0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pagi rewind.
3: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke ndak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nama pengawal nanya ne.
4: Oh.
3: Semah sepana dekong kene ke.
4: Udah gerit pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
3: Oh. Tu bisi-bisi ka pembetundik ka ban kita tu amat ke nya ne amat ke nya.
4: Amat ge nya. Nah, nak salah aja ni Sam.
3: Dia nanya orangnya bunda kali tadi ni, nai no. Napa tu nanya merai? Napa dah muda aku nyemerai? Nanti bunda ngepam sikal, aku ya tayam sikal, aku ya neng dah nanya nama pengawal, nama dah muda aku ngepam tayam bilut.
5: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Okey, udah datang ba 2 pagi wa hari 1 ke Sarito 6/7/2026. Pukul yang aku Sam, kau tahu yang aku pagi tu. Mea Amin. Mea. Ingat ke Mel ne?
4: Okay, salah nama pagi tu ne.
3: Oh, engkelan Mel. Makai mi pagi tu di rumah.
4: Okey.
3: Selamat pagi Min.
4: Selamat pagi Sam, kau peninggal kita ke pagi tu.
3: Yeah.
4: Nama berita pagi hari 1 kita patut gergas selalu ne Sam.
3: Ya. Yeah. Patut mesti kergas. Laban kita ke ngepun ke minggu tu lalu pihak mereka laban kita ke bergigak ke rezeki menyata yeah. Deh Min ke pandak duit nak labuh hari langit menyekor yang alah nak yeah. Berkeradai mah kita
4: sama sakitai bagas.
3: Okey, kau pala kaban peninggal tua baru datai ba upis kini ke pagi tu.
4: Yeah.
3: Tau kaki ba rantau jalai, harap ke berjimat meh kita ke benar ke driba pagi tu. Terima kasih milih YPM jadi ke pemerintahan kita.
4: Yeah.
3: Okey, 2 pagawai ke pagi tu. Tua berkenang ke tetemu ke barang. Barang berga ke aku tu tadi. Mian ne. Yeah. Ba sebelah jalan alun ke ba tisi jalan ke ba dini-dini ajak meh. Tetemu ke baka duit.
4: Ya suahnya.
3: Suah. Mas baka antin mas tincin gelang yeah. Mas lumpit orang. Nama ke mian tak ke berga ne.
4: Kad bank.
3: Kad bank kini. Bakal mari kini teka minyak teka berkah jadi berkini kau kita ingat laban kita kumpul nak nemu siapa rampu barang ke teberayaannya bakal nuan min kalau nak namanya bisik kalau tertemu kau teka berkanya ni
4: nanti aku dah send suah kebenar ya tetap suah. Ke duit duit me selalu lagi duit bah sebelah jalai kelebih lagi bah pasal malam pasal malam tau ke uptown mako ramai mayu undur kendang selalu mayu hadi gulu orang undur ke selalu di gulu orang deh ando mensia mayu ke berami-rami nya deh mayu tai teberayan ditemu kita ini duit gelang tincin mari nya deh
3: tang nan nemu siapa orang kempu
4: nih nan siapa kempu nanti benung mayu haraba dia nah sikit nak ambil ku nya ukup kereti pansa aja nak berani nak berani bayarnya mas ke duitnya ke nak berani ke ngambil bayar duitnya 100 ke 1 ringgit ke ukai nama de Sam kita nak berani ngambil ya aku ke aku takut utainya negi panyua nya site ga umpan kini kita nak nemu engkau rodah ngelilak kita retisi kini maneh kita medak nyaja kini ne anti baka duit nah berani ku ngambek ka nadai ni duit gai mengambeknya semenya aku ti baru-baru tu tadi bak kita dito bak kita di RTM tak kunti tetemu ke kad biang orang
3: kad biang orang
4: kad biang maya habis duty malam kira ke ambek udahnya alu baik terus ngagai balai polis anjung amat. Terus
3: betul
4: laban kita nak nemu siapa ngempunya ngai ke negi nama-nama hal bakal kebisik daripada kita iba media rama kemayari dia tu ne orang kita temu ke duitnya lumpiat kini kusung daripada kura dia bisik duit RM10,000 RM30,000 kita nak nemu niat orang lekak kutainya kini sengaja atau kaya anak sengaja ne mana kita tetemu ke bakal kad beng atau ke lumpir anyo ngajak ngagai balai polis laban mesti si tindur sigi bisik CCTV
3: amat ya
4: tanya ati drempu kita ukai reti kita tadi ke madah kita tu mana nah tang kita itu kira ke jujur ke kita tempu biar mega ngagai barang kerit temu kita nya. Nanti kita ngai ngambil peda aja. Nanti kita ngambil anjung ngagai balai polis.
3: Balai polis. Okey, nya penemu min
4: ke pagi tau.
3: Okey, nanti bakal
4: Dik dasar.
3: Aku munyi ke nanti tertemu ke duitnya nanti 10-20 bisi min kalau tertemu munyi ke nuan tadi. Laban nak nemu siapa orang pun tadi kira taruhannya mentari laban nak mayu wah deh ata yang ti nyanya segumpal nyo beribu nyo seratus nanti beda dini dor meh nanti nyebelah UPS tadi tahu anjung kita yang agai admin kini agai security guard kini laban tentu orang pergi ke kaya nyak berkawal dengan duit tang aku kak berkongsi ke maka min eh kain wan laban aku subah gawa hotel
4: iya
3: Suah tertemu ke baka jam orang tincin mari emas atau kaku tadi tincin emas korang. Jadi kami bah hotel. Nama tertemu kutanya. Nak tahu nak keh bah counter.
4: Anjung
3: ke counter. Laban orang ke empu tanya tadi. Sigi bertelepon ngagai kami. Nanya ke bisik barang si daya tinggal. Jadi inti nuan ngambilnya semua bisik CCTV makai angin. Temu orang siapa ke ngambilnya tadi. Dalam apa pintu bilik temu orang maya si daya ke check out siapa orang ke kia ngau housekeeping sekali meh ditanya orang nanti utainya nak dia temu dekat di tasat orang nya bukan si mimin mah kau tadi mimin ne nanti tang ba jalan alun bedau ka ku kalau tertemu ke bakal sida tincin mas sida mari emas jam tau ke utai ke berga bekenya meh tang ti aku tertemu mimin nuan nanya aku ne kumpul manjung aku ngagai balai polis
4: ya,
3: nya kenuan kasih ke orang kempu barangnya
4: nanti kita sigi nak telebak ngambil utai orang sigi nak ngambilnya
3: ne apa nyutai orang kai utai kita
4: itu
3: nano jual mai pulai jual ke kedai mas
4: ya amat kita dah nemu kita ngerja pengawal kesalah ni nemu elak datai bagi tempo kini saya nota kini
3: okey nya peninggal nyoninga tua ni okey pagi tu tua terus maca komen bala peninggal senantang topik tua ke pagi tu aku maca kliman ugan dolau nanti ketemu ke barang ke berga bakal sida duit dokumen gau mas orang kuya sigi digiga orang kempunya kuya tahu ke cara dekat nganjuang ya pulai kuya nyak ke komen ke pagi tau hari kelima naukan Rita Jaya ke pagi tau min hujan pagi tau ku ya nanti ya tertemu ke duit bertabur ku ya nah aku ngelak pi aja sigi kumpul aku mah ku ya kumpul saya ne kita ini nemu siapa kempu nadainya jadi dosa ku ya okey nya penemu ya laban kita nak nemu siapa orang kempu ku ya tu cerita mah tu min ku ya maya ya ke nganjung ucuk yang ngagai klinik Jawa seberai kita dia kuya dia sebuah kereta mansa Lebuh kami dua ngelayang jalai. Duit labuh hari kereta ko yang min.
4: Oh.
3: Berapa ikut bala kami ngumpul duitnya. Ngik ya basic RM15 ko ya.
4: Oh.
3: Ndak ga orang pun keritanya ngetu. Ambil aja lah. Mayanya nak tentu mayuah kereta ko ya. Kita pan bedau bah RTM dia mayanya ko ya.
4: Oh, cerita lama ada cerita tu ne.
3: Ah, cerita lama.
4: Kasi kereta duit tak labuh hari kereta. Pintu ditutup.
3: Alih gak ngi yang kini ngah cermin keritanya kini.
4: Oh, berarti nya mayu hamat duit belakangnya duit ya tetap kebu terbai. Tahu ke orangnya belum buka.
3: Tahu kurang ke mai orang kempu duit nya apa napan ke duit. Lama kalau mayu ane.
4: Ya.
3: Duit taban kayaknya ngai kiru.
4: Ya, ne, nya terbai duit duit taban ke. Nya baru ni yang tua aja.
3: Betul ni aja.
4: Ya. Dah nya ane kalau mayu pikir lo kota.
3: Ngai ke, ni mau orang ke naban ke duitnya ne. Orang ke bumpu duit dari naban ke duitnya. Kalau mayu wah ni, tebah meh tebrayan ne. Neng awak ko ya nyen rezeki bo nyen banyak ko ya tu kita ya ram laju kian ke kedai nyen teh makai mie ko ya.
4: Okay, aku bisa komen tu Sam.
3: Mayu tu baca aja ni.
4: Judat Ami.
3: Okay.
4: Selamat pagi Sam ngomien ko ya. Panas hari sida ya bersibuk. Kau kenang ke topik pagi tu ko ya. Laban kebedau ngasai tertemu ke duit numas ya Mayu. Barang kemas pun bakanya meh nanti setakat duit penyampau ke mimit meh nanti ke mimit jauh meh RM50. Kini bah cukup meh kena nasib ketekalanya kuya tekalanya nasib menya kuya tertemu ke duitnya tanti nyu sitik biak ke penuh ribu-ribu ringgit anjung ke balai polis meh kuya berasa nal keteberayan duitnya maka kita ketemu ke duit penyampaunya meh berunding ke pengasai tu dah kelenya duit nanti RM10 ndak ga berasa sidak kelenya duitnya engkau nya rezeki kita ketemu ke nya nya meh tok-tok ba ya tok ba Judat Ami nya kita siko-siko tenak sebakar ka diskusi nanti kita enggak ngambil nak berani nak meh
3: nasib
4: yang nitih kita ega
3: nitih ke siku-siku orang enggak sama
4: maka dia tadi mimit kak gede ngambil
3: laban nanti 10-2 nya orang kempu nya ngai mikiruah pelabak ku ngasai kita empu ne men nanti temerayan bak jalai dia unuan dah datai di rumah ya. Te 10-2 ko aku tadi. Tai menuan kira nikah.
4: Anang ketua nak mikir. Engkau bisa urunya amat-amat suntuak kini tanya aja ke duit ke bedau ke kambut tancur enya nyu suak kini kasih ke tu dah nup ya
3: semina tua berundiang tadi ini duit aku terberayan habis tanya bekenya rundiang tua ne tak nak mentua nyu ka nurun ke pasar baru minyak dah lebih RM20 duit dekang iga duit ke terberayan tadi tangti nyo beratus nyo beli 500 ngai kita nak mansia ne dini duit kita nya tadi terberayan lalu bertanya ke orang meh engkau bisi orang ke tertemu. Okey Lisa Sidut ke pagi tu mana kami hari kem lanang ke pagi tu ko ya nanti tertemu ke duit sebelah jalai utai kang 50 terberayannya. Sigi ambil aku meh ko ya. Untuk sama ngau penemu aku tadi min.
4: Iya.
3: Maka maya aki sekolah keliak musim pengerami sukan ku ya wudu ama tertemu ke duit RM30 tangti tertemu ke barang mas ku ya atau ke barang berga ke bukain ndak kalah ke ku ya ni nemu nyangka tajuk orang kena ngumpan kita kini.
4: Ya ke aku Sam laban dia tu tusah mai ke kita deh maka kita ke medak orang ke Mayuh minta sedekah ke kita ni mayuh minta uti sejalai tu super kita itu kak merek tang kita dah nemu orang bukai ke merati ke kita ni nya sitik ge nya pasal duit tadi ge nya ne
3: amat okey jadi bisi pesan tu ko ya nuju apa yang ngida ya ngau rulan ke benung kawa ba ke bolada ngau mega balasis nanga kakup ke benua bekuli ngumpul ada ko ya ke pagi tu okey harap ke sida ya bisi ninga ke pagi tu ne amin okey
4: agi bisi tu Sam sebenarnya tu marina peninga ne pengulu inyang selamat pagi DJ ko ya utai mensia keceraian ditemu orang bajalainya sigi penyelap Mensia, aku kalau udah tertemu ke dumpit atau ke kerpai orang, mek bak jalai maya driba. Sekali di ame nadai tingki ngau dokumen meh dalamnya lalu di samun sweet dikena makai mi. Kalau tertemu ke lumpit maya aku nyadi cashier subak balua labannya kosan business center
3: berapa ringgit
4: kami ku ya. Nadai gimana itu. Kami sigi ngiga orang ke ngempu lebih agi ti dokumen penting engkau duit dalam engku tiga kali udah ceraian ku ya dalam 40 tahun ku dah nyadi ke rezeki ke nemu ya menya.
3: Aman ganya tadi ku ya nya meh anti 10 2 ku tua tadi.
4: Uli berani ngamai.
3: Nah ga orang orang kempunya pen nah, nah mentu kiruah kang iga nya baru ne. Tanya sampai baka dalam lumpit kita nyu beribu beratus sukai nama siti agi dalam lumpit kita nya mayu utai ke berga deh baka IC kita kad bank semua dia make ang arwah ya ka kita nyu kang iga e baru ne. Okey heroi ku yang ke pagi tu ba ya aku ya empu selalu tertemu ke sebelah jalai enya duit ke madok mayuh ke udah kalau ditemu ya nakak ke dia tahu nya 100.5 ku ya min dimpu ya terus ku ya laban ukai curi tang duit nya ditemu aku ngau dompet nya kene ku itu nah dimpu ya terus ku ya laban ya ukai curi tang ti duit nya ditemu ngau dompet sigi ya break ngake orang kampunya ngawanjuang pulai baru atau artinya tadi laban maya ya ketemunya duit aja
4: duit aja
3: nanti ya ketemu ke ngau dumpit
4: patut anjuang baru
3: anjuang ya baru lah laban bisi nama orangnya dia deh anjuang jangan ke balik polis okey.
4: Ya, sekedar komen ke bisik di anjung peninggal kita ke pagi tu. Nah, Sam, terima kasih ke komen sidak. Itu apa perindang dulu, Sam?
3: Okey, yang itu nak lama. Okey, itu Arya Rim Jana, merindang peninggal kita. Bisik maya berpuruh semua. Okey, tahu anjung komen kita tentang topik pagi tu. Nanti ketemu kau tak berga duit kini. Kini kita ngau ya.
4: Ya. Yeah.

0: Linda ngetan ke Semaya. Ha, neningat ke Semaya kita ke Sarita Peninga. Ha, kau nyabisi Semaya ngau pala lutur kini.
1: Ya, ha. Ya ke patut tanya ingat kita mamak ne ana Sarita hari satu.
0: Ya, tau ke bisi Semaya ngau Suluati kini.
1: Ya.
0: Ha, ngai kecahut. Ha, ingat ke Semaya ne. Ha.
1: Ya, amat.
0: Ya, okey, lagi ba topik dua pagi wai kita. Ngau topik kita inti temu ke barang bergah. Berkini kita ngau ya.
1: Ya, bayangnya temu ke mas kini, temu ke dua ringgit kini, atau ke tingki kini. Tingkinya berganya, Sam.
0: Betul. Boleh ditanya orangnya.
1: Ya.
0: Boleh digagak orang.
1: Digagak orang, dikenak orang, tukar orang.
0: Ya.
1: Lepas mayo orang kaknya di rakyat menua Malaysia dia tu.
0: Betul.
1: Orang kau boleh boleh bagi kita
0: ya.
1: Tingki kita itu berayat.
0: Ya, okey, engka bisik ba Dian men.
1: Okey, kita terus ngi komen peninggal kita ke pagi tu. Selamat pagi ngagai Joshua Budin. Selamat pagi DJ Sam ngomien ko ya. Enti aku ko ya. Bisik tertemu ku tai teberayan ba dini dindo. Sikit aku ambil dulu udahnya enti utai ke berayan ngi ya break ke ya DJ tang enti. Orang nuntut utai nyampu kita meh ku ya nama reti ku ya tadi ne. Retinya tadi. Enti utainya tadi ukai ngi ya break ngagai orangnya tadi meh ku ya tu kayu utai kayu utai ya. Kenyam ya, beri yang agak orangnya.
0: Nanti kita nak nemu orang ke siapa empunya, berkeni kene.
1: Ya, cara bukai meh, segi balai polisnya meh. Doh kita yang anjung barang ke lenyawnya, lebih lagi barang ke berga.
0: Okey, itu bisi Janet Ellen Buyung ke bisi anjung bak live Facebook kita. Di Taman Tun Kemiri Maya jogging subak ku ya. Kalau ya tertemu ke duit RM5.
1: Oh, ya, RM5.
0: Bak jalan ya ambil ya jak ku ya men. Laban kita nak nemu siapa empu deh. Tang kalau mega ya tertemu ke siti handphone. Handphone marempu ba depan rumah tumu pagi. Maya ke nurun kawak ku ya. Rumah sidaknya depan jalai aja ku ya.
1: Pemua jalai.
0: Nak nemu siapa empu ku ya. Jadi teleponnya pan ambil ya terus ku ya. Okey. Nanti aku bakal telepon tadi deh min. Nanti orangnya bertelepon kai lumurnya tadi. Engkau lagi bisi lumur apa semua lah. Lagi bisi SIM card apa semua. Tentu orang telepon lagi kita ini. Nanti aku taruh dulu meh. Lapan kumpul orang orang kempumpunya call ngake nomornya nanti bisi nombor jadi ya tadi nanti teleponnya tadi pan telepon ke bunyi kurang telepon angkanya udah diambil rubukai dulu kini nya kak tertusah kena ne
1: ya nanti bakal telepon tu pedih kita kebenar kak ambil mana lagi anjung je ngagai balai polis sebenarnya lapan utai pada dalamnya pun pai tentu kita yang bukanya ne
0: ya okey Dark Paul ke pagi tu selamat pagi dengan seduai ya subak kalau tertemu ke duit RM50 terubah parking kereta bah hotel bah kucing kau min duit nyau ke nak dikelala ya lapan suah kena India taya kereta kau ya nyau nak kelala lagi gamal duit ya tadi kedua bah parking kereta bah airport Sibu Bidi ya ya tau ne sama maka duit nyau nak dikelala lapan udah kena India taya kau ya tambah lagi maya nyak hari hujan simpan aku aja duitnya aku ya kira rezeki ya namanya sarinya
1: ya,
0: kita nak nemu siapa orang ke empu ya itu Dark Paul tu suai tertemu ke duit bernasib nah ne rezeki ya namanya tadi ne min okey
1: okey ngagai peninggal kita ke Facebook sekali tu selamat pagi tu hari Catherine Roll Catherine Roll hari Spau nanti tertemu ke duit bak jalai sige dia ambil ku laban arai nemu siapa tik ngempu nanti tertemu ke biak duit biak duit mereka yang biak kerpai apa semua menyatau ke handbag ini serah ke ngagai balai polis ku ya kalau genyau ke semak gawai dari 2024 ya tertemu ke duit RM30 udah ingat minggu siti tertemu ke RM50 ambil ya aja okey berniat kan juri ku ya tak nak nemu siapa ti ngempu duit ambil aja metang nganti ku nanya ke duitnya nadai gak ti bisi pulai kaku me duitnya DJ ke udahnya lalu kena ku meli ai ngeruti gawai menya suba ku ya rezeki ya menya
0: rezeki ya
1: menya ti benda jugi yang tertemu ke RM5 ambil tahu gak kena beli air ke kita
0: kena
1: beli air apa kita nak nemu siapa bagi orang ngempu amat kan ya nanti orang kesama ngok kita dia antara nyu malik ingas malik ingas menung berpusu-pusian menjalai dia pergi gak kena engkanya orangnya kena kini kelanya duit
0: tahu ke kena tahu ke kita nguji meda dulu nanti maya jogging nanti meda orang bakal pergi gak ke hutai tadi tahu nanya ya gak
1: ya bisik-bisik dia Sam laban kalak ke aku ngasai laban maya kita ke jogging tu kita sikit nak berbaik ke kerpai duit
0: kamu tancut
1: ke bisik nung ke hempu tancut ke bajunya nak berasai maya kita ke Belanda tau ke maya nak maya jari kita ke ngambil telepon kini terberayan utanya tadi dan bisik sikit bisik orang riga-rigau berpusin baru ngagai indunya nyap kita anak-anak kalau jampat galu ngambilnya
0: betul
1: sikit-sikit bisik berkenyak laban kalak ke aku
0: kalak
1: kalak laban terpedak aku nyata berayan duit teh lu nikah baru ngambil duit
0: kalau yang break ya
1: kenyak meh
0: nanti orang jogging tu nyamai laban nak tu mayu orang deh sikit orang jogging nyamai mampu
1: ya nanti bak kita medak bak tunggak kita kita atau front mayu diri ke orang jogging deh bisik ke dah nyudah kena ini orang duitnya pun
0: aman
1: bisik gak Sam
0: aman ok Joshua Budin ke pagi tu nanti ya bisa ketemu kau tai ke Tebrayan dini luar meh sigi ambil ya dulu kau ya udahnya nanti utai ke Brayan ngi ya beri kia awe udah tetan ini nanti orang nuntut utainya empuk kita meh kau ya ok Emilia Amy Richard ke pagi tu ngenang ke topik pagi tu bisa sekali sebab nyadi ba, pun tahun 2025 tahun yang kemarin ni tahun keterubah ya masuk USM Pulau Pinang mayanya yang ngau kapan ya Shelly meli perga kena belajar aku ya udahnya sedua ya ngiga kereta kena pulai ke Budiang maya ke berjalan kaki ngiga utai kena pulainya dia yang ngindi siti kan miat aku ya terus jengkau ya dia yang mendak kad bank kesalah ti ya ngai ke kumai orang curi kini kita iku ya nare nemu rundi yang aki terus sanjung yang aki balik polis mana Emi dia Richard ni dua hari udahnya terkenyit ya nerima call dari sekorang ya merik terima kasih laba udah merik ngagai balik polis lemainya seduai melaki bini bisi datai ngagai nur ya ke belajar merik ya terima kasih laban duit bak banknya RM7,000 meh nadai lenyau nadai dikacau semua kak diberi seduai pampas meh tang yang ngain terima aku ya keng ujung seduainya nyu ngambuk aku kena dia anak angkat aku ya
1: jadi anak nyak meh
0: nyak kadang-kadang pun cerita bak penghidup kita kena tadi ya utai kena di bak kita yang tadi nang bisi
1: timbal
0: ya deh
1: bisik balas ya bisik mana ya sigi de balas ngau pemana enggak ya
0: sem cerita yang pu kah anti kita panah tadi pulai ke mana me tadi
1: ya pulai ke mana sigi nya ko tadi karap ke kita kita kadang-kadang ada niat kita ko nada penginginan ka ngambe
0: betul
1: nanti nyu nada urang ke badia duit nyu RM5 RM10 bakal kesebut tu tadi me sem ya nak mayuah engkau kan nak salah ketua kan ya ne
0: ya okey lunsin dagan bedau tadi min
1: bedau
0: ne ba pasar minggu satu suba kelia ko ya bisi duit RM30 terberayan ba pala mayu dia ko nak dai ko orang ambil ko ya laban nak nemu siapa ke ngempu jadi ya laban ke tepedak ke duitnya ambil aku aja meh ko ya ngagai siapa kempu nadai temu duitnya ku ya berkat tau kena duitnya Tuhan ajak meh nemu ku ya
1: ya bisi orang ambil tadi dan ya bisi medak orang keruduk bertising ke orang ke orang keminta mainnya beri ke orangnya nadai kesalahan
0: betul ke orang ke dan ya orang ke
1: orang bidik Kumang lah, nak bidik lansia hmm. Amanya orang Kumang maku kita
0: tidak temu kurangnya beri kurangnya
1: beri kurangnya
0: sedekah kurangnya
1: amat neh bisa gitu deh Sam okay. Okay, nampuang gitu neh komen peninggal kita Eri Mary
0: Eri Mary
1: apa baca tadi neh
0: betul
1: saat pagi DJ 2 pagi WFM Iban kaya mana hari sidak ayah bermenua semangat yang pagi itu jadi kau ya nanti tertemu ke beduit barang orang hati kita benua berkedai kaya nyamai gak nganjung ke konter kau ya nanti belah jalai anjung jok mengagai balai polis kau ya kasih ke orang ke ngempu nyangi gak kau ya ni nemu bisik barang terguna kini terkepentingan sama kau ya tu kini dia banyak IC ke lesen kini duit belanja ya kini nanti semina selambar engkau gak ngambil laban kena nemu siapa bagi ngempu tiba kemas nangi ke ngambil DJ munyi ku sedak ni yang ini ira ke kena orang ngumpan
0: amat
1: tu sitek ke tajuk sitek ke nya
0: betul
1: nya meh tajuk
0: ana dak jimat meh
1: tajuk remawang kurang remawang nya ke jadi ke kena orang nyeliah kiam nya disebut laban kita nemu remawang tu sikit nak nemu kita jelunya bekeni
0: betul
1: tajuk remawang mayuh meh kebuah retuai keliaknya anak ngasuh kita jampat ngamai utai sebelah tanah labo mas nanti pulai ke tanah ya sikit tak boleh ditemu kita lagi nanti daripada kita ke tanah bebelah kampung tak bisa tincin tak bisa gelang apa kini ku dek desem jampat dia ngamai tak kena
0: ya meh anda berani lah ban ya meh ningal ke jakut sidak inai apa inai sebab laban udah disebut sidak ya sebab deh maya kita nanti duit ke ambilnya ni
1: duit berani kena ngambil bebelah kampung
0: ambil je kak kini ambil je ni saya hukum medak
1: ya kadang-kadang dia tahu nanti kita medak deh mayuh gotanya cerayan bebelah kampung kayaknya bisa orang nyerungkai benam kini
0: aman lah
1: berkemas
0: takut kita ini
1: ya gotanya kenangi kita kebenar ya
0: ok Juni Ben udah medak
1: Bedau
0: ni okey ya bisi tertemu ke duit ngau te bukai ko ya ba jalai nanti nadai temu orang empu sigi ambil aja ma ko ya ti ndak yang ambil orang bukai ke ngambil ya ko ya ti duit ngai ka ko ngempu ke diri ko ya beli ko te lempa lalu bai makai kami serumah ko ya bungai ke diri itu tadi ni lalu bai sedak serumah makai tadi okey Jessica Itan pagi tu nanti ya tertemu ke duit mayuah serta BCIC sigi anjuang yang ngakai balai polis meh
1: iya
0: tang nanti nya kami imit nya kira ngus meh kuya nanti baka emas kenya lalu jual ya kuya laban ya pan kalau teberayan gelang kaki emas nurun kawak sebab kuya nepan bas kuya udah ke kaji keterubah kawak kuya nak pus hari ngena kira ngus pi aja menyak ko ya nya ri Jessica Itan kalau lenya gelang emas ke ya
1: nya meh labo emas tu nya tadi te labo batan eh segi pedia de ka ketemu ke orang bukai nya meh ketemu ke ada Sam rezeki kita yang nyante nyelenyau lu lenyau menyak neh
0: ya okey tu apa perinan dulu amin
1: okey
0: hari the crew ngau pilih sempekat pengerindu ke pagi tu

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Kadang tadi pedis mengawak tau pisai ke kita nya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama bekeni ke pengawaknya
5: tengah saya kediri sebuah Sam nya maya tanya ke nama utai tu nemu pansut hari tu kita kena tahu kering nya maya tanya ke nama bekeni ngau utai tu
4: biasa nemu ya si
5: nya masih ti hari pemanah ya Sam kita mai sedak ya sama dengan kita kerja pengawal asal
4: anda salah tanya macam mana sih
6: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: okey 2 pagi Y nanti temu ke barang ke bergah berkeni kita ngau ya. Okey, jadi berapa minit lagi berada pukul 9 tertua macam 2-3 itik lagi komen Amin. Okey, itu hari baru komen peninggal kita itu Christina Siu. Mana topik sedoai pagi itu, kau ya? Basic sekali subah ia tertemu ke lumpit duit orang. Maya ke tamak kereta buka ya lumpitnya. Nyau tebal duit dia aku ya. Puh, mayuh duitnya ni. Laban orang ke baru gaji. Bisa asal hati kau ngambil duitnya aku ya.
5: Dua tiga.
4: Tak nak kempeng aku ya. Yeah. Laban ngingat ke orang kemampu duitnya aku ya. Yeah. Bisa asal hati berasai sino aku ya. Nang dibuka ya dumpitnya. Bisa gambar nama ya berdumpitnya. Dianjung yang akan balik polis ke Semak. Padah ke polis dia, madah ke bisi duit ku ya. Udahnya pulai baru mi ke upis ku ya. Call owner laban anak ya bisi belajar ba nduar ya ku ya. Jujur, ora jujur tu min. Ya tertemu ke lumpit duit tang yang laban ke bisi tanya dia bisi gambar dikelala ya meh. Liza Wati Abdullah hari julau, orang julau perincian ke mata panas tu, kau yang min.
5: Kita dia tu ada hujan lah.
4: Oh hujan ne.
5: Sebenarnya aku tak mak konti tadi.
4: Ya, okay, menyadi ya. Kalau ketemu ke duit orang terperayan dalam plastik ba supermarket, coba kau ya nak nemu tang ribu kau ya. Mayuh na ne. Laban tak dibuka tang mayuh amat kau ya. Nganti orang kengiga ya. Berdiri bak pintu penama supermarketnya aku ya. Laban supermarket menua kami di Serikai itu nak besai. Bisik 2 jam yang nganti orang ke empu duitnya meh.
5: Datai dia baru.
4: Medak sikok lelaki gini yang iga utainya aku ya. Nak dia nanya aku ya lah ke semadi ninga orang bak kaunternya bisi nyebut pasal duit lenyau dalam plastik siapa ke empu. Tau madah ke sidak bak kaunter. Mansang kia ya berdau nyerah ke semadi udah digerah orang baru lalu medak lelaki dua ke dipedaknya tadi gini yang tadi bak kaunter baru yang nanya plastik nama kena yang nyimpan duit nasib sama ngau ke di pegahainya tadi orangnya nasat deh naik ke
5: berobukai
4: kini jadi nyak mai baru nyerah ke duitnya ngakai lelaki nyak ku ya nyak meh siti utai ke kalak jadi baik ya ketemu ke duit kelalu mayuh sampai beribu berpersetia nya tadi
5: macam Kuala Lumpur pasti ya.
4: Ya.
5: Pandu ya. Bisa lagi tu Sam.
4: Okay.
5: Jonika Juan. So pagi DJ ke ya tertemu Tai Berga bakal kantong biak lumpir duit ngah barang berga bukainya nak sengaja ke ya. Tuk tau nyadi ke penguji hati kita ke ya. Nanti tertemu ke biak tau ke lumpir lalu bisik penerang orang tingpu ya. Tau ko terus ngagai orangnya ke ya. Anda nganjong ngagai balai polis. Bedau temu polis tu jujur ke ya serta aman ya. Bisik sekali aku tertemu ke lumpir dan kusuang. Polis lalu nekan aku ngambil isi dompetnya. Dia temu ke bungkus sayur, daging, manuk, ikan tak ada yang nemu siapa ngempu. Sigi aku baik pulai nanti nak orang bukai lagi nemu ya 1% lalu dia ambil ya agak aku ya. Jadi ketiga dia temu ke duit mimin aku ngambil kira ke nasib mainnya. Nanti mayu engkau beribu aku ngambil gak tang aku ngambil gambar tempatnya udah post bak udahnya post bak FB aku ya. Tapi si orang datai klaim ia mesti verify artinya tadi ngesah
4: tentu tentu
5: ke ya. Ni penyampau duitnya di Indo tempatnya atau kenduanya meh lalu banding ke sekali kianya orang hari menuanya hari bulan hari ngau pukul berapa amayanya nanti penerang keberi ianya betul ya ndak ya ndak betul ku ya ya ndak boleh klaim dalam tempoh udah sebulan siapa-siapa pun ndak boleh agi ngiga ngagak klaim ku ya
4: okey
5: ya meh ke dikunci ke Johnny ke Juan tu tadi ni nanti kita ketemu ke barang ke berga meh banyak kantong ke bisi duit ke ke barang bukai meh nanti bakal lawak terlayan ke ku ya lalu baik pulai meh ya suai ke tu selalu ya orang selalu nak ingat anda yang ganti orang depan ke bas kini berantik ke bin kini selalu tinggal lawak tak sisi tinggal cerayan
4: betul sayur makasam banyak tinggal.
5: Alu baik pulai je. Alu
4: baik pulai. Kasam, kasam ikan 10 tia ni.
5: Kayaknya mudahnya.
4: Betul. Bisa 10 ringgit ni.
5: Mana ya 10 ringgit. Nanti dia, dia beli kasam semeh, kasam purau. Pamuk
4: okay. Deh. Nak berasai jam ya, kita itu peningat. Ya. Nama tu mana gak komen peningat kita.
5: Ya.
4: Terima kasih Mayu. Kita sudah berkomen ke pagi tu. Awak kebukai lah mai topik kebukai kak
5: ya betul baru kita bawa kebukai kepai ngirupnya tadi ada yang ngirup pagi
4: ngambil ke kita nak lemik tulang
5: nak lemik tulang meh boleh ngerja pengawal
4: bisi orangnya tadi kak juga lah nama anda
5: aman kak
4: nama anda baik ngirup ni ngisi perut ok bertemu baru kita peninggal bawa kebukai selamat pagi selamat berjalan ke pengawal ke sari tau bye bye.

0: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara, di mana kalau ada mekanisme yang kata yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usahasama dengan kerajaan negeri, memberi feedback, maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
1: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ketika ini sedang berlangsung pertembungan menarik antara England dan Mexico di Mexico City. Perlawanan pusingan 16 Piala Dunia 2026 antara kedua-dua pasukan itu ditangguhkan selama satu jam akibat cuaca buruk. Menurut FIFA, penangguhan itu dibuat susulan ribut petir dan hujan lebat di bandar itu. Padang induk itu menegaskan keselamatan pemain dan penonton menjadi keutamaan mereka. Bintang Brazil Neymar memberi bayangan bahawa kariernya bersama skuad kebangsaan telah berakhir selepas juara 5 kali dunia itu tersingkir di pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 selepas tewas 1-2 kepada Norway. Neymar dimasukkan sebagai pemain gantian lewat permainan di Stadion MetLife, berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada masa kecederaan. Namun jaringan itu sekadar gol sagu hati selepas Erling Haaland meledak 2 gol untuk memastikan kemenangan Norway. Sementara itu, Carlos Queiroz mengumumkan peletakan jawatan sebagai jurulatih Ghana selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 terbaik. Ghana tewas 0-1 kepada Colombia di Kansas City Sabtu lepas. Bagaimanapun, Queiroz berkata beliau meninggalkan pasukan dengan rasa bangga, namun menegaskan masa depan bola sepak Ghana perlu dibina melalui pembangunan di luar padang serta pengurusan bakat yang lebih baik. F1 Charles Leclerc menghadiahkan Ferrari kemenangan ke-250 dalam sukan F1 selepas muncul juara Grand Prix Britain di Littar Silverstone pada Ahad. Tempat kedua milik pemandu Mercedes George Russell, manakala Lewis Hamilton yang juga memandu Ferrari melengkapkan podium di tempat ketiga.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada 3,342 orang, manakala 16,700 lagi cedera dan 17,000 kehilangan tempat tinggal. Menurut pihak berkuasa tempatan, operasi mencari mangsa yang masih hidup kini ditamatkan dengan 50,000 penduduk dipercayai masih hilang. Operasi ketika ini memasuki fasa pengebumian. Lebih 150 mayat yang masih belum dikenal pasti dikebumikan. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan negara itu tidak akan terjerumus ke dalam pergolakan sosial susulan bencana alam tersebut. Menurut beliau, kerajaan Venezuela telah mengarahkan ribuan anggota penyelamat dan pasukan awam bagi menjalankan operasi bantuan. Beliau bagaimanapun mengakui operasi antarabangsa kini mula beralih kepada fasa pembelian dan pengebumian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, nomor belan tujuh dalam tahun 1993. Bala Kaban Gerempuang Sastra di Sarawak dipinta meruan berarti keubah pemansang ngautai kenyadi kemayar itu di menua tu. Kebuah pihak labantu dekat nentu ke pemujur perkara seni ngau sastra. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tan Mahmud, madah ke bala orang ti berkawal ngau sastra tu patut sama bempu tanggup ngawak nempak raban mansa ti semapai mansang nak matuk runding serta ngembuan penemu. Kelimpah Rinyam Megak, Bala Sedatu Kaisminan nentu ke pengawas sastra kedigagak sidang ngembuan kualiti tak megak oleh nyawup nentu kerayat oleh mansut ke buah runding ti mana serta tau mai pemanah. Kelimpah Rinyam semua perkara sastra kedigagak megak oleh napik guna rakyat lalu oleh mantuk niri negeri kemenua. Seminar seni ngau sastra renggat menua Malaysia ke diatur sepenglama 4 hari dengan puang kelebih 50 orang kaban Rimau Mengkia Gerempuang Seni Ngau Sastra Hari Serata Sarawak. Nambahnya megak seminar tu digulu Bala Pengari Hari Semenanjung Malaysia. Seminar kebangsa tu dan nyadi ke pelasar dikena ngangkat ke perkara seni ngau sastra tulis ngambuh rakyat ti berpenemu landia serta ulia bersemekiah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Bro DR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawa di Pasuah 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta upis perintah ngau agensi WAG. Yanya City Program di diatur tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak tegas. Begulai ngau upis pelajar menua Sarawak JPNS. Tujuh program Pro DR tu yanya nyadi one stop center. Tinggal natai ke penerang berkawal ngau peluang nampung pelajar. Bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nebiak hari kandang menua pesisir. Program tu begak dikenak meri awak ngagai raban nebiak tidak ngambil latih teknikal ngau pelajar tinggi serta ngirik pemerhati hati pasal peluang gawak berbidang TVET STEM ngau inovasi digital nengah kerjasama mayuh bengkah agensi. Aram datai bak program kebisi diatur kami bak siri ke rumah kena 6 ngagai 7 hari bulan 8 2020 dam. Bepalan bak Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7. Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7. SMK Long Lama 11 hari bulan 7. SMK Tatau 13 hari bulan 7. Ngau SMK Muka 15 hari bulan 7. Siri kedua berengkah hari 10 ngagai 26 hari bulan 8 2026. Bertemu kita bak Dewan Kampung Tekajung Semom 6 hari bulan 8. SMK Belawai Tanjung Manis 10 hari bulan 8. SMK Meradong Bintangur 12 hari bulan 8. SMK Kapit 14 hari bulan 8. Kolej Tingkatan 6 Seratu 17 hari bulan 8. SMK Liga 19 hari bulan 8. Kompleks Sukan Balai Ringin 21 hari bulan 8. Surian Convention Center Surian 24 hari bulan 8. Serta bak SMK Seni Bung Lundu kena 26 hari bulan 8. Sekedari aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow ianya kuis interaktif, persembahan solo akustik, latih ngau peluang gawa, mandang ke barang serta mayuh hagi ke bukai. Kelimpah harinya, bisi mega diatur pekit mini craft, mini food carnival. Tegas information ngau photo booth, STEM exhibition, ngau hands-on activity, TVET cupcake hands-on, ngau bayuhagi activity bukai. Anang ngelepas ke peluang tu, lawak program Pro DR, Project of Dream Realized Roadshow. Bertemu kita din ila. Gerah tu, datai ritabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak. Tegas.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tin dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 26 hari 1 round of 16 Brazil melawan Norway pukul 4 dini hari live box Sukan Plus. Siti lagi main buat round of 16 Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi live box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Baru aja berengkah kick off match round of 16 Mexico bersatu dengan England pagi tu. Kita tahu meda match tu ba RTM klik match yang kedua nangkan ke main yang kediatur dini hari itu tadi pukul 4 pagi Brazil dengan Norway. The Viking udah mujur ngasuh tim Samba pulai tumu ba round of 16 tu. Ngemutan ke pengarap Brazil yang kedekat masuk ngagai regat quarter final. Seminan akak tu aja pejalai tim Samba ba FIFA World Cup 2026 tu pengudah Erling Haaland yang masuk ke 2 igi gol. Tajapan Brazil udahnya uliah malas kena sigi gol ke dipasuk ke penalti. Ke disipa Neymar tang semua aja udah lawan. Dan ada yang ubah pemutus Norway ia kemujur nyingkang ngegergat quarter final by IDC World Cup ia ke sekali tu. Jadi dekat kedia tu ia ke nang udah netap kediri bergat quarter final match antara France ngau Morocco ia ke dekat dia tu kena hari 5 tu ilah. Lalu buat round of 16 tu tinggal 5 itik dah gi match nyingkau match pagi tu kemudian dia tu ada Mexico ngau England buat round of 16. Dini hari tu lagi mega Portugal ke bersatu dengan Spain, USA bersatu dengan Belgium. Lalu dini hari-hari tiga Argentina bersatu dengan Egypt serta Switzerland bertemu dengan Colombia buat round of 16 World Cup 2026. Mujur nak kini tim yang akan diambil kita tahu tu buat round of 16 pelabak ku round of 16 tu nang rengat ia ke critical amat. Siapa ke dekat masuk ngagai quarter final, semi final, lalu terus bermain bak main ia ke penudi atau ke final Piala Dunia 2026 tu. So lagi menuju kita ia ke benar-benar main bual dia tu bak TV kita bak RTM klik ini. Ngarap ke tim ikan kerido ke kita nya mujur jadi champion World Cup 2026 tu. Ikan Michael mulai kau kita bak Y9-12 pagi tu nyentuh pukul 12:30 hari tu. Merida kita kau lagu-lagu gagai kita ia ke benung dribanya berjimat berjelelun menerai kucing pagi tu celap lindap semua hujan di Bandaraya Kuching tumu pagi itu. Jadi kita ya ke dojo agak dur kita gawak kini. Tahu ke bisa minah ke bukai bab negeri Kuching pagi itu. Jalai alur licau. Tentu ke kita hanya merik signal nanti nukar alur atau ke land pejalai kereta kita ya. Terus gulai dengan kami Pak Y 912. Tu lagu Ori Abang Kaya. Bisi undang selepak batu. Pak Y 912.

0: statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Abdul Sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuah teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dengan terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari Y.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: Berita mana ngage kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12, hari bulan 7, 2026.
1: Ya, Sebawah Agrofest 2026, 10 ngagai 12 hari bulan 7 tu bapalan durengkah ke kereta BDA Pasar Sebawah. Lalu berindih hari ni baga gerah hari upis Lembaga Sungai Sarawak bekawal ngawatur ti nutup sekedar hari nur bak batang kemena nyerumbak sekedar hari atur program lebuh maya Sebawah Agrofest 2026 nyen kawum pengawak ngelepas ke anak undang ngau pekit ngintik kena 10 hari bulan 7 2026 tu berengkah hari pukul 8 nyen tuan kaya pukul 11 pagi. Jadi orang ia ke bisik dengan sungai lebih mayanya nak ngirami kena kapal atau ke kena bot perahu mit. Tentukah kita berhati ke notis atau ke gerah hari pias lembaga sungai itu kena nyeliah ke sebarang pedusah. Au, sebarang tanya kita tahu telefon dengan pias lembaga sungai Sarawak atau ke lawak website sedaya www.srb.sarawak.gov.my. Lalu ngelansak mimet berkawal dengan Sebawah Agrofest 2026 ga ke diatur berengah hari 10 hari bulan tu ilah mayuh macam program yang ke bisik diatur bisik pekit bisik pengawak memerindang pengawak berjual ke hasil tanam tupi produk agro lokal ngau piam ga mayuh macam utai bukai hasil pengelandia jari baju gari utai empat airup. Jadi kita ia ke diau semak ngau Sebawah tahu datai ngagai Sebawah Agrofest 2026 lagu hari Shazliana Baby Induk Kemayari Bawai 912.

0: Sebuli ngau kasarnya di bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
1: Pagi rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tu Daniel. Nganjung agak pemberi satu diperhatikan dan mayu yes histerian biasanya di. Lepas sekedar tu tadi dah terbaik bersekolah. Tambah mega sudah baterika yang kesama album mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyaw sama base sama geng. Arti sudah tu tadi nyaw nadai hati rawan datai bandur baru bah sudah ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Lepas di pedak sudah mageng. Asmina kelasnya tadi agak kangasuh histeria mimet nanti histeria.
1: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kabarnya siku mai. Tapi tu tadi kan kadang bisi artis kena nembak tu yang nanya ba. Entang di baik kabarnya nyapa. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyapa. Mesti kan pernah hut. Mesti bisi deh.
2: Jadi nyapa aku nyapa.
1: Kita yang pernah hut. Siku nyapa. Mesti nyapa. Maka tanya pada nemu nama kebuah nyapa.
3: Ananda mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: baru bab minit ke 41 match antara Mexico gau England pagi itu tang pemutus ya dia tu England menang lead gau 2-3 gol Kripaso ke Jude Bellingham bab minit ke 36 lalu nak datai berapa minit dahnya 2 minit dahnya sigi dah ke gol dia tu nya tadi Mexico dah masuk ke baru gol makin rancak pekit main bol antara Mexico go England pagi tu bab minit ke 42 Mexico boleh masuk ke sigi dah ke gol nah mu mah udah tu lagi yang ke 2 minit dah tu lagi pemutus ya dua sama munyi kaku ngelamat tu bola itu segala okey kita akan menda pekit main bola live secara langsung FIFA World Cup 2026 buat channel TV OK RTM klik ya ke pagi tu selamat namanya mendak pekit main bola free kick hari luar penalty box kotak penalty buat match pagi tu udah mujur mengagak malas sigi gol dari Mexico jadi pemutus ke dia tu buat minit ke 42 England lagi menang leading 2-1 baru buat first half agi panjai kebenar ya pejalai agi panjai pekit antara Mexico ngau England buat round of 16 ya ke pagi tu peningnya okey jadi kita ya ke nyangkanya menung pagi tu ngeluai air kini ngeluai kupi tajapan hari tu celap tang dalam hati dan angat okey medap match ya ke menung dia tu jam ke dia tu tinggal beberapa minit lagi habis first half tu kini nak strategi England ngau Mexico dah lepas tu lagi but second half tentu ya mayu strategi serta mega atur ya ke diperhatikan hati karya kedua-dua pihak tim tu tentu ya bala coach jurulatihnya tadi nang udah ngatur kini strategi ke diatur ke di kena buat match antara Mexico dengan England ya ke pagi tu ok sama-sama belak dua tim ya ke berpikir buat round of 16 tu tajapan Brazil au bala penyokong Brazil udah puntan pengharap hati pagi itu tadi Brazil ya ke udah pulai udah bersatu dengan Norway but rounds of 16 ok hari terus merindah kita meninggal pukul 10 pagi itu lagi kita mendiang ke program menuju pengerai dan sebenarnya lagi merindah kita tu lagu hari Veronica Natasha Siti Pengerindu pagi itu buat Y912 terus pulai dengan kami akan jadi penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai. Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngering ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi nur bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai sejalan.

0: nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau dengan orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut mesej tau ke kangau sida. Sekat nombor dan akaun media ramah sida. Telepon dengan bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat balik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Pukul 10 pagi tu lagi segmen Nuju Pengerai Ba YFM. Nuju kita ya ke menang ke kami Ba RGM Klik pagi tu. Ni mu pagi tu kita ya ke misi main bual Ba RGM Klik ngelama tu kini. Nan mu cara ngena RGM Klik. Baru nemu misi radio berdua Ba RGM Klik. Senang aja kebenar ya cara ya kita senang download Ba Play Store atau App Store telefon kita giga kita YFM. Radio Ethnic YFM kita klik dia lalu kita boleh mendengar kami buat dini-dini luar kita ngena telefon bincang senangnya nak nanti lagi bisa balas kita sekedar ya ke jangkanya apin mu tau ke apin di padah ke pasal berita tu tau padah lagi sedar ya lebih lagi balas ayah ibu kita sedar ke di menuanya dia tu ni buah kena radio ngena telefon jawapan kuliah ninga YFM ok. Pukul 10 tu lagi segmen menuju Pengerai tu Ricky Anderson berindah kita bawa 9.12 Baduk Digerau Mimpi Rawan.

0: tinga ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi putai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayai keterlibat kami yang tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ke untung tiba kenyak. Tolong me bisnes kaban. Nanti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilah kita nyua barang, sidak ia kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni angga YFM.
4: Ya, jadi ya, selamat pagi dengan semua pula peninggal kita bawa YFM ke pagi tu. Jadi kita bertemu baru buat program menuju penggerai kita ya pagi tu. Pagi hari 1, berengkah hari pukul 10 pagi. Pukul lain kau kami buat program menuju penggerai. Jadi bakal selama buat program menuju penggerai kita. Kalau ya bisa temui ke area upis penggerai, datai ke konti YFM. Jadi pagi tu, betul benar kita ke pagi tu peninggal. Pukul lain kau kita buat konti YFM, buat program menuju penggerai kita. Ianya Dr. Fadlin Aston anak ringgut nah. Ianya dari klinik pergigian di Lunduk napa ya? Ya, jadi selamat pagi ya tuan puan, selamat datai ngagai kunti kami ba YFM.
5: Ya, selamat pagi DJ, selamat pagi pun kau ngagai balas semua bala peninga.
4: Ya, jadi ya pagi tu kita berarti ke topik dekat di kerandau ke Dr. Fadlin tu utai ke dekat di perkunsi ke yang kau bala peninga kita ba menuju penggerai kita ba YFM. Ianya nang berkawal ngau kanser mulut tau ke riman mulut napa ya?
5: Ya betul DJ.
4: Ya jadi doktor kita terus ke perkara tu nanti kita nyebut berkawal ngau kanser mulut tau ke riman mulut. Nama utai ke Ahmad Nyadi katinya semina ba ngelai ajak tau ke begini. Jadi penerang ke siliknya aku minta tuan berkongsi ke ngau bala peninga tu apa gitu doktor.

0: ke nyalai atau ke tumor ke tau nyadi bak dini dinindur bak dalam mulut. Bak bibir bak dilah kita kuyuk dalam baur ngelik nyetuk ke batang rekung. Bak Malaysia penyakit tok suah agi nyadi ari uleh ke digambar ke kita. Lebih agi bak raban bumi putera kita di Sarawak ngau Sabah ditok.
1: Oh nyelai mana nama kebuah hutannya bukannya dekati besi ulah tau ke perangai kita ke namanya tadi ulih mai kita yang tadi bak penusah ke berkata tu doktor ne.
0: Ya memang besi ianya tiga pun besar bak Malaysia tu nya ngena tembakau tau ke ngerokok biasa disebut kita.
1: Ngisap punya ne.
0: Ngisap ya. Ngirup air bisa ataupun minuman beralkohol lah kong kita. Ngau siti agi adat asal kita ianya makai sirih tau ke nyirih. Nitih ke pansi ya, semak 60% hari 60% hari kes kanser mulut tu bepun hari pengawak nyirih. Nanti orangnya ngerokok atau kanginsap nambah kaget pengawak nyirup air bisa peluang kena kansernya tau niki sampai 30 kali lipat DJ. Nanti dibanding enggak orang kena dai ngereja pengawaknya lah.
1: Reti ko nuan tu doktor deh ba orang ke lebih kaget kita berarti ko orang tuai ke suah ke nama yang tadi berpakai ke sirih atau ke disebut kita ngilum.
0: Ya. Oh nya.
1: Iya. Ya. Jadi reti nuan nanti ninga ke penerang rinuan tadi doktor deh namanya nya ke tau merik peluang kena kanser nya 30 kali lipat munyi kena amat besarnya ne. Jadi nanti bisik peninggal kita ibar rumah ia ke kat nemu nama tanda ke patut di kemata ke katis mina buat pedis ngelik aja tau ke bisik tanda-tanda bukai namanya tadi nur kita tau berarti ke utai tau.
0: Selalu ya ukai pedis ngelik ajak lah dekat semua orang ingat katur 2 minggu yang nanti kita bisik bengkak tau ke ulcer melepuk dalam mulut kendak gerai pengedah 14 hari ataupun 2 minggu kita patut bertemu dengan doktor gigi lah. Tanda bukai kepatut de kerana di pedak kita itu ianya bisik berkas merah atau putih bau ngelik atau kadilah bisik berkas atau bengkak dalam mulut atau berkong lah. And then udahnya tusah dekat nelan pemakai tau ka nyawa bakal ke parau belama suara yang tadi ah
1: rutinya garau belama punya ne
0: garau belama.
1: Okey jadi nanti kita boleh nemu penyakit tu tumu atau kelawan kata ku tanya bisa beda ya tu doktor.
0: Amat besar ya bidai DJ. Nanti dia kesan tumu peringkat 1 ngau 2 kok kita bahasa biasa ya stage 1 stage 2 berkenyak lah. Peluang dekat hidupnya bisa dalam 80% lah. Nanti dekat dia kesan terlalu lawan peluangnya mungkin boleh tinggal sampai 40% saja. Kebanyakan pesakit bak Malaysia tu seminat nemu diri bisa kanser lebih ya udah bak peringkat 4 lah stage 4.
1: Okey, jadi nanti kita berhati ke statistik di perkongsi ke nuan yang tadi doktor ne kesal mudahnya. Laban utainya ukai utai ke mit atang ya tahu nganu nyawa ko kita deh pesan ke penudi hari nuan doktor.
0: Ngadi pesan penudi hari aku persa mulut kita empu sekali sebulan berdiri bak mua cermin angkat ke dilah persa kuyuk ngau pelabak bak kebak rekung kita lalu anang dah ingat ngabas doktor gigi setahun sekali kami boleh medak otai kena boleh dipedak mata kita mpo. Okey.
1: Ya jadi ya kita sudah ningat ke pesan dari doktornya tadi jadi 2 minggu aja hat ya ni pia kira ke bisa limit ya banyak ne. Jadi ya terima kasih ya ngagai nuan doktor ke sudah ngelimpang ke terimpu gulai ngau kami bawa FM ba program nuju pengerai kita berkongsi ke topik ke berguna topik ke patut ya diperhati ke balap ninga kita iba luar dia.
0: Sama-sama DJ, anang dak ingat ke meresa mulut kita empu bak rumah, jaga pengerai semua.
1: Ya, jadi ya sekali lagi terima kasih hari kami bak WFM ngagai nuan doktor lalu PMK terima kasih hari balap ninga kita ke bisip gulai ngau kami bak program nuju pengerai kita. Jadi nyanaka program nuju pengerai kita ke pagi tu kita bertemu baru bak program ke sama minggu dudi nyanila bak topik bukai.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang bak belakangnya mai-mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketuk pan, boleh mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, Wai.

Gambar mana tang udah datai nak baka di kereta kita. Nya alai tanya silir dulu ba orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedijualnya. Aku Derek Warren, White

0: Tun.
1: Yes.
0: Dito tu ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tu napa kalau mi.
1: Oh, dito ya? Eh?
0: Oh,
1: dito tu padahal nyamai nak.
0: Ngatu.
1: Barang tu ngatu dito.
0: Eh, tun. Nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajah hanya ukainya muka sejam. Tu dito. Elak deh ada ramai.
0: Oh, gak aram.
2: 5 minit. Udahnya.
0: Udah dito, enam pulai tu ah.
1: Eh, yes. Bukan dito aku pakai motor tadi. Nih, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nih, berani nyin.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuan, tuan.
1: Motor aku. Luan ku pernah biar ke. Udah gatan pati.
2: Tak japan dah lama kita getu pas siti-siti duer. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri dak kalanganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Setuntun. Bekeni tu pula itu deh.
1: Kapan dah? Depan basmi tu aram. Aku kekunti ku tiga lagi.
3: Brody R. Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawa di Pasuk 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta UPIS Perintah Ngau Agensi WAG. Yanya City Program di diatur tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak tegas. Begulai Ngau UPIS Pelajar Menua Sarawak JPNS. 7 program Pro DR tu yanya nyadi one stop center. Tinggal natai ke penerang bekawal Ngau peluang nampung pelajar. Bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nebiak hari kanang menua pesisir. Program tu begak dikena meri awak ngagai raban nebiak tindakan ngambil latihan teknikal ngel pelajar tinggi serta ngirik pemerhati hati pasal peluang gawak bab bidang TVET, STEM ngel inovasi digital, nengah kerjasama Mayuh Bengkah Agensi. Aram datai bab program kebisi diatur kami bab siri ke rumah kena 6 ngagai 7 hari bulan 8 2026. Bepalan bah Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7. Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7. SMK Long Lama 11 hari bulan 7. SMK Tatau 13 hari bulan 7. Ngau SMK Muka 15 hari bulan 7. Siri kedua berengkah hari 10 ngagai 26 hari bulan 8 2026. Bertemu kita bak Dewan Kampung Tekajung Semom 6 hari bulan 8. SMK Belawai Tanjung Manis 10 hari bulan 8. SMK Meradong Bintangur 12 hari bulan 8. SMK Kapit 14 hari bulan 8. Kolej Tingkatan 6 Seratus 17 hari bulan 8. SMK Liga 19 hari bulan 8. Kompleks Sukan Balai Ringin 21 hari bulan 8. Surian Convention Center Surian 24 hari bulan 8. Serta bak SMK Senibung Lunduk kena 26 hari bulan 8. Sekedari aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow. Ianya kuis interaktif, persembahan solo akustik, latih ngau peluang gawa, mandang ke barang, serta mayu hagi ke bukai. Kelimpah harinya, bisi mega diatur pekit mini craft, mini food carnival. Tegas information ngau photo booth, STEM exhibition, ngau hands-on activity, Tibet cupcake hands-on, ngau bayuhagi activity bukai. Anang ngelepas ke peluang tu, lawak program Pro DR, Project of Dream Realized Roadshow. Bertemu kita din ila. Gerah tu, datai hari tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak. Tegas.
4: Selamat pagi, selamat terima kasih ya kita kebaru mendiang ke kami pagi tu. Pagi hari satu, sarito selamat berjalan ke pengawak. Tajak pad bisik, jaga aku kita keberasai lembau, mandi blues jasa menyak ni ya. Ngarap ke kita sama belaran siang meh, udah ngilah ke tegah hari. Nyawa lembah yang lagi tinggi, mata panas tu. Ti kita peran siang di kerja pengawak. Nah, okey, gerah hari UPS Sarawak Energy. Madah ke kuasa karan dekat terjanggal, kena 7 hari bulan. 7 berengkah di pukul 9 nyentuh angkai 5 lemai bak lot kedai Square Sri Aman serta kanan 2 retik semak bak menuanya penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyiruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tu menggadengkat kat dia insur ngagai mayo kebukai nyemak hari pagila nak manah jadi gerah bertawal ngonya menggadengkat di padah kebaru nangkan ketuilah penerang ya kesiliak tahu ditanya bak nomor telefon 1-300-88-3111 tu lagu Rem Jana bisik maya berpuluh sebuah but why 9-12.

0: Grup M 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, 24 itu lagu ya kebujur nyingkang ngagai rengat semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 ketika diatur kena hari 6 1 hari bulan 8 tu ila bak Dewan Serbaguna Selangau. Okey, berengkap pukul 5 lemai yang ngagai bala peminat penyukung industri muzik Iban anang lepas ke peluang tu datai bala mayu ngagai Dewan Serbaguna Selangau lebuh mayanya ila tentu ya masuk tak berbayar untuk konsert free yang ke diatur kami ni tiang tahun. Okey, lalu lepasnya ialah mega tentu ya kita bisa sidak ya ke deka bersatu deka berpikir bak renggat ke penudi Anugerah Carta Sapa Juara musim ya ke-9 tu berita ke pemadu baru boleh didengar kita bak Carta Sapa Juara ke ditabur ke kami ni tiang ngalih hari-hari 5 pukul 1 ngalih hari tentu ke kita nak tinggal mendiang ke pemutus 10 etik lagu terbilang nintiang minggu lalu piang mengat berita kemaduk baru nama otak kerikannya di ba Anugerah Carta Sapa Juara ya ke-9. Lagi terus berita kita peringat pagi itu Bak Y912. Terima kasih dan juga kita kebaru mendian ke kami pagi itu mengat kita yang mendak main bual antara Meksiko bersatu engkau England. Okey, lagu Ari Def Victor ke sekali itu Induk Bansa Daya Bak Y912.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Yo bahu, beh, hati gane.
1: Nadai, bukulah ni ngau ramah kain mie campur laksa.
2: Yo!
1: Lepas siap, yo! Lepas siap!
2: Alah!
1: Ayah, dia tahu nyau.
3: Bunyau ngau mujab, bak ken batang.
4: Hei, ujap. Udah seminggu tua diau bakian batang tu.
5: Hah?
4: Asal maya makai belau ke daun jabang, baik dek. Daun pasa, daun bandung. Daun jabang, daun pasa, daun bandung. Nah, dek tu bukai. Pernah di pendiau tua tu. Nyoba ke batang jabang, baik dek makai jam lama-lama.
5: Yeay, mana unyau. Nangi pak gak mama yang dia berjaku. Nyau, nyau. Bakian batang tu. Bukai bisa supi mual nota tu ngalau nemu dek. Empat jak minama tu oleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan kat diri jadi sap. Kontraktor nebang kayu batang mu dek dia tu tua bos mu ni bos
4: ukai bos ku jap kulai
5: asa tina tu jemput tua tua mi bos tua bos itu mu ni bos bos
4: ukai bos ku jap kulai
5: tua bos BUS bos
4: ukai bos kulai
5: nai anang mu ni nyoba au kulai gede dinga de nyau mana di tu bisi daun jabang daun pasok ngau daun panduang tambah ngau buah ubi ke lawak tua
4: no sebaka tiga itiknya jap
5: dini nyaka sebaka spear lion dak dek bungi wa tiga itik tadi kita boleh nyumai 3-in-1 nemu dek uji pedak dek di kampung dian balakara nadai memilih makai bekedeknya
4: namaku bekekera pedek di pejap dek lion me perut jinabo bekedeknya pedak dek perut dek nyap sumai ke pelekuk getah gulai suap pada bis merpajuah di jap
5: mayu ngau tai lara nyau dek kak makanya main dia nyok
4: makanya main kak nyok lejuk makai daun dabang pasak banduang tu berdini kulau Cina dalam kampuang tu nyok dikemaik ku makai nejap
5: dade adunya dini di Sunda kulau Cina bak kampuang jerom tu tamap dikan munyau minggunya kemari maya aku ngerindiang bak beluak ujungnya sendak dek aku bisi terpedak ke langkau mai orang nemu dek langkau mainnya bisi duiku orang tuai pedaku siku ya laki siku ya Indo kerinci seluruhnya melaki bini ya saiku kenapa tuat seluruhnya udah tua-tua ya bekanya dia bergulai dan dia mesti sayang surat nikah
4: apa? Biar jap uji cian ke UPS pengerjista bangsa tau ke JPN dulu jap kada nak seluruhnya bertaban lari jap bunyi ku lagu gelebat gaul
5: itu siku kenyau stupid ni medai mali kita ngelampat orang tua biakup lebih lagi ya kebakaku to deka makanya main kena nyau
4: apu makai pejap mit tapak jari tu udah dek tuang drum tu pemesai lubang nyawa ku nganjon diri baik di makai utai jap am
5: gak deh tinggal dulu ceritaku kampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua di kun tadi au
4: ni ngamak ku tu au
5: dia nemu minggunya kemarin maya aku ngurin dia aku terpedak laki ya ngesan jani kampung siku nemu deh nyau
4: apu
5: besai nemu deh nyau nyau kak besai nini besai pukul tapi yang tu pedak deh rundiang aku mana tuakin napat nyanyi kampungnya
4: dek jap minggu nyen kemari utai ke sebuah dek kadang nah udah biasnya pribit ke sedua ayau
5: dek tu umai di bam bakanya wade nyawa orangnya udah kegamal tuai nyok kringke bakanya kenapa tuat tempat ke nyanyi mesainya seminggu aja mesti sedua yang nepuknya dalam peti air sebuah nemu dek au
4: jap dini bisik karan dek tu au dini no ngaco ke bula tau jap tanganan kelalu dek tu pedaku nyoba bakanya nah, nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa. Nyen aku tu, hari Brunei nyentuak kesenahkan begulik liat. Nah dah, aku kalah ningau orang makai mie campur laksa munyi kutusi anyan. Au!
5: Nya, mede nyau, nyau. Unta, anak lama engkau bapak lapa tuang nemu dek. Ni kita nemu, kada besi jenerita seruai kini boleh subsidi. Entin tak, asai ku nyau. Kada nak seruai ngagak kasam jani kini. Ukain ada biji yang kena seruai ngulainya.
4: Puh, amai ni japa. Tang, aku malu jam. Ukai tua tung lala seduai-duanya.
5: Nai, nanti malu lapar kok. Dia kemak kenyamai kan, ngai? Nanti dia ngai. Kapan dok? Ya, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1-nya mempa, dek. Gagak kede mie campur laksa. Nah, apa juga boleh, dek?
4: Kapan dah nih, dia kede, mejap. Lama nak makan nyamai, kumbang tua dia bekem batang tu, jap. Tuh, segi pehibit ketua habis tu lagi, jap.
5: Ah, nemu gade ne unyau. Tang, dek, mesti ningah. Pelian, ya kerja gagaku. Kita punya dek, kita punya dek.
4: Namanya jap.
5: Ah, ketuk ya.
4: Tak jadi kena jap.
5: Nee, kumai ku nemu teh green tea mak my what
2: datai bak langkau umai uranya.
5: Woi ibu ayo jadi rumah kita.
4: Asyik kan ngau orang rumah panjai ni munyinya itu ada si modern style itu jap
5: aku tinggal ngau deh.
6: Woi ya ibu anybody home
5: sebab kamu yang bukan ku
4: mak ini jap
5: kang ngau ibu ayo
4: ibu
5: woi jadi rumah kita.
4: Nah mah orang tuh nyaut tua ada jap. Kada orang tuh bisa dito jap.
5: Napa tua tuh biu kau kebuka unyang. Nah dae aku bisa ningari tau orang nganggap sampai semak ngokiem kita itu.
0: Seduai pia nak. Nyadi rumah kami itu anak. Lalu me lalu.
5: Ah, lalu me tuh ibu. Ah, ibu. Nama apa? Kediri aja. Pia ibu. Ni ayah ada ibu.
0: Ayak dengar tadi nyondol ke pasakin meligaham. Alu muda pampai ku ya tadi. Bedak nak ngalai bahagau. Mumo, apa tuai banyak? Ngai nak bedak orang bahagau. Aku tu tinggal ke ya nak. Ya empai. Empai cahut pampai tua ya. Bah, lalu mas dua anak. Nikik ke atas. Bahu tembu bahapi aku tu anak.
5: Ibu. Kiroh mai, ibu, kau jago, ngai mati tu ibu. Tang, kau pernah ngai kepunek pantau sawah lagi? Kau pernah? Nike, kami dua itu, bah nyau. Nika pantau sawah?
4: Ngai japa.
5: Ah, nanti ngai. Nike tuam.
4: Pada aja, nyawa segi teka.
0: Nama kesuduannya?
4: Ada ibu. Aku mada. Nama peluak dinyata telengak. Nyamuk ibu aw.
0: Lek kaja nek. Itu di hek kita tiga. Ketua meh angkau main kami dua ya dia nek. Ngenak lampu pelik aja. Bah, empat kasamnya nek. Jani boleh haya dempai lama nyak.
5: Ini buah kiro ibu. Ini buah kiro ibu.
4: Nyau. Ingat deh, lama daripada aku tadi nyau. Tidak aja pelin aku tadi aw. Oke, cip. Nyin, bisikku mendangki wang dedin. Asai ku mayo isi dalam nyejam.
5: Okay, start pelan itu. Apa, ibu? Anak kiruah ibu. Peh, mayo diri. Kasam berirnya, aneh. Anak, mayo. Udah, kamu lihat itu tadi. Mayo amai lawak denak deh, ibu. Nyawa tu, nanti nih tia. Ada itu nyakai gak deh. Kak, rengak saya itu. Apa nampi?
0: Apa, nama pi kita tiga hanya pada menek. Nyo petang tengah ayam tu. Lah, dito dulu mas luai. Aku ngigam macias ke kita tiga.
4: Yop. Nampak. Nampak.
0: Nyanya tekan bahu kita tiga tu anek. Bah, makan nak eh. Nyan ni kesam tu tadi. Nama terkuah je tinggal.
5: Sikit. Sikit nadai. Nadai cek tadi ibu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungkit kuah tadi baru kan nyungkit cek. Temu tepat sama pi.
4: Aman ibu. Kuah aja tadi. Nak sempat nyungkit ke deh cek. Alu pada sama pi kita tiga.
0: Ya anak. Asai ku deh tadi. Nak ngomong mi. Nah cek anak. Tu gemuk ya. Tu huwet ya. Empat anak empat.
4: Apa? Main ibu. Kadanya lah lagi. Umbah sih ibu, umbah. Nungak tu ibu, nantu berapa higa aku tu kei. Kena ada rambit kaban aku tu tadi ibu. Padam api.
5: Apa? Ayo ditunya. Padahal adanya petang tekan yang baru kita gasak kade. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu, nini manciah tadi.
0: Apa anak? Padam bahu gapi kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni maciah tu nyonda pedak. Kau pernah ngebikin bahu makutu.
5: Aho ibu. Ya mi ibu. Giga lubah-lubah dia aho ibu. Nyaw. Nama tu yang jane tu terlihat. Jane tu wahi tu asai kuning nyaw.
4: Okay. Tunjuk dari aku tepanggung dinya dadi. Tambap. Hayo ditu.
5: Tunjuk dia pihak. Kumaik tunjang tadi. Aneh ngal nyaw. Sigi bakal kita makan dalam petang. Kuyak senapat nyaw. Sebelah wapi hidup bahu mana.
0: Nyai, dua bahu, pink teh tiga nek. Empat nek, ndai. Namanya kuah aja. Ni isi tadi. Asai kuda kau aku isinya tadi ya nek.
5: Nyami, bo. Udah mende ngawak tadi. Kadang apa gua mayau gini, bo. Ya, oke, okay, nyamasi pada maya api padam tadi.
0: Dai, anek. Ya, ketemu ku. Nah, dai, kami dua ayah ada nupi mayau. Kengkak ke bisik. Manuk sabuang ayah de bahu aku mehdin.
4: Nanti, pia, bo. Manuk sabuang ayahnya, menikik ke rumah tadi. Bisik berbulu tai gengeras patuangku tu tadi, bo.
5: Saya kok punya menyau. Aku bisa mengasih bulu-bulu tadi. Saya kok mana sabuangnya nabannya.
0: Dah ngawal kan ya. Lagi bedaw lawak tu. Empa nih, empa.
5: Nyau, nanti api padam ke sekali tu. Nanti uang kesan dia bapak raknya. Ah, nyen nama deh. Asaiku, pansu aja nih dalamnya asaiku.
4: Nom, nom, nom. Main dap. Oke, dap. On. Dek, baru batu ketua ke sekali tu, dap.
5: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kau ngga utai kau bisa saya nyawa tu. Api padam.
0: Apa pama api tu tak padam aja aja. Nama mau punya di teh tiga tu ne ane.
5: Ada nemu ngau ibu hidup baru dia.
4: Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang Lama itu jap.
1: Yo,
4: ni lapar jap.
1: Yo,
4: lapar jap.
1: Anak, anak.
4: Lapar jap.
1: Anak,
4: anak,
1: anak.
4: Jangan lagi-lagi aku ngomek dia. Eh, jap, jap. Jari ku lekat bengkiwang tu jap. Jari ku jap. Tulung ku jap. Tulung.
1: Anak,
4: jap.
1: Anak.
0: Ya, sama aku kita nak. Ini mau lah dua kena nak. Lepas dua nak.
1: No.
4: Jariku jap, jariku. Akan jap jariku lekat bengkiwang tu jap.
2: Dang mana adat bangsa kita? Bebasa ketemuai. Ni nak kau taik bisi. Dang denah ngagai temuai. Tang kita kena jadi temuai tu asa-asai kemega. Medau taik ke bisi. Anang gak aluka dene pripit ke kita ambia. Kasih ya kurang kengempu rumahnya. Kalau kesidak gak pagi lalu sak.

0: Sinur Bukai, tentunya Bawa FM.
1: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kereka kita. Nya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
2: Okay, kita ya ke nyangkanya bedong nguyas ke plastik ke parcel atau ke bungkus supaya ke diterima kita beli kita guna cara online berjimat meh lebih maya kita ke merunsai atau ke muka bungkus barang ke beli kita nya au ngambil ke utai ke beli kita nya tadi na rusak okay nama tang bersebut ke pasal beli barang guna cara online tu ingat nak kita lebih maya musim kita lagi kena laban penanggul COVID-19 suba. Siti hari pengawak ya ke balat di kerja kita tinitiah ke panzi ayahnya beli barang ngena cara online. Okey nama menzia tu belaba ku labannya tiap ikut kita itu nang bisi pengerindu atau ke bisi penginian ka bempu barang yang kita meda ya nanti ada jual nah mesti kita akan beli nanti yang mana lalu kita bisi duit boleh beli ya mesti kita beli ya. Nya mau tak kenyadi lebih maya COVID-19 sebab belaba aku. Jadi nak nyebut orang bukai aku mpu ban baganya mega meda barang online lalu ka beli order jadi mayuh mau barang kita beli mayanya leban mayanya maya musim pengelekai ji penyakit kita zaman angin meh nyaga pembersih pengandiri mengangku tak ambil luto me parcel nya banjet ku dulu ngena namanya sanitizer nya ngambil ke igi penyakitnya tadi ndang rampit kita me pihak kurung diang tadi dan terjabat pihak jam kedia tu tajapan ukai maya musin gigi penyakit tu berampir pan kita patut mega jaga pembersih diri empu wow jaga pengerai kita empu barang ke diterima kita nya tadi bungkus tungkus sutainya nak salah kita bersih ya dulu banjir guna sanitizer dulu kita dah nemu ya, dini luar barang yang tadi dah terengkah siapa kebegai apa kita tidak nemu ya ok ok merindang kita ngau lagu-lagu ku dah disedia ke playlist kita itu lagu hari Nicholas Frederick biar meh aku pergi lalu dah lepas tu lagi kita bisa duna ngau Lucy M mega menuju kita ia ke benung dalam kereta benung feeling feeling kini bisa narut rutai ke dikenang terus gelas jalan ke kami Bawa FM.

0: ukai bakar dunia keliak ne. Semua utai dia tu ulih ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
1: kau. Nah, betul lah.
0: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding anti suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanyak dia pasta.
1: Betul.
0: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Nanti bapak penemuan nuan tu dia pasta. Bekini kita boleh memanfaatkan korang deh. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak.
1: Betul. Betul. Laban tu mah. Dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang tajak air kumai telefon pintal ti salah kena. Aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerusak ke pengidup kita. Bekenyak megak teknologi itu. Teknologi inya sitik jadi ke sitik perengkau. Ti ulah dikena kita madah ke pemenal. Pasal siapa Allah Ta'ala kita. Ti kita nemu ngenak ya. Nah ya. Lalu ngenak teknologinya kita ulah bersaksi ke pengidup. Pengidup kita itu lama, ngau pengidup kita itu baru. Begini ke pengidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mutai ngena Facebook, mutai ngau ngena mayuh macam mutai na ya tu.
0: Macam-macam.
1: Ya, nak namat munyi kenuan tadi. Ianya penemu bak tunjuk jari kita. Nyak kajak ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mega ada terima kita na ya. Tentik ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul menatai ngagai nung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai pengidup kita ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup manah teknologi itu. Tuk dikumai kumai ku tadi ingin nyau teka pintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida. Bisa peluang ngau ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke. Utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tuk mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak pengidup orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Telefon kami 082-258-634.
5: Like mega Facebook kami YFM Iban.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak tengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parietan bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nuar ti udah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngepang tinggal ke bak nuar ndak ngepang jalai orang bukailah ngumu meh bisik orang ke ngumpul.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau eger face sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat di penyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum Arameh Sampal Ngerami Agrofest Sebawah 10 Nyentuk Ngagai 12 hari bulan 7 2026
1: World Cup 2026 6 hari bulan 7 2026 hari 1 Round of 16 Brazil ngelawan Norway pukul 4 dini hari live bak Sukan Plus Siti akan main bak round of 16 Mexico bersatu melawan England pukul 8 pagi live bak TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM
2: FIFA World Cup 2026 skuad The Three Lions netap ke penduduk sidai ngagai regat quarter final jadi tim yati keempat mujur ngalah ke co-host Piala Dunia ianya Mexico ngau pemutus 3-2 pagi itu but round of 16 gol dipasuk ke minit 36 38 ngau 60 2 gig gol dari Jude Bellingham ngau Harry Kane ba minit ia ke 60 dengan penalti lalu 2 gig gol dari Mexico ianya Julian Quinones ngau Raul Jimenez dari sipak penalti megak ba minit ia ke 69 okey jadi paket pagi itu diatur ba stadium Mexico City tajapan pihak tentu ya penglebih tadi mula-mula nanti perhati ke hari main tu ianya ngagai tim Mexico pengudah kad mirah bab minit ke 54 Gerald Kansah tadi tang tajapan pihak England mengkang ngayan ke kualiti main yang ke mana bab pejalai sidaya nyingkang menuju ngagai final FIFA World Cup 2026 jadi bab regat quarter final tu England dekat bersatu engau Norway dah lepas tu ila round of 16 di hari itu lagi Portugal dekat bersatu mengau Spain serta dia megak USA tuan rumah tu bersatu mengau Belgium ngerebut penuduk ngagai final World Cup 2026 lagi boleh ngau kami beringa terus berhati ke main bual ba RTM klik ngau channel TV OK kami ia ke nyadi penabur rasmi World Cup 2026 ba antara lagu retro force band ba Y 912

0: 2 Mei 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Nitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekan Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, lekan Laut Timun, Matthew Mam.

0: Sebelumnya, 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalai.

0: si aku Lina anak Giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia tu bertemu kita izin ila.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Gerah hari upis Sarawak Energi madah ke kuasa karan negara janggal kena 7 hari bulan 7 berengkah hari pukul 9 nyentuh anggai 5 lemai ba lot kedai Square Sri Aman serta kanan 2 titik semak ba menuanya penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyiruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tu menggadeng ka dekat di ansur ngagai mayo kebukai nyema ari pagila nak manah jadi gerah bekawul ngonya mega dekat di padah kebaru nangkan gitu ila penerang ya ke silia tahu ditanya ba nomor telefon 1300 883111.
3: Wai seberai
4: WAI FM.
3: Ya, baru ngam.
4: Kan?
3: WAI.

0: dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Lekang Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Lekang Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Lekang Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kat meli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilak kita nyua barang, sidak ia kat nolong. Pesan tu hari aku, Natalia ni anggau YFM.
4: Pukul 12:30 hari itu lagi, ndur kami nabur ke berita tengah hari-hari YFM. Nangkan kenya ninting hari satu, nang idar hari YFM Sibu. Boleh ngau kita bawa ngelah tengah hari. Jadi, udah lepas berita kita reka mending ke ngala tengah hari YFM Sibu sarito jentuk ke pukul 3 ngalih hari tu lagi. Okey, jadi itu nak kita mulai buat Y 912 pagi hari satu untuk meninga. Aku Ken Michael, marah dari Mufuak dulu. Bertemu baru kita minggu tu pagi lah. Bawa iya ke bukai. Bye-bye.

Selamat tengah hari, dia tu kita menabur ke berita tengah hari 6/7/2026. Air Borneo disadang dekat madah ke tambang bilun baru sida ke murah lagi sekali ke dalam minggu baru tilak tak ke dalam tengah bulan tu. Tu nyeng kaum pakej tambang tu nyeng kaum pakej tambang ti rangkum biak enggak pemakai ti denah ke dalam bilun tindak diletak ke bayar tambah. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Jari Tenopeng madah ke tu nyeng kaum tambang ke sekedap nerbai bilun ke bagi Kuala Lumpur Kuching. Dalam pun tahun tu tadi yang madah ke company bilunnya ke dipenggi benua Sarawak dekat berengkah nguna bilun jet dalam bulan 7 tu tinya di ringkat kedua pengawal ngerembai ke penerbai bilun sida. Penerbai bilun ke terubah sida disadang dekat mungkur penerbai dari Kuching ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Singapura ngau Jakarta nangkan keregat ke satu penerbai bilun terlebih mekuh ke penerbai bilun ke benua pesisir kena bilun turboprop. Tahun tu 2,300 sikit orang dari Sarawak dia boleh penguntung dari program My Lesson B2 tinjeng kaum 506 sikit orang dari Limbang. Sapit Menteri Penyangkut Dato Hasbi Habibullah madah kena programnya sidak tu nerima lesen gaun tak berbayar tiba panggai batur ke ditetapkan. Program tu ke diatur rupis Menteri Penyangkut diatur kena nampung program keudah mujur di berjalai ke sida dalam tahun 2024 ngau tahun siti tu kemari. Sepemanjai timpuh 2 tahun tu 4,355 ikut rakyat Sarawak udah boleh penguntung hari programnya. Bala Nembia udah diasuh ngerebut mayu macam peluang ke bisi disedia ke perintah dengan strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Sapit Premier Datamar Douglas Gambas mada ketuk nyeng kaum inisiatif pelajar tinggi kendak berbayar bak palan pelajar ke depenggi menua Sarawak. Bala Nembia Megak udah diperansang berjalai ke pengawal dagang serta ngemeran ke bidang kuasa hijau, pemintar tiru, ekonomi digital dengan pemansang modal mensiang. Yang madah kelaban Bala Nembia tu, endang aset Sarawak ke cukup berguna, dia tiap peluang dikenak ngulih ke penemu, pengelandia dengan penau, bersemekiah patut diambil. Berbangunnya, kelab anak asal Bukit Saban sudah dipinta nambah

Danau Dirik serta Sedia Ngir yang pemansang Sarawak ke Dudi Ari Ila. Langgur permu tika muka pampang gerempung anak bulan mirah Malaysia di muka dekat di Serniah ngambil ke perkara tipatut. Perkara tipatut dikerja ulih di pejalai ke. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib madah ke pengawak ti numbuh ke gerempungnya ukai semina oleh nyawab mensia mayu bersedia laban gerempungnya mega oleh nulung nyukung pemansang di muka. Gerempungnya mega oleh nyawab ngelatih mensia mayu nulung orang tikena penusan ngit kelimpah di tenempak mayu hagi raban bansa raban orang ti berpenemu serta bersedia meribantu lebuh penusan ngit bisi nyadi. Langgur penemunya megak dipansut ke berduduk hari rakyat di muka, kuda majan nambah, kelimpah hari penumbuh sekirap balan pelajar tinggi tim guna kurang reja pengawal volunteer, pengawal pengasih ngolatih napi penusah ngingit. Seko lelaki kenderiput nak temu kini perungak, pengudaya di pelabak kelabu hari perahu buat sungai ketibas ngimbai nanga bangkit suang ditemu orang udah nadai lemai kemari. Penderang rupis bomba benua Malaysia JBPM Sarawak madah ke lelaki itu semua juga ke umur 56 tahun di temurang Diau ba kanda menuanya urung pukul 2.55 minit ngelhari kira 100 meter penyawa arindur perahu ya ke di temurang Pawa. Diang semua udahnya lalu dibaik ngagi wap pasar suang lalu diserah ngagi polis ngambil ke utai tipatut ulih dibicalai ke. Pengawak bergigak tembuk pukul 5 lemai. Lemai hari lima tu kemari, semua direput ke labuh hari perahu, lebuya ti benua mulai ke diri, pengudah kemeli gas, kena berapi berkedai di nangga bangkit. Orang semindak sedar ke yang nadai, lebu sidak tertemu ke perahu yang pawa, tang nadai orang bak peraunya. Kira-kira berita kita ke tiga hari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain, hari bila berita RTM Kuching. Selamat tiga hari, salam Malaysia Medan.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Okey, selamat 3 hari dengan Ros Kawak Ngelat Ngari Bulan Gau YFM Sibu.

Okey, peningan mereka selamat tengah hari, mereka selamat bertemu baru ungkap ke tengah hari itu. Program ngelah tengah hari ditabur ke terus hari YFM Sibu kena hari 16/07 tahun 2026. Dia kita dalam kanan 3 jam tu dekat Buleng Wako pengeluar program hari Sibu Lucia anak Thomas Kasau. Ngaunya bala peningan kita tahu mending ke kami sekali ke ngena portal rasmi RTM tahu ke ngena RTM klik kita uliah. Mendiang tau keninga ke program bagi iban bak dini-dini nur kelimpah ke bala peringat kita uli mendiang ke program kita dengan radio Mega ya. Jadi ke tengah hari itu gaya hari kita di Sibu cukup panas-panas ngaunya kita sama belak labakku ngarap ke gaya hari kita mana nyentuk ke lemai tu lagi ngambil ke semua teka di langgur kita teka di perambu kita lebih lagi pengawak ke dekat di keroja kita bak luar rumah mujur makan ungkup ke Sarito ya. Bakal selama program hari Sibu setengah jam ke terubah tu nur aku dekat ngatai ke jako pesan ya ke bisik diterima hari balap peningah kita biar megak 12.30 minit kita bisik program ranau temuai udahnya urung ya pukul 1 bisik tando squad trio ditangkan ngau berita hari kapit lagi pada dalam program sada tengah Sarawak sebeda ditampung bak program kita ibat jam ketiga pukul 2 ngalih hari peniaw penghidup aku udah nyak diterus ke baru ngau program secangkir kopi ya urungnya pukul 2.45 minit ngalih hari lalu pukul 3 ngujung ke program kita hari YFM Sibu ungkup ke Sarito lalu kita ke Diaba Utara Sarawak dekat mending ke program hari bagi kayan lalu kita ke Diau Bandaraya Kuching Seraman Bintulu Sibu dekat terus pukul ngau pengari kami hari YFM ba program rentak ngali hari ya. Jadi peningat aku ngelalu ke semua kita ke bisi mending ke radio ke tengah hari itu program bagi iban kita. Aku merinang kita ngau sitik lagu. Udah tu barang siapa kita ke bisi berita berat atau ke Jakogra. Kita tahu terus ngelawak page kami Sibu FM.

Yang lagu kena berenang kita ke tengah hari tu. Siti lagu kedibai Remy Sun ngau lagu Sulu Messenger. Selalu aku medak peringat labak aku kita pun sama ngau aku from this to this. Aku ancai berkelala hari Facebook deh. Udahnya udahnya terengkah ba jabatan JPN tau aku pis pengerja setah bangsa. Okey, menyak nah. Kira kenyamai lah nanti kita kak giga tahu yang kita semua dia tau bak ujung jari. Nanti keliat deh. Belah ke ini kita jauh oh minde aku perlu naikin ngagai menua spie ngagai balam nyadek kita ba Indonesia nyam kita ninga rita ini kita orang ari Indonesia akik kita orang ari Brunei pemega ucok sida ya dia di Sabah laban ya sida ya suba ku mai kita udo belalang deh alai sida ya tetemu ketahu yang sida ya jauh-jauh dia tu semai aja. Kadang-kadang orang ke meri emoji love tak ke like ke tempo status kali ke ba WhatsApp tak ke Facebook boleh nyari tahu yang sidok semati kita ni ala dek nyane ngumai ke bola aku mayo buti deh lepas sida ambo bisi mantai ke boleh Facebook lama atau pada aku from this to this hai bajet de meang sikoro betul ngau kailah kalau nyari dia semia macam-macam peningan ya. Hanya media ramah atau ke Facebook ke dikenak kita ngoman. Nah, ada kena salah deh. Retin tadi nyamai meh nur kita dulu ngelala tahu yang kita hari utai ke di post ya boleh Facebook, boleh Instagram atau ke boleh titua. Tapi maka kami ke ngiga isan tu pun nyamai ngiga menantu nih ngiga balai isan. Kami berda oh baju isan yang ngesip di rempo. Kami ngalah lebih isan kami deh. Hanya di peringat gerai kita sari tapu lama aku nak merinang kita deh. Labak aku sama nak betah pangan diri kita ingau bala peningat bukai. Labak aku ke lama nak merinang kita bawa ngelah tengah hari kita hari sibuk. Lama ya muka aku nya lebih hari 2 minggu lamanya. Nanti lebih agak lama hari nya belalang mak oleh giga dulu ba di jema. Kini ke DJ Lucia nyau nya. Okey, munya kaku ya, kita tahu ngelawak kami mpo Facebook data benul live ba Sibu FM. Nanti bisa pesan berat atau ke berita ti berbatang maka cakap gerah ngau pesan pemati pesan ngetah hulit kini atau kita messenger jangan kaya kami dengan Facebook resmi Sibu FM dalam kanan 3 jam aku nak kak uliah maca atau ke ngetah ke berita berat hari kita ya. Udah lagu kedua tu dia aku dekat maca cakap pesan ya ke bisa dianjur bala peringat kita dengan WhatsApp kami di YFM.

Ya, hari di antik tua. Nya lagu kedua mengapa program ngala tengah hari kita ke tengah hari tu peninga. Tentu ya bala kita labak kumayu hari-hari besar reti dalam penghidup kita ke di antik kita. Lebih ke kita ke peranek menua Sarawak ke dekat nyambut hari Sarawak kena 22 hari bulan 7 2026 ke dekat datai alai menua kita di Sibu tok ke zon tengah Sarawak nyadi pahlan Nur ngatur tak kenyambut hari Sarawak rengat menua kita di Sarawak mainnya elak ne. Ha, lagi aku berkongsi dengan bala peningat kita sekedar program ke bisik diatur atau ke dipejalai ke mainnya elak tang sebenarnya aku dekat ngatai ke Siti Jakob Pesan nyadi Jakob Pesan ke terubah tu ditujung agak semua kawan belayan ke diau bak rumah radau kawang bak paku lung elek kawan belayan bak sebujuk sebangkoi ngau di Sekayuk batu lintang undup dipakai temuduk lacau peruan kucing miri bintulu ngau semua kabar melayan ke diau di Indonesia jadi semua kita dipinta datai laban penuh anak medup udah nadai kena lemai 5 hari bulan 7 2026 pukul 6.30 lemai jadi niang tu dekat di Sengai Balamayu kena 7 hari bulan 7 2026 kena malam hari 2 yang pergila baru Mike Jackson Michael Sungai Putuang Ulu Unduk Batu Lintang lalu kemain nganjung ni untuk nganti penatai semua kapan belayan ti dipesan nanti nyemak kita bisa berita berat tau ke penerang berkawal dengan pesan tu kita tahu bertanya dengan kaya Nelson Bilun Balumur 016-7-69-274 tok kengagai Helen Nawi Balumur 014-77-06-342 ya. Jadi ngarap ke semua gambar belayan ia ti ngelala ni yang penuh anda medup bisa mending ke program bagi bahan ke tengah hari tu laban madah ke penuh anda medup tu udah nadai kena kemari 5 hari bulan 7 2026 pukul 6.30 lemai lalu niang dekat di Sengai Balamayu kena 7 hari bulan 7 2026 ianya kena malam hari 2 pergila baru mai Jackson Mekel Sungai Putung Ulu Unduk Batu Lintang lalu kemain nganyu niang tu ngantik penatai semua kapan belayan ti di pesan ya nya pesan ke terubah ke diterima kami ba YFM udah lagu ketiga tu kita terus bergulai berdalam program Ranau Temuai udahnya aku lagi ngonak uli ya berkunci ke berita hari surat berita kita ke Sarito kelimpeti Nampung Baru ngatai ke Jakob Pesan seraya ti berinang kita ngau lagu ke bisi udah ditusun ba playlist kita ungkup ke tengah hari itu.

0: Okay, peningga meraih selamat tengah hari. Selamat kita bertemu baru ke tengah hari itu dalam program Randau Temuai. Jadi dia tu jam kita boleh dalam program itu. Nur, aku bakal selamat dekat mic kita mending ke Randau. Aku boleh ngau temuai ke di kangau agai studio YFM Sibu ke tengah hari itu. Dia nanti kita medak tau ke berarti perkara ngau topik ke dekat dikenang cukup mana ya. Bekawa ngau penyakit ngelik berlubang. Ba anamit kita kapidai sedia kita au kita mendiang ke utai ke dekat diterang ke inomisi kita ari klinik pendidikan sekolah SK di Sibu Jaya ianya JP Rabai Anak Padang. Beri selamat tengah hari puan gaduan.
1: Terima kasih sje ngau semua bala peningat ti bisik mendiang ke radio bekejam ke dia tau. Ngena peluang tu aku mai kita berkenan ke sitik perkara ti berguna ianya penyakit pedis ngelik benembiak mit ke bumun baru 6 tahun. Tau ke selalu dikumpai kita ianya keris awal kanak-kanak ataupun keris botol susu.
0: Oh, mana ke batang ranau ke baik nuan ke tengah hari tu tadi puan munyi ke tanya tu belunya ke ranau tu atau lah bampai nanya ke berita tadi nau. Oh, gerai masa hari tu nupi aku dah.
1: Oh, gerai.
0: Oh, baik puji Tuhan. Oh, lalu nyu pulai ngaku utai ke dekat dikenang tu tadi puan ya. Terubah yang minta nuan nerang ngaku bala peningah kita nama kebenar utai ke dikumai penyakit pedis ngelik ba'anamit tu tau ke terbagai munyi kena sebut nuan tu tadi ne karies awal kanak-kanak tu.
1: Okey, penyakit ngelik ba'anamit tu ianya penyakit kesuah ianya penyakit ngelik berlubang tak suah nyadi ba' dalam ba'anamit lah ngelik kesalu ianya daripada kita berwarna celum tacak geramak ko kita selalu nyebut
0: ya. Yeah.
1: Ngelik tu selalu nyadi ngelik penanya tau ke ngelik muak ke atas lah tang ia mega ulih nyadi ngelik kebukai.
0: Oh, tampak gege ya ba ngelik kita
1: ya, tampak gege ngelik ke atas ya.
0: Oh, mat ge nya peningan ya. Oh, tau peda ke ngelik anak kita ngai ke bisi tacak geramak tau ke nangi ke anak kita bisi tacak geramak mudah tau na bisi.
1: Ya.
0: Oh, nanti kita meda ne nama kini antara tanda tau ke rumah kita kelai ke patut diperhati ke painai senentang penangguh ke bekat tau bisi.
1: Kelai kulit diperhati ke painai ianya ba pun penyakit tu bisi bintik burak. Tau ke garis burak kelebih agi bersemak selepak gusiknya. Lama kelama bintik tu dekat betukan jadi bintik celum serta ngasuh ngelik berlubang. Ujung ke ngeliknya tadi tau pedis lantik nak dirawat.
0: Oh, apa rene kini penyakit tau?
1: Penyakit tu tau nyadi ari macam-macam cara. Terubah ya, bepun dari bala nak mit tindak berberus ngelik. Nambah kenyak cara pemakai kena kemban bakal selalu ngirup ngau makai pemakai tip manis. Kelimpah harinya bala anak mit ting insap butuh susu maya tindur. Kepenudi ianya dikumbai dalam jakuk Melayu pemindahan bakteria Streptococcus mutans ke hari mulut apindai ngagai mulut anambiak anak sida. Tuk nyadi lebuah kita selalu berarti ke bala apindai ke dulu sepi. Pemakai sebelum sudah nyuap ngagai mulut anak sida ya.
0: Aman kayaknya spek dulu nya.
1: Ya.
0: Adanya baru mare ane kadang ante ari sepunya nade ngawak misi. Bakal kita kan nyape ane ane
1: ante. Ante sepunya kira nadai apa nama nadai nanggul lah. Kecuali bakal kita selalu bakal merek bubu suap dulu. Udah nya baru spek saya dulu baru nyuap ge anak.
0: Tanya ke
1: sebenarnya. Laba bakteria tu selalu badalam mulut ailio bakanya lah.
0: Oh aman ya. Kita ke inai ke benua besape kan ya, tengah hari itu nak kuda kelalu mentah kalau nerlap ngan ya kadang tanya uli aw benyu besar doang kayak penyakit ngebalan ya kanya dalam kita nak sedana misi aw udah nyanti nyemak lah baka penyakit tau ke penangguh ke baka tau baka kada sebut nuan tau nak diperubat ngatumu nama kini empas yang agai bala anak kita ya
1: nanti nak diperubat tumu binti atau tadi tau nyadi apa nama tau celum udahnya ya tau nyadi lubang ngelik. Lubang ngelik tu nanti nak dirawat ya makin besai-sebesai lah. Dalam lagi ngujung kulit ngerampit ngagai akar ngelik. Ndu ke derampit tu tau ngasuh gusik kembai tau ke benanah bapun ngelik. Kuyuk sidak pun kembai. Tu meri penangguh kebesai ngagai bala mit, bala anak mit. Sidak dekat pedis maya makai nusung kau tindua. Tu mega uling ngerugak pemansang batang tubuh serta emosi anak mit. Emosi apa inai pan uleh deruga maya keberibun bala anak kesakit. Ngelik ku udah balak jai sampai benanah atau ke kembai bapun kusik tu ndak boleh diperubat lagi, ngujung ke mesti dicabut.
2: Oh, ya, peringan ya. Boleh ngasuh pun gusiknya kembai. Kadang nanti bakal ngelek geman kita pun kemak pedih. Iya, kodai.
1: Oh.
2: Dan ya, boleh selia kini penyakit tu misalnya?
1: Boleh ya. Setiap penangguh mesti bisa cara mereka nak kita nyeliah ku tetuk nyadi. Cara pertama ya, kita bala pindai mesti mai anak berperasa ngelek ngagai klinik ngelek bepun ari anak med berumur 1 tahun tau ke penghabis nadai setahun sekali ngambil kesidak nemu tikas pengerai ngelik tau ke mulut anak sidak. Udahnya mengamalkan teknik lift the lip ku kami nganuknya, ianya kita ngangkat ke mulut anak kita, udahnya kita merasa bisik kendak bintik putih tau ke garis putih ke bisik bangli anak kita lah. Udahnya ketiga, merus ngelik 2 kali sehari ngena ubat ngelik berfluorida. Ianya maya pagi sepengudah dani tinduak serta maya malam seberau tinduak. Pilih sayis berus ngelik nitih ke pemesai mulut anak mit ngau te ingkeman. Laban nanti berusnya tadi nak nitih ke sayis mulut sidak ya, maya sidak merus ngelik nak ulih bersih sampai ujung dia ya DJ. Jadi hanya ke ngasuh ngeliknya jahit kan. Laban nak nda ulih dibersihkan sepenuhnya
2: mah. Anu nda rata diem roh ngelai nah.
1: Iya, iya. Kelebih harinya aja tau ke telebak ke bala anak mit engkurup pengudah makai tau ke ngirup air manis. Nanti anak mitnya berumur kurang dari setahun tau ke bedau tumbuh ngelai. Bala apa indai tau meresi mulut anak sidak ngena cara ngerap ngelap gusik tau ke dilah anak sidak ngena tulau basah. Kelimpah harinya nyedia ke pemakai tingkeman ngagai bala anak mit. Anang nambah ke gula dalam tusu anak. Udahnya, anang ngelak ke anak tinduk sambil nginsap butuh tusu. Laban, tusu ke berkandang dalam mulut anak tu tak jadi asid. Lalu asid tu tadi ikat ngikis kulit ari ngeliknya, ngujung ke ngelik tak jadi jahit tak ke berlubang.
2: Ya, mayuah caranya lihat ke penyakit tak ke benar ya, misi. Berarti kena kita ke pinai deh, lepas kita ke beribon kena kita tahu ke kita ke bisi anemit. Udah kena bisi nama kebuah kita mesti nyaga pengerai ngelai serta mulut. Kelebih kita banyak kita anak kemit ya nah.
1: Ya, kita mesti nyaga pengerai ngelai, labang ngelai itu besar guna buat hidup kita. Terubah ya, ngelai itu dikenak kita ngunyah pemakai. Nanti nada ngelai, kita dekat pedis makai, labang nada ngelai kena ngunyah serta ngancur ke pemakainya. Udahnya, ngelik itu dikena nambah ke pemanis atau ke pemanah gamal. Ngelik ke banding, baji atau ke sigat berkeni pensiku-siku orangnya. Tangan ti yang ada ngelik atau ke rabang, ia tetap nak manah di pedak kita, maya ke ketawa atau ke tucum. Ngelik megak berguna, lebuh maya berjaku. Ngambil ke utai disebutnya terang atau ke nyemetak. Uji kita merhati. Nanti orangnya kelup, ia nak ulah nyebut leka jakuk ngau nyemetak. Kepenudi, ngelik anak mit tuk nyadi penyuluk jalai penumbuh ngelik. Reti ya, nanti ngelik jai serta dicabut tumbuh, ia tak ngasuh ngelik kekal, tak tumbuh berserak.
2: Penerang kemana hari ini untuk misi? Laban tuan nyuka datai bau ujur randau tua ke tengah hari itu berkenang berkawa ngau ngelik belubang mbak nak mit tu. Nah, nama jaku tangkan wang ngagai bala peringa ke bisik mending ke randau tua.
1: Ya, terima kasih DJ. Aku belala ku pernah lebak gawa, uli aku merik tangkan ngagai apa indai. Aku harap ke semua bala peninga boleh mereti ke utai tik dia dipadah ke aku aripun randau kita tadi. Sekali lagi aku dekat madah ke dito senentang perkara tik paling berguna dikena kita nyeliah ke penyakit ngelik bana metu nyadi. Penyakit ngelik tu boleh berperubat enti agik bertikas tumu. Induk misi ngelik tau ke lutur ngelik boleh ngunsut ke Florida kena nagang penyakit tu nyadi balat agik. Enti ngeliknya udah berlubang, tang enak besai serta dalam, lubang ngeliknya dekat ditampal ngenak semen ngelik. Tau ke selalu lagi disebut orang nyemen ngelik. Nyemen ngelik tu ngasuh lubang ngeliknya tadi alit, lalu ngeliknya tadi udah bekerja bakal selama. Ingat ke slogan tu, ingat hari jadi, ingat dokter gigi. Reti ya dito, tuk dikena kita bala peninga ingat kemaya kita berperasa ngelai ianya setiap kali hari pengada kita datai kita mesti datai merasa ngelai berklinik ngelai ke semak dua kita ideal.
2: Oh, pesan ke mana atau kerja kot tangan ke mana nuan nuju bala ke bisi mending kerana tua ba awak ngelah tengah hari ba YFM sibu ke tengah hari tu. Terima kasih puan dengan nuan udah limpang datang ke studio tengah hari tu nah.
1: Iya, sama-sama.
2: Oh, ilana jerak teh baru. Yeah. Oh, okay, peningannya memunyai randa aku ke tengah hari tu buku lain ngau siko inamisi hari klinik pengerai ngelik tau ke dikumai kita klinik pegigian sekolah SK Sibu Jaya bekau ngau penyakit ngelik belubang ba anamir ngarap kutai ke dikunsi ke ya boleh pulai ke penemu ramah tau ke penerang agai bala kita kabe apa ilai ke bisik menin ke randa kami doai ke tengah hari tu. Mau tau jurut ke direk merek selamat tengah hari. Bye-bye. Bye.

Ya peningan yang lagu ke dikena berenang kita ke tengah hari tu au angkanya bisik bala kita ke baru masang radio mending ke program kita ke tengah hari tu kami ngelalu ke kita terus pulang ngau kami jentung agak pukul 3 ngalih hari tu lagi program dia tu benuang ditabur ke terus hari YFM di Sibu ya. Jadi ya peningan bunyi kaku tadi aku dekat kunci ngau bala kita sekedar program ke bisik dekat diatur berengkah hari 10 agak 12 hari bulan 7 2026 alai program Sarawak Ku Sayang dekat diatur ba dataran Tuntung Ku Haji Pujang di Sibu ba ujung minggu ke dekat datai lalu ba bulan 7 tu megak ba minggu ti ketiga ianya pengerami nyambut hari Sarawak 2026 megak dekat diatur dalam pengelama 3 hari berengkah hari 20 hingga 22 hari bulan 7 2026 ya. Mayu program kenang sikit udah diungkup ke dalam 3 hari mainnya ialah nyerumak ngau pengerami nyambut hari Sarawak ngau ramai jakok ke dikena Sarawak maju makmur ya. Nanti kita meda sekedar berita ke bisik udah di ayan ke media ramah atau ke nengah Facebook rasmi mega bakawa ngah program hari Sarawak ya dia mayuh program udah di Prambo dekat di Pejalai atau ke diatur nanti kita berhati ke Jakob hari Menteri Pengangkutan Sarawak kelalu nyadi Menteri ke begai tanggung pengawak ngatur hari Sarawak 2026 inya Datuk Seri Lim Kin Shin yang madah ke di pelabak ke lebih hari 5,000 ke dekat datai ngau ngulo nyambut hari ngau ngulo program nyambut hari Sarawak tahun 2026 ya. Jadi labak ko bala peningat kita bisiknya udah ngitang tau ke ngantung menira menua Sarawak tau ke jalur gemilang sekali ke barumah bak kereta api megak bak Nur dagang atau ke kedai kita serta bawa upis perintah ngah sekolah nanti kita mendak bagi menua di Sibu di tahun dan sigi udah berpun hari minggunya kemarin bisa menira menua Sarawak ngau jalur gemilang bisa udah di tuat ke bak sekolah ngau upis perintah kelimpati bak sekedar jalai bak bagi menua kita di Sibu di tahun ya nyangkanya bisa empai lagi ngantung menira barumah kita nada salah kita tahu ngantung menira menua Sarawak ngau jalur gemilang barumah kita nunjuk ke kita itu angkun serta sayau ke menua kita lebih lagi kita kediau menua di Sarawak di tu peningah mayuh ya. Jadi pulang agai berita bukai nantinya mak kita bisa deriba barang tu jalai ke dia tu kita ke bisik mending ke radio pesan untuk ketangkan hari kita buat upis radio maka semang belak ingat ke dirimpu ngambil ke belak berjimat lupa maya kita deriba barang tu jalai alai kita medak ya ba malam hari lima tu tadi di Sibu aja bisik 65 buah kereta ya yang kau motosikal bisa sudah ditahan ke balaraban polis ke gawat mainnya ba operasi motosikal ya ke diatur sida ari upis JPJ tau ke rumah kita Jabatan Pengangkutan Jalan ari unit operasi JPJ ba bagi menua di Sibu berengkah hari tengah malam hari 5 nyentuk ke pagi hari 6 ya ba ujung minggu tu tadi jadi mainnya dia balaraban JPJ madah ke sida ya bisa udah ngaga operasi tungak ke jalai Awang Ramli Amit serta mega bak Nur Bukai ya. Jadi bak jalai Awang Ramli Amit tu bisa udah di report ke Mensia Mayu Nur Ti Suwe Ahmad sida nembiak tu ke sida ke berkena motosikal tu luma haram ya. Jadi mainnya Mayu penyalah ke udah ditemu bak of motosikal yang kaum sida kena ada lisin sidak kena dai ngena tanda api abang motosikal sidak ya udahnya sidak ke mayuh ngubah enjin motosikal sidak ya ari ke asal ya nya antara penyalah ke bisik ditemu lalu mega sidak ke di tangkap ngau disaman sidak ya udah dibaik ngagai balai polis ke semak bab menua kita di Sibu dito ya ngau nya sekali lagi sidak ari Jabatan Pengangkutan Jalan Sarawak lebih ke di Sibu dito nan sikit nangkan bala mensia mayu sekali ke berkenak ke motosikal
ngemai lori ngau kereta sama belak di tiak katur undang-undang bak jalan lalun bak menua kita di Malaysia itu lalu sama belak nyaga pengelikuan diri lebih maya kita ke deriba bak rantu jalan ya. Jadi udah lagu tu lagi peningat dia aku terus dekat mic kita mendiang ke program Squad Trio setiap hari program tidak disedia ke DJ Mara.

0: kemarin tadi enggak ada yang ketemu Dini. Gak tau apa mana lihat aku tau kikin ku mansang ini bilai kan main nanya ini ku ngai ku kedirai enggak ini ku tau oh ini bilai
1: apa ini tua itu sih kan yang ku aku ya nama bagang asuh di kesen ah nama nanti ngari tau dah gawai aki kesen
0: kian tua ngai ini ku ngai ku kedirai anong elegai an
1: Aw, kenyo, mana? Aku, nada yang mau tahu lu ilai, baik diminta nu, aku.
2: Ia nama, nyari tadi aku kedinga nyawanya. Nale pampur wap dengannya ke mana kedai ni? Ura kuda parai bersebayan de tanamnya. Tadi mendinga betar kuang dengannya. Ura dia mesai nama na ura kuangnya aku. Ni mesai beli data yau.
0: Ngam
2: Iya, aku kena kata dengan aku berkata aja, kau. Nanti orang salah ya. Dan aku pakai dia, udah limbang ke

0: sampai tersebut. Ano nanti betul ini kan ano. Nah, ya nama nanti penting mat ke kerana aku tau.
1: Nyam dia dia tau ini gue. Uci buka TV-nya ini belai. Buka deh nyampai ini belai.
2: Ni remote deh. Tau ya. Nih, nama deh. TV minyak. Ya, rumah deh ada TV ya.
1: Ah, kali ya. Uci kali ya gede. Ya, ini belai kali ya.
2: Ya kak kali ya gini tau kok. Kibo. Kali kanan.
0: Ya, tau dah teh lu ngika remote. Ya, nyerawah. Kau tau lapan setuai tau lagi kuatnya kau dian. Amat tak kaya kau. Dia lagi wai ni sumpeng. Tau si kau kak kau ni. Cini, ni bagi ya tu di tau. Nama TV nya kalian teh TV kali tungkup sekali nya nama teh kali ya dia remote tekan TV kali ya kate ke
1: tekan remote tekan remote nya
2: ini ngoi ini sumbang nya banget tegesa nyuk sal kang nya ke TV ci lapo di ini sumbang ya nama utai ke mangat kau pada de nungi lo de rempu de la banya
1: nai nama dua de ni ngo mayorita orang ada ya mayor laki sikat dia badunya tau ayan di tau nyipek buah batibai nemu deh nyak kebaik pedak dua deh tanama batibai aku tak nadai wai batibai aku nadai ni gua
0: nare tak bisa ngode laba dena nemu berita aku mai deh sada ada orang mantai ku teh batibai mayuh lo ya ku madah kedai nya orang ke ku mai deh nyipek buah mantai ku lelaki sigat ku madah kedai orang berbuat kemangkuat dunya nya nemu deh munyi kebala ucok ku nyebut World Cup FIFA 2026 nya aleh dalam apa kau bak kita dengar radio kita
1: pipa wai nama nyemunyi nama ane inai pipa nyen wanya nama aku dunya aku dehnya berbuat mangko dunya
2: ya nama ku deh inai gua kini ku deh tadi dunya me ngai pipa ku deh ukai pipa anak inai pipa FIFA F ya nama deh F ah FIFA
1: Oh tau ya gigak bat lepun FIFA nya jako pandai ari hau nemu aku tau ya Federation International de Football Association gerempu orang main buanya ne ini gua
0: ne nemu gede mendak de kumai de orang yang mantai kura laki sigat nyipet bua bedunya nya mi ada ya de jako putih pepanya nemu de FIFA kura kumai de pipa gal gane sano ian ko de ga
1: ya ge pandai anau munyi ya
0: iya me ten spear di ni bisa sama nyen ucok sano ke ucok sapan tare ko de stek nyen pipa PIPA pipa to FIFA, FIFA, ala lah baku ke sekolah nyanyi-nyak. Nama guna himpun dek kemar kebeli dek bulannya kemarinnya ketukar dek nyak. Jenama buah hangwa nyak berbelakang. Nama nak kena dek nyak. Kena dek mada guna kita melihat kecanggihnya. Semua tua nyak. Uliah nyak kadang nak dek nyak. Mada ke dek uliah. Udah download dek tadi. Nama otak nyak.
1: Nama otak
0: nyak. Kena himpun nyak. Dek uliah mada orang main buah FIFA nyak. Puh, dah.
1: Betul pun pia. Nadai batibai pia. Ba arti yang biar? Hah? Ya, ya. Nama aku juga bisa ba berita madaya deh. Menteri Komunikasinya Dato' Fahmi Fazia ya madaya ke sekali tau ku ya RTM-nya di penyiar resmi wai.
0: Hei, padahal kayaknya bila pada pala aku nanti aku tak pedih sama sebut kayaknya.
2: Kini ke deh ngumai yang ada ini sumpah yang? Tau ya, pernah deh. Tau cina sukannya. Tok ya, ya dia ya. Bak cina TV okeynya, tok tok klik dia nemu deh. Ya, ya jaga orang dia toknya. Klik aja nya. Ah, alu lihat ya nemu deh. Jam tok bedau ke ya? Ya ke pelaban jam menua luar dia pagi lagi nemu deh. Kuma dia sama kita jamnya.
1: Nama ngaku nade gambar bekong odeknya ini bilai. Kenanya deh.
0: Iya deh, udah download RTM kliknya deh. Udah. Nya betepunnya pedaknya. Bas kerennya. Udah nya kumadah ke deh. Ente udah download. Sambung deh, ngagai TV deh. Kia, tucuk deh kia nya. Amat mada bisa internet. Kumana canggih TV kumadah ke deh. Ngedeh nyadi pengias ja TV pabilik deh nya. Memesainya, nyubaka wayang deh nya. Kia, dia mada ngicak deh namagai telepon.
1: Amat nyamai ke TV deh tau. Ya kini ente nya nadai deh. Kini ke nadai yang bisa ya. Ni gambar deh pedak ya. Kadang nak bayarnya narai baku di tau deh.
0: Hei, nak bilai deh, jangan beranau yang ngai aku. Padahal kaya, orang ada pria, ada bayar.
2: Dada ba bayau kami tu oh. Pri aja nya. Janji di bisi internet nemu dek. RTM klik ya. Ah, tok spe ya. RTM. Nya tulis sik klik. K L I K klik nya. Berada nya ah, curah hijau pisang nya ya. Bakal tanda play ke TV nya deh. Ah. Ke

0: berde dia. Kami tu deh dah jaga, kami sampai pekit dah suba. Sampai dah tai ba dunia nu main bua orang. Udah download ngo kami ATM klik. Nama de sikin ada ATM klik deng lama tau.
1: Ada yo.
0: Hei yo yo main sat nya de apa ya. Dah de berapa nya main de numpil. Mada orang main bua ngena handphone de nya si teh ha lebuh de gale dan ni tengah malam pegai de kio lebuh de siare ente kenumpil ngeti bing ada TV nya. Pilek kemat lah kemata dia nya. Mada betelepon. Ya,
1: udah tu bisa
0: be. Ikak kuni yang tahu ATM klik tu nah, na bisa ku deh.
1: Nai jau bisa yang tahu. Engka balau cok ku si bot nyimpan tu ai.
0: Na gila ngode dempu je suba na ingat deh nya. La ba dena mada nya.
1: Kalau ingat dia ngena nya. Kan ni ketol klik dia aja tu nai. Tekan dia. Tekan nye. Ah nye ah ya.
0: Hmm, kenya me ya.
2: Ya pada dek ke ya. Ya bakal dek lama na muka nya deh. Kak dikemas kini dia dulunya. Update-update. Ah. Kadang kalau bukanya. Ah, ngam. Udah update-nya berada deh. Berada deh baru sekali nya, nya, nya. Sepiak gama rumahnya. Utama ku ya dia nya. Sepiaknya gama TV. Ah, nya klik deh. Ah, tip nya nya ah, password Cina nya. Ah. Cina nya dia ah, dia ya. Pilih deh bak sukan. Tau ke TV okay ah.
0: Hmm. Ya, ante ngena handphonenya. Berapa nya mai de meda? Semua 104 perlawanan ko mada kedai. Bise dia mage yang. Ante de na ulih meda sida lemai to. Bise ulang ya. Ya, engkal ka mata cuak de nya na ulih ke habek kedai laba ura to ru mai di ni hari pagi. Pukul 3, pukul 2 laban una jam hadunya luar dien. Dunya ho putih dien.
1: Oh.
0: Ulih pada de dia ulang ya. Ya, ante ya ubah orang yang bakal de madah ya madah main pukul 2. Tenang nyari ngagak 5:30 oleh Inzo. Pada orang dia aja 2. Bapak nanya mai de semua apa ujung nyari pengrajin dah aja nyilek nya de mengga mada tintu. Ada guna hidup de nya tau te kamat nya pada de dia.
1: Oh, alu kio. Alu
0: ya, kate de de nada te temu si te de bai beranau.
1: Ente yang mayu hanya perlawanan. Mayu ah metiam nya ne. Ini gua 48 ni te nya ne.
0: Mayu. Wah mayu. Kate kena mayu de bapa itek kumpulan A sampai bapa J K L kian bapa mayu ke mana kere suba cabu nei uranya tapi awak ini bilai nya aku mai de pemilih oh tim aku kat belabar nganu ngai ya cabu nei dulu de tim ni tim ni tim ni kenya ya
2: de hai nei ko mada semua 104 perlawanan nya terberengkeh menya 11/6 tu tadi deh nyentuk ke final 19/7 ila. Tang kita di Malaysia tu mendak final 20/7 lah. Ah, laban jam kita bisik dudi mimiat deh wai. Ah, pihak ya.
1: Nah, ya, mana dah ini jam dunia kita tahu sudah berlaban dia ni. Nama jam kita dudi dulu berkenyak ya. Apa dia berengkehnya pihak? Anai, kau mai kau bedaunya ini bilai. Nah semuanya ba RTM klik channel sukan tambahnya nya deh. Nada bayarnya deh. Aman ada bayarnya deh.
0: Jaga orang udah nyebut perintah udah nyebutnya. Dato fami harinya. Nih, jaga udah mana pri gue pri. TV buka TV swasta nada uli ngeluarnya. Kita itu aja uli. Nih dunia luar dia tahu. Nah uli SS RTM kliknya ya diskat perintah deh. Laban tahu diungkap 34 juta rakyat Malaysia aja uli ngena RTM klik tahu. Lagi nyubami uli. Gua rai dunia buka mana pri dia deh. Nya mede udah harap pegawai baru deh nemu utai. Ari tadi deh nyamat peri amat peri. Peri. Tadi bayar. Internet dah jadi saya deh. Tapi saya deh 50 sebulan. Nya jawab bayar deh. Nih. Dia tahu apa nyamai. Dia tahu deh. Aku nyelelek madah ke deh. Padahal kan dah bila ini orang kebelapan membuah. Cungai aku madah ke otak utai. Nare tetemu. Ya kan. Ya aku dulu nyebut hal membuah entah deh.
2: Dek tu ini sumpah yang dia orang berlaban bak tiga bengkah menua namo dek Amerika Serikat ah Kanada ngau Meksiko ah namo dek nya ah kati kenya kak sama jam sama menua kita dek ya na sama me menua sedai dien dek di lek dien
1: nei duai dek medak dek
0: ya medak lama kami dek nei buah ke pipa je nak pipa je nya main school rami sekolah je namo kami
1: Eh, nyampe dah aku ai kapo aku nyo. Oh, ngambe de nemo. Nama, ngambe ku nemo nama.
0: Nya, dengar dek, kita gay pendiang dek nya.
1: Na dengar.
0: Ku dai. Tahun ke pro de pipa rigaga to de nemo. Sebeda to 32 tim to nama.

0: Angka 48 ti RT nya mayo ge me nambe menua kengau menua kengau kes mereka ti baka tua ka oh kami tiga kengau Malaysia kengau na ya iya kemada kedai mayo rengat mayo peringkat belaban rengat to layak ke nanti na layak dini dule datang ngau dunya
1: oh, ah,
0: baka peringkat sko peringkat daerah peringkat bahagian negeri kebangsaan Asia te kemunya nya nyu datai berita
1: oh patut nyu mayo nyu mangai 104 te ina sudah belapannya.
0: Katanya kena mayuh
1: deh. 64 kali sudah belapan support. Tahunnya 100 lebih. Oh, mayuh wahnya.
0: Kena mayuh deh beda. 32 tim support. Dia tahu dia 48 tim. Bagi yang kumpulan. Laban nyagik baliga. Ya. Udah.
1: Eh, nemu tak keliga deh ini.
0: Kami medak membua. Kadang aku tak perih. Eh, aku main deh. Sampai bangku mata aku terbuntau. Kisah aku bayar tanya sebulan je.
1: Kena ngau mata deh nyon. Ah. Awak kena kuda.
2: Nang sigi amat banyak. Nyak ke buah pekit main buah Piala Dunia FIFA 2026 ke sekali itu ke ngau dibagi ngagai 12 grup bisik grup A sampai L biar ya 4 itu tim dalam sitik grup eh panah nak kau ni
1: apa nemu ke dia nabi lai ku mai kini grup nemu dia nemu ke ya siapa pilih dia dah ha aku kan ingat kesikat je aku tahu ni ku ngira dua dia
0: Nada guna dek, mana kesihat je, nada utai uliah dek, kemana kerai? Nya mende, kumai dek penyakit, kat penyakit dengan dengan jadi berjakok kelapan dek nya. Kumai dek pekik penyakit tu, baka kita serumah pekik gawai empat lama, tu pekik main buah tu ngari kerunya. Okey nya bisa berlama, kemana kerai? 4 tahun sekali, nya nemu dek, nya pantai bisa, nya antek nyangkung kong tahun kubik sebab ini kah bisa? Nya dek lawang ke tahun ke bisa penanggulnya?
1: Pio.
2: 4 tahun sebenarnya ha dia ni ba tahun 2022 dia sudah berlaban bakal tal dia no jadi ramau nya suba Argentina menang wai eh menang Piala Dunia FIFA deh kalai Argentina tu bertemu dengan Francis
1: nya udo menang Argentina ajak kan kau
0: ya nama ke buah dia Argentina deh
1: nai udo menang meh
0: ni siapa mai udo menang aman mai menang ku tai deh aman
1: medeknya mai ini gua madeng ne ku ini bilai madeh ne
0: orang begau ke buah begau ke deh tenadai ke salah mai udah ranau tu nemu ke deh utai ke main buahnya muka runia muka hati muka mata deh nya Ya, nanti daripada nitiah ke rekod hari FIFA aku dah digagak deh Udah berengkai hari tahun 1930 sobat ke pemaduk mayuah menang kemana ke menua Brazil 5 kali udah ya kemana ke deh
1: Brazil kan kau
0: Aku nyok mana nak tetap sekali hati dia nyok Tetap amik, keramik hati dia Palung kan betah haji yang kian Baru deh nyebut Argentina Nyok Brazil ke
1: Bah Kak aku magi yang deh Siapa menangnya emang kau
0: Nih, nyak nak hati Mesti tak berkenan Entah mana wai ni bila
2: Jemani ngau Itali pihak mewai Nyok kak napat dah 4 kali ya Udah kalah menang FIFA deh Nyak Argentina nyak 3 kali Fran Uruguay Belak sama 2 kali
1: umahnya cerita main buah umah awas ku tu amat ku ngirup kita tiga awas ku tu pularinya kita ngiga baju jersey aku kembali baju jersey nama Argentina Brazil
0: awam mandi yang nak mandi nuainya pala buban kena baju jerseynya nak ku
1: main buah malam tau
0: dah nak dah mali kucuk je meh
1: nak bedak di RTM bising agaknya nama sarinya mansa ngagak video kreatif kita itu gom dengan baju ni.
0: Oh, buat kita buban bajunya. Nemu aku tu ngah pada hari belakang. Pakai inok maru baju. Sekali ngui yang muang kita tinggal. Mau, aku mendaknya. Nah, bakal tahu jalan pemburio kumpai kerawah piko.
1: Nah,
0: nak mandi yang sekali.
1: Kau dek. Sampai baru cok di belakang aja. Tengah awak
0: melihat nampak nak kumembu atau laban kita. Haram yang ngiruk kita ya, dia bisa duit dia ke kaya kemah ngiruk Udah terima dah, dia ngiruk
1: Dia minyak 50
0: Eh, nadai aku nadai aku Udah kena aku tanya
1: Udah nyua cipi yang tadi
0: Nyua cipi yang me Udah kena masuk kan aku nyak Bapum 6 pelama dia Ngiasin kuda nadai tau Kerepai tau nadai udah rangkai tau
1: Ini bilai ke? Ini bilai nama bawa Udah nyua
0: Nadai, capu-capu ini bilai
1: Udah nyawa ini
0: bilai Apa ya, nama udah ke ngerukuk duit ya Nih, nyawut dia ngaib ya Nih, agak deh
3: Dari sepak mula

Sorak Kain. Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

Hanya lagu kena merina pada peringat kita ke tengah hari tu. Lagu hari Raban Masterpiece Badok ngemai jam kita di studio di tu. Udah 21 minit lepas pukul 1 ngelih hari. Jadi peningat aku dekat ngenatai ke Siti. Eja kau pesan ke bisik di terima kami megak ke tengah hari tu bawa YFM. Jadi pesan tu dituju ngakai semua kawan melayan ke dia bawa rumah Biluang, Sungai Engkatit, bawa rumah Manuk Manca, kawan melayan bawa rumah Shelley. Baru rumah Jandu, baru rumah William Ucat, ngau rumah Unteng, serta kapal melayan ke dia baru rumah Beranjak, ngau rumah Mpawi, kapal melayan Bak Smireh Gad, rumah Kaya, Sungai Janan, di Sungai Menuan, di Belawai, di Sungai Yuang, kapal melayan Bak rumah Mingat, nengah Bawani, Balik Kapit, ngau di Melekun, serta di Mujuang. Udinya pesan dituju ngakai dari Saansi, anak di Nanga Sebatu yang Mujuang. Kabar melayan di Pasar Kapit, baru merobot di Jembatan Sewai. Kabar melayan Sungai Paku, Sungai Mujuang, ngau di Nanga Nyugau, Sungai Sud, pemangga kabar melayan di Kabuang, di Sibu Jaya, ngau semua. Kabar melayan kena ulih di Rintai kena Madito. Jadi pesan tu madah ke dekat ngetah sulit. Ni yang Simon, ane ingkuak kena pagi hari 6, 11 hari bulan 7, 2026. Jam 9 pagi lalu muak ke malam dekat ngelumbung ni yang Simon anak ing kuat tu ya. Jadi penerang ke sili kita tahu bertalipawun ngagai lili anak ing kuat tahu ke inai impuang balumur 0112-6432-441 ya. Jadi aku nak baru pesan tu, jadi pesan tu dituju ngagai semua kepemberayan ke dia baru membiluang Sungai Engkatit, rumah Manuk Mancau, rumah Shelley, rumah Jandu, rumah William Uncat, rumah Unteng, rumah Beranjak, rumah Mpawi, kabar melayan di Smireh Gad, rumah Kaya, Sungai Janan, Sungai Menuan, di Belawai, seluruh Sungai Yuang, kabar melayan rumah Mingat, di Nengah Bawani, Balik Kapit, kabar melayan di Melekun, kabar melayan di Mujuang, kabar melayan di Nengah Sepatang Mujuang, ini dari Sansi, ngau di Pasar Kapit, kabar melayan bak rumah Robert, Jembatan Sewai, kabar melayan bak Sungai Paku, Mujuang, di Nangan Yugau, Sungai Sud, pemegak di Kabuang, ngau di Sibu Jaya. Pesan tu madah ke dekat ngetak sulit ni yang Simon, anak ingkuak, kena pagi hari 6, 11 hari bulan 7, 2026, pukul 9, lalu muak ke malam dekat ngelumbung. Ni yang Simon anak ingku atau ya penerang kesili ya kita tahu betali paul ngagai lili anak ingku atau kini impuang balumur 0112-6432-441 ya nyak Siti ya pesan ke baru amai diterima kami bak YFM di jam kita ke ngali hari to ya terima kasih yang ngagai kita ke agi mengkang. Medak kami dengan live Facebook kita di Sibu FM ke tengah hari itu. Kita kempai jadi kaban kami di Facebook. Terus like atau ke follow kami po page di Facebook Sibu FM ya. Terima kasih ya. Megak agak kita ke bisik mending ke radio. Jam ke dia tu untuk nyemak bisik berita berat atau ke Jakok Gerah. Terus anjung agak kami bawa YFM ngecak ke berita kita nyak lengkas di Kenatai ke ngagai kabar melayan di tuju ke pesan.

0: Nyak lagu berenta sentimental ngali hari tu kena merina bala peningat. Tapi sir ko dalam 3 jam tonte nyebut nama lagu. Wow, nemu-nemu mede. setiap bala penanya nyambi ta sebut ko magaya no. Jarai ko ke nyau.
1: Jarai je nama nyana ko de.
0: Au nyak buka ko ukai site kebuehan ta de. Aku ngai ditanya sudah lagu nama anta de DJ. Kako ta si ko kita nanya ko pe ko 3 jam tu lagi.
1: Asalo ya kita amat bakanya na sia maka ko te ko ninga lagu nyamba radio na mula-mula na berarti ka. Tek tersebut DJ gawa. Yo. Kale ninga lek lagu nya.
0: Juga nanya ada
1: nak apa lagu tadi? Apa lagunya? Mana nak ame ke bandiang ya nae?
0: Ya, maka tu ngai tadi. Sebab dah ngeritu ni cik aku 3 jam tu. Nyamai tu sebut aku aja nyamale aku gawak tengah hari itu.
1: Amat male deh. Male 360 dulu mana?
0: Nama berita dente.
1: Berita dari pun mana tu? Dari kami di kapit pemanah serito tawas sampai mat sari itu pelabuhan pagi tadi pada aku nae. Dari pun kerai.
0: Puji Tuhan.
1: Ya.
0: Asyik saja berita nama nae. Nada yang ngomai mutus si karu ada maha kak ketawa.
1: Ya, berketau ya nae. Mana ngawak me? Udah.
2: Tahu kontai.
1: Agak bisa dia mana?
0: Bisa. Baik kawan. Then aku kan nanya, nengen nama hal dua ini nak boleh untuk si kau lagi dua deh.
1: Ya, aku kan namanya salah mal. Tidak asal pun ngau.
0: Aman, uli ngau kita sarinya.
2: Nau uli, aman uli.
0: Nau kakau, bunyi kau sudah buka baju, nama renang lala kita tiga. Nah, mengelimo sampai senanjung. Nanti agak berasi butuh.
2: Nanti agak kapiat dia nanti.
0: Nanti.
1: Nanti, me. Angkanya nama to ante ulun ke sibo lah ngau ko jako nau leh ame ke bani ante de urang ke gawa ba SKS nya tadi apa ko ari kapit ngau SKS ba sibo ngunjing isenya pan nau leh
0: nya de nune flora ari nya cuma flora ke kapit lah ban de
2: nya flora flora
1: ame ke bani ante flora nya nurun ya ke kapit maya nya laban ada gawa de
0: ulai
1: ngau kita ati ame ke bani uli ya. Maka aku telah aku nanda gawak ngelawak kita jadi buka uliah ko.
0: Uliah, main uang hadiah. Bapa itu tadi mah itu mana?
2: Tadi, leban tadi serinda nak ganti. Bisa di tahu dato hi cangki tadi deh sama ngau kita kita me ngagai RDM.
0: Ya baru guys piat dia.
2: Baru dah mupuak ke ya?
0: Dah mupuak.
2: Baru dah mupuak. Mayu mutau di tahu di sibu di tahu cabut orang la. 11.
1: Apa itu?
2: 11.
1: Apa ne?
0: Motosikal.
2: Motosikal. 11 ente semua prayes i peraduannya 99 ite.
1: 99 ite. Salah site motosikal yang aku.
2: Datai mana? Tang. Lah aku deh datai. Nak ulah nak ngau kami gawa ke deh.
1: Nya sebeng ke aku tukang main motosikal dia bekapian nak ulah.
0: Nya ka kau ke nama lah motosikal nya pedih hati. Ni ngan ente boleh ka jual deh tu deh. Tu deh kampo dan ka jual di sini kan. Kamare deh.
2: Ni ka mimpi ngan. Nya dia ayo dulu ke deh.
1: Bakai ayo nya. Ayo nya nak menemu sia.
0: Tapi bayar pulai maku ya.
2: Bayar pulai.
1: Baik ya pulai, engkau suku kena ucok ku kena nek ku kuyah. Mayu aku baru meh aku empat ku ya.
0: Mayunya kelima ya.
1: Mayu aku kelima ya. Jadi sebenarnya munyu ku ya. Engkau kita bisa mimpi mana kini ame kemana yang mimpi muka boleh empurau anak-anak au ngisinya.
0: Ya ya, sarinya bisa tanya doa dia bisa mimpi ya.
2: Bisa mimpi. Ten tuang ngai dibuat baru dia sarinya. Tuang asur meda.
1: Agak itu aku tanya deh. Udahnya, tu agak kita tepat tu perhati dan kaku mayu agak nunu kebuka ini. Lepas kita tulen ni ngabus terus kawan apa ya? Tanya deh mana sih ya? Lepas orang kenyebutnya, bisa beberapa ite bapa ikut sudah disebut. Nadai dia mayanya.
2: Saya maya gak boleh kerempras.
0: Iya, nada mimpi bakaya nya.
2: Nada mimpi.
1: Nih, antek nada mimpi orang ini sekali deh. Amek kepada yang tinggal datai, nak ulang datai kerempu jamnya deh. Tentu kurangnya. Saya umat. Laban, ya bisa madah deh. Ante Ariano tu pukul 4 kita datai maya cabutan ipraduan tu pian tadi nap ya. Maya nyok datai limbang gede.
2: Di sibu di tu pukul 3:30 ha.
1: Tiga setengah ya. Kita di kafe sarinya pukul 4, genap pukul tiap hari pukul 4. Habis saya berlama dan cabut. Limpang kia, kedek-dek udah ngisai deh. Kita dengar saya betul 5 itu sawutnya ambil ke banding. Ada tayo deh. Kita dengar saya dan pun tiga itu betul ni buah mereka nanti nak ada pusing kau dia deh. Malah.
0: Oh, napa nyukai nyata sebenarnya hanya buat nama bakal tua tiga bernasib belah dinner dia deh.
1: Ya.
0: Hanya Indian musim kan aku reh.
1: Indian musim kan kena aw
2: ini ya. Semua Indian. Mungkin kemana Indian? Aw.
1: Pamayu kita ke ngau punya deh nyak borang mamat bernasib pun pamayu pamayu dia boleh hanya.
0: Iya gambar ibu kulo sarinya deh new date si kau bulan tu si kau dini deh.
1: Nah, dini dia nak barat nasib deh.
0: Kira ke nasib ku hujung minggu tu ni buat jalan tu pejam ke jam mata meram tu si kau yang pandang kau dia.
2: Ya ke sekolah si tu.
1: Luar ruap mah dia dempu kau mainnya pulai. Ya itu ngai siam mengai ungkup kita.
2: Dengan awak ganti gagal mada orang buli apa mame.
1: Gagal lain masa ti apa mada orang buli api nyoyoknya buli ya. Kau saya ke saya raya untuk si kau nya.
2: Ya pelabak kau ya kebaka kita itu nak nantu tahu buli nanti. Pelabak kau ambil nanti dia rembang yang kita. Nak ulen ni jalan tengah ya. Okey betul ya.
1: Kalau empat pengagoh nai. Sudah
0: ya. Aau.
1: Benda orang boleh apa nanti nyoda gagal, kene dah.
0: Ya, tengi payuangnya. Apa ngaso kita gagal? Ni sebuan tempat tu sikawnya na.
1: Lalu aku cuba kalau ni ba siwa senada cuba ba stadium kapit cuba deh. Siwa senada itra duan berkenyak me. Tapi cuba okay, laban kita ini kan anak cukup canggih deh. Okay, bisa buka telefon kita dia tahu. Dia bisa datang minta stiker ribut kebut antena pihak saya kepada PT deh.
0: Siapa lagi cukup mencuba.
1: Cukup subak dia entah deh nak aku mayanya boleh periuk karan gak kau mantu ayo kau periuk karan
0: lama angkanya ngiranya peri site urinya namanya pemujua kita nya ditemu mensia mayu dia no
1: kok ini
0: lama angkanya kita beli periuk karan hari kedai kita pun ada meda nah nemu kita kaya.
1: Oh, ya. Tapi aku dah ni.
2: Ya, pandai aku yang perkaranya ni. No.
1: Oh, nak mesti gagal deh antu perkaraan kata kutin. Kaya pandai me tuah siko siko kaya begini pa mau tanya, tanya ke begini mun tadi puluhan ribu orang kedata. Kata ketua tahu dipilih, terpilih.
0: Ya. Amat. Basi bote lah. Nak apa yang mensia anak kau eh?
1: Ya. Ya, penghami kita bawa buat apa itu tadi?
2: 99 nanti.
1: Anya,
2: motosikal sebelah sitainya.
0: Ngarap ke bisa orang ke sponsor mungkin nak 99 nama ngai klub bus
2: guys nak sekali. Tak klub bus sekali. Pelabak ko nyangka nya bisa 2 3 hari dah tu.
0: Tambah baru dah.
2: Bisa tambah baru pelabak ko.
1: Au yang kak ko.
2: Tu nak kak sarito tu, nak kak sarito.
1: Anak kak sarito ni nemu nu bisa 15 item si kau no leh nak cuti maya nya nu ang sibu.
2: Cuti nak. Au
0: green tea boleh ya deh.
1: Sanggup deh. Green tea boleh ya, nyame. Lagi dah saya kaku tanya, wah, kan amang kan laban yang pay di rubuh kurang deh, no kami nya.
0: Amang, ya, nanti. Bina ke kita dia berasa puang, ni udang lebih SKS tu, nak kurang?
1: Puang, berasa puang. Kita benda monyet ko tua mal sarinya, leh siap. Ilo, dan benda bersibu bekerja. Tengah kalah pada aku, kuda tidak bala umang-umangnya. Nak kalah menai, maya nak gino darah kapit pada sama kau, nak kalah mendoanya.
0: Nyuayan purau,
1: nyuayan. Kau belum purau,
2: misteri orang nyebut purau, kunti.
1: Patu orang nyebut, nak aku buat purau tu hari kapit. Hari kapit seorang lah, maya yang kau mampuraunya, ne.
0: Kau tahu kan yang alam purau ikan kerpukatnya, nak kau ne?
1: Ya, mana nak kalau di pedok sebenarnya kalian lebih se. Nanti subau uliah kita berarti ni kemarin yang mereka kata dia buat express amat kau pepan sempurau mayanya. Maya kita pulai gawai tu baru belawapnya apa sempurau way. Dan itu nak sempurau kerana temu dari ranjau yang terikir uliah ranjau pulai apa banyak ini kerja ni pedok tua.
0: Nada dua tanya nada dua terkait deh sempuraunya.
1: Laban pukat tu nanti udah tanah dia mereka kemarin yang mereka spray bisa subau bisanya pukat deh ngetan yang ipok dia pukat tadi.
0: Oh, belas periah dia nya. Aku ingat ke site namanya page nanti kita peningau ngos dua dia nemu page Cikgu Hisham mari negeri 9 nah.
1: Ya.
0: Ya, betul. Ya, beklala ngo tinya nya ngo bini ya Cikgu tinya nya badan periah nah ala dek nya nyawahnya.
2: Adalah spray ya. Nyantai udah nyamaman, tidak jodoh ne. Dari negeri sembilan, datai mesrawet
0: mulia. Nyawah kita, wow.
2: Oke, serawet. Nyawah, oke. Ai sungai, ai
0: sungai.
1: Oh, mama. Ni nama orang kan yang bisa orang berkala maya SKS maya nyak kini bukan buat minat berkapi aja. Abang nono bukan kau dah. Angin kini kita ginte ba sibu dia SKS nya.
0: Oh, ke belantak tanah bau mainnya. Ana pilih tengok pengadire nang kurai.
2: Ni nama
1: nya. Dah nak.
2: From this to this.
1: Ya, ikut belantak tanah bau nya lah dai nya nantu dah kira ana ba nono sige ba ko biskut. Nak belama ya tu biskut kan suwe dem dak kami di kapit nah.
0: Ya, aneh Renat, aku rente. Tak tahu yang mana, maya apa ni yang mana?
1: Tahu yang ada orang tahu.
2: Oh, tujuan apa dia ni? Dia tujuan.
1: Nee, wife suri kini tarikin kui. Tahu kalau tu
0: ngai. Saya orang ngau deh. Kau rente ada ram, sama nih.
1: Ni nak duduk sama-sama. Dia nak mau meja, lapan kita ke makai balando nya, deh siapa meja. Lah, tak duduk. Kita tengah saya dempuk diri, ngai diri. Nampi pangan diri, pia.
0: Ya, pandai-pandai menghidup penyawa. Ini uliah kita tiga ketua itu nggak tua.
2: Kayaknya nak sebakal ke cara ini.
1: Ya, nyawa kedibu. Nyawa nggak separah. Nata pia. Nata pia. Naku deh.
0: Aman. Atua kita ya pantai tes yang kaya kia. Naku deh.
1: Aman.
0: Ya, atua-tua boleh kebura angka yang ikat kita manis segaknya.
1: Ya, maka yang kebanyakan maka yang ikat mburau. Kan maka yang mburau tu nggak kembali ya. Kini-kini. Ya. Mburau tu nggak kaya gap. Mburau ketuang.
0: Ini ya kan nyari break tu legup tu nggak kenawit kia. Bre ana impun tu nggak ke Selangau nih.
1: Ni tanu pula.
2: Ni
0: suak ke Gerama belas serikai di ni ya kak.
1: Oh, engkau yang ngai makai Gerama. Entah yang nama tu. Abang saya kak ngai makai kuyung panyai, kak makai kuyung biluat kak nya.
0: Ah, aku kau dah juga makai kuyung bong ya kebesar ke pasir ni.
1: Oh, ngai kira nyungkit nya kini.
2: Oh, kau kebesar nya. Oh, nak sebab kau ya.
1: Nyaman ya. Nyaman. Ngarap ke pengawal kita di Sibu Tila Muju. Ya, kita salam. Okay, kita kerja lagi ya.
0: Nah, dari salam. Tidak jam jari ulu. Nak lebih ya. Nama. Kan kami butuh sikap. Nyuk kira salam.
2: Oh, 2 jam lah.
1: Aman. Karena aku dah. Amin tanya lah. Kira tawa-tawa ini. 2 jam je lah.
0: Oh, 2 jam. Ini pun ngetau lah diri ya.
2: Kira minggu tau. Nanti. Alu diri ya. Mada ambil hari 5.
1: Oh. Bukan nama tadi labang aku dah dicuak suai deh. Nanti nurun ada ya, nanti jakok ngau ipa doan. Terus gawat. Ni aku kau.
2: Nah, ni buat gawat nanti ni buat gawat.
0: Ni buat gawat.
2: Dah mulai kita mutu.
0: Tak start hari ibu nombor satunya deh ngerana yang. Hari si teh ulang dah baru 3 harinya. Ya.
2: 3 hari.
0: Kau tuan nak boleh alah lah bayarnya. Ayah siapa nama?
2: Iya, ayah punggau.
1: Ayah punggau.
2: Ayah punggau.
1: Kami kan mimpi bakal ya, maku. Tak mimpi tu.
0: Juga berkabar wayaknya kak konten. Tentu si kampai break kurang.
1: Ya.
2: Ya, ngalau ya. Lu dua eh dia.
1: Ini ya juga. Lu minta bayar ya. Ayo, ngay ngemai ku ni.
0: Ya, apa juga deh ngoper di rena.
2: Lepas seruai. Sama nak nemu mai motonya. Motonya nak nyalai.
1: Pantai ayo dan nemu bayi gila benda bayi ayo ayo nak nemu mai nyawa saleh kita nak nemu main tu sih kalau terbaik kurang.
2: Kau nak tetap ban kau
0: ini tak ayak yang nemu ni boleh minta.
2: Ayo nu dua kedai orang Indo ayo nak taban kedai orang Indo.
0: Ayo mesti hanya kau dah.
1: Dia
0: salah nyamai. Ino dia depan mata nak boleh baik apa ya.
1: Nah, dah dah setuju sekali. Dia udah lawa, udah gap mana no. Bisa bersikal. Dah cukup gap sebenarnya.
2: Udah ya, orang Ino kan udah ke dirempo bermuto.
1: Udah ke dirempo, oh.
0: Nggak, boleh start ya. Kau dah lapan nak nemu.
1: No, tak mana nemu minyak kan. Eh, nyamai macam-macam.
0: Bukannya lo kita nanti, lo mesti tulang.
2: Nanti kita akan meda begini. Indo darah duduk memotong. Iga berbelah titu.
0: Berbelah titu di ni.
2: Titu si Bu FM.
0: Titu si Bu FM. Ini nemu hati ayak bunga yang tadi. Nah, nyu terundi angkat mereka si kontara tetiga awai. No.
2: Mana aku mereka ngambil video kau.
0: Tahu ke ketawa? Tahu ke ketawa kau nanti. Oh, kasih nau nye ke jago resibu nak ngau seduai sering. Ya, mereka kau ya.
2: Apa mama?
1: Aku
2: kasihan dia,
1: amat nak
2: berdoa kuya ke. Amat nak berdoa. Kuya ke. Baik, kuan yuang kuya.
0: Anak jam rana kaya. Nak lelek kamu tiga. Tak
1: say, antara ya. Bintu bisa lisian seminggu dua tu nya.
0: Ya,
1: nyuk kita. Cuma seminggu awal, kupis kita.
0: Ya, deh. Ya, nyuk nemu nyetatnya.
2: Setat aja, kini.
1: Setat aja, baru nyetat aja.
0: Empat, empat, empat.
1: Nak nyamai ngemai undan orang pelapak ku.
0: Okey, entah lagu kita nanti.
1: Okey. Okay.

0: Ya, lagu Kak Nemo kita peningan tadi mah. Lagu. Sebut. So ya, jangok pengerindu hari edemen Indiannya. Berasa emang
1: kakak. Lama peningan tadi jangok.
0: Ba, ya. Selalu nyebut jangok ba. So, aku.
1: Oh, nyok aku. Saya wai. Oh. So ya, terayang.
0: Ya, mau lamanya. Te suwe pehan ulup jalai, kita suwe bereng asai ke bawah.
1: Ya, mayo ta sanggup pawo ngau suwe atau sion ne.
0: Mayo.
1: Nama ke buah ne laban babagi menua kita di kapit jangka ko benda buka bisa ikan ne. Nyak pekawo ngau safari balik kapit kita nya.
0: Amani
1: nang nak berayangnya.
0: Ya, kak, enak. Nanti salah kemarin kena terbihisi ya pun merayang dan mau. Sama tak tahu.
2: Aman, nanti orang sige kalau bisa labuh, ne?
0: Tahu kaya baru ngepun, nanti.
1: Bawai sih ya, kakau.
0: Bawai. Nanti cukup saya bakal di jemaah, mah dengar. Tahun kedua, tau. Dapat tahu, ala ya. Dengar.
1: Bisa pengalaman, aku dah.
0: Ya, betul kerangan ulu muka. Ini udah ngelala, ya.
2: Datai baru udah baik ke?
1: Ngamnya. Nanti bagi menua kita di kapi itu nanti kira 17, 18, 19. Tuh nu insu baru wai, mau insu nau tadi tu. Mungkin kira mina ya.
0: Ma ya, bapa rebulan ke barunya nanti?
1: Iya ke baru tu 24, 25, 26. Ketika bakal berselangau ya?
0: Nanti ya berakhir 26 hari bulan 7 atau nanti nyuka berbaik nggak dulu kayak kak berbaik saya itu nah
1: berbaiknya nanti ya nanti orang kengau berakhirnya 25 mesti bisa dien nabi ya
0: Ya meh dua sedaya ngamik baju ngamik tenyak dulu umur rakit nanti register dulu nya
1: orang kemudian nanti masa ada berkapi aja bersangau aja ada uliah tau.
0: Nak boleh bikin kita.
2: Nak nemu lagi tubuh yang tadi.
1: Nak ada nemu tu. Nak ada lah tu gitu punya pemacara tu. Buat lah tu lah
0: pantau. Nak ada boleh datu. Nak boleh di sini. Nak boleh pai deh.
1: Nak ada lah pai tu. Siko jam ngempu ya dia.
0: Tiada ada ngawak gak ngarap ke. Bisa ubah kan nanti.
1: Ya ni nemu.
0: Ini baru ini. Yang kau tahu ni bertukar baru tadi.
2: Nak bantu amat serba amat.
1: Aman atau Muhammad sebaik aman au jadi tajak pihak kita harap ke pengawal ke dia tu sidak tu laban safari balai rakyat tu sigi ya namanya tau dikumai edisi tahunan me pihaknya bapagi menua kita di kapis nap ya jadi munyi kaku tadi asaya 17 18 19 dan udah di insu baru ngagai 24 25 26 bulan 7 ke tahun tu megak. Ia bisa ubah kalau nanti bakal subuh dalam dua hari ya ne siang emak dipelekak kurang tang sari ke sekali itu tidak ya dekat dipelekak hari rumah Jonas sepenyawah 42 kilometer terus dapat yang agai wap kita bersibu di tau nya
0: pindai wap sibu ke wap kapit nanti
1: wap sibu mah kita kebelekak di sibu nya berkubunya deh
0: udah nya 42
2: 42
0: Ayo,
1: nama kati kena.
0: Naik kati dua kali lipat 21 nya.
1: Kita sebab berapa kilometer?
0: 21.
2: 21 tadi.
0: 3 jam lebih tadi.
1: Uji kita kan 42.
0: Ada ngasak kati dia ya? Udah ya rakit, udah aja jangan ya dengan teh ngayuh.
2: Udah ngantai rakit, entai.
0: Oh, kayak salah kita ya.
2: Sengayuh udah gak ngantai.
1: Ya, me. Tu 42 kilometer. Kita harap kesedak ke ngau berakit telak jangka aku dah kesedak yang ngirai di rempu badu kakit semua apa ya. Lalu seraya ke ngantai akit nama kesama megak dia pekit powerboat megak dia tu bawa kubu dia. Kalai beberapa itik kategori dekat dipekit ke bakal 18 kuasa kuda adanya 30 kuasa kuda 2 piston 30 kuasa kuda 3 piston 40 kuasa kuda 2 piston ngau 50 kuasa kuda megak dekat dia tu bas tentang tu kita ngarap ke megak nerima sambut ke cukup mana tidak ke bisik perau pubnya bisik namanya motor airnya bapa kuda tadi ngau megak juki ya pemaduk berguna megak nampak ya siang ngemah yang memesai kita tiga tu senat duduk ke dia.
0: Tak tahu saya. Nah, ada uli hari ngau nyenti.
2: Enteng kau dia
1: lu tinggal.
0: Ya, ada uli dia. Ada uli nepot hubuh dari empo dia.
2: Ngai dengan tisinya aja betul.
0: Ngiroh buma. Okey, orang yang berat tepuk buma ni mulai kita beri. Lu
1: ngiroh kita ini kau dah.
2: Ya, nampak aku pengawal buma.
1: Ah, lu nampak aku pengawal orang. Tegal tidak nguji kenyang tu. Saya aku bilang.
0: Ya, malu. Pada ni nak kalau tamak kia, kami doa sedar diri.
2: Nyuruh ya, yang lagi ini ada boleh kena belum ba, nama.
1: Aw ngai nak gamal TC video HP aja, nak kuda. Karena nama dan bukti ya. Aw nyak meh saya kenganti akhir kita kedatai, api yang mereka bisa mereka bawa berjual ke mereka isi dia tu. Lebihnya selalu ya, ni tiang tahun temanya balik safari berkata sigi amar ramai ya. Aw kita iba kapit. Pihak entah deh.
0: Berjari ya, pengrami dulu nanti.
1: Berjari nak ngatu wai. Tu baru udah ngamai bawa orang dekat ngatu sisi mega program ke tak ke dikira kita cukup besar nama kebuah penyebut cukup besar. Laban bagi menua kita di kapit dekat ngatu nya sambutan perayaan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri.
0: Ya. Kami bertangkan meh udah minggu tu tangkan ngoris rawe.
2: Ngoris rawe. Di sibu.
1: Aman, aris rawe. Udah nya nike mungkin mau buang kita nya.
2: Ya.
0: Bala
1: dengan berakhir. udah berakhir lu bae honike bukan mabu.
2: Udah ngeruya ke lengan, ngeruya ke
1: ngeruya ke payah. Oh.
0: Mulut nyebut utai ku mai.
2: Mulut tapi lek aja nyebut.
0: Au, sekuat.
1: Tidak, ada tenang lah ya.
0: Au, mulut ada tenang ulia sebuah. Nak korai.
1: Ayo, amatnya.
2: Muni jangan peningau.
1: Jakob tu namanya anak kurang.
2: Iya.
0: Sige naruak lah ke Jakob korai.
1: Betul. Anak kesal kita ni kami ke ngau berakit narik dia lembu tu saya ke aku.
2: Kami tahu kira ke.
0: Malu ke kami yang tanya lu juara ni ada yang ngelamat. Ada
1: yang ngai menan darat ni kurang.
0: Ngai nanti nyamai menan darat. Smadi kurang lagi.
2: Smadi nanti orang ngelamat.
1: Teh me. Nurun ke.
2: Aku nurun ke sama ngasai.
1: Ya. Jadi ente bisa awak bisa hari lah kita nguji mai Tuan Dio Bukit Mabuang Encik Jabang laban kami dua bisa bawa muka ente mai bisa peluang bisa hari kita dekat Ranau Bekau ngau ekspedisi musib ekspedisi Bukit Mabuang 2.0 kau kita kering macam kau ngai cara
0: nara terkena ulu ya kau deh nara nama angira deh gunung kenapa lu deh ya
2: iya na uli na sebab bakanya bakang ayah deh iya ngasai ke dempo uli ya buli ya mayanya
1: betul kan kia ya madah ngangai orang aku sigi buli aku kau yang ngau tau ke mana aman impi ku 28 ribu orang aku kering di buli ya kau yang
2: sekali betul amat buli ya
1: tu sih yang gaya balak ngai balak kaban ya muni nyok ya sekali amat buli ya nye
0: amat nanti aku nanti orangnya amat boleh dia tahu aku mesti percaya bakal aku nusik dengan DJ Manemia ke wakil negeri Sarawak ke menari irinya. Tanya-tanya Evina anda sempurnya ke penari Indo tubuh dua ke sidak ya deh. Angkat paginya nak kan terima prayas nanti. Madah lah cikgu itu juruh latih ya. Kaya seduai dia lagi nanti alih ada nyabe atau terubah ya kita ngay kebangsaan pihak. Mereka kepada cikgu deh. Lagi nanti lalu tinggi pengharap hati nanti. Nah lah seduai dia nyu tanya nanti. Dia nyu nyabe. Dia nama nanti.
1: Kaito alih ya.
0: Kaito alih.
1: Malah lu
0: nyabe ya, kan saya nak tuh. Udah nyak kau, kau mesti kan nomor satu kau lagi kau yag. Agi, kan kita tua itu narap nih sekali aman nomor satu. Nemu ya, utai tanya yang
2: pun
0: dia nemu. Nyak kau mada dia tahu nanti orang yang mada uli ya mia. Nyak contoh kedua, nyak klimbe area ya bunga.
1: Aman, betul.
2: Aman,
1: betul. Lagunya ya kena buat. Jika kau pikirkan kau boleh melakukan.
0: Ya.
1: Yo.
0: Aman.
1: Ya. Ini tenang uli ya.
0: Kini kerunian kita berakit tu lah. Ada uli sepeda
2: ada. Uli.
1: Uli. Uli ya.
2: Berdio nyebut uli ya.
0: Uli. Mau kau. Mau.
1: Mau kau tadi orang kerja kau ni lah.
2: Bagaimana kedai pemutus kita dia dah.
0: Ha? Oh, sari nyanti ba ngau bala peningat kita deh. Habis itu kita udah di sadu wang tau ke dikunci ke belah media ramah habis itu TV swasta ngau ba RTM lebih ke ba page kita di Sibu FM ne. Ba kau ngau pekit tarian sekolah-sekolah Malaysia tau ke Tasim generasi medani rengat menua Malaysia 2026 ne. Dia kita mada ba kategori 2 tu tadi nanti nami ya ngari ke 2 tau dua itu berduanya hari SK dengan tadak di Kenawi tu. Sedawai boleh nombor satu tau ke Johan ke kita nanti antara 16 buah negeri ngau mainnya deh.
1: Seluruh Malaysia.
0: Seluruh Malaysia deh.
1: Jadi ini nak hebat.
0: Ya, sedua hebat kategori B Traditional Melayu Duo boleh anugerah koreografi terbaik ngau penari perempuan terbaik enya Evina anak sempun deh. Apa yang mau muda nanti mayu ramadhan Ahmad. Laban mua mata kumpul meda orangnya orang kenan sikit lah. Ni yang mana dan mu milih ya. Ni kepatut.
1: Oh, mau ke ni ke milih
0: ya. Nak mau kita ya. Bisa kita nanya sidak ke bala koreografernya. Ya sidak yang meda tunjuk kaki ke inoknya. Terhenti. Nak terengkeh ba tanya. Ya bertana mu dah. Ni mu bakal penari istana. Nak dek. Pedak aku bekerja magang ya.
2: Oh, sebab kau magang.
1: Mu meda. Nemu medok, nyamuk ya deh, nyamuk alai
0: panas. Ya, balik cikgu hari sekolah seni di Malaysia tu, nemu sih dah ya. Lentik tunjuk jari, burit ya kini, juwek ya deh. Nak sengapa, suwek, burit. Oh, tucum ya, nak sengapa, dua yang mereka tucum. Bisa tucum satu, tucum dua, tucum tiga.
1: Oh,
0: bisa. Nanti nak sengapa, dua dia tucum.
2: Ambil hotel kat dikingat ke nyantai?
0: Oh, dini patut mua deh, patut pediati. Utanya bisa cerita deh. Udahnya nak tanya nak lebon tadi. Ba kategori A sekolah rendah kata irama Malaysia. Mau ke mana kedai? SK dengan Kuta tinggari ke PPD Julau, ngari ke negeri Sarawak Johan ke.
1: Johan ke.
0: Sudah ya boleh anugerah susun dan muzik terbaik. Ama mana tiun kena sedan tinggernya bolo au. Mau deh mana bakal deh mada balai ino kumean uru hari langit mana bakal aku dah kalah mada ngan lah
2: ngan me
1: tua lah tu intua tenusnya main nyemok
0: ni yo dan ya boleh anugerah ke koreografi terbaik ngau anugerah penari lelaki terbaik utai ke ngasuh hati ku tau gagah amat mu kita ngau semua kita sidak tau hari SK SK nanga bila yang nyebut nanga nya menua pesisirnya nanga tau
1: betul
0: nanga tanya ulu kota dek ninga ju lau deh dan nyana tinggal kita kapinti sing ngaleh deh kita tiga tahun nak ulah lah ya
2: tau zon tengah magiang tau teh zon tengah magiang zon tengah magiang nya mak kita sebuat cari tau kira temge hati menusi tau na
0: sia tau jadi ba tanya kategori tarian rampaian tradisional Melayu sekolah menengah titi anda kapit nanti
1: aku sarinya ngena kena kejebut sedaya ne hari 6 sarinya kemari mari sana nanti ya hari 6 sarinya 8 BC awum PIBG ngau pemufakatan bisa ikut muda sedaya wai so bantai kura baru hedok ya
0: iya mandi yang mapa dak kura
1: mandi yang sedaya ngena baju pink hijau
0: iya
1: iya iya nah
0: Ya, ya, masih dah.
1: Tidak, orang mana yang tidak ya tadi titi anau menang ni bab kecepat dek tadi. Nah, emak bawa dah way.
0: Mana ya?
1: Bawa dah, bawa muncul dek juwe tu wong. Dek aku bakal kunci juwe ngapo?
0: Kunci tempe ya orang. Salah juwe.
2: Tunggal. Nyung lantai pangan dia.
0: Ya, kaku. Muda baju nyanti baju madu mana? Nyengau antok madu mana? Tata rias mau dek.
1: Habis saya kenyang.
0: Boleh hanya 4 anugerah hari kapi. Empoh dah magang kategori. Anugerah busana dan tata rias terbaik, anugerah koreografer koreografi terbaik, ngah anugerah penari perempuan terbaik. Situ tenari ati ko ba sida tok tarik ne nanti maya ke nikek ngage dewan keno ba pake dewannya. Oke ta 5 bintang nanti senanjung 10 bintang bisa mutio no. Aku nak keningan nanya ke bintang mutio jo tem memang ne nanti. Mo de maya sida nya nikek bala hari Sarawak nikek Amat baji gak bala penari hari kapit nanti. Aku pun nak pernah ke bala mes. Sebelah bala sanggul, sebelah
1: Amat.
0: pemeraya sebelah belak po kau.
1: Pemesai sebelah belak nama waktu sebakau nanti nyanyi aku mahu dalam temu sebagainya.
2: Betul ni bagi.
1: Sebakau gamah ida ya. Pandai sangat tak ke nyawai.
0: Pandai.
2: Emak pandai.
0: Nya kau buat belak mana nyaw. Nak aku kempeng nanya cikgu sih dah nama sih sudah galau nengkan nyawa yang buat. Kita ini.
1: Amat nyaman amat tapi puji yang gay ukai seminar gay balan nebiak jangan piak. Gay kepungi ruah ke semua balai cikgu kita akan atur semuanya termasuk di Jelusia mai ke kita beritahu ini dengar kalau dengar kami kami bersalawat
0: ayah punya yang tarik kian lah ni tiap korak kian dia nyak sekolah Cina hari miri inti sida ya boleh penduduk ke lumur tiga maya peringkat negeri subak sida ya bertanding dengan video udahnya sida ya dipakit tadi ayan ke mayanya bak Johor sida ya ngena tarian memetik teh ngemai tanya ngemai duleng stan nya ko kita ya kena sida mandi mandi yang kuden teh panjung ke bala moy ke mak bakal meda bahara mahara ni
1: ya ya ya nak nak saya meda de bakal kita meda telefon ni pama meda bermua mata
2: dia bermua mata ini ngala
0: mana mana tanya tayu aku ren teh bala moy dia nya nak cukupnya boleh baru ganugerah ya. Kini mada top 3 sih kan sapo Sarawak menyebat trio. Ada mia ari SMK Bakun. Terubah ya kategorinya deh duo ngot trio nya terubah ya bak Tasim. Ari Bakun ti menua jauh di narai urang nemu Bakun nya dini urang senanyo wang ka ko. Bisa nemu nak semua. Nyelai dinga deh nah. PPD Blago ko nya dini deh.
2: Dini sebut
1: dini ko sa dinga ya nadai ni nemu nya
0: munyinya. Ya ke betanaknya ane mia siko nya kenya siko dui ko dagi kahian cigu iban ja ko Melayu nganyu.
1: Ini dengi
2: ko. Kira ke nyuka sapo bersih
0: nah. Ya sitai ge utai

0: Nua satu kak belajar kau tem kenya pun boleh ngasih hati apa inai tu mak ayah si kau nadai anak bangsa bukai kita iban mak ayah way utainya tanak bangsa bukai yang ke bertanaknya kita iban mak ayah
1: iban mak ayah bisa ambil kebanyakan maka sedak ke kafe tarinya kati kafe tarian tadi
0: rampaian tradisional tadi
1: kafe tari tidak titian nau tadi rampaian melayunya
0: ya tarian rampaian tradisional melayu
1: itu narinya iban mak
0: ayah iban mak ayah kita rekapit nanti
1: ya. Ukai nemu ngajak ja.
0: Ya, irama Malaysia nya sekolah rendah hari SK Kota dan Kota Julau nya pun. Artinya irama Malaysia. Dua nya tradisional Melayu nemu deh. Kata orang, panai na wane laut Sarawak nya ulih ulih sapu sida emak yang. Di di ngau deh.
1: Kukui ku sida ya.
0: Au makanan sedap tanya yang Melayu Sarawak aku ya. Au kau jawab. Mudah pergi dengan au aku ya.
1: Maaf cakap. Salah amat deh pia.
0: Aku gelak hati aku dan dia aman ke sidak. Jadi kan tak. Nyu malai amat. Nyu bakal.
1: Nyu malai.
0: Sidak putri sentubung.
1: Amat. Au. Mayu tengah suka gagal berbulan-bulan tu nak kodai ngajak ngarak ngajak ngasuk gagal.
0: Ya, nyu jujun tahun tu nyu tengah tahun wai. Sebab kita ngambil keranau kita nak ngawak tu jam ke tempo. Tanyanya kata bakal julu artis tu wai tahun tu. Nyu udah bagi dua tahun tu. Nyu udah ngerampit angkai bakal tunjuk 10 nyu udah ke spi eh ante. Oh,
1: terbalik ke spi. Lentai nak kurang.
0: Au ante ari segi duit ngambil ya tempat tu bukan.
1: Au dulu ati itu, nadai nama kena ngomai dari impu bu benda-benda muni kuda tadi sih, nanti kita itu masai ke impu kita uliah nak kuda, semangat kita uliah kenapa yo?
0: Ya,
2: mayu kita ke uliah nanti, tanah mu puas ke?
1: Oh, tanah mu puas namanya lain nawai?
0: Ya, meh aku bayar nama suku.
1: Lah nyamai mama dah pakai dia impu, tu berat baru visian.
0: Tidak, baru kebun. Ia kapan nanya? Tanya aja deh. Kapan kerana? Kapan mau ke ni mek nanti?
1: Kenapa?
0: Kenapa? Hanya menu sebenarnya utara nau kita. Udah aku nyebongnya DJ mama ke? Lepas kita tetap tua, orang tua yang gawat. Kenapa? Yang ulang baru. Ngai nak semua serata dunia ni, kan? Namanya orang ke kene aku tadi madah di jemaah bab main bola atau bab FIFA pulang main bola eh amanya utai ke di pelajar kita hari segi penghidup hari segi kawa hari segi pengawak kedai kerja kita hari dalam tim site utai ke nari dati korenti baka kawa Ronaldo ngok kabane hari Real Madrid hari Kroasia aku ni ingat nama lakinya sedua legend tahun tu tahun kepenu di FIFA sedua ngau FIFA ngau World Cup dia nama nama tu pemandu pedih bayi hidup ngancur ke kapan dia rempau. Maka kita tiga
1: betul,
0: om ya.
1: Betul.
2: Kapan dia buat kaman sayang tadi.
1: Luka, Luka Modric ku dia
0: nyanyi. Luka Modric.
1: Ya, suai beberapa amat-amat.
0: Ya.
1: Tua berpikir tang tua, dalam masa sama, tua kak menang. Tang dalam masa yang sama, tua tu.
0: Ngancur ke kapan tu rempau.
1: Tanya.
0: Nah,
1: ini kan. Maka kita berpikir, bila ke, nanti aku nak ngau. Sikit deh, marah aku nombor satu, nanti aku kan ngau. Aku pun kan nombor satu, tapi ya.
0: Ya, ya, kakau.
1: Ya. Dia jantung lah banyak, Mat.
0: Ya, pemaduk pelih berdunia, ya. Moral of the story dari ceritanya tadi. Orang ke nganjur ke penghidup kita, orang ke ngelabuh kita, dan sikit orang ke pemaduk semak dengan kita. Nyak deh.
1: Pemaduk semak dengan kita.
0: Anak kenyak dengan kita.
1: Anak besar ini buatnya.
2: Aku mana tu mau tu cerita tak berkenyaknya. Cerita penghidup tu.
0: Mereka pasti ke dalam bau. Dia nyak dengan kita hari menua, tanya-nya ke bender, ke mimin. Uli yang ngalih ke tanya-nya namanya.
2: Ngalih ke menua.
0: Menua besar-besai. Ya.
1: Patut ramadhan ni aman. Bolanya bulat. Kita nak boleh namanya mikir. Kita belamong putai je nampi ya.
0: Betul.
1: Nanti tu ngasih kerian putu keriang sari tu. Angka bisa ke orang keriang sari tu. Nye.
0: Ya.
2: Ma. Daripada menuanya mayat nanti. Nah kalau okay, dia dengar okay. Menua.
0: Ya. Populasi penduduk 500 lebih betul.
1: Pe ko au mah kita tiga kan kita.
2: Kita mengulas main buah kita tahu.
0: Belajar-belajar deh. Ni nemu anyu bala bos kita ingat mengulas sukma nak lama
2: dah. Lama dari sukma.
0: Pas langon teh bulan 8 tau.
2: Ya.
1: Ya, pesanan sudah ya beh.
2: Besar
0: besar kadang-kadang kita tu bakal pemain dari kebenarnya tadinya nadanya ada yang kita sekali kita boleh anugerah pengulas sukan terbaik dari zon tengah Sarawak no kadang-kadang tu boleh menuju ke julu hati no
2: umahnya
0: tu

maya aku duduk kerirek, ngingat ke sikap orang tidak kangau ke indai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan sampai dikingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena mint besai di andai nuan. Detau inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serengka. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisik peluang, musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalai nuan nyamai, bukulah sejalai ngu Tuhan. Di menua sekal mulai kita yang buat program penyiap hidup aku. Nanti hari 1 jam 2 ngelari. Seminar di YFM Sibu.

Ya, peningap temu baru kita ke minggu tu dalam program pendiau penghidup aku. Jadi dia tu jam andur aku datai baru boleh ngok kita dalam program tu nanti yang minggu yang kita ada kak ngatai ke sada kenang tau ke cerita penghidup ya ke bisik danjong bala peningah ya ke bisik boleh ngok kita lebih lagi dalam program PPA di keluar ke terus hari YFM. Bakal selama sebeda aku maca kenang ya ke bisik diterima hari bala peningah kita itu aku dekat mic kita mendiang ke lagu dikenal mungkau program pendiau penghidup aku bakal selama megak dalam program tu lagu ke diputar kenya tadi nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang tau ke kisah hidup ke dekat dikenatai ke aku.

Terima kasih pengelola program Pendiau Pemidup Aku kuda Mike kenang aku buat dalam program di Bantai Kenuan. Aku minta ampun yang kak kenang ke ditulis aku tu nak berurun ditusun. Pemuas dengan program PPA tu teku yang garunding aku dekat berkongsi ke cerita penghidup diri. Berkongsi ke mengamitnya meh tentang cerita penghidup dirimpu gulai ngabalanya serta bini aku. Nanti dirintai ke magang tentu mayuh nak boleh dirintai ke selemai. Aku peningas ikut apai ngagai empat ikut anak Indo. Dia tahu semua anak Indo aku dah mansang besai magang. Cukup gagah mati kami dua indai sidak ya. Laban kemayuh anak Indo ngabugulai tajak pen pengingin hati. Dekat bisa anak lelaki yang nak datai. Nyangka udah nasib kami dua melaki bini meh. Nadai anak laki tanya ukai ke penangguh megak. Laban anak laki tau ke anak induknya sama aja. Dua-dua belak anak lalu nak tau diciping berdalam penghidup kita ke sebagai apa yang ngoindai. Dia tau dua ikut anak induk aku agak menggam belajar buat sekolah sekendri. Lalu ketuai udah megak nampung pelajar yang agak palan pelajar tinggi serta kebiak agak buat pemerintah. Tetap merik terima kasih ngagai rezeki Tuhan laban udah merik aku peluang ngeruang nyari apa yang ngagai semua balanai aku. Kedia tu peninga utai kedi kenang aku. Aku nangi kedi rempu nak uleh nyari apa ke mana serta meruan ngagai balanai aku. Aku nemu balanai aku serba kurang entik dibanding warna orang bukai. Kadang sinuk megak medak peniau medak garik dikenak balanai. Sida mansiang besai serta ngasai kutai ke serba nadai. Gaji aku binak cukup-cukup dikena nupik sidak ya. Bisik minai sidak ya. Nyawam aku berjual ke sayur ke ditanam mengamit sebelah hujan bilik. Begagak kasih pengelandik cari. Temeh agak nak cukup. Laban kita kenemu. Dia tu makin sari, belanja makin besai. Harga utai pun makin mal. Nasib gane aku ketuai kebak IPTA-nya bisik nerima biasiswa perintah. Nyak meh hasil kelempung bimbit ga aku bak senentangnya. Tudah nemu megak ngatur belanja di rempo. Yang kat sidak menyadik tau meh peninga terlebak di baik aku rimin hidup merinsa. Ane aku ketiga ikutnya nak megak jauh tahun dua sidak kada. Nyak meh nyamai mimin sidak uleh berkongsi ke garik serta utai bukai. Lapan sidak ke belak-belak serta megak belak induk magang. Nyak meh aku kelalu sinuk kebenar ya peninga medak penghidup balanai aku. Dia tahu orang berkenak ke telepon. Sitik telepon kunci sidak tiga meh. Dia kena beranau ngau menyadik sidak ketuai di Kuching. Pemegak dia kena beranau ngetuai inai sidak ya lebuh tu inai sidak ke bisik minah. Ila anak lebih maya aku bisa rezeki kelebih. Aku beli ke kita sitik sikok. Aku bisa maya ngembala anak aku. Aku pernah nemu semayanya kemaya kenyadi nyata. Puji Tuhan, laban bala anak aku kena mayu leman. Sidak megak nak mayu teh pinta apa yang ngau indah ya tau. Asal makai ku anak aku kebiak nyasih ke depan nam dada ninga. Aku ke pulai sino ninga bala anak kemunyinya. Benar maku nguji kat murid penyenang ngau pengelantang agai bala anak. Nyak maku nak ngira siang malam ngereja. Ngejak ke bisik dikenak bala anak berbayar ke bin sekolah. Bisik megak dikenak beli pemakai ke dekat dempak sidaya serta maik sidaya makai mi lebuah ku dah terima. Nyak pun nanti gaji bisik lalu lah. Bisik ke kami berjalan. Limpah rinya nang duit gaji aku dikenak maya rumah sewa kami ngau motosikal ke dikenak aku besari-sari. Lebuh aku kediri sebagai apa yang ngagai bala anak-anak aku. Panjai rundi aku tak benar ya peninga. Agai bala anak aku kudu diari ngenang penghidup sidak ke jemaah hilak. Bekini mah penghidup sidak ya, laban sidak tau induk magang. Ngarap ke sidak boleh tahu yang kementas uleh ngibun sidak ya. Nak ibu ame baka aku mentas ngibun sidak ya. Nak uleh dibanding laban aku kapai sidak ya. Cukup meh orang sayau ke sidak lalu uleh merik pengelantang agai bala anak aku. Uleh ngajar bala anak aku, uleh ngibun bala anak aku megak peningam. Suweh kebenar ya, jakut tu pansut dari mulut aku.
suwe aku ngajar bala ane aku nak ka uliah ke kita sekolah ngambil ke kita mujur ke jembah hila ngicak ke penghidup kita nyamai. Aku nadai gawa tuai nai kita umur makin tuai nyemak agak regas agak uliah mako ngawin nai kita nupik dirempo pihak kuaku amat kita uliah ngatur penghidup kita ke dudia hari belaki ke dudia hari giga orang kuliah nerima pengurang kita ane orang kesanggup dibaik kita hidup merinsa ambil sejaku nyapninga diajar aku ngagai bala ane aku sikin akak si dana ninga nyak belama ke disebut lebuah betul ngak makai nyak meh peningah ngasuh si daya nyaga ulah ngak perangai serta kawa lebuah begulai ngurang bukai asai aku peningah nadai siku apai tau ke asai aku nadai siku inai tu dekat meda anak si daya ngereja utai kena mana arinya besampi maku ngau si daya inai ya ngarep ke Tuhan meruan nyaga mata si daya belama nak ngira dini pun singkang pejalai penghidup si daya ke jemahila. Aku peningah, lebih aku medak pengaga balanya. Lebih sidak dibaik berjalai. Berbeli kutai di kedekat hati sidak ya. Udah habis pengelantiannya baku. Anak aku mesroga aku medak tucum sidak ya. Jadi kedia tahu aku nakak uliah nyaga serta ngibun kita semua. Tak jepen kita jarang bergulai ketegau kita ke belama nurun sekolah di tiang hari lalu aku bekerja. Tiang kita menyadik empat meruan badalam mati aku. Meruan berdalam sampi aku. Nama sikok-sikok kita meruan disebut aku. Nadai sikok pun tinggal berdalam hati aku. Aku anak minta ampun. Nyemak kita dibaik aku hidup merinsak. Aku minta ampun nak uleh merek penyenang agai kita bakal apai orang bukai. Mega aku minta ampun anak nyemak pengingin kedepinta kita hari apai kita tok selalu nak datai. Teng apai meruan ingat nama utai kedepinta utai kudah kalak di luar hari mulut kita. Lalu apa kita tahu nguji ngatai ke semua utai kedekingin kita bala anak asi apai. Tajak pihak anak, tajak aku serba nadai. Tiang ingat anak, dalam hati aku penuh pengerindu ngagai kita. Di kesemak kebakar bintang di langit, tik ngapa ayan. Pengasih aku nadai boleh dihitung bakal ke hujan tik berkeberai. Jajak buta kerip misik ke aku anak. Lebih harinya aku serba nadai. Pihak megak paling dikenakut ke aku. Nyemak aku ketisi, maya kita agi belalak ngasai ke pengasih yang penyayang aku. Nyak Nadia, meruan aku bersampi, ngagai Tuhan, ngicak ku umur aku panjai. Kerja meruan, bati hati, ngambil kenara utai kenyadi. Lembau kat nusi, nak uliah ditiuk ngajaku. Lebuh ni ngak cerita orang bukai ditinggal kapai. Kadah membalak kumeng aku bisik pengeri yang bakal hati anak orang bukai. Kasih bala anak kaget mekang. Tang sapa kita kat nyangka utai ke ditulis Tuhan berdalam penghidup kita. Tudah kudah pergi, tudah kudah nadai nyak nak menyamai hati, ninggal ke bini ngau anak, serta diri sebilik ngau kabam belayan ke diasi. Nyak maku meruan ngajar hati diri empu, meruan bersabar ngatur rumah tangga aku, ngatur bala anak aku. Bulak ngumai rumah tangga tu meruan lantang, nang bisik meh maya kengai nyadi, serta megak bisik ngasai ke penimpang. Meruan megak aku nguna masa aku, bergulai ngebala anak aku. Nyemak aku nada minah tak kenurun bekerja. Laban masa bergulai ngusidai dia tu ke jemeh hari tetap pergi. Lalu ninggal ke seribu pengingat berdalam hati. Nuju bala kita anak siapai, jaga kita mpu manah anak, jaga uleh adat ngebasa. Nak lebih harinya peminta aku, asai aku, nak ke peminta aku nyak banget besai, bakal ngau orang bukai. Laban apai kita tahu nak minta kereta, rumah besai ngau duit berjuta, bak kita aneh-aneh. Lebuh kita nyamai, maya kita lantang, aneh nak ingat ketua inai kita kejemah hilang. Nak ibu mengibun bakal raja, cukup mengenang tua ya. Lalu bisik maya tua inai kita kena dapat nak boleh angkat ke dudia hari lebuh kesakit lengit ngau tau aku ngarap ke semua bala anak aku bisik ninga kenang tau aku tak ke ditulis aku ngagai semua bala kita dikena aku mantai ke pengasih dikena aku mantai ke penyayau ngau pengerindu ngagai kita bala anak asih anak malu ke sekali kita ngagai apai kita ke kerja kuli pemega ane malu ke apai kita tok kemakai gaji hari mupak dulu aku bak dalam kenang siko apai bak program pendiau penghidup aku.

0: Okey pendengar, ini nak aku mic kita mending ke program Peniau Penghidup Aku ke Minggu Tu. Ngarap ke kita bertemu baru minggu ke dekat datang. Minggu Tu aku nyurut ke diri dalam program PPA kita. Mumpah dulu, bye-bye. Okey, ini tadi ya program Peniau Penghidup Aku ke dibaik dengan bala peningat kita buat jam ketiga program kita hari YFM Sibu ke ngali hari tu peningat. Okay, hari kita lagi mungkin mana muak ke lemai tu di Sibu. Jadi ngagai bala kita ke Benuang mendiang ke kami nanti asai ngantuknya purut dulu lah mua na ngai keleganya tertunggam ke nungak PC lah aku nemu dia tak sidak ke Benuang gawa mendiang ke radio laban ke uliah di dinga dengan RTM klik ngau portal rasmi RTM au kita tahu mendiang macam cara dia tu pening nanti kat mendiang ke radio nak bakal subah nyu beringku bebaik ke radio na keruai baik ke radio kan uliah pindah kita tiang pindah mem resih galege tanda tanya mai telepon dia bisi internet dia bisi line ya boleh didinga kita bekinya mega ba dalam kereta nanti ngantu antare atau puro dulu mua pakian dulu ketisi udahnya nanti asai regas baru leka mata katanya baru nerus ke pejalai kita driba lebih agak kita ke dekat pejalai jawa muak ke lemai tu lagi ngau jakut tangkan mega nanti kita medak ba lambar ke terobas surat berita kita ke sarito dia kita bisi medak penusia berbadi ba jalai alun ya tungak ke bagi menua serikai dua hari tu aku dah penusia berbadi ba jalai alun ti naban ke tiga ko nyawa. Dia ada kita menda penusahnya tadi ke Tegau ke adakah namanya mutu ngau cara ke Jampak lah dengan Peter nah nang sikit dilalau jauh-jauh ni pun kita patut ni tiah kelo jalai ke patut ya Peter ni tadi Nur sidak ke patut guna Peter ya kita kena patut tontek jurus ke kita deh ngamek ke sama ulih nyaga pengelikun kita ngau orang bukai ke sama bela betengah ke jalai alun ya jadi ba berita bukai mega peningah dia dia tok kira ke berita maneh meh hari Putrajaya dia madah ke nyuka penyampau 200,000 sidak ke bisi ngembuan kereta ke dokumen kita helak pick up ya ke ngena disio tu ngau jeep udah di kemenar ke 100 liter sebulan bantu baru budi madani diesel budi diesel ya berengkeh hari 1 bulan 7 2026 pi mega bau teh bukai mayuh mega pemanah atau ke bantau perintah munyi ke meyet didinga kita tang kebenaya tu boleh ngelempuang ke tatian belanja atau ke ngelempuang ke penanggua bak kita lah bakal kita ke bame duit ngelamat tu ante biang nak sebakana dia kita dekat di cas seringgit tang berengkeh hari 1 bulan 7 tu tadi minggu tu tadi nah dia ada narai ke cas tajak pun Nur kita ngambil duit ianya biang kena sama atau ke biang ke berbeda jadi hanya meh berita-berita mana antara ya atau peringat mayu lah ya kebukai bisiknya agak mengkai di Pramu dekat di baik ngagai awam bak pelimen bisiknya mega udah di kemenar ke bak awam pelimen mega ya lebih maya kita ke medak media ramah rajin-rajin kagak lah kita ngagai laman web rasmi atau ke Facebook rasmi upis perintah sekali ke bak upis menua kita di Sarawak itu upis perintah negeri atau ke persekutu tuan ya mayu berita mana tau ke bantu ke patut kebenar ya diterima kita dan kadang kita tau tinggal berita nak nemu au jadi ngarap ke utai ke diberi perintah tau datai bak kita ke nemiak redak tau ke rakyat redak bah menua kita di Malaysia di tau
1: program Abu Harun yang rebak baru di YFM Sibu.

Okey, jadi bak jam kita ke Dudi Tahu Magantau ke bak jam kita ke Bedau Tuk Peningah. Program api nak boleh di pasang atau ke diputar ke kita. Lepas bisa penanggu bak awak kita ke dia tahu tak ada ngawak ngagai bala kita aku agak menggang berkunci ke berita ngau bala peningah kita kerimbah ti kita milih lagu ke kena kita merindang bala peningah kita agak tekan usia pupu segi bakal awak. Bak ujung jam tu ne nanti bakal bilu ne mau ke aku mupuak kita pegai bapangan diri bersemayang mejam mata ne berkenima bilu untuk sangkai nge sangkai ngocara kebetul atau ke sangkai ngasuh lah jantung kita nyuasai ke labu hamat ke nanti kita bertepan ke bilu ni pula kia ke aku peningat sara kita kuliah masing lagu tu ne nanti orang ke nemu mage yang lah bak yang ngemai bilu bak yang jadi pilot bisa entah nyamai lebuah bilun tu nurun udahnya lebuah yang sangkai berpada yang dia deh asai kerinci ya kerantau mana ya bisa gaya lalu bergum mau kumadeh kita sampai terbuka deh namanya ukai gaya bonet kena jadi jemang tu kita nyimpan barang pada dalam bilunnya sampai terbuka gue tanya labu ke barang mata ngasuh kita nyak kesal bisa nyak bilunnya nak boleh sangkai hari jai bisa penanggu bukai nikah gak baru ngagai nur ke terubah yang angkat bayar macam-macam ni boleh sebut ke tu peninga aku gak mensia gawat di tu ni yang tak ada wain sabar dulu kita auto lagu hari Tom Wesley Sulu Keraji mata sebab aku boleh ngau DJ nana barang nau sudah sebuah mau aku tu semangkuk aku lo main tu lagi ne okay bah.

0: Rindu amai mendapat ngeramai maya gawai kita itu tadi puyo nawai. Macam-macam juga raban kita biar rindu budak ko. Aku budak kita serumah pan. Biar me cukup nyukung seteng kau. Nak kau lihat ngau mujur ke programnya sekumah ke gawai itu tadi kok.
1: Mbak ya pesunai aku ke nyadi kita biar rindu pan tak nyangka deh. Kita serumah tadi. Nah, nama tadi nak berlampung hati meh ngau ngadu ke pengami gawai tahun tau.
0: Mbak ya.
1: Entah bukan suku hari malam ya tentu. Pengami itu tadi nadai pemuju ni ya.
0: Ngau.
2: Dek nemu aku tu dua hari ke sebedau gawai nyadi. Sikit tu udah bergerak konuan kun puyo.
0: Sikit nyau kesikar lagi.
2: Sapa tak dekat merek hempa gawai. Tau anjua ngagai ruai tu rumah. Lalu ngagak rekod nama meh dia. Be Ines Sandeang deh, lapan iya ke Ines Sandeang kenyadi orang ke ngadu ke pasar hampernya.
0: Mana mai tahun tu hari tahun ke udah pedaku hamper pun cukup mayu lah.
2: Minau.
0: Sepintu bisi sitik hamper lalu biar muka bisi kemari 2-3 itik muka pedaku. Tangnya sigi hari buah rundiang serta penyerkup kita bila induk nanti yang dia ngatur pengawaknya mehnya. Aku sigi hari subuh harap ke mai ke puyuh nyari ketua biro induk
1: eh nanti aku ke diri ngadu serta ngaturnya pen ada jalan mia tadi uliah muju apa sunai tanya meh laban nama tadi balai induk kita seru meh tu mayu wah kenyawab aku nyak lebih lagi nawinya nombor apa sunai
0: ya sekitri dah kaki jari mehnya pirau pia.
1: Ya, mende mendap ngawaknya muju. Ya, segita ya, nya menjadi kaki jari ku bergerak. Lalu ngereh serta mai raban biro induk ngado ku tai. Kumai de nawai cukup anal.
0: Cekeh anal.
2: Jadi nak bebenar ku to puyo. Aku nang dekat ke gawai tahun tu jadi ke pengingat te cukup manis. Bak dalam mati tiap iko te belak bisik pulai gawai pihak ko ko. Mai anyak subah ente ate sida ya rindu tentu gawai tahun dudi lah sida dekat gagit age pulai begawai deh ni nemu engka tamayu age ka sponsa hempak kita tahun dudi lah nak ko dai pesunai
0: ya betul betul betul
1: sida
0: ya pama hempak lah
1: lah tahun baru pama
2: menawi lah lah bercabut ketika
0: betul kan anawi pasal hempak yang gana dai kita tak nyau ngiga himpo ke nyau beratus-ratus regal nyadi ke dia ne. Salah jeku selko sarang sabun siti ngau sabun duigi gagak ke himpo pan cukup memang nah
2: menya cukup gagak te boleh ha
0: kena kita tundi buti meya gawai aja au
1: kena kita berami
0: kai nyarga himpo nyadi pada kita tang kawal kita lebah mengadu ke pengawaknya ke mana hargi
1: nyapa sunai
2: betul ke nuanya nyapa sunai. Ada yang munyi penemu ini juntan lah.
0: Tahu.
2: Hamper ke redih gawai. Nama ukai ke harga RM300 nya. Ukai hamper. Nyak kau ya neng seruai.
1: Pomo.
2: Nyau kai paket main kan namanya. Nyak kau paket kakak hamper ke harga.
0: Mat.
2: Sekali saya tak sepilih. Saya tak hamper apa nak raih.
0: Nek.
2: Nek.
1: Ya ke dedorah.
2: Tahu. Ya ke ansang ke berjakau. Sikit ya.
0: Meli.
1: Dahlah tunda je nawi. Nada ngawak ke nya nawi. Laban kita pira induk sikit. Nada mansal deh. Sapa-sapa kita serumah ti dekat merek hamper.
0: Tahu.
1: Laban pira induk pu. Muka bisa nyedia ke hamper 15 itik deh mayanya.
2: Nya ada rumah ni.
1: Nanti nyaman nada kita serumah tadi merek hamper. Dia pekit ke dia tu. Apa nada ga mayuh. Minta nitih ke penyampu hamper ke bisa.
0: Tahu.
1: Nya mata nada tahun-tahun tu tadi deh. Amai nak nyangka sekali aku. Wow. Cukup seputih amai kita rumah tahun-tahun
0: rindu mada himpo yang penuh duit gigi mija pada
1: tu nama tadi sila tadi sanggup sponsor deh
0: tanya nyamai di gigi kau kita belah de RM2 mari duit sarang tanya pamom eh
1: ni buah kebelemah
0: ni buah kemah bisa nya meh guna penyakup kita berumah panjai besar ya MRT puyo nawi nanti rumah panjai nadai penyakup pak sidak serumah dia tak nama-nama utai dah dekat dia agak pengai menyadi
1: amatnya sunai
0: dai buat sebut ngatur pengermai bekat tu dekat ngadu ke awam rumah panjai pandak melihat nama rumah panjai nadai penyeraku ngapangan diri nama aja ke petampung prabuang maiwah ke maksudnya
2: bukan semina rumah panjai aja menyapa sunai tak semua pengawak ente nadai penyeraku sikit ngai nyadi
0: tau
2: besai ke bungku empat arti jakok besakup tau deh Bansa panuliah me pecah nama udah nada agak penyerakup ya koko.
1: Amat punya kerja nawi. Nasib amai gak rumah punya kita tu tadi boleh di gempuan tu rumah ngamane ya deh. Kalau kita di rumah bagak nemu me bahasa ke tu rumah tinggi yang ngembiang rumah panjai nyal teh kepada asa.
0: Baik ya. Amai kenuanya puyu. Bapasa ketuai rumah ke ngempuang prabuang. Sikit patut amai. Ya. Laban iyo kenya dituai siki ari pilih kita rumah panjai po. Ndak patut kita endak bapasa ke iyo.
1: Oh, tua milih tua kena pasane ya.
0: Bisi ke rumah panjai di ngaku. Nama ruai rumah jaku lalu disakal lalu dibantah.
1: Ampe ambil tu
0: lagi ngasuh iyo kenyakalnya kemantahnya dituai. Rumah lu ngai ke iyo laban henarai penemu. Nama arti ke mantah ada.
2: Urang makanya segenya di sampua baru mah panyae pas unai
0: si aman
2: kada temu sida ya ke bakanya manteh aja utai ke dia tu urang uji sida empu sikit nadai penemu lalu tang me nyau ngacau pengawak baru mah panyae
0: ngau
2: mane hage urang te bakanya anak ibu batampuang ngau urang baru mah panyae dan tet dia kri he de belangkau kebun din ngambe nak nyadi pengurus saya pihak ka kau nya me urang besanya sikit pedih mat kita ka betampu ya ngoya nalah tak ketua si tai utai
1: nalah tu naknya nawi nak semua orang metade ngam bagian betul bagian sikit bisa si kedua deh punya kepesunai jadi penyakal deh humas meh asroi pesunai tadi ngeris ke orang bukannya nawi rumah panjang kita enggak nada yang ngembuar rumah sampua deh penyerakup kita serumah kita tegap lalu harap ke tahun-tahun jadi kada taipan kita serumah semampai berserakup meh nangira sapa kenyari tu rumah deh
2: sikit disampainya puyau
1: kau kena
2: amat kenuannya puyo aku setuju amai kerja kau nuannya besek ciri-ciri ulih nyadi tu rumahnya lah
0: amai noe sikit arab dah nyari biro wanita kang kargi gap ngawa ela nyari sampai rumah bahan pun lo ku puyo noe dekat ngapas tai bak kebun nyet tengok ke sayur magawai tu dah lepas gawai
1: yang gua lagi apa sunai tak bisa sayur
2: hebat ke apa sunai.
3: Hanya nak mai kita mendengar program secangkir kopi di disedia ke DJ Nana. Nak berasa jam kita sudah datang bab penghujung program ngelah tengah hari kita hari sibuk ke ngelih hari tu peningah. Ngakai bala pindah yang kanya benuang mari anak kita mandi pulih hari sekolah bisinya batelo menya. No, bala anak kita bawa kerungan manu menya. Sabah aja memerus belakang anak kita. Nah ada berus munyi kutai nyu tanya nyu bukua bega lagi belakang anak kita kepenuh dakai. Nyu ulin nandu kita nak buah kelekan sabi. Nah, dahilah nunik bala inai-inai kita. Nah, ngantuk kita inai-inai. Sabar, mau. Kita akan jadi tiang sukung atau ke tiang dalam ruang bilik. Jadi, kepenuhi sekali. Aku dekat ngangkat ke diri dari studio. Dengar kita ngasih lagu. Hari ini, Vino. Ane yang salah singkannya bola. Aku sebut ke baru ke nama penyanyi. Ngau nama lagu ke, ne? Okey, mupuak baru. Mupuak baru. Mupuak dulu aku. Bye-bye.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Info temui are YFM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu nemuai ngagai tuan pekong tak ke tepi kuang ganyak siti ari palan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepi kuang tau terlebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street Nimbai tebing Sungai Raja. Pekong tak megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat atau Pekong tak udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Pekong tak mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Pekong tak yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kontu digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ku cerita leboh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peningal ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau dipedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong tik tau narit temuai ari menua tu empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rentak Ngalihari YFM.
1: Pake tigana.
2: Nadae, kukulan ni nga orang makai mie campur lasak.
3: No!
2: Lepar jap. Lepar jap.
3: Alah!
2: Wayah, dia tahu nyau.
4: Bunyau ngau mujab. Bak keng batang.
5: Hei, ujap. Udah seminggu tua dia bak keng batang tu. Hah? Asal maya makai belawak ke daun jabang, maya dek daun pasak, daun bandung. Daun jabang, daun pasak, daun bandung. Nah, dia itu bukai. Pernah di pendiau tua-tua, nyoba ke batang jabang, baik dia makainya lama-lama.
6: Yeay, mana dia unyau? Nangi pak, gak mama yang dia berjaku. Nyau, nyau. Bagian batang tu, bukai bisa supi mual nota tu ngalun. Mude, empat jak minama tu boleh pajuah tua di tu. Tua tu, baru jangan kat diri jadi subkontraktor. Nebang kayu batang. Mude, dia tu, tua bos, mude bos.
5: Bukai bos, kujap. Kulai.
6: Asal tina tu, jemput tua. Tua, me bos. Tua bos itu, mana bos, bos?
5: Bukan bos, sujap. Kulai.
6: Tua bos, B-U-S, bos.
5: Bukan bos, kulai.
6: Nah, anang mana nyawa? Oh, kulai ke dek? Dengar dia nyawa. Mana di

0: bisi daun jabang, daun paso, ngau daun panduang, tambah ngau buah huwi kelawak tua.
1: Nah sebakat tigitinya jab.
0: Dini ya kasbaka, spill lain. Dak deh, bungi wat tigitin tadi, kita uleh nyumai 3 in 1 nemu deh. Uji pada deh di kampung dian balakra. Nah dah memilih pakai bekedeknya.
1: Namaku bekekera apa deh di pejab? Dek, lain mah perut jinabo bekedeknya. Pedak deh perut denyap. Sumai ke pelekuk getah gule suap pada. Bias merpajuah deh jab.
0: Mayu mau tai lara. Eh, nyok, dek. Kak, makanya mai deh nyok.
1: Makanya mai? Kak, nyok lejuk makai daun dabang pasak banduang tu. Bedini kulau Cina dalam kampuang tu. Andur di kemai ku makai nejab.
0: Eh, dade, aduh nyok. Dini di Sunda kulau Cina bak kampuang jerom tu. Tambap. Dekan mu nyau minggunya kemari. Maya aku ngerindu yang bak beluak ujungnya sedak dek. Aku bisi terpedak ke langkau mai orang nemu dek. Langkau mainnya bisi duiku orang tua yang pedaku. Siku ya laki. Siku ya indo kerinci seluruhnya melaki bini ya saiku. Napa tua seluruhnya? Udah tua-tua yang bekanya dia bergulai. Dan bisi sayang surat ikah.
1: Apo? Biajab, uji ciang ke UPS pengerjista bangsa tau ke JPN dulu, jab. Kada nak seruai bertaban lari, jab. Bunyi ku lagu gelebat gaul.
0: Itu sih, kok kenyau. Stupid, nemedai. Mali kita yang lampak turun tuai biaku. Lebih lagi ya kebakaku, toh. Deka makai nyamai, kena nyau.
1: Apo makai, biajab? Mit tapak jari. Tuh, beda dek. Tuang drum, toh. Pemesai lubang nyawa ku nganjong diri baik di makai utai, jab.
0: Am? Gak deh, tinggal dulu ceritaku. Kampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua yang dikunyi tadi. Aau.
1: Tinggal maku tuh, aau.
0: Dia nemu, minggunya kemari. Maya aku ngurin dia. Aku terpedak ke laki ya. Ngesan jani kampung siku. Nemu deh nyau.
1: Kapu.
0: Besai nemu deh nyau. Nyau kak, besai nini. Besai pukul tepeng tuh, pedak deh. Rung dia ngaku. Mana tuakin, napat. Ya naik kampungnya.
1: Dek, jap. Minggu nyen kemari utai ke sebuah dek. Kada, nah udah biasnya pribit ke sedua ayau.
0: Dek tuh, umay di bambak ke nyawa dek nyawa orangnya. Udah ke gamal tuai nyokring ke bakanya. Kenapa tuh tempat ke nyanyi mesainya seminggu aja? Mesti sedua ayah nepuknya dalam peti air sebuah. Nemu dek, au.
1: Eh, jap. Dini bisik karan dek tuh, au. Dini no ngacuak ke. Bula tahu jap tanganan kelalu. Dek tuh pedaku nyoba bakanya. Nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa. Nyen aku tu. Hari Brunei nyentuak kesenakan beguli kelihat. Nah dah aku kalau ningau orang makai mie campur laksa. Munyi kutu sianyan.
0: Au. Nya, medew nyau. Unta, anak lama engkau bapak lapa tuang nemu dek. Ni kita nemu. Kada besi jenerita seduai kini boleh subsidi. Nanti ndak, asai ku nyau. Kada nak seduai ngagak kasam jani kini. Ukai nanti biji yang kena seduai ngulainya.
1: Puh, amai ni japa. Tang, aku malu jam. Ukai tua tu ngalah seduai-duanya.
0: Nai, nanti malu lapar kok. Dia kemakan nyamai kan ngai? Nanti dia ngai. Kapan dok? Nya, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1-nya mempa deh. Gagak kena mie campur laksa. Nah, apa juga boleh deh.
1: Kapan nak ni tiah kedek me jam. Lama nak makan nyamai kumbang tua dia bekem batang tu jam. Tu segi pehibit ketua habis tu lagi jam.
0: Haa, nemu gade ne unyau. Tang, dik, mesti ni ngah. Kalian, ya kerja gagaku. Kita benar dek, kita benar dek.
1: Namanya jap.
0: Ah, ketuk ya.
1: Tak jadi kena jap.
0: Neh, kumai ku nemu tadi. Green tea, mak my what?
2: Datai bak langkau, umai uranya.
0: Woi, ibu, ayo, jadi rumah kita. Asyik nggak orang bermak panjai ni,
1: bunyinya di tu ada si modern style di tu jap.
0: Aku tinggal ngau deh.
3: Waya, ibu, anybody home?
0: Sebakah punya mukaku.
1: Mak ini jap.
0: Aku nggak ber. Ibu, ayo.
1: Ibu,
0: woi, nyari rumah kita.
1: Nama orang tu nanya nyaut tua ada jap. Kada orang tu bisa di tu jap.
0: Eh, napa tuat? Sudah biu kau kebuka unyang. Nadae aku bisa ningari tahu orang nganggap sampai semak ngokiam kita itu.
4: Seduai, pia nak. Nyadi rumah kami tu anak. Lalu me lalu.
0: Ah, lalu me tu ibu. Ibu, nama dek. Diri aja, pia ibu. Ni ayah dek ibu.
4: Eh, ayah dengar tadi nyondol ke pasakin. Meliga ham. Alu muda pampai ku ya tadi. Bedak nak ngalai bagau. Mumo, apa tuai banyak? Ngai nak bedak orang bagau. Aku tu tinggal kia nak. Ya empai. Empai cahut. Sampai tua ya. Bah, lalu mas dua anek. Nikik ke atas. Bahu tembu bahapi. Aku tu anek.
0: Ibu, kiroh mai dari ibu, ibu. Kojaku, ngai mati itu ibu. Tang, kapena ngai kepune pantuk sawah lagi. Kapena, nike me kami dua itu. Bah, nyau. Nika pantuk sawah?
1: Ngai dah, bah.
0: Ah, nanti ngai. Niki tuam.
1: Pada aja nyawa segi teka.
4: Nama keseduaiannya?
1: Adah ibu. Aku madah. Nama peluak dinyata telengak. Nyamuk ibu au.
4: Eh, lak kajak nek. Nintu dihek kita tiga. Ketuk meh angkau mai kami dua ya dia nek. Ngenak lampu pelik aja. Lebah. Empat kasamnya nek. Dan ni boleh hayak dempai lamanya.
0: Ini buah kiro, ibu. Ibu kiro, ibu. Nyong. Ingat deh, nama daripada aku tadi nyong. Tidak aja pelin aku tadi aw.
1: Oke, cip. Nyin, bisik ku mendang kiwang deh, din. Asai ku mayo isi dalamnya jam.
0: Oke, start pelin itu. Apa, ibu? Anak kiro, ibu. Mayo diri, kasam beri dengan aneh. Anak-anak, mayo. Udah kamu lihat tuh tadi, mayo amai lawak denak deh, ibu. Nyawa tuh, nanti nih dia, nanti itu nyakai gak deh. Gak terengak saya tuh. Apa nampi?
4: Apa? Nama pi kita tiga hanya pada menek. Nyo petang tengah ayam tu. Lah, dito dulu mas luai. Aku ngiga macias ke kita tiga.
1: Yop. Nampak. Nampak.
4: Nyanya tahan bahu kita tiga tu anek. Bah. Makan ni, eh? Yang ni kesam tu tadi, nama terkuah je tinggal.
0: Sikit lah dek. Nalai cek tadi, bu. Kuah aja tuang dek. Bunuang dek. Nyungkit kuah tadi, baru kan nyungkit cek. Temu terpadam apa ini?
1: Oh, apa ni, bu? Kuah aja tadi, nak sempat nyungkit ke dek cek. Alu padam apa kita tiga?
4: Ya, anak. Asai ku deh tadi. Nak ngomong ni? Nyai cek, anak. Tuh gemuk ya, tuh kuat ya. Empat ni empat.
1: Apa? Main ibu. Kadanya lah lagi. Umas ibu. Nurengak tu ibu. Nantu berapa higa aku tu kei. Kena ada rambit kaban aku tu tadi ibu. Padam api.
0: Apa? Ayo ditunya. Padahal adanya petang tengah yang baru kita gasak ke dek. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu. Nini manciah tadi.
4: Apa anak? Padam bahu gapi kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni macih tu nyonda peda. Kak pernah ngembikin bahu maku tu.
0: Aau ibu. Biar mi ibu. Giga lubah-lubah dia aau ibu. Nyong. Nama tu yang jane tu terlihat. Jane tu wahi tu asai kuning nyong.
1: Okay. Tunjuk dari aku tepanggung dinya dadi. Tambap. Haya dia tu.
0: Tunjuk dia pihak. Kumaik tunjang tadi. Ani ngal nyau, sigi bakal kita makan dalam petang. Kuyak senapat nyau, sebelah wapi hidup bahu mana?
4: Nyai, dua bahu, pekita tiga nek. Empat nek, ndai, namanya kuah aja. Ni isi tadi, asai ku dah kau aku isinya tadi ya nek.
0: Nyami bo, udah mana ngawak tadi. Kada anak panggung mayau gini bo. Ya, kan nyamisi pedak, maya api padam tadi.
4: Ndai ya nek, ya ketemu ku. Nadai, kami dua ayah di nupi mayau. Kengkak kebisik. Manuk sabuang ayah di bahu aku meh din.
1: Entik pihak, bu. Manuk sabuang ayahnya, menikik ke rumah tadi. Bisik berbulu tai dengan rendah sepatuang ku tu tadi, bu.
0: Kasih aku kenyak mayau. Aku bisik mengasih bulu-bulu tadi. Asih aku manuk sabuangnya nabannya.
4: Dah ngawal kan, nek? Agi bedau lah waktu. Empah, nek. Empah.
0: Nau, nanti api padam ke sekali tu, kiwang kesan dia bapak raknya. Ha, ni nama dia asaiku, pansuah jani dalamnya asaiku.
1: Main jap, okey jap, on. Dek baru batuk ketua ke sekali tu jap.
0: Ibu, mesti kacang kita tu ibu. Kau ngiga utai ke bisa saya nyawa tu. Api padam.
4: Apa pama api tu tak padam aja jap. Nama mau punya di kita tiga tu aneh.
0: Ada nemu ngau mi bo, hidup baru dia.
1: Lapar dia.
0: Anak.
1: Lapar dia.
0: Anak.
1: Mati. Lagi-lagi aku ngomek dia, ai.
0: Jap, jariku lekat bengkiwong tuh, Jap. Jariku, Jap. Tulungku, Jap, tulung.
5: Jap.
0: No.
4: Ya, sama aku kita, Nek. Ini mau lah, dua kena, Nek. Lepas, dua, Nek.
0: No. Jariku, Jap. Jariku. Oke, Jap, jariku lekat bengkiwong tuh, Jap.
2: Dang mana adat bangsa kita, bebasa ketemuai. Nin kau taik bisi, dang denah ngagai temuai. Tahang, kita kan jadi temuai itu asasai kemega. Medau taik ke bisi, ananggah aluka dan nepripit ke kita embia. Kasih ke orang kengempur rumahnya, kalau kesidaga pagi lalu sa.
6: Lentang ngali hari, YFM
7: 101.3 MHz. Choose the play program.
8: Rentak ngali hari, YFM.

ke bangsa urat dawai tulang besi ya kenya me patut giga kita induan ni alah giga laki ya ke semina besai batar kuang jantan nanti disabuang dadai tulangnya bukan disabuang bayi belaban kan ku disabuang bayi kerja ngerja pengawak petanah atau ketari ngerja utai ya ke berat-berat nyang baru ya sendiri pihak mega kita igat nang ya tubuh lagi nyau ketinya buat nyau bebingkul nyau begumpal nang asuh nang guang berauna uleh trolinya gak kena lagu rindu CM nuol mungka lawar rentak ngali hari YFM kita ba Arya satu sarito Arya kenama kita udah nyingkang ba bulan 7 tahun 2026 bagi lalu ke peninggal semua ti segulai sejalai mendiang ke kami bawa rentak ngali hari Hidaria ke sarito pengudah kita iti ngelayang batang rajang ba awak ngelal tengah hari awak 3 jam hari pukul 12 nyentuk ke petiga tu tadi segulai sejalai ngau balap mula program kami hari YFM Sibu. Jadi dia tahu undur baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching dito nampung lagi semuanya 3 jam rentak ngali hari enggau kami. Jadi hari dia buat ke negeri ya Kuching dito pasar dito baru ya ayana mata panas muak ke ngali hari tu nanti pagi tadi apa wirau mai utai di atasnya tadi nyawa runtuh nyawa terboboh bunyi kojaku balas sekedak ya bisi hujan tentang bajari perambi tak pernah kena tu banget yang tanya meh tenang tu ngetu jempuak ke bala sedak ni berkena ke motosikal hau tegal ke hujannya tadi lalu piam gak ngarap ke saya penari kita muak ke pagi tu tadi hujan nak tu nekul pengawak ya ke diatur kita bermuak ke pagi lalu nanti nyemak mesti nekul atau maya ya nur kita malas ya baki ya ngalih hari tu tembuk ke atau ke kerja ngau bebenar meh utai ya ketejanggal ketegal gaya Ari. Okey, jadi umbah takut-takutap, kita berperindang dulu ke sekali tu bawa rentak ngali hari YFM. Enti tadi tulang besi urat dawai lagu hari Lucy M ke sekali tu mari kita berperindang gau lagu. Oh, besi sebenarnya mimet lagu ke depan. Eri Kunsi bawa kita ke sekali tu putus tunang. YFM boleh diperindang bala peringat Ba Esplanet Bintulu, Ba Frekuensi 97.5 FM.

0: Pagi rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sinat batalika yang kesama album mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sinat tu tadi nyau nada arti rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mas. Lepas di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kang asuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban dia sikup mai. Tapi tu tadi kadang bersih artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah sikup nyaba. Mesti ke brother hood mesti bersih leh.
1: Dia nyaba aku nyaba.
0: Kita brother hood sikup nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

RTM tentu ya penyiar rasmi bab FIFA World Cup 2026 ke alai semua main bol Piala Dunia ke tahun tu naya di pantai kebagang semua stesen RTM live ngagai kita sekali ni terus RTB tahu kena aplikasi My Click. Okey, jadi apa kena ke FIFA World Cup main yang mesti diatur pagi itu tadi ke alaya tim menua Brazil udah kena tapau. Dibungkui di anjuang orang pulai baru ke Brazil. Bisa mega meme ke diatur orang bawa belah Facebook pada aku dan anjuang orang spray hapiat wai. Sida ya pulai kasih ya ya. Kalau berkenaan ke ba main round of 16 antara Brazil tetapi enggak Norway muak ke dini hari ya tu tadi nanti licih ke Brazil bisa chance leading pengudah pemain sida ya ianya Matias Kunta nyawa labuh di parti orang bad dalam kuta peneti. Okey, terubah ya. Nadai diberi peneti ya tentang Brazil tu tadi gagal protes ngujuang ke VAR de cia orang lalu lebuah de cia dia sah diberi peneti tentang nak mukai-mukai kati kini ba minit ke 14 tu lebuah maya Bruno Gomes tu tadi ngambil peneti disipak ya lalu uliah di tepis penjaga gol tim Norway ianya Ojan Nilan ketiga tau mengagak peneti kenyak penyaku kanuna skill Neymar tentang dah boleh baca urang tim ni nak kini ngambil inya. Okey lalu pihak mega first half lalu ngujuang ke kusuang-kusuang tang ba minit ia ke 79 dalam second half Norway masuk ke gol ke terubah sidak ya sapagi anti ukai Erling Haaland ia ke udah nandua masuk gol lintang ujung ke Norway leading 1-0 nak lama udahnya kira bisi dalam 11 ke 10 minit kanya Haaland masuk ke gol ia ke 2 ya ba pengujuang main tang ba extra time nak mukai-mukai terang tadi Norway ke udah menang ba game tu dia Brazil diberi sekali lagi penalti lalu ke sekali tu sepagi itu kai Neymar ke ngambil ba dalam minit ke 10 extra time hanya baru ya Neymar ngemasuk ke gol ngujuang ke pemutus ya Norway 2 Brazil pulai baru ke menua anggap putus ya kalah 1 okey ni tadi match ya ke terubah lalu match ya ke City dah agi ba round of 16 tu ke alainya tuan rumah Mexico bersatu ngau England pemutus ya 3-2 ba first half dia England dulu leading ngau gol ke dipasuk ke Jude Bellingham dalam minit ke 36 ngau minit ya ke 38 2 minit takah ya skor lalu ba second half bisik ganas mimet satu Mexico kak nguji ya ngagai England tu lalu ngujung ke Julian Quinos masuk ke gol empat lama pengudah whistle tau ke peluit tadi di 10 minit ya ke 42 tang tajap ya minit ke 60 England boleh peneti lalu lantang aja Harry Kane masuk ke gol ba peneti minit ke 60 lalu takah 9 minit udahnya Raul Jimenez ngemasuk ke gol kedua Mexico nyapan Aria peneti mega lalu ba dalam minit ya ke 54 England ke pernah bermain 10 ikut mudah cara kuasa dikeluar ke okay. Tang saja pihak tajapan main 10 ikut packing bus England tetap mujur ngagai quarter final ni tadi match muak ke pagi tu lalu pagi lah dekat diatur tim sida aduh dekat bertapi ngau Spain Portugal Spain pukul 3 dini hari atau lagi lalu pihak mega sedagi tuan rumah ya ke agi tinggal ni tadi USA dekat bertaban ke lain belaban ngau menua Belgium dalam pukul 8 pagi pagi lah kini tadi info berkawan dengan FIFA World Cup 2026 dan tu lagi kita dekat Happy King bawa YFM Brox seberang Happy King aram terus berperinang baru kita mulai ngau ini ke

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Anang Irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: Ning.

YFM Raw. Boleh didengar ke kita pukul 3.30 nyentuh ngagai pukul 5 lemai. Agi itu Agi Raw. Yeah.

0: Pagi Rock. Yeah.
1: YFM.
2: Dengar ke YFM Rock Ninting hari 5 pukul 3.30 malam hari. Agi hidup, agi

Band featuring Jacinta Olivia. Penerang dalam petang, lagu yang sudah dipilih. Ini tadi hari 24 itu lagu kenyingkang gagai semifinal anugerah carta sapa juara yang kedekat diatur apian lama dah lagi. Okay, jadi yang lalu ke peninggal kita bak awak YFM Rock lalu mimik info megak ya kawal engkau carta sapa juara kita semifinal ya kedekat diatur ke alayanya tadi ya bak semifinal ungkup ya ke sekali tu 92 iti aja band ya ke sudah dipilih ya masuk sebagai semifinal ya kripa hari ya band Kelemayang ya lagi ya sudah muju ringi tadi raban ti enggelar diribu tanah bernyanggol lagu sidaya Arisa tiba tahun nyen kemari bisik mega semifinal dua iti band ianya tadi band Lemabang Lemai gawa pia mega ya Meza Bostang Sabina Siti aja ia kudah bujur ngingkang di final ianya tadi band Lemabang Lemai jadi nama kendak di nasib band bat oh ne ingat aku bisi Siti lagi band abah semifinal tu ila nyo ingat ne ingat unta udah tua ianya tadi band masterpiece ia ke tahun pernah mega Siti nama ia kudah dominan bah dalam anugerah carta sapa juara final ya jadi ngarap ke tahun tu kira kan baru meh genre music lebih lagi beraban ba malam final nanti oleh tiga-tiga kita kaji kang masuk kok kita ini ya tadi okey mulai baru ngagai awak YFM Rock lalu ke apa tinggal kita ti headbanging kami ba tiap lemai area 1 arif ke 4 nyentuh ke pukul 5 nang ya awak siap tu ungkup ngagai kita ke headbanging okey jadi info ya kebuka kawal ngau ACSD maya program catat sepenjara hari 5 tu ilah meh pengeluar programnya pun gelansa ya ilah okey jadi kesekat tu Aram terus bagi kita headbanging still lagu single ya kebaru Ari Rabana Kebelan udah nasib tua terus bagi kita headbanging ba awak YFM

FM Rock Taker. Sekali tu ini lagu ke diambil ba album sedaya dari Biru Mata Hitamku. Ti dikeluarkan dalam tahun 1996. Lalu lagu dekat Gunung Gemora tu ditulis Joing Pu Begulai Ngau Mana Malewar. Lalu tu jadi Siti Ari lagu ya ke agi kelebih agi ba lirik ya ke penuh ngau meses ya ti dalam. Jadi lagu tu ya ke amanya diambil ba cerita buah kudus ke bekawal ngau Bukit Gemora kalai cerita ke ba benua Gemora ti adi kait ke ngau pengrusak mensia lalu ngujuang ke nerima hukum ari petara. Lalu abak lagu gegar Gunung Gemora tu ukai seminaknya madah ke bekawal ngawa penusah ke datai area gayari hatang mega betusi ke bekawal ngau amaran tu ke wani yang diberi ke ngagai mensia enti nyemak tu tadi melaban jaku petara ngau mayuah macam cara. Jadi sekarang meses ya ke di keluar ke dalam lagu tu kita perhatikan jadi mensia nangnya suah lagi bila jalai ya ke salah tajapan utai tu udah dipadah salah atau udah dilalau lalu pihak mengga penyumbung mensia tu tadi ti kelalu ngai ni ngajaku nangnya pengujuan ngada kini nangnya mai ngada pengujuan ya ke nak mana ancur pengidup lalu pihak mengga tiap iti utai ti digaga kitai kitai patut belajar ari pengilap ya ti udah ngambil ke perkara ya ke bangsa tu endak nyadi sekali lagi. Lalu ba perspektif muzik ba lagu tu kita nang berarti ke identiti rock keras kelebih lagi ya ke di main ke Joing banyak dia tu lah karena banyak bukan Joing lagi yang tadi Joe Branko dalam tahun 1990 nang ya penuh ngau energi ya ditambah lagi ngau vokal ya ke lantang lalu tusun muzik ya ke cukup dramatik nur kena dan natai ke meses sebab lagu gegar Gunung Gemora tu lalu diperhati kita tu nang ya ukai semina lagu rock tang pihak mega sebuah karya ya ke tau pada kita ya ke epic penuh ngau cerita di penuh pelajar sejarah ngau pihak mega kritikan sosial lalu ingat ke manusia ngambil dan tadi nak mudah lale lalu suah mencerita tu berfikir ngau cara untak si rasional lalu ngambil ajar ari utai ya ke udah nyadi jemar subah. Okey, nyata tadi lagu rock 90-an dia tu kita ke belakang lagi ba pun 90-an headbanging ngau lagu ke dibai Raban Handy Black terima meh legend rock and roll dini lagi okey kai ba wow.

Freedom and Justice, lagu kedua by band ACAB, ianya Siti Namaya, ke cukup besar bersejarah music underground menua kita di Malaysia tu. Kelebih lagi ba genre oing of Africa street punk ditubuh ke Kuala Lumpur tahun 1996. Lalu sila tu Siti band ya ke udah ketiga itu betul jaga Siti identity ke dikumbai Eastern Oi ini tadi accommodation bunyi Oi area Britain ngau pia muka berpasar ke ciri-ciri budaya menua tumbuh. Jadi band tu dia tumbuh ke bukan Hafiz tahu ke nama glamour yang Max Kin ngau pia muka Eddie Herwan. Lalu bab itu suruh itu kira-kira tadi dua tukuh ia ke cukup penting jadi tulang belakang band ACAB. Lalu nama yang kebuka ia ke keluar masuk bab band tu bakal Syam Anas Black. Lalu bab penubuh sidak ya sidak tu nang ya ngena cara DIY tapi jadi konsep do it yourself kalai sidak tu ngaga demo ke tempo lalu ngaga marketingnya kediri ngaga community ya music underground tang tajak panada si promosi area mainstream demo sidak ya nang cukup terima sambut ya ke cukup mana Ari Bala fan laban sidak tu tadi lebih kita berarti ke skill music sidak lebih ke ngagai oi punk rock lebih ke skit punk lalu lebih ke bisi elemen ska ngau reggae pada dalam beberapa iti lagu jadi disebut ke ngau cara kasar sebut kita tadi skinhead tanya tadi skit tu ia lebih ke budaya ya ke nanti di menua kita itu tadi nantu boleh diterima jadinya sila ya kira ngupah mimet aliran tak ke rundi yang skinhead tu disebut sila yang ngagai oi lalu manual lekal lagu rapan ACAB itu tadi lebih yang ngagai brotherhood pihak mega ngangkat ke bala kuli tak ke kumai orang tadi working class hero lalu pihak mega lebih ngagai kritikan sosial ngawak ya ke resis tahu punya tadi mencipi yang hati antara bangsa manusia di dalam Malaysia itu. Lalu mengenang ke lagu tak ke album talking tadi lebih dikumbai ngagai EP ya ke cukup terbilang ianya Eastern Oi dalam tahun 1999, Skinhead for Life dalam tahun 2001, Orang Timur 2002, Bangun 2024, lalu lagu ya ke jadi cukup hits tajapan diatur cara DIY do it yourself nare bab mainstream tang lagu tu nangnya disebut di lagu ke semua peminat lagu underground terlebih lagi bakal lagu Skinhead for Life Orang Timur Street of Uptown Bangun Fight for Your Right ngau pia mega lagu ya ke bukan tang 6 itu lagu tu kira nang ya lagu di ingat ke nyentuh ke dia tahu lalu mereka nemu nama arti ACAB tu jadi ACAB tu suah daripada orang kau Siti kosa kata ti madah all cop are bastard hanya tadi kira jaku ari budaya pangau skinhead di United Kingdom tang saja pihak bak kontak Malaysia sudah tu tadi dikelala ngau music ngau pemega edited di sub budaya oh ya ke jauh nanti dibandir ngau slogan ke message nanti dibaik sudah nanti dibandir ngau skinhead ari United Kingdom tu tang nyak meh penanggul baraban ACAB tu angkat sudah ya bak salah maya salah maya tadi laban mainnya perintah menua Malaysia nang ya menuang laban budaya ya ke dikumbai budaya skinhead ya ke di peda di nanti diambil hari cuan menua luar nang ya nak entu mana digagak bak menua kita itu laban Siti sidak ya berpegai bak white power tak ke white supremacy percaya semina orang ke kulit burak yang berkuasa dalam dunia jadi bahasia atau lain penyadi wai okey dia tadi mimet cerita berkawal dengan band legend kita yang megah ACAB lalu 16 kita dah tembak hujung awak YFM bro lalu set ia ke penuh itu sebelum kita mendiang ke berita aram headbagging kita ngau lagu I Kill the Prom Queen inya tadi say goodbye nur hujung ke YFM bro kita

72,000 peserta Velcra terima agihan lebih RM126 juta. Ringgit. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 bawa amanah besar kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk terus memperkukuh agenda pembangunan desa secara menyeluruh. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, selagi diberi kepercayaan, usaha akan terus dilaksanakan bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati peluang lebih luas, ekonomi lebih kukuh, kemudahan lebih baik serta masa depan lebih sejahtera seiring dengan kemajuan negara. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam berita menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara. Sebaliknya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelas beliau, produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Tambah Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Oleh demikian katanya, pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global.
1: Ia melibatkan suatu ekosistem lengkap yang merangkumi ekonomi, kesanan, pendidikan, modal insan, infrastruktur, pelaporan, teknologi, pelancaran, koperasi dan kesejahteraan, kesejahteraan komunitas. Alhamdulillah, saya bersyukur dan saya turut berbangga melihat ajakan ini sedang berlaku. Kita sedang bergerak daripada pembangunan bersifat fizikal semata-mata kepada pembangunan desa yang lebih menyeluruh, lebih berdaya saing untuk lebih bersedia bagi memasuki pasaran masa depan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid mengumumkan 72,000 peserta FEKLAR di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Jelas beliau, ia melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 juta berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta, khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu disifatkan sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosri Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut menguatkuasakan peraturan-peraturan sewa beli 2046 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pusat Sehenti Pengurusan Pekerja Asing OSC diambil alih oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma berkat kuasa serta merta. Ia susulan keputusan Jemaah Menteri pada 1 Julai lalu. Menterinya Dato' Sri Ar Rahmanan berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh tabi urus pengambilan pekerja asing di samping memastikan keperluan tenaga kerja sektor industri dapat dipenuhi secara lebih cekap dan sistematik. Beliau berkata, permohonan kuota pekerja asing kini dilaksanakan sepenuhnya secara digital menerusi modul e-kuota dalam sistem Foreign Worker Centralized Management System. Ia sekaligus menghapuskan sistem giliran di kaunter dan mempercepatkan proses permohonan. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 kini memasuki hari ke-11 dengan calon-calon meneruskan gerak kerja turun padang dan menawarkan penyelesaian terhadap isu yang dekat di hati pengundi. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman.
3: Baik, terima kasih Amin. Memasuki hari ke-11, kempen terus rancak dengan calon-calon daripada Pekatan Harapan PH giat meneruskan sesi bertemu pengundi di kawasan masing-masing. Calon PH N48 Skudai dan N46 Perling melifatkan sambutan yang diterima sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan. Ia memberi keyakinan kepada mereka untuk terus mendekati rakyat. Isu-isu yang menjadi keutamaan penduduk setempat termasuk memperkasa kebajikan dan penjagaan warga emas di Skudai serta menangani bencana banjir yang sering membelenggu penduduk di Perling antara fokus utama. Calon Pakatan Harapan PH bagi N48 Skudai, Katiani Jayapalan berkata, sambutan yang diterima daripada penduduk amat menggalakkan.

0: 72,000 peserta Felcra bakal terima agihan lebih RM126 juta. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, nama rebelan tujuh dalam tahun 1993. Bala Kaban Gerempuang Sastra di Sarawak dipinta meruan berarti keubah pemansang ngautai kenyadi ke mayar itu di menua tu. Kebuah pihak labantu dekat nentu ke pemujur perkara seni ngau sastra. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdulatif Mahmud, madah ke bala orang ti berkawal ngau sastra tu patut sama bempu tangguh pengawak nempak raban mansa ti semapai mansang nak matuk runding serta ngembuan penemu. Kelimpah harinya megak, bala sedatu kais minat nentu ke pengawas sastra ke digagak, sidang ngembuan kualiti tak megak oleh nyawab nentu kerayat oleh mansut ke buah runding.

0: di mana serta tahu mai pemana. Kelimpah rinya semua perkara sastra kedigaga-mega oleh napi guna rakyat lalu le mantu niri negeri kemenua. Seminar seni ngau sastra renggat menua Malaysia kediatur sepenglama 4 hari dengan puang kelebih 50 orang kaban dari mayu mungkia gerempuang seni ngau sastra hari serata Sarawak. Nambahnya mega seminar tu digulu bala pengari hari semenanjung Malaysia. Seminar kebangsa tu dan jadi ke pelasar dikena ngangkat ke perkara seni ngau sastra tulis ngambuh rakyat di berpenemu landia serta ulia bersemekiah.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sekali tu YFM mai kita rawun ngage seben kapalan alai ngelantang kati ke udah cukup tebilang adap ke utara menua Sarawak inya Taman Negara Nia. Taman Negara Nia berimai ngos sungai Nia kira 3 km dari pasar Batu Nia, 110 km dari Banor Raya Miri, lalu 131 km dari Bintulu. Taman Negara Nia boleh dilawat dengan bas, teksi, yang betul-betul di rempo. Pemesai Taman Negara Nia, 3,100 hektar dikelilingi kampung tuai serta bisik rampak menua ke bebatu cukup mana. Gua Nia, sitik gua keterubah alai mensia ke hidup jeman kelia adap ke Asia Tenggara ditemu. Dalam tahun 1958, Tom Harrison ketuai Museum Sarawak ngauraban ia bisik tetemu ke bekau penghidup diterang benar ngayan ke Gua Nia kala Dewan Mensia dulu kelia. Sida mega bisik tetemu ke kerubung pala mensia ke diau dia 40 ribu tahun ke udah. Kita kena muai kia dekat berpeluang medak mayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup dalam kampung baka kusing, entama, semawa, lelayang ngau gua ke bisik bekau ukir orang jeman kelia. Dulu kelia, sarang lelayang si TR pun penatai pemisik orang ke diau ngelingi menuanya lalu tai burung diambil nyadi ke baja. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu, Ari YFM, Radio Malaysia Sarawak.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamua, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik ibad.

Selamat kita bertemu baru. Ba, tujuan program pengingat tuai cerita gerai. Lalu ke sekali itu, ba tujuan di ke-85. Jadi sebentar aku ngemayai ke cerita itu, aku jong lagi. Aku minta kita nak kenyal hati. Kebuah pihak, laban tusun ti ke 85 tu, nyak biya ke penudi benar di keluar kari YFM. Aku enggak jadi nyebut sekali ke cerita gerai itu. Lalu nak ditampung lagi, tahu ke seminak diketu kenakak tu dulu. Dan aku ngai nak madah ke kita, cerita tu nak uliah dipamias ke kita, nakak tusun 85 tu, laban dia agi panyai, supaya aku. Ni nak agi panyai dah. Kenyua tu, baru dekat mulai ke diri hari panggau. Udah ya kemedak pengawak sanawari, lalu mayanya, ya ada suah keliang milih pengaruh. Ngambil kebisai terbaik yang pulai ke menua. Malamnya, laban dia dekat danjuang pulai ngagai menua ya baru majungan. Malamnya lagi. Datai ada menua ya baru rumah. Ya lalu dia suah keliang tak tahu nak niri ke pengawal jabuah ruang. Pega. Ya lalu dah suah jadi ngaum pina. Anak jantung. Menyadi lidam. Nama kenya gerai seruai bini yang sugi. Lalu bedau kamu puak mulai ke diri ngagai menua yang ditinyar dian. Laban ke dah suah keliang nak mulai ke diri dulu. Nanti pengawak dia udah tembok pihak kuya baru serai tahu pulai. Nama kenya girai serai bini ya sugi. Bunyi koku tadi laban ke detan ke keliang dulu. Bedau pulai ke menua yakin bak tinyar. Lebuhnya udah tadi dien. Bisa ke ceritanya di bak ya. Kok cerita? Ya, dininya nak lagi umas pemanjai dah cerita gerai itu. Nantinya mak ya lagi dia suah ditampung baru tahun baru nyendela. Bayar ke? Ngambil ke kita yang tadi nemu berkeni ke pengujung cerita gerai itu. Harap ke pihak meh. Okey? Ukai semina kita kemendian ke cerita tu aja. Tak asa atayat, asa hati. Entiknya mak ya tak delengkak kena kak tu aja. Tang aku kenusi ke kita cerita tu pun berasai mengandak puas hati. Entik ya tak delengkak diketuka nak kak tu aja. Kita ngelengkak ke beritanya dulu. Lalu dia tahu kita yang kena kau liam eh. Dekat mendiang ke ya, cerita gerai itu kujung lagi. Tusun 84. Keliang lalu ngangau ke bunga nuyang. Datai semak ngagai seruai ya, kenyut. Ya kebenar berdiri. Semak tiang sandung, bau juang, idas, bau tengah tanjuk keliang dia tadi. Bau tiang sandungnya, mayu lah, utai, macam-macam utai. Ia kerguna kita anak laki. Lebih lagi, maya habisik penyarut, maya habisik penusah. Tahu tersebut, ngau, Yakub kepandak,
Maya orang ngaya mulau mengi tadi. Kuya aku ya rengka ngau kerbannya di kait kesida bak pun tiang sanduangnya. Lalu pihak mega lima igi pala ya kuliah engkenyuan maya sida kengalah ke rumah jaban sama mega dia magang. Tang pala jaban tu tadi kita ikat dengan jabat untuk tadi benar ada sengai orang dah. Nyalai mayanya laban anak rabuang yang kemati dibunuh kantuk lebuah seruai bini yang mulai ke diri hari umai bisa datang ke kia ke. Nyalai harinya tadi kenyuat lalu ngasuh anak rabuangnya tadi ngamik pala jabannya. Laban tu dah jabannya nak ke buah kurang rayanya tanya semina. Gali ladian-ladian ke gari yang buat tengah ruai dia. Laban orang nyo begau. Medak api ke ngangus ke terbelayar rumahnya tadi. Jadi udahnya tadi dia deh ya ngau anak rabuangnya tadi. Lalu nya kebenar membunuh malamnya. Yalah ikut cerita tadi rabuang sudah bini yang mati. Laban depak tahu ke ada tegah musuh lebuah seruai kepulai hari umai. Jadi pala musuh bukai mayuah menyedia dan bunuh kenyut magang. Bukai ke benua menegak puluh lagi ya. Nanti ada kumpul magang. Tang bungai nu yang nak ngasuh ya mai palanya. Labanya meh. Tau ngiruah ya. Lalu tau mega ngasuh ya nya tadi. Nyau nak ngemeran ke pengawak ya kengau sudah berjalai. Lalu dia tadi. Nyak mak terubah ya. Mungkin nyawa tu basah jari. Bak pengawak kayau besai begini. Nah, udahnya tadi. Udah ke kangau keliangnya tadi dia deh. Bungai nu yang lu mansang agak kenyuat sedoi keliang. Keliang lu jaku ngau bungai nu yang ba mua mensia maiwa dia. Nyalai to. Apa kata ke buat? Aku nyerah ke pengawak kita kerka ngagak nama baru kaigat ngkenyuat tau ngagai nuan laban nuan kang ulu ka kita nya tadi mindah lebuah kita ke berjalai misah ke bukai lalu pihak mega nuan nemu kene ko bayang kenyuat tau ngerja pengawak pihak ko kelian. Nak mungi bala maiwah. Bak tanya dia. Ni ngajak kok keliangnya tadi. Jadi bala sidak bukai. Kesama kau sidak mindah lebuahnya. Oh, bala sak renggan. Sak punggak. Ngau oh, dua tiga ikut ke bukai. Bisa ya dia. Sama bisa dia magang. Oh, membuat. Nadainya banget mar. Ngagak kenamu. Nama baru ikat genyuat tau. Pihak kebungan nuyang. Jadi sepedau aku nyebut nama baru ya. Digagak aku. Aku ngai nak nyebut mimiat meh. Pasal ulah ngau gaya ya. Lebuh ka begulai ngau kami mindah misah tu tadi. Igat kenyuat tau deperati tau ka depeda aku. Bala kami bukai pan pihak meh. Nyaukan lebih hari kita pangau ya, ngerja pengawak. Pengeri yang pemberani ngau penyikar ya, bisik nyulut hari kami sebuat ya kebukai. Sekali deh, lebuah kami nyau nimpai rumah munsuah, terkak dialah ke kami.
dia kaminya sama bertanya ke penemu ke pengadiri. Bekeni kok kami itu dekat ngalah ke rumahnya. Sama jenuh magang, kami balanya, kami mayanya ada. Kami kita kari pangau. Yang kau makumpu me. Kelama udahnya tadi, nyawa gato kemansut ke penemu ya. Kami sabar nak munyi ningau tak tersebut ya. Aku umpu pun sigi nare penemu munyi ngaya nyame. Meda bekenya aku lalu nanya bala kami bukai ya kena sigi tulian hari pangau tau. Jalai sida ya madah katur tau ke jalai dekena kami nyerang rumahnya sigi mana amat munyi kia ke depadah kaigat kenyuatnya. Kita panggau nak memunyi penemu ikatnya pihak ke buat rengan. Nyan dah? Nyan buat rengan. Sama bisi ditau ngok kita. Ya kemansut ke jakonya ke bukan uyang. Bala kami buka sama dia jenuh magang. Dengar udahnya lalu nimbal ke punga. Kesama ngau kami minah lebuahnya. Nyalai tegalnya ninga kita hari panggau nadai memunyi lagi dia bala sida lima ikunya lalu masuk ke penemu ngasuh ikan kenyuan tu tadi mata kami nyadi tuai lebuah kengalah ke rumah musuh nama ada aku lut kalanya bujaku madah kegan kenyuan nah segi patut nyadi ketuai. Nganti aku ngalah ke rumah musuh. Nyalai aku dito berani madah ke kita. Nemunya kami serumah tu ngobala kita keratai hari luar bukai. Rumah musuhnya ngkabisi 20 pintu. Tak ya aja siku iku niki ke rumah. Kami nitiah katuria ada. Lalu rasuah yang nganti bak juga tanah hari atas rumah urenya. Mayanya orang kebal rumahnya. Benua jengai antu. Tuai sidak yang pu. Tuai rumahnya megak. Kandang munsuah lama kita iban ya kudah mayuah. Munuah kita iban dulu lagi harinya. Pala orang kematinya tadi lalu dah suah ya pumpuang. Anak siku tuai ke bernama rabuangnya tadi. Laban kau dah dibunuh pala kantuk maya seduai melaki bini ya pulai hari umai tadi. Amal aku madah ke kita. Ukai main jamah ikan kenyut mayanya. Laban dia ke siku aja ngelaban musuh serumur rumahnya. Rumah lalu angus sestak dempa api. Tan asin hujan datai tengah malamnya. Nanti hari ini hujan sigir tuang habis rumah musuhnya. Mayanya bisi kepala iban datai ngau nyengai tuai musuhnya. Laban sida kau dah babaya ngau pangan diri 3 tahun kau dah. Dan sida keratainya tadi sigi agi bebara mata api. Laban bala sida ya mayuah udah rarah. Lebuah musuh kaya wana sebelah tanah. Nyalai malamnya udah sidak ke beranau ninga ke jakung ke nyewet. Dia deh. Barak dendam pemedes hati sidaknya. Lalu betiup. Sertai dua baru nih. Nyalai lebuah ke pembunuhnya tadi sidaknya. Dasuah ikat ke nyewet. Nak ngayan ke diri.
lebuah sida ya bepantap semua. Tang sida ya ngelaban hari baru rumah, ngobat nuar ke petang. Ngai ke sidanya, tak nyau di kelala pala munsuah. Mayu wah munsuah mati, laban sida ya. Medak rumah tadi udah nguasas tak. Lalu, dia di aku tadi lu ngasuh igat ngkenyuan. Nak lagi membunuh kurang. Lepas nuranya udah mayu mati. Nyau bertegarin. Sebarang nur. Ya lai. Udahnya tadi balai ban kesama ngawi gat ngkenyuan membunuhnya pan lalu sama. Ngetu mulai ke diri. Babai kepala kuliah sidak sebelah tanah bawah sebelah tanjuk. Aku semina ngasuh ikan kenyutnya mai lima ig aja pala. Dah ibu mayuah dulu, pihak aku lawan tu nya keterubah ya. Nuan tu mina ngau ngerja pengawak begitu. Pihak aku madah kia. Nyalai. Nyak dah. Denyak tadi. Bungai nu yang talu nunjuk kepala ke degitang bak tiang sandung. Semak sidak ke dirinya. Bisi lima igi palaknya. Palak ya kuliah yang kenyuat tu tadi. Nyanda pedak kita. Lima igi palaknya. Nyak meh. Utai baik ya. Tek kak baik mai. Mayu lagi rinya. Mayu lah. Dua tiga kali lipat rinya bisa. Mata aku kena ngasuh ya. Ngai kia ribat. Ya, apa lah ulah ya. Kami bukai. Nadai ngau ya. Ngelaban musuh. Kami semina ngemata kia. Aritisi. Ya. Ya lai bala mayu. Aku nusi ke kita. Amat tak. Ngenuang aku. Medak. Jamah. Igat ngkenyuan. Lebuah ya belaban ngomong suah. Kita pangau tu. Ya saya sepi aku. Angka kak papedis. Bakai igat ngkenyuan tu. Ya amat mutus hati. Cukup berani. Tak nak namanya. Tak nak mudah. Rari. Surut ke belakang. Pihak kebunan yang nyerita ke pemberani ngau pengeriang kenyuatnya maya kebunuh ngelaban musuh 4 hari ke udah. Udahnya bungan yang lalu biaku baru nampung jaku nya tadi. Nyalai bala mayuh pengabang ngau kita serumah. Aku ke jaku tu. Naga bisik kebuah. Hari asuh buat keliang. Ikat kenyuat tu. Tidak pakai duku kita. Nang udah cukup sepuh. Cukup penajam. Lebuh ada kena mantap utai. Aku mpung kepala kami sebala. Udah pernah empat ya. Empat jamah ya. Namu pemerani ya. Ngau penauk ya. Ngerja pengawak. Yalai. Kami sedap buat keliang tu. Lalu dekat muai baju lama ya. Ya kudah dekena yang lama tu. Lalu kami dekat. Ngagak ke baju baru. Dekena ya. Nama baru ya. Berengkah hari dia tu. Nyalai. Tu igat kenyut. Aku. Agik ngangau kenuan kenyut kak. Lepas aku lupa-lupa nyebut nama baru Nuan. Tak udah tu hari dia tu. Nuan muai tahu ke nganti nama Nuan kelama ya subak. Lalu dia tu. Nuan bisik nama baru. Kadegagak ke kami lebih lagi aku mpu. Nama Bunan. Bunan ke berjuluk besi tajam penguntin dalam. Penyimbang bukang. Bundan keberani hati. Nak mudah rari ketisi surut ke belakang.
Hanya mea hari dia tau nuan ngena namanya pihak kubungan tu yang berjaku. Oh, ramai yang palu pegawai capu tempat kejari gaga tininga nama barung kenyut tersebut bungai nuyangnya tadi. Jalannya mana nama barung kenyut bundan. Ingat kita. Nak lama dengan tadi pada tepan suat Indo bengepan mana Ahmad lalu nanggung jalung penuh lapan naik tua. Serta ya datai bak bundannya tadi dia dia lup jako tau pihak gak wai bundan aku ukai nuni ukai beduan tang kami tu cukup gagati bedak nuan tu ke udah berganti nama serta nyau nyadi bujang berani. Kami ngai nak ngamat serta ngelekat ke namanya Bak Nuan. Ngambil ke Nuan nyadi orang ke nama berberita datai ke jemaah hilang. Pihak aku inoknya. Bujaku. Sambil nanggung mangkuk jaluang Bak Muang bunahnya tadi. Ya perlalu mantil. Tudah bundan tu dah nyak ni. Tudah kena bundan tu ay. Udah nyak. Nana mogi. Ya ngeriang diri. Tak ada nengkelak. Biarnya tadi munyi kemasak. Jaga bedil besi. Ada nengkais. Biarnya tadi nekis. Ingar memunyi. Udah nyak baru ya ada nyeradak. Kait tua pulut buntak. Munyi tanjak air pasang bangka kesila awak batang rajang. Ada disiruat ke air beram padi pulut. Dengar tak ada. Berserunyut munyi tiup ribut ke berpuput sabung petang. Nyobok usak jari nauknya tadi. Kengenan ke mangkuk jaluangnya. Ngenak jari ya baru. Medak mangkuaknya tadi nyoba bakal kereka terbelengkak dan laban kenyo bergusak. Hari jari induknya tadi dia ada jampat kena jari kenyo wan dan nangkap jari induknya hari baru. Lalu yang tadi lalu sama megai mangkuaknya jari seduaya sambil megai mangkuaknya tadi. Oh. Ngai ke mangkuknya, lama kena pergi lihat dah. Tak terkelecut mangkuknya semak jakuk, lalu labuah ke baruah. Udahnya, laban bundan tu, lebuahnya, ianya sigi lagi numpil lah. Ngirup. Tua, buat mangkuk jaluangnya tadi. Sigi pedang udah lengkap ke ya. Ia akan ngisap tuaknya tadi. Padahal sekejap mata udahnya, ni ya. Licin doai. Ai tua ba mangkuaknya tadi. Danya na nemu age keno. Yang wa mensia ke dia bertempap ke jari gagal medak. Bundarnya tadi. Tanda lama ya nyerot kait tuanya tadi. Ne kemayung menyak dia na nemu age. Ya lai ko cerita. Ada gemetar kena nitar wai. Labuh hujan jala. Amat amat masih hanya tip pihak. Pihak kurang berjaku ke sebelah tisinya dia. Berjaku ngepengadiri. Benar sidak kage begau. Pedak pansuat gak induk bukai. Enya bini sidak ke sama ngau minah begulai kau kenyuat tadi ngau ngenoyang. Sidaknya dulu ke selingar matahari
dan bini bungai nung yang bu. Lalu sama anak orang tua mega, sidaknya betangkan tangkan, lalu menuju laki sidak yang bu, lalu mantil laki sidaknya tadi. Nama kita ni bungai nung yang wayu kay kita nak nemu ya. Amat tanya, munyi pangka benak batang lupar. Ia hanya rada kait tua ke depan tia ke bini hanya tadi ngagai ya. Udahnya, huh? Dengar kena majuang kena ya hanya kalau kalau nyentuh ke kebuang langit ngeruang. Nyak murah nakak ngaga-ngaga mesti dah ya. Beda uti sidaknya tadi. Bala pengabang ya kebisi datai kia ke. Ngau semua urah panggau serumah. Yang kaum keliang pu lajar ngau sidak tuai-tuai kebukai bakal sidak pemigul pandak segatak minyak. Kedekumai urahnya tadi sinau penggergau bala cang. Cang kecanang indang menua. Apai keliang pu minyak. Ika bernama Gila Gundi spin api jari rangang-rangang. Ngau semua tuai ngau pengabang bukai. Ya kebisi datai ngagai pengawak sanawarinya tadi. Sama belak ngirup magang budenya ni. Kau? Ah nyalai nyau lengkak ke kita ini. Pengawak sidaknya ngambil sesempat rampang pindang. Tinggal ke kita dulu. Ngambil setangkal gigi tangga sekali merakap ke lambang singkang. Kita yang ngenang pemulai bunan. Tahu ke nama-lama yang kenyut dah? Ya ke danyung. Bungai nuyang tu. Pulai. Makai rumah yang punya rumah jungan. Maya tengah malam mudah sidak kerami gawai sanawarinya tadi. Malamnya uruang ya tengah malam speak rumah jungan ada peringang. Urang sekayu rumahnya ada teguran, kenyit. Mayuah sidak tadi nyot daning. Kumai sidak ya bisi utai nama-nama macau rumah. Nyopan sot keruai, sidak ke lelaki. Ya kata, tadi, nyepi utai sayanya. Datai di ruai, bedaku ke rumah sidak ya bekenya. Datai bisi berubah utai. Rumah keberingannya tadi, nak lama. Sidak serumah-rumah, rumah jungannya tadi, nah. Bisinya nemu, lalu pegau bertanya ngepangan diri. Tak bisa enggak sidak tadi, nak nemu utai. Tindu, jenak. Nyalai, majak tindu sama sidak ya. Jadi kira itu, nang nemunya sigi penatai pemulai kenyut. Tau kebunannya tadi, hari panggau. Nyalai ya tak, bakal kena ibu wah ya. Tak bini ya suging tadi, sigi lu daning maut bau laki ya. Nah, nama rumah kita itu, tinyo bernyang. Asaikat karun tua. Tapi aku suki. Nanya laki ya. Girai. Maka kena ibu lah. Beda ya bekenya. Agi ketu dah suki tadi. Ngerak laki ya. Hei. Tani dulu lah. Nada nyepi utainya bernyang dia tadi. Ha? Kata ada bisi orang ya. Ngerja rumah kita itu. Hantu kini. Tapi aku suki ya. Woy. Oh nyepi bini ya, benar amat. Ngerak ya, dia ada girai itu. Lu duduk. Ya mah, girainya duduk tadi. Sepi ya. Nadai ke? Utai bernyang lagi. Nanti apakah kita hanya bisa jam dia itu? Rumah ke bernyangnya tadi. Kira bisa menua puluh sekian pihak amin. Eh, namanya nalai agak ya. Nalai utai dikirau kenyak. Nalai yang kebuat lagi rumah tu. Biar aku kira yang anu bini ya.
Ya lu ngalik ke diri baru. Jadi itu dah sugi amat dirawat dia. Ya nak lepas kena nemu tanya nyak dah. Ya lalu ngai tindu agi mata ya. Gira itu. Jenak mia tindu lepas dia nemu nama utai kengasuh rumah sidaknya bernyang. Aku juga kenang bungai nunggu yang kengajuang bundannya tadi pulai dari panggaunya. Dia lebuah seruai terengkah bertanjuk. Dia bungai nunggu yang alu ya kau ya. Neh, nak tahu aku. Ngajuang di igat bundan. Lalu harap kenuan ngingat ke semua utai kuda dipelajar kenuan. Serta kau ya kau ajar. Adi sidak buat keliang. Apa ya tanda kerja menuliang buat tutuang mau semua kami serumah kebukai kami si ngajar nuan nuan nak tahu nak ngadu ke pengawal jabu haruah tiga hari-hari dia tahu bisa kami sa buat keliang data hilada utai bukai aku na ibuah badah kenuan laban bisi igat girai alai nuan yang bertanya. Jadi pala kada baik dia nak tahu ndak digantung di batas bedilang ba tiang tengah baru ai dia dia. Sebenarnya bedilangnya nak tahu ndak ditungkuan ke di api dulu. Ha. Nak kata aku majuang di igat bunan. Mepuak aku. Biar aku bungai noyang. Biar aku ngau bunannya tadi. Ya, nyalai bala maiwah, kawan maiwah, peninga maiwah. Nangkat tu mekitai, munyi ku aku madah repun tadi, okay, aku kak baduk, ngetuk-ketuk, nyalai tu bisi beberik, aku panjai mimin, hari ke udah. Oh, ti mak, kita itu lagi dah suah orang, lagi diberi orang awak dalam tahun baru, oh ilah, aku datai baru. Nampung, ya, harap kakunya, madai nama-nama, uleh datai pegulai kau kita baru pakai kuda tu. Nyalai tu menaka cerita girai ketahuan tu ditemu kengena tu suanti ke 85 nya tadi. Sama bersampi makitai, sama pula gerai nyamai. Oh, betulah berlimpah celap linap senang lantang boleh pengaya boleh pengeraja makitai udah tu ne. Oh, nyaya mupuak ko. Bye bye.

anda kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Okay, semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda termeka oleh melerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansur dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu ke orang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mulai kediri ke rumah, yang kau mulai kediri hari upis-upis perintah atau ke upis sukai dikuasa perintah. Jadi ngagak kita ke gawat chief pakaku, selamat berjalan ke pengawal ya. Lalu pihak mega sekedari bala peningat kita yang nyangkanya benua mandik kelebih lagi kita bak benua pesisir. Engkanya bisa penaik dia bisa air kini sungai-sungai kuakunya ya. Sama-sama nyaga pengelikan kelebih lagi bala peningat kita ke bak dapul ya. Nama pengawal kita wai. Nama lawak depan dua. Muak ke lemah itu ngarap ke bala peninga kita lansing kelebih lagi bala induk kita ngantik pemulai bala laki tau ke bala anak sidak ya nyangkanya pulai hari kerja kini ya atau ke pulai hari berjalan lagi aku dekat berkongsi sekedap berita ngok kita jadi lagi pengelola program kami Ali Limbang FM dekat berkongsi berita ngok kita pukul 6.15 lalu 6.30 aku dekat berengkah maca jaku pesan ke bisik diterima kami lalu pukul 7 berancau tikai lalu 7.30 dekat mendiang ke berita di YFM

Ia ke penudi sudah kita berserara. Kita dekat dengan keleman budaya. Kali keluar ke Melati Badi ya. Jadi tahu program Tandu. Jadi peringkat bayu lah kita berperindang dulu dengan lagu-lagu. Sudah kita mendiang ke berita. Ke dibaik pengelola program kami hari Limbang FM.

0: Terima kasih pengelola program MyFM di Kuching. Semalamai, tetapi baso. Agar semua belum peninggal, tunggu baru kita bawa Hello Wai Limbang sekali tu. Enggak waku hana merilaman. Tidak ke Mai belum peninggal semua berkongsi ke sekedar perkara atau ke berita tengah ke mana utara Sarawak. Perkara tiket terubah. 18.5 juta ringgit untuk program Mai B2S 2,600 ikut nampak Sarawak nerima penguntung. Sepanjang tahun 2,600 ikut pelajar di Sarawak dekat nerima lesen terima kelas B2 percuma dengan program My Lesen B2 Sekolah atau ke My B2S. Sampai Menteri Perangkat Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Madah hasil kawan sama program Opis Menteri Pengangkut MOT dengan Opis Menteri Pelajar Malaysia KPM jadi siti inisiatif merik peluang kerja ngagai raban nembiak kuda habis sekolah serta ngurang ketatiang belanja ruang bilik. Perintah mengungkapkan 18.5 juta ringgit belanja dikena ngemujur ke programnya di nugget 60 ribu ikut nembiak sekolah di serata menua. Sepenyampau 2,300 penerima nerima lesen terima kelas B2 percuma yang kawam 506 ikut penyerta Ari Limbang. Program My B2 nanti sudah diperjalai ke Kenyah hari tahun 2024 sudah meraih pemayak dengan 4,355 ikut peranak Sarawak dalam tempoh 2 tahun keterubah diperjalai ke. Perkara kedua tidak dikongsi kaku. Utara Sarawak tegap menjadi hub dagang temuai Borneo. Limbang enggak lawas sebisik potensial menjadi hub dagang temuai nerus kau sama antara menua ngawal Brunei, Sabah enggak Indonesia. Sampai Primer Sarawak, Dato' Amar Awan Tengah Liasan, madah ke pengawalnya tegap nengah ngelaku ke dagang temuai berkulai, pemansang infrastruktur strategik serta manah kage ngerentayan pengangkut darat langit enggak tasia. Kok ya? Projek Padang Bilun Baru Lawas ngemesai ke Padang Bilun Limbang, Jalai Besai Tebiang Tasik Utara NCH serta A Borneo dikearap ulih nyungkak ke sektor dagang temuai, enggau ekonomi serta ngenegap ke penduduk Utara Sarawak nyadi palan dagang temuai enggau beranak ke pokok di menua Borneo. Perkara ketiga, terdekat dikunci kaku. Projek Pemansang Pengelandia Komuniti PPKK Lawas Sarawak timajak menegap ke agenda pemansang sosioekonomi komuniti benua pesisir nengah pengawak berjalai ke makmal pemansang ngau pemansut produk craftmania serta makmal pemansang ngau pemansut produk linut rengat tiga kediatur bat Dewan Stadium Tertutup Lawas Sarawak. Program makmal pemansang ngau pemansut produk craftmania rengat tiga digolok 20 ikut peserta lalu makmal pemansang ngau pemansut produk craft batik linut rengat tiga mungkur 15 ikut peserta. Kedua-dua programnya diperjalai ke serentak jadi cara bersepadu dalam menegap ke pengelandia komuniti dalam bidang craft berpelasar ke pesaka asal menua tu. Modal latihannya mungkur aspek hasil ke produk, pemansang langkar ngangkat ke kualiti, engau ngangkat ke rega komersial, produk craft dikena nambah ke daya bersemekiah bermakir. Sesi yang engau latihannya diperjalai ke pemesai dari craft tangan Malaysia dengan craft tangan Sarawak. Engau pengawak ngawal orang dagang craft menua tu, Johiam Jitui. Pengawak berjalai ke amal tu sebagai dari inisiatif di seruran diperjalai ke dikena ngenegap ke komuniti lokal nengah pengawak mindah ke penemu, ngangkat ke pengelandia teknikal engau pemansang dagang berpelasar ke industri craft. Pengawak tu dikarap ke oleh nambah ke potensial penatai pemisi ruang bilik serta nampak peluang ekonomi baru. Meruan lagi ungkup komuniti lawas. Ini belum peninggal semua, dia tu aku dekat berkongsi ke sekedar aktiviti tidak nyadi di Limbang. Program Merik Darah nyadi Opis Transfusion Darah Limbang mai orang mai wah sama magi diri enggau pengawak merik darah ti diatur akhirnya kena 12/7/2026 kena hari Minggu merengkah jam 8.30 pagi yang ke pukul 11.30 pagi abak tabuang darah hospital Limbang ya ke diatur VBDL. Lalu kena 19/7/2026 kena hari Minggu dekat diatur jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bak Masjid Baitul Iman ia ke diatur Raban Masjid Baitul Iman. LOP Amaga untuk bulan 7 tu kena 26 bulan 7 2026 kena hari Minggu jam 8.30 pagi nyentak ke pukul 11.30 pagi berupis MRC Limbang yang akan diatur Raban MRC Limbang. Jadi sepedau dengan murid darah anda nak ingat tinduk paling kurang 5 jam anda nak ingat mega makai dulu lalu pihak mega anda ninggal ke tinggi atau ke anda nak ingat mai tinggi serta tau ke kad pengelola kita. Ini pengawal ngeregister ke penudi ianya 30 minit sebedau kimpin merik darah tembuk. Ini bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuah merik darah pembaru baru ianya 3 bulan hari timpuah merik darah ungkup lelaki enggau induk. Ini peneranti isili atau peneranti terang tak bertelepon dengan upis tabun darah Hospital Limbang berlumur 085-214-263 lalu sambung dengan 222. Para pendengar semua, sembiang meri terima kasih atau ke majlis kesyukuran berserimbai hari Sarawak di diatur gerempuang gereja-gereja di Sarawak SCS Pampang Limbang dekat diatur kena 22 Julai 2006 yang kena hari 3 jam 9 pagi lalu dekat diatur buat gereja Anglika St. Mark Limbang di Raban Christian ditesau sama bela ngau ngulu ke pengawak bersembiang atau ilah.
1: Dame unger.
2: Unke.
1: Unger.
2: Unke. Unke.
1: Unger.
2: Unke.
1: Unger.
3: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program jakok sempama.
3: Kami mega bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi mega program randau pengarai enggau saup ari upis pengarai lima.

Nia Sarwana, lagu peminta antar station tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari ini untuk ketika lemai, minat-minat ini, YFMM Lilima. Ini bala peninga, nak kata dulu perkara tadi kongsikan di Limbang. Berita kebukai, tu ninga bawa sadar di Limbang. Ninti yang arimpan jam 6 lemai nyentuh ke pukul 9 malam. Serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu kepangan diri, baka kita rindu ke dirimu. Pihak maka terus ngaruh ke diri dalam tiap perkara. Serta ngerja pengawal engkau pengelurus hati. Boleh baru ngagai pengelola program YFM Adik Kuciang. Terima kasih.

Ya, lagu ke dibai Joni Aman berpadu nyawa engau Angela Lata juang ujung ke jam kita 30 minit lepas pukul 6 lemai. Okey, segala sejalan kami bawa sadar lemai ke lemai tu. Jadi aku dekat berengkah macam jaku pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke terubah tu madah ke Jonathan jua anak gayau. Jonathan jua anak gayau tau ke apa lia tau ke jua udah nadai kena 5/7/2026. Jadi ni yang dekat dintu berumah panjai, rumah cala anak Jepun Sungai Ranan Kenawit. Ni yang dekat Anjuang kena 7/7/2026 hari 2 bak simpang masuk ianya bak mua SK Ulu Ranan. Dua dikubur bak penam RC Setiam Bintulu di baik hari Kenawit 7/7/2026. Jadi pejalai pengawak tu dekat di update dari semasa ke semasa bala kesemua di Bintulu ke Uliah Datai ngau bak Setiam gereja nang yang diperancang Datai. Jamnya 7:30 pagi udah Datai bak gereja St. Anthony Bintulu. Jadi mas for funeral service pukul 8 pagi. Jadi penerang ke Sili ya, tanya kita ngagai Lolia ngena lumul 0179957716 0179957716 lalu pihak mereka kita tahu bertanya ngagai Inai Lia ngena lumur 0109214540 tahu ke tanya ngagai tuan rumah calam pu tahu ke Inai Jimmy ya narai ke merek nombor telefon itu. Jadi aku lagi naruh pesan tu marah ke pemati Jonathan Jua anak gayau tak kapal liat ke udah nadai kena 5/7/2026 lalu niang dekat diri itu buat rumah panjai rumah cala anak Jepun Sungai Ranan Kenawit niang dekat Danjuang kena 7/7/2026 hari 2 ianya abak simpang masuk mua SK Ulu Ranan lalu dekat dikubur abak penam alesi Setiam Bintulu lalu debaik hari Kenawit 7/7/2026 jadi jamnya pukul 7:30 udah datang abak gereja St. Anthony Bintulu. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya dengan Lolia atau Kelia ngena lumur 0179957716 Inai Lia 0109214540 tahu ke mega kita tahu bertanya ngagai tuan rumah cala tahu ke Inai Jimmy ya. Jadi nyat tadi pesan ke terubah ke bisik di terima kami hari bala peninga kita lalu kita ngui yang ngagai pesan kedua pesan datang dari Lili anak engkau tak ke Inai Empuang mana ke ngetahu lihat yang nyari ya Simon anak engkau kena hari 6/11/2026 jamnya pukul 9 pagi lalu muak ke malam dekat ngelumbuang niang Simon anak engkau tu. Pesan dituju ke ngagai kabar melayan bak rumah biluang anak engketip rumah manuak mancal rumah Shelly Shellyka rumah Jandua, rumah William Uncat, rumah Untang,
rumah beranja, rumah empawi, kaban belayan Semirah Gad, rumah kaya, sungai Janan, sungai Menuang, Belawai, seluruh sungai Yuang, rumah Minggat, Nanga Bawani, Baliah, Kapit, kaban belayan Melekun, kaban belayan di Mujuang, Pihak Megak, Derisa, Ansi, Nanga Sebatang, Mujuang, kaban belayan Pasar Kapit, Rumah Robert, Jembatan Suai, kaban belayan Sungai Paku, Sungai Mujuang, Nanga Nyugau, Sungai Suat, Kabuang, Sibujaya. Pederan ke Silia, tanya ngagai Lili anak kuat, tak ke inaim puang, bak lumu telefon 011-264-3244-1, 011-264-3244-1. Jadi aku lagi nanduk pesan untuk baru, pesan datai hari Lili anak kuat atau ke inaim puang, mereka ngetahu lihat ini yang menyadai ya Simon anak engkau hari 6, 11, hari bulan 7, 2006 pukul 9 pagi lalu muak ke malam dekat ngelumbuang ni yang Simon anak engkau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabar melayan bar rumah Bilung Sungai Ketir, rumah Manuk Mancal, rumah Shelly Kuah, rumah Jandua, rumah William Uncat, rumah Untang, rumah Beranja, rumah Empawi, kaban belayan Bak Semirah Gad, rumah Kaya, Sungai Janan, Sungai Menuang, Belawai, seluruh Sungai Yuang, rumah Minggat, Nangga Bawani, Baliah Kapit, kaban belayan Melekun, kaban belayan di Mujuang Derisa, Ansi, Nangga Sebatang, Mujuang, kaban belayan Pasar Kapit, rumah Robert, Jematan Suai, kaban belayan Sungai Paku, Sungai Mujuang, Nanga Nyugau, Sungai Suat, Kabung, Sibujaya. Jadi penerang ke Sili, tahu bertanya, Bak Lili, anak engkau, tahu ke inai Mpuang, Bak Lumur, 011-264-32-441. Lalu ke sekali itu meninga pesan ngetas ulit. Pesan tu datai dari Dumi anak kula. Tau ke ina juga dekat ngetai ke pesan pengawak ngetah ulit. Niang anak ya kebernama Kathleen Liba anak sulang. Nguan ulit 11 hari bulan 7 2026 ngetas ulit. 12 hari bulan 7 2026, Bak Kampung 1 Malaysia, Jalan Miri Bypass. Pesan ngetau liat tu dituju ke ngagai kabar belayan di Pak Bunut Pantuk Balau, Merakai Panjai, Kedumbia sama Empit, Rumah Panjai Cangkul, Kelampuk, Bulut Lubu Antu, Danau San Lubu Antu, Panjai Ruai Lubu Antu, Kumpang Langgir, Bintulu, Rumah Liam Sebawah, Suai Sebatu Nia, Untuleng. Pihak Mega pesan tu dituju ke ngayak ke Melayan, ke Jawa atau ke Semak, ke Nala Dirintai, nama Dituk Magang, ke Ngelala Niang Kathleen Liba anak sulang. Semua dipinta datai magang nyerumak maya kuda daripada ke tadi ya. Jadi aku lagi nando pesan tu baru. Pesan tu yang pesan ngetas ulit. Ngetas ulit niang Kathleen Liba anak sulang. Kena 11 hari bulan 7 2006 nguan ulit ngetas ulit 12 hari bulan 7 2006 dua lea Bak Kampung 1 Malaysia Jalan Miri Bypass. Pesan ngetas ulit tu dituju ke ngagai kamar belayan hari Bunut Pantuk Balau, Merakai Panjai, Kedumbia sama Empit,
rumah panjai cangkua, kelampau, buluk, lubu antau, ranau, danau, san lubu antau, panjai ruai lubu antau, kumpang langgir, bintulu, rumah liam, sebawah, suai sebatu liek, niah, entulang. Lalu pihak mereka peningat pesan tau dituju ke ngakai semua kawan melayan ke Jawa tau ke Semak kena Allah dirintai ke ngelalan yang Catherine Liba anak sulang semua dipinta datai magang nyerumah mayaku daripada kesadai ya nyadi penang kesilia kita tau bertanya ngakai Ina juga ngena lumua 019-860-1351 tau ke bertanya ngai juga 016-872-1283 016-872-1283 tau ke tanya kita ngai Japang laki Nana ngena lumua 011-290-28-948 011-290-28-948

Ya, Siti, lagu ke berentak sentimental kena merinangga kita ke lemah itu. Jadi peringat mai lah. Tu bisik ge cakap pesan ke diterima kami. Jadi pesan tu ada ke Ica anak guyang, Ica anak guyang atau tau ke juyang, tau ke inai mayang, udah nadai kena lima hari bulan tujuh 2026. Miang dekat di intu barumah Rafael tau ke rumah inti yang ke dulu subak bak kilometer 6 jalai Semarakan Segan Bintulu. Pesan tu dituju ke ngakai kaban belayan bak batu 8 Bintulu Miri, jalai Bintulu Miri ulu sebawah tau ke ulu Segan sebawah Bintulu muka Tamin Selangau jalai Setiam Brunei. Serta kaban belayan ke ngelalan yang Ica anak guyang miang dekat dintu balamayua kena malam tu 6 hari bulan 7 2006 lalu dekat dianjuang ke pendam kena hari 2 yang nak pergilah 7 hari bulan 7 2006. Jadi aku lagi rindu pesan tu baru. Pesan tu marah ke Ica anak guyang, Ica anak guyang atau ke juyang atau ke inai mayang ke udan adai kena 5 hari bulan 7 2006. Niang dekat diintu buat rumah Rafael atau ke rumah inti yang ke dulu subak bak kilometer 6 jalai Semarakan Segan Bintulu. Pesan dituju ke ngakai kawan belayan bak batu 8 Bintulu Miri jalai Bintulu Miri ulu sebawah tau ke ulu Segan sebawah Bintulu muka Tamin Selangau jalai Setiam Brunei. Serta kawan belayan ke ngelan yang Ica anak guyang, niang Ica anak guyang, niang dekat dintu balamayu kena malam malam tu 6 hari bulan 7 2006 lalu dekat dianjuang ke penam kena hari 2 7 hari bulan 7 2026. Nyak tadi sekedar pesan ke bisik diterima kami bahawa YFM engkau bisik pesan kebukai lagi aku dekat berhati ke dulu ya semua pesan ke bisik dianjuang bala peningkat kita.

Ya, ayah senuan kena baik the crew. Jadi peringat bayuah jam kita tinggal 5 minit lagi. Nya buka pukul 7. Pukul 7 kita dekat mendiang ke Beranjau Tikai. Jadi lagu ke sekali tu kena merindang kita. Lagu Ari Yaku, Resa. Bini ayah.

Selamat lemai bala peningah. Jadi lemai tu aku begulai ngau kita buat program berancau tikai. Jadi munyi ka aku nyebut ngau kita buat minggu ku dah. Aku dekat nyambung undang-undang kenyebut pasal data peribadi buat PDPA 2010. Jadi tu data yang berenggat ke penudi. Seksyen kedikunsi kaku ngau kita ingat seksyen 129. Jadi buat seksyen tu bala peningah berkeni nanti data peribadi kita, personal data kita ingat tadi dikunci ke data controller ngagai muna bukai retinya outside Malaysia. Jadi seksyen 129 subseksyen 2 seksyen tu ngemenar ke personal data kita yang tadi dikunci ke ngagai menua bukai nanti menuanya ngena undang-undang PDPA kenyau kak sebaka ngau undang-undang ke buat menua kita di Malaysia dito. Jadi ya basic almost the same similarity yang tadi nyau kak sama undang-undang ngau kita. Ya ke kedua yang seksyen 129 yang bracket B data controller tahu berkunci ke personal data kita yang lagi menua bukai nanti menua ke atau kendur nerima personal data kita yang tadi cara sidak ia nyaga personal datanya cukup manah lalu nyaka sebakal dengan cara nyaga personal data kita yang buat PDPA 2010 ianya that place ensures an adequate level of protection in relation to the processing of personal data which is at least equivalent to the level of protection afforded by this act and afforded by PDPA 2010. Tang tajak section 129 subsection 2 nya tadi kena buat data controller oleh berkunci ke personal data kita yang ngagai menua luar dari Malaysia. Tang section 129 subsection 3 data controller tu balu peringat oleh berkunci ke personal data kita ngagai menua ke dari luar Malaysia nanti orang kempu datanya setuju lalu 7 data pribadinya dikunci ke ngagai menua luar Malaysia diguna kena berjalai ke sempekat bertulis artinya basic agreement antara data controllernya dengan orang ke luar negaranya tau ke basic persetujuan antara orang kembu data dengan data controller. Jadi erti section 129 subsection 2 tu kalau peningat orang ke empu data individualnya atau ke data subjek serta data controller contoh ya organization udah bisa sayang sepekat ya have a binding contract. Jadi personal data individunya dikunci ke ngagai indoor ke luar Malaysia awak ke perkara ke disebut buat sempekatnya buat kontraknya tadi uliah dipejalai ke data controller. Jadi ia mesti berkunci ke data peribadi individu yang agak menemukai. Hanya to perform that contract, the controller must transfer the individual's personal data to a location outside Malaysia. Jadi situation ya, atau ke example situation perkara itu boleh nyadi bila peningat ianya bakal pengawak orang kenerima orang belajar buat universiti di luar negara. Contoh ya Malaysian student dah sayen sempekat laban ke belajar buat universiti di UK. Jadi universiti mesti nerima personal data studentnya baka passport, detail transcript ya, financial record ya dari Malaysia. Jadi data pribadinya ndak dikunci ke ngagai universitinya. Nebiaknya ndak boleh diterima masuk belajar buat universiti buat UK nya. Retia tiba-tiba ke orang putih without transferring this data abroad the contract of emission cannot be
perform. Pihak maga situasi tiga tema daba international travel booking orang kekak berjalai ngagai menua luar. Contohnya nanti orangnya beli tiket bilun ya kak terbaik ke Jepun. Serikat bilun kendor yang beli tiket di Malaysia mesti berkunci ke personal data orang yang beli tiket bilunnya ngagai Japanese Immigration Authorities. Personal datanya dipindah bakal ke bak situasi itu awak ke sempekat tak ada agreement antara orang yang beli tiket bilun dengan serikat bilunnya boleh dipejalai ke. So this transfer of personal data is necessary to perform the contract of carriage. Jadi bak section 129 subsection 3 in bracket C yang nyebut data pribadinya mesti dikunci kagai menabukai awak kesempekat antara data controller ngau pihak ketiga uliah di pejalai ke, laban sempekatnya atau ke kontraknya disain antara data controller ngau pihak ketiga atas pembenar atau ke meminta orang kembu data pribadinya atau kesempekatnya disain data controller ngau pihak ketiganya jadi sempekatnya mai pemanah atau ke penguntung ngagai orang kempu data. Jadi bak section 129 sub section 3 C in bracket 1 and 2 tu bala peninga kita kempu data tu tadi nadai bisi sain sepekat atau ke persetujuan ngau data controller tang data controller bisi sain sepekat dengan pihak ketiga ke pihak ketiganya ukai buat Malaysia dito. Jadi awak ke kita faham lagi ke situasi itu reti section tu data controller inya organisation nadai sain sepekat dengan orang kempu data pribadinya tang bisik sain sepekat dengan pihak ketiga. Jadi personal data kita inya tadi dipindah ke ngagai menua luar Malaysia jadi sah laban

Mas pinta orang kempu data atau ke awak kemerik penguntung ngagi orang kempu data pribadinya. Lalu berkeni ke situasi itu boleh nyadi. Contohnya nanti bisik program bertukar ni biak sekolah. Student exchange program. Jadi Malaysian student minta ngau exchange programnya. So local university ke nyadi data controller. Mesti merik atau berkunci ke student personal data ngagi university. Ke ngau pertukaran pelajarannya tadi. Ianya universitinya kita sebut third party. Jadi sempekat antara dua itik universitinya tadi desain laban atas meminta student ke ngau program bertukar pelajar. Jadi section 129 subsection 3 C bracket 1 and 2 untuk nyaga data pribadi ke diberi ngagai nur luar Malaysia nya sah dari segi undang-undang. Laban pengawaknya merik penguntung tak ke pemanah ngagai orang kempu data pribadinya. Lalu awak ke data pribadinya tadi ndak disalah guna. Lalu buat section 129 subsection 3 in bracket D. Jadi bagian tu data controller merik data pribadi orangnya ngagai menua bukai laban diguna kena bahal berkait ngau bicara berkod ianya for the purpose of any legal proceeding tak ke dikena minta legal advice. Jadi clause D tu dikena awak ke transfer personal datanya tadi sah hari segi undang-undang laban datanya ke dikena berkait ngau perkara bicara berkod tak ke minta penemu tak ke legal opinion, legal advice dari lawyer ke UKID Malaysia. Jadi keadaannya disebut cross border litigation. Bekerti Malaysian company, company di Malaysia merik rekod pekerja yang agak ikut di Singapura laban data pekerjanya diguna kena bicara berkait dengan kes pekerja yang ke dibuai kerja di Singapura. Tau ke situasi kebukainya defending rights abroad hospital di Malaysia contoh yang merik rekod pesakit ya ngagai lawyer di Australia laban pesakitnya kena saman di Australia. Jadi dia tu bila pening aku ngagai section 129 in bracket E ianya data controller boleh merik atau berkunci ke personal data ngagai menau luar nanti data controllernya maya orang kempu data pribadi benung berluar Malaysia. Jadi benung ya buat luar Malaysia data controller berkunci ke data pribadi ya ngagai orang buat luar Malaysia awak kaya nak kena tinggang pemedis ke tegal undang-undang buat menuanya ti data pribadi ianya nak diberi ngagai pihak ketiga di luar Malaysia orang kembu datanya tadi tau kena tinggang penusah dari segi undang-undang. Jadi nanti situasi berketuknya di awak ke orang kempu data pribadinya ndak kena tinggang penusah undang-undang contohnya PC employment dispute buat menua orang din. So, jadi rekod pekerja company ke di Malaysia nya diberi ngagai orang di luar Malaysia awak ke pekerjanya ndak dibuai gawak kena cara kena betul tau ke cara kena nitih ke undang-undang. An employee's record are transport abroad to prevent wrongful dismissal proceeding from succeeding unfairly. Lalu mega nanti bakal bak immigration case personal document diberi ngagai pihak berkuasa di overseas authority nya awak ke orang kempu data pribadinya ndak kena buru pulai ke Malaysia atau kena dikebenar ke masuk ngagai menuanya. Jadi nya bunyi section 129 subsection 3 in bracket E in bracket 1. Jadi section 129 subsection 3 in bracket 2. Jadi subsection 3 in bracket 2 tu bala peninga. Ianya nyebut situasi atau keadaan yang tidak praktikal ngambil pemendar secara bertulis hari orang kempu datanya sebedau ia berkunci ke datanya ngagai orang bak menua luar Malaysia. Jadi undang-undang tu nyebut tidak praktikal ke ngambil pemendar secara bertulis hari orang kempu data pribadinya

ya, data pribadi ya kalibrik ngagai orang dari luar Malaysia yang nak partikel ke Tegal bisik situasi ya nya nak uliah pemendar secara betulisnya ambil dari orang kempuh data pribadi. Jadi guna undang-undang tu tok ke section tu bala peningai ya nya digagak laban maya urgent situation atau ke complex situation kan ngambil pemendara secara bertulis dari orang kempu datanya segitu sah nyalai undang-undang membenar ke data pribadi orang kempu datanya tahu diberi ngagai orang pihak ketiga di luar Malaysia ke Tegal situasi kenyadi mayanya. Jadi contoh situasinya bala pedinga ti kita medak bakal bak medical emergency abroad baka orang Malaysia yang tadi pesakit yang tadi dalam keadaan dia tak sedar buat Singapura, hospital Singapura. Jadi hospital di Malaysia meri medical record yang agai hospital Singapura ngau ada pemendar bertulis dari ya kempu datanya laban ketujuh kak nyelamat ke nyawa orangnya kebenung sakit buat hospital Singapura. Keadaan ke kedua nya bakal insurance claim overseas. Orang turis dari Malaysia tok tadi bisi kena accident buat Europe. Jadi data ya diberi ngagi insurance company di Europe, awak ke boleh pampas dari company insurance nya tang laban menya ya kena case accident. Satu jadi ndak practical teh tadi ngambil pemendar secara bertulis area laban ya benuang emitted ke benuang di password ke ba hospital. Jadi buat section 129 subsection 3 in bracket F. Jadi itu tanggung pengawal data controller. Ianya ia mesti ngambil tindakan atau ke langkah berjaga-jaga serta merasa ngau siliak kena tentu ke personal data ke diberi ngagai orang di luar Malaysia nya ndak disalahgunakah bakal ke ngelanggar undang-undang bak PDPA kita di Malaysia tu. Jadi clause F tu netap ketanggung pengawal data controller. Nuku ke orang di luar Malaysia kenerima data pribadinya nyaga ngintu datanya nitih ke undang-undang data pribadi di Malaysia. Jadi junta situasi tu bala peningat contohnya disebut cross border outsourcing. Nanti bakal bank di Malaysia ngana IT services dari India contohnya. Jadi sebedau bank meri data customer yang tadi ngagai company kempu IT nya bank mesti kat nemu company IT nya disebut bisik strong security policies lalu bisik contractual obligation sama sebaka ngau undang-undang kita ya PDPA di Malaysia. Jadi clause F tu emri pangku pengawak berundang-undang ngagai data controller awak ke data controller ndak sesenang harap ke undang-undang negara asing tu tadi lalu anggap undang-undang negara asing tadi cukup lengkap nyaga data pribadi orang dari Malaysia. Jadi ngonya data controller tu tadi mesti ngeciak medak ngamamat sebeda memberi datanya ngagai pihak keluar Malaysia. Jadi dia tu aku nyodatai bagian kepenudi section 129 untuk bala peningah ianya section 129 subsection 3 yang berikut G. Lalu keadaan data pribadi kita diberi ngagai orang di luar Malaysia ketegal datanya amat benda-benda diguna kena nyaga vital interest orang kempu data. Jadi nama reti leka jaku vital interest tu. Leka jaku vital interest tu ianya merujuk ngagai perkara ke amat berguna ngagai penghidup, pengerai serta keselamatan orang kempu data. Ya nanti disebut buat jaku orang putih. Vital interest tu. This is a human-centric safeguard. It allows data transfer without consent. If withholding the data would endanger the person's well-being or fundamental rights.
Jadi situasi bak close G tu bala peninga. Contoh atau bahkan medical emergency. Pesakit Malaysia nya sakit raya. Amat di menua tasiannya. Lalu medical history ya dia beri ngagai hospital negara asingnya tadi awak ke. Ya diubat guna cara kebetul. Lalu ya tau pulai ke gerai. Lalu maka keadaan baka disaster relief. Personal data diberi ngagai international agency laban dikena ngigak serta nyelamat ke ya kempu data sepengudah ya kena tasah laban tsunami bak muna orang. Jadi close G tu bala peninga data pribadi dikunci ke orang bukai di luar Malaysia tak berguna ke pemenar bertulis hari orang kempu data laban nya dikena nyelamat ke nyawa orang kempu data. It ensures the privacy law does not obstruct humanitarian or emergency action. Lalu nanti undang-undang satu perkara ke patut dititih ke section 129 tu ndak dikerja data controller. Jadi yang pukesan dari segi undang-undang tau ke legal implication ya. Tau daripada buat section 129 subsection 5. Nanti ditemu salah data controller tu tadi tau dihukum kena mata duit ndak lebih hari RM300,000 tau ke dihukum jail ndak lebih hari 2 tahun tau ke dihukum kena mata duit lalu megak dihukum jail. Jadi bala peninga nya nakak undang-undang PDPA tahun 2010 kau lihat dikunci kaku ngau kita baka kelemah itu. Jadi itu meh renggat ikut penudi undang-undang tu dikunci kaku ngau kita. Selamat lemai, terima kasih ya abang dah gulai ngau aku program barancau tikai baka kelemah itu. Bertemu baru kita buat minggu kebukai. Mumpuk dulu aku.

Ya, lagu ke di by Yus Andrew nyari pukul 7:30 kita dekat mendiang ke berita di YFM. Tanya sebenarnya kita ningat ke lagu Del Luna.

Pukul 7.30 lemai, selamat lemai dia tu kami nabur ke berita hari YFM. Terubah tu batang berita. Ku kurikulum sekolah Nembiak Mit 2026 ba 107 palan sedidik udah dipejalai ke dalam tukuah digital. Projek ngurang ke penusah bah Desa Wira Fasa 2 muta ke penusah empua bah bak kandang menuanya. Operasi bersepadu Hazanah 70 kertas pansik dibuka, 62 pengawal nangkap direkod ke. Jadi tu isi berita. Nakak 30 hari bulan 4 tu kemari, semua kurikulum sekolah Nembiak Mit 2026 ba semua 107 buah palan sedidik udah dipejalai ke dalam tukuah digital. Berbak ngunya aplikasi My Sedidik udah dikena 2,743 ikut Nembiak, 6,059 ikut apa inai, ngau 471 ikut orang kegawa. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka aplikasi My Sedidik nyak ukai semutik nyadi ke plasa digital raja tang megak nyadi ke semengka ekosistem di tahu memudah ke pengawak ngajar, ngau belajar, pegara penatai, kaul ngau apa indai, ngau pentaberan bak sekolah palan sedidik. Nyentuak ke bulan 6 tu tadi, semua 107 palan sedidik udah berjalai ke polis pintu terbuka, ke alai 61 bengkah hari palan tu bisik nyedia ke program pelajar inklusif di sama mungkur 205 ikut Nembiak ke bisik penimpang. Teks jakok ya dibaca Menteri Pemansang Induk Niuk Nembiak Mit ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah lebuah ya ke ngelancar ke aplikasi My Sedidik di Kuching. Projek kena ngurang ke penusah bah, bah Desa Wira Fasa 2 dia tu udah 11% tembok. Retinya dulu agi hari timpuh ke ditetap ke. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Singh Kui Hian madaka projek tu mengukur pengawak tinggal kat site agi reservoir station booster ngau pengawak tinggal du ke sistem parit. Ti diperjalai ke ngena belanja RM36.6 juta ringgit hari perintah Sarawak. Reservoir ke boleh 11,400 square meter tau ke 1.13 hektar pemesainya ulian dua nyimpan 30,000 cubic meter tau ke 30 juta liter air. Entik kedua-dua fasanya udah temuk gagak. Projek tu ulah nulung ngurang ke pemalat bah di suah nyadi bak Taman Desa Wira di nyengkawum kampung Sinar Budi Baru serta nguntung ke kira 4,000 ikut orang ke diau bak nulurnya. Tu enang sitik hari 4 reservoir ke dikena ngurang ke penusah bah ke boleh 10.93 hektar pemesai ke digagak ngena belanja ke boleh 114.98 juta ringgit. Tujuh puluh itik kereta pansia udah dibuka. Kalai 62 pengawal nangkap bisik dipejalai ke beroperasi bersepadu khazanah ke diatur di serata Malaysia kenyawari satu nyentuak ke 16 hari bulan 6 tu kemari. Direktur Upaya Penglikuan dalam menua ngau pengelantang Mensiamak Mayuah Bukit Aman
Datuk Seri Muhammad Yusri Hasan Basri madah ke ungkus barang ti kena ambil ngau ti kena rampas buat operasinya di pelaba ke bulia 98.4 juta ringgit. Barang ke dirampas buat operasi tu nyengkawa 16,367 kilogram sarang burung walid, 223 ikut burung arimayu macam bangsa, 2 ikut tengiliang, 790 ikut teluk penyau, 4,238 ikut tekurak arimayu macam bangsa, 959 ikut manuk sabuang, 1,673 lumpuang kayu, batang ngau 9 ikut jelu mamalia. Bak sepemanjai operasi kedatua, polis mega udah nyerebu sekedak palan ke strategik yang kawan pelan dua orang nyimpan barang rumah ngau perengka pengangkut. Berebak ngaunya operasi di Sarawak udah tuliah ke pemujua tip besai. Kalai ungkus barang ke dirampas ngau barang tik kena ambiknya boleh 81.8 juta ringgit. Tik nyerangkum pengawak berdagang ke sarang burung walid ngau nadai pemendar. Pak 10 operasi melesa ngenyit, 6,000 orang udah ditan ke, lalu tau udah nyawak muntan ke pengawak mela ngau berdagang ke sarang burung walid. Tika di pedagang ke di Kuching. Semua suspek megak udah diserahkan ngagai Sarawak Forestry Corporation ketegak penyalah mual, ngumpul, nyual, ngau ngembuan sarang burung, ngau nadai lisin tik seh hari pemesai penyaga jelu siga. Kes tu dipansik nitih ke Seksyen 33(1) ngau Seksyen 33(2) Ordinan Penyaga Jelu Siga 1998, lalu barang nyak dirampas ngenak Seksyen 48(1) Ordinan Kesebakar. Kita dia tu benar mendiang ke berita hari YFM. Projek ngagak rest house kebaru dibetuang udah bisik 65% tembok, lalu disadang uliah tembok nitiah ketimpuh. Ianya dalam bulan 1 tahun 2027. Sapit Premier Dato' Amal Douglas ugah embas, madah ke projeknya digagak hari baru wang turuk, projek rakyat ngungkup ke belanja nyentuh ke 12 juta ringgit. Betuang ianya palan pentadbiran bagi menua ti lalu berdau bisik rest house perintah kemendam dua ngatur program rasmi. Penanggu suntuk palan dua bermalam ngelamak tau ngujuang ke sekedar aribala temuai bermalam di Seri Aman lebuah sidaknya ke nguluk program rasmi di Betuang. Projeknya ke berengkah di Pejalai ke kena 18 hari bulan 7 tahun 2025 subak nang dikena nganti rest house ke dia tau ti udah kelalu tuai cerita nyau nak uliah diadu ke agai. Semua komiti pemansang ngau penglikuan tumpuk peniau J3K kelab ngau gerempuang udah diasuh kenatai ke peminta tik beruruan serta siliak ngamik ke projek mudah diserniah serta dikemendal ke. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tarat Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah ke sidak nak patut ngamik sitik projek dikenak kenatai ke mayuh peminta ke berbida. Labanya tahu ngerugak pengawak penyelarasan serta ngasuh agih belanja mal dekat di perundian ke. Peminta sidak patut disempulang ke ngau anggar belanja ti siliak serta uliah diterima. Ya mansut kejakut tu, bak pengawak dua nyerah kecik
projek khas Sita Kaunsel Negeri Tarap. Berpengawak tu duit 1.79 juta ringgit. Udah diberi ngakai 133 bengkah J3K Kelab ngau gempur gerempuang ti nyengkawam gerempuang perintah ngau keukai di kuasa perintah kena nulung sidaknya berjalan kemayu macam projek ngau pengawak pemansang komuniti. Penggrami barang pemakai ngau main asal semarahan SFCF 2026 nak hari lima tu tadi udah ngerikut ke hasil berjual ke ngelui hari RM400,000. Terman Majlis Pemadaran Kota Semarahan Konselor Abang Ismawi Abang Ali mada ketuk nganyan ke pengraminya ulian nulung ngelatih ke ekonomi menua serta tambah ke penatai pemisik urang dagang bak sepemanjai sebelah sari pengraminya diatur. Penglami itu kebisik ndur numbuh ke 52 bangsa ndur berjual barang pemakai ngau air irup mereka udah ngangkat ke kota Semarahan nyari palan ti ditapat ke balama temuai. Pengraminya diatur kenyau hari 26 hari bulan 6 tu tadi. Lalu pengraminya malam tu dia sadang dekat ditutup Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pengawak ngemansang ke penau siku-siku orang patut berengkah di kerja kenyari umur siku-siku orangnya kaget biar. Ngamik ke penau sidaknya uliah dikemansang ke sebedau ke diangkat ngakai ikas ke tinggi agi. Sapi Menteri Baupis Pirimia Dato' Abdullah Saidul madah ke program pemansang main buah menua Malaysia. Patut majak dikelati ke laban nyak tau nyari ke pelasau dikena ngemansang ke penau sidak tau ngau siliak agi. Sebarang pemal ti tahu ngerugak program pemansang tu patut diputar ke ngamik ke nak nanggua pemansang penau. Berbaik ngunyak kawa kerjasama antara upil menteri nembiak lumak ngemain ngau upil menteri tu patut dikelati kagai ngamik ke tiap inisiatif pemansang main buah ulia merik empas ke mana hagi. Dikena ngujung ke berita tu batang berita dibaca baru. Kurikulum Sekolah Nembiak Miat 2026 bak 107 palan sedidik udah dipejalai ke dalam tukuah digital. Projek ngurang ke penusah bah desa Wira Fasa 2 muta ke penusahan pebah bak kandang menuanya. Operasi bersepadu Khazanah 70 kertas pansiat dibuka, 62 pengawak nangkap direkod ke. Nyak nakak kami nabur ke berita hari YFM, beritanya ditusun Nul Akila Abain hari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Jonathan Giri, Salam Malaysia Medani.

0: Kirana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 6/7 dalam tahun 1993. Bala Kaban Gerempuang Sastra di Sarawak dipinta meruan berarti keubah pemansang ngautai kenyadi ke mayar itu di menua tu. Kebuah pihak labantu dekat nentu ke pemujur perkara seni ngau sastra. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tan Mahmud, madah kebala orang ti berkawal ngau sastra tu patut sama bempu tangguh pengawak nempak raban mansa ti semapai mansang nak matuk rundiang serta ngembuan penemu. Kelimpah harinya megak, bala sedatu kais minat nentu ke pengawak sastra ke digagak sidang ngembuan kualiti tak megak oleh nyawab nentu ke rakyat oleh mansut ke buah rundiang ti mana serta tahu mai pemanah. Kelimpah harinya semua perkara sastra ke digagak megak oleh napi guna rakyat lalu le mantuk niri negeri ke menua. Seminar seni ngau sastra Renggat Menua Malaysia ke diatur sepenglama 4 hari dan ngempuang kelebih 50 orang kaban dari mayu mengkia gerempuang seni ngau sastra hari serata Sarawak. Nambahnya megah seminar tu diguluk bala pengari hari Semenanjung Malaysia. Seminar ke bangsa tu dan jadi ke pelasar dikenang angkat ke perkara seni ngau sastra tulis ngambuh rakyat ti berpenemu landia serta ulia bersemekiah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, peningkat Mayu tinggal 9 minit lagi. Nyauka pukul 8 malam. 8 malam kita dekat mendiang ke Leman Budaya. Nak kata aku bergulai ngau kita bala peningkat. Ya, bergulai baru kita ibar hari ke bukai. Aku Gabby. Jurut ke diri hari konti. Lepas aku dekat nyerah ke penuduk aku lagi. Udah Leman Budaya tu ngagai Matthew Abu MA kita ya ngotong mumpu adalah aku bye bye.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan semua para peninggal kita ke malam tu. Jadi bertemu baru kita buat program Leman Budaya Ban kita ke diungkup ke malam hari satu berengkah hari pukul 8 malam. Jadi ke malam tu temui ke bisa dikangau ke buat program Leman Budaya Ban kita ke malam tu. Nada orang bukai nyalai aku ngelalu ke penatai nuan tu pengajar Jimun Tawai nama berita nuan lemai tu.
1: Terima kasih DJ baka berita dari pukul semangat mah. Kira lagi desain kuang petara. Kalau sama bertemu baru mega ngabala peningat lebih lagi bala ke rindu ke program Leman Budaya Iban.
0: Ya, nama adalah pengajar tua bersampai ke megak bala peninggal ke besi pegulai kau tua malam tu pan sama gerai halaban pengerai tu Siti Reutai ke berguna dikenak kita ninti hari halaban nyak meh kunci buat semua utai. Jadi nanti kita gerai semua pengawak pan ulih dikerja kita dengan mujur dan pengajar. Okey, ke malam tu nama kini perkara ke dekat di baik nak berkongsi ke kau bala peninggal tu malam tu.
1: Terima kasih DJ. Bala peninggal semua dalam program Leman Budaya Iban ke dulu hari tu kemari aku damai kita berkongsi penemu pasal arti puak kumu dalam budaya Iban. Labu, dalam programnya kemari aku semina mayuh perkara arti rekat dikenang tang aku semina sempat ngenang 8 pecah perkara ke bekal ngapa kumuk mayanya jadi ngambil ke kita mulai ke pengingat nama utai ke udah kalah dek udah kenang kita nyamai kemarin sangat ke bisik sekedap bala peningang ke bisik ke nanya ke baru ke minta terang ke baru kini ke bedau tentu terang kesatu aku nerang ke pasal arti rama pokumuk arti rama arti tak pokumuk ke kita nama arti kita nyak jadi nyak kumai ku arti rama lah. Diterang ke ngau ngelansa kedua utai keterang ke kumenya kayaknya cura tau ke utai terkena orang agak cura hubung terkena agak pokumbo ketiga aku dah nerang ke pasal bansa hubung terkena orang agak pokumbo lebih lagi pokumbo kiasal kaya deh. Keempat kita sudah berkenan ke pasal kakak terkena nama kakak saya dikenal orang bertenungan lah. Tentulah bila saya datang ke hubung beliau kalau macam-macam terkenang agak kayak maya orangnya bertenungan dah dah terang kalau ngelansa lalu kelima atur tipatut dititih ke nanti kita ngangkat buah-buah ke di tengkebang orang bukai. Jadi besain artinya nanti kita ngangkat yang hanya di
0: diangkat
1: kita sengapa ya leban dia tahu ngano dia rempo kita ke ngamik kita ke nundaknya ke ngano kira ke ngenak jakuk baru dia tahu copyright ya jadi bak undang kita pun anti orang mencuri utai kita copyright ya tadi dia salah menyaris sendiri undang tang bak pengamuk ngagak pak kumbu leban dia berkawal ngau petara ngau hantu kita ngajar orang di nengkebang nya bungai pak kumbuk atau kebuah pak kumbuk nya kebuah ya orang bukain nak tahu sepenekati ke nona ya mesti minta mesti meri pemali atau adat ya andanya keenam kita sudah berkenan pasal penyakit kita tahu ngana orang ke nak ngerja tahu ke nona pak kumbuk tidak gagal orang bukain kalau nak minta nak nanya lebih kelihat lah laban orang perkara itu ke kaul ngau teh dikarap ke kita jadi bak sentanya kemarin yang selalu main disebut ngau semua penulis-penulis ke dah dibaca aku baiknya pas kaul ngau teh kenyadi bak kita di Malaysia di Sarawak tau ke ngau bala Ibanik Group eh, laban aku mayuh nak maca Bondio Research mpo bulletin eh dia akan menor boleh mayah pada penemu lama mayah ada orang mansep pasal apa kumuk di luar di dunia dia nah baik universiti bukai di luar dia jadi semua sidak ya nyuka rata-rata sepenemu deh ya ke satu ku ya tahu bila kedua tahu mati ketiganya sakit mayu-mayu ngegerai jadi artinya bekal kita ke nanti tidak kemana kumai sida sarat mm-hmm. sarat menawa ko sida lumai ayo de perubat ngai gerai te buka kumai reto de baik hospital nak ketemu guna mak ko buah tanya taunya di bukanya hanya bab malin tadi ketujuh kita berlaku ke artib silo nanti sema mayuah benda bangsa bangsa apa kumo ame kemana beke dolas bandai nama siti dari bunga buah buah kumai dolas pandai tiba si siti menua sebab panjai batang engkari tiap rumah panjai bisa aja di medak buah buah dari kumai dolas pandai mm-hmm. contohlah nyak nunjuk ke buah buahnya cukup lama udah dekena bak menuanya nyak lain mayuah orang udah nona ada buahnya lah udah nama nak lekaya ku orang keliak ngangkat ke buah buahnya ya nenawan ya nona ya jadi punya besi tujuh lap lalu ke perkara ke lapan mari aku dah nguji nerangong lansa pasal pun tahu ke perkara tiknya di tim merangsang orang ngagak sesebengkah bangsa bungai tau ke buah kuah kumbu jadi bak sekedar penulis nyebutnya ngena source of inspiration ku sida aku untuk nginjau je ku English lalu bak sentang tu utek jadi source of inspiration tau ke puan orang ke nama di dalam jaku laut sida yang ngumainya sumber ilham jadi sebengkahnya hari nona utai tumbuh banyak macam utai tumbuh baik kena daun baik kena dore ya baik kena bunga tau ke buah ya utai tumbuh ya tau ke nyak meh gaya ya niki gaya yang melihat nyak kedai dah tunak kita ya kena bangsa hari utai tumbuh tu nyari utai tumbuh tu penulis ngenak lagi je ke flora kesida kumpul araban utinya semkahnya hari fauna tu nyauti hidup utai hidup nyawa baik punya indutai baik punya jelu baik punya ikan baik macam-macam utai hidup bernyawa.

0: ng kabang po kumu maga suwa maga ngaga ya nang ngena mythology tau ka cosmology.
1: Mm-mm.
0: Jadi te marame kun nerang keto jadi ku nyebut ya ukai utai hidup tan de peda ame kemandian beka kita meda bebuliai kita meda remang kita bekayu ada langit kita meda bulan kita meda bintang jadi semuanya utainya kumai ku kumai kita utai hidup ngai ke nyadi kumai kita mati ya nak kala ke bisi sepuluh hidup jadi mar benda jadi bala penulis so, mayuhnya ngena kosmologi iban ku sida ya utai ke peda ngelingi kita nya mengganyeng kau memang kemana contoh-contoh lah lagi kita meda sekedar contoh ngerti ya kita jaga kita tadi aku dah nyebut kita kenama dulan sepanai kita kenama namanya bekabak penghidup kita kita jaga kita ringkaan tu pala contohnya
1: jaga ke buah pakumboknya
0: jaga nama-nama buah nama pakumbok
1: Aunya utai ke dekat dikenang tuan ke malam tu ne.
0: Jadi dalam boleh ngit utai ketanya dari tadi. Nyak kira bakenya meh. Utai kat kenang nampung kenang ketua kedolo aunya.
1: Au. Okey, Ahmad bunyi kunuannya tadi pengajar deh umbas siaga pemayuh perkara pasal puak gumbok tu ke udah dikenang nuan batusun ke dulu ke hari tu deh. Jadi tajak pemakanya aku megak ge mayuh perkara ke dekat ditemu aku lebih agak berkawa dengan puak gumbok. Kan sebenarnya aku tu bala peninga tu bala wadia pan sama megak pengajar deh. Jadi ambil kebanding deh bisik orang madah dalam raban bangsa kita ibantu puak gumbok tu siti hari kelai tau ke disebut kita kemaya hari tu identiti bangsa kita Iban tapi ya kati perkara nya tau nya di bekenya ada pengajar ulih nombor penerang ke sili lagi pasal perkara tu ne
0: terima kasih DJ empat pemanya hotel ke baca bisa aku tertemu ke bunso sekedar utanya sawut kentelahnya tadi jadi hari ke utai ke depeda nyadi dalam raban bahasa Iban ya buah kumbu tu udup saya reti dalam penghidup kita ini. Ya. Tentu meh mayuh ke buah ya nyak dianggap bekenya deh. Lalu ya megak dianggap sebagai nyadi reta pesaka ti berga serta semampai di ibuan di intu ngau penuh penyiru ya. Nak dia so praka disimpan tempat-tempat mempaduk likun dalam bilik kita. Okey ketegal ya, okey seminak ketegal ya. Apa kumuk tu marmat gagak tang laban bisa erti ke lebih dalam lagi arinya ke disimpan ke delekat ke bak bak apa kumuknya ya nyampe ke buah ya ukir ya hanya ke bisa erti ya gaban saya bantu nyalai amat semua utai mayu harta nara dek kerja kita nya pengarap kita nya tak mungkin kena jaku Inggris kumai simbolik jadi ti dek terang kena jaku iban bisi erti berlapis-lapis tau ke besi luap ya mudah aman aku contoh deh ambil ke mana dah bak pengawal iban berburuang contoh lah lebuh ya berburuang ngegak buruan kena bumai nurun ke tanah lalu mendekat ngegak nyawa munyi nendak contoh dan yang lebih yang meninggal munyi nendak dalam babas din ya lu nyebut kayu nanti nendaknya nendak kibak aku ya pawon nendak kibak ke guna maya manggul maya bumai ya nyebut pawang anak kayunya muak ke kibak jalai nanti yang nendak kanan ya ngambil anak kayunya muak ke kanan jalai lalu mua ya mesti meda matahari tumbuh adab matahari tumbuh lepas kita semampai ngarap ke dalam penghidup kita kita semampai mansang lebih penting kita mua kita ditungak ke kita ngagai matahari tumbuh lebih ngerja macam-macam pengawal udahnya tadi pawang bu munyinya tadi nyak kena baik ke rumah jadi kena kuku nanti bangsa bukai berarti kau nyata dia masih dah mertiknya tau takir kau mai semulih pang buruan katik kau nyata lekat bakayoknya jadi dia berarti kau nyata

0: ngarap gak ngatur ya kenyam kenyam
1: ya kenyam nih
0: nah, jadi kau lebih kenyam kau utek kak deh terang kau terlebih kau mau teker kumai kita sembolik jadi pula ngaji kenang deh tadi ya nanya ke bunsu atau ke puan nama kebuah pokumu tu tadi bangan dek nyonya di kelai bangsa atau ke identiti bangsa kita ya ya ke benar pokumu tu nampak iban tahu dekumai nama ke kita jadi kepun penyadi penghidup bangsa iban jadi kepun penghidup bangsa iban bukan bangsa putih bukan bangsa bukan bangsa iban lagi kita ingat cerita artinya nanti nadai pokumu nadai bangsa iban di dunia tu. Jangan aku balas peningah ke luar din lalu udah puas sudah ya nyingit ke pendiang kati ke penemunya tahu bersinya. Hari ini nuan boleh penemunya. Hanya dia penemu tahu kebuah aku nyebut munyinya laban perkaranya udah kalah dia tulis udah kalah dia pansiak manya orang kena tulis pasal budaya iban. Siku hari orang kena tulis pasal perkara tau. Ianya benedek sandir ni yang benedek sandir juga. Lalu benedek sandir mansia tau hari pun penyadi bangsa iban. Kini ke. Ia ke nanti dia menua batang air, dia menua batang kari, dia menua ulu air dia. Kita percaya ke iban gagak hari tanah kempuak asal ya.
1: Yeah.
0: Tanah kempuak. Tanpa menitih ke pansiak benedek sandir, orangnya di orang kena usai cerita atau ngagaya dalam tahun 1962 subah, yang nyak mawan anak rajau dari sungai Pelanu, Paku, Seribas. Lalu, yang usinya dalam tahun 1962 ngagai niang benedek sandir, lalu niang benedek sandirnya, lalu nulis ke ya, babub kedekumai sengala burung. Apalah peningan semuanya ke kumayah bala apa orang ke merindu ke pukulim tau nyingit ke pendiang dini indu aku boleh penerang tau jadi bala peningan nanti kita akan nemu penerang pasal tau nanti kita bisa peluang megai buk dari kumai sengalang burung lagi udah nengah ke pukulim tau kita buka bak daun 98 bak daun 98 tahu utai kenyadi bak daun 98 kita tulis nitih ke pendidik sandian tahu dah udah dah atur aku baru awak kenyamai kita dengar kita dalam program tahu jadi tahu ku cerita tuainya lebuah Raja Petara ke bernama Kri Raja Petara dekat ngagak mensia menya ia ngagak gambar kerama dua iku maka tukuh mensia maka tukuh yampu yang agak keramaknya ngena pugu pisang. Agak ya bisi jari, bisi mata, bisi mulut bekas kitanya meh. Lalu darah keramaknya gagak ya hari getah kayu kedukumai kayu kumpang. Abas nentan tu kita ingat ke tak cerita tanah kempuak megak dekagak hari kayu kumpang nyalai lebih orang agak keramak bau mai orang ambil keramak lalu ngena ngagak keramak ngena kayu kumpang
1: sikit kayunya kena orang
0: nya kena udah tembuk dekagak petaranya tadi keramak dua ikutnya lalu debab bini raja entalanya tadi ngena kuat kumbuk lebur api debab yang ngena puak kumbuk lebur api dengar kebala peningan ya laban kedak kita kita nanti orang nanti balak berjual ke puak kumbuk di pasar dia nak nemu hari ni asal iban nemu puak kumbuk nemen puak kumbuk ni lapa puak kumbuk tu nak dia tenun bangsa bukai di seluruh dunia dah lama nadai dia buat Afrika dah nama kebuah balak aki bangsa iban tenunnya tu cerita pun ya laban hari petara udahnya Raja Antala lalu negah ngeramaknya tiga kali ngasuh yang angkat gambaknya panung kebut lalu angkat lalu hidup menjadi iban doiko siku indo siku laki
1: oh
0: ceritanya jadi cerita paham aman kena nyana aku betalat kena leban aku tu macau tak ketulih orang jadi sabar siapa kita ke luar din mendiang ke program kita lagi pedak bak daun 98 bak buk kiri kumai sengalam buru dia celak bi Borneo Literature Bureau dalam tahun 1962 nyanya ya. Hari cerita tu dia kita nemu pokumuk tu sigi pemain Raban Bansa Iban kenyau hari mula manusia Iban degagak nyad degagak tara dalam penghidup kita nah sigi pemain kita lalu berpun hari pokumuk di bisik kuasa mereka penghidup nyak meh kebuah nanti lebih manang belian ya membuat ngena pokumbo lebih-lebih mana belian kan ngehidup kurang kesakit awak ya gerai
1: awak nyala ya lampu pokumbo nya ya nak kerja
0: nyala ya mengena pokumbo jadi nyadanya kebuah dia tadi pokumbo bisa beri kuasa beri penghidup lepuk pokumbo nyak pesaka ti asal kadang nak tu nadai dia tulis benda sandi mada kadang nak lepas kita tu berkenang ke pasal pokumbo kadang nak puak buah hari puak kumuk lebur apinya kini kedah kedah lalu dia kemuan orang Iban keterubah ya dia kagak raja antalanya hari pungguk pisangnya tadi hari keramaknya lalu dia turun kenya bansa Iban kemayar itu aku tu nak nyebut bansa bukai leban
1: iya gak cerita kita bansanya
0: kita Iban leban tiap bansa dalam dunia tu segi basic cerita yang pu cerita asal ya, penatai sudah jadi dalam dunia
1: jadi ya asai kekalak gak kuda ini gak ceritanya punya konoan kata dia pengajar amat kena ceritanya tu sama ndak betalat kenyak ne ya ini tiah ke penerang buat buatnya ke ya ne jadi tu nyong gendang pasal simbolik atau kreatif simbolik atau kebesilup dalam buah buah kumbuk ke detenuan induk kita Iban tau deh jadi boleh nombor penerang sentar perkara tu pengajar
0: ok penerang pasal perkara tu ia ke muda-muda ia ke degagak betul-betul boleh pedak kita gamal teh ke degagaknya nyuka sesebaka bisa ngabih-ngabih gamal teh ke hari ni ya datai boleh terang ketua ambil kemudian teh beka gambar bayar nemu ketuanya bayar tidak demak gambar burung nemu ketuanya burung teh gambarnya nyengala ada pedak tua beka gambar jelu utai hidup nama ketua ngagak gambarnya dan sekedar gambarnya tadi semina bunga ya jadi dia tidak pedak tua yang lain nak tentu dia semina orang tengah gak ya aja nemu nama utai ke dia gak ya lalu nama arti utai dia gak ya ambil ke contoh contoh banding mempelawak dia mendak buah puak dia kumpai mempelawak nah dia ni mendak gamal bakal mempelawak semina ukir dia ajak bakal ke kaki mempelawak jadi nyantai teku aku bisiknya boleh terang ke kita yang mudah bisik sekedarnya tadi semina orang tengah agak ya aja boleh terang lalu mega sekedarnya ti ya puaknya tekebang ya belalau ke mimpi kita ada pedak ya dalam mimpi ya mega nanti antu ke ngajar ya nyana ngasuh ya nyerita ngagai orang bukai
1: tak menyerita
0: semadi mengabih ya dudi ya dalam penghidup ente ya ingat baru ya madah kata nama apa kumuk tau ya ente ya sebedau ya ninggal ke dunia sebedau ya mati laban ente ya nusi ya tau kena manusia apakah gila ke mati ke ya kebuah bisa penting lah kebuah jadi bila peningat kita berjakut ke dulu aku tentu ngenang puak kumuk ke nelap lagi ya ke nelap kuakunya boleh agak-agak orang kebaru belajar ngagak puak lah ya ke nelap lagi ianya ya ke agak-agak hari mayuh macam utai tumbuh jadi mayuh macam utai tumbuh kita rubah ya ambil kebanding hari kita lihat juga kita ada suah mat hari mayuh ke bangsa utai kerbedak kita bak puak kumuk aku dia tahu nyemuk puak ngenak lah kaya aku motif suami kita meda utainya maka betul maka gegamang buah angkuang tau ke buah tunggang tang buah angkuang ke suagi buah angkuang tau reti bas kedak menuar kumbes kumbes tidak buah bangkit nama ke buah induk kak mengagak buah kumbu ngitih ke gaya tukuh warangkit. Jadi kebuah ya buah bangkit tu bakit tiban kelia bisir tiban now. Ya berngut lalu nanti kita medak buah bangkit anyot si berawat bala sedak ke anamit lalu purakino berebut ngamik ya ngumpul ya lalu siom sedak ya lebur ingat berngut ke buah hatinya deh
1: iya
0: lalu nade
1: nade ke view
0: lah nade ke kemayar itu anyak pun tahu dia kena namanya nanti ada pegawai ngaso kita berungut lah. Lalu nanti tanya berungut tentu mai orang rindu ke ya. Jadi arti bersilap ya. Nama kebuah bangkuang. Nah, buah bangkuang tu tadi utai dia kerindu ke orang. Lalu nanti motif tau ke buah kumbuk. Buah pekumbuk kita dia gagak rinya. Pekumbuknya boleh narit hati orang ke medak ya. Rindu ke kita. Ya kerti ya. Ya kerti simbolik ya. Jadi situ agaknya pucuk rebuang. Nyalai nah dalam pok kumbuk ya kumbu pucuk rebuang. Tak ada bak bak penghidup sehari-hari. Nak ke kita yang ngumbainya rebuang. Kumbu kita tubuk kan. Jadi tubuk tu masa tubuk bulu lah. Kita tahu dempak. Ya tahu dempak. Tak ngerti simbolik ya. Orang tinggal agak pucuk rebuang yang ngarap ke penghidup dalam penghidup ya. Jadi kepun ya hidup. Jadi mensia tak menyanamnya. Lepas semua utai sikit berpun hari ya hari miat dulu deh.
1: Nyumbu
0: ya. Ya udahnya hari sumbu ayah ayah mensabsai di dalam penghidup ya. Semanyai maya semanyai yang ibu pok kumbuknya yang harap ke dalam pus mampai mansang lah. Bakat bakat tubuh dek baru dah gagak ya nya. Anu di hari harikatnya di buluh lalu buluhnya mayuh guna dalam penghidup. Iban kelebih bulu amat deh kena kita tahu kena kita man semua tahu kena kita keramuk rumah hanya ngerti ya nyak ngerti simbolik bak buluhan tadi lambang kita semam meruan mansang mansang mansang agi mansang dah agi muda kita keduanya tadi ya ke ya ke suahmat daripada kita berkawal kawal ba puak muti pakumbu atau ke baukir pakumbu hanya kawal kelayit kawal kelayit kau kelayit eh kelayit baka dore kayaknya bergeluang ya kalau baka kelayit kelayitnya jadi suah disebut kawal kelayit lalu kelayit tau kita tumbuh di bakar lalu takang daunnya bisa nyok utai baka berdure lalu bergeluang jadi dure tau dia kena akar kelayatnya berpegai badan kayu bukai titik-titik ya simbol tau dia kena mandang kita patut semampai bertolong bersukung ngau pengendiri sekumbang ke hidup boleh sejalai deh jadi semampai bertolong bersukung ngau pengendiri lebuk sekumbang hidup boleh sejalai. Kita berarti akar kelayat tu tadi nanti ya berdiri ke diri aja. Nah uliah yang berdiri ke atas tinggi leban batang ya lembut
1: nyerakak berulang
0: nyalah ya tadi berguna ke kayu bukai lah ya niki lalu berebut ke pancar matahari di atas din lalu kayu bukai matahari leban dia lemik ya nulung kelayatnya mega jalan dos sudah kelayatnya niki dia jadi penanggul di tebas entan tu kayu kenuluhnya tadi kita kada temalah kayunya leban kelayat ke lia ke tinggi ke takin lalu lebih lebih agak nama namanya jampat ke tumbuh lalu ngalah ke kayu tendor ya niki mah kebenar nah ya ke amat tadi penghidup semampai bertolong bersyukur maka kayu di nulung kelayat niki ke atas kin jadi klien mereka dikena jadi ke perengka semengkat sebagai semengkat hari perengka tidak kena orang ilum tin ada klien ilum pinang ada nemu malik mirah ya
1: ya kemarin mirah ya
0: kemarin mirah kita klien ngau kapo jadi lalu mereka semengkat hari perengka namanya terbantir kena orang agak piring lalu piring itu disembah tau ke debrek dan nyok ngasih petara nanya pasal simbol perkelahitnya tadi simbol ti ngayan ke kita hidup patut boleh jalan dengan pengendiri ya kelemik ditolong ya kekering nyukung ayo penyukung lalu akal klien tadi minta tolong ya orang kekering nyukung ya lagi bisa kita tumbuh bukan juga sebekal bukannya dah Siti itu buah terkumai buah handu atau ke buah rambiang bandu, bisa orang nyebut bandu, bisa orang nyebut buah rambing. Jadi ia ke selalu ditiru orangnya buah tanya beka berbintang, nyuka beka gambar bintang. Jadinya dari segi cara yang hidup kedere, nyuka sepakang sudah kelait tadi sebenarnya nade berdore tang ia melit, nemu melit. Lalu ia ke selalu de tuna buah bandu tu tadi ianya buah ianya bukan akar ya. Jadi bak kelait tu ya selalu dituna inya dure ya ke tubuh badannya kena ya bapagainya dah. Jadinya pasal anda utak ke rambing agak mengerti tadi sebolik ya ke lemik nolong ya ke kering nolong ya ke lemik kayu kendor ya akar anda tu nike hanya nolong akar anda tu boleh pancar matahari. Jadi tu kemar Siti kemar harap ganti bisa bala peningah tadi bisa ningah tu atau tidak ya bisa penemuan boleh nambah ketua bak mayuh hotel ketulis aku suah mat aku mendak lebih buah kain tenungan kada ku mai mpilih berasa mpilih berasa dia aku kan rang kesemina ketemu aku buah mpilih tu tadi pemakai tau bisa sekedar tahu gak dempa lalu bisik sekedaknya tadi cep makai babi aja me buang bilik makai jelo bapa buang bilik lalu
1: suah ge ya
0: mana ya kena temu kuenya bekeni ku kawal penghidup kita yang ngau buang bilik ke tahu jadi simbolik nama man jadi ya ke ku mai buah puaknya ku mai bilik berasa jadi ndak tentu bengen nemu ku tu pindah tak ketemu aku buang pilih tu semasa buah dia mayuh dia temu dia menolu lalu suah dia pedak engkanya nemunya namanya tangkai nemunya namanya tutup buahnya kini ke detuna atau ke penyuring atau pemadas buahnya kini ke detuna ya nak tentu banget teranak tentu banget nemu aku
1: nanti salah ke tiap bala peningkat tu ke bisa nemu nak mengajar atau kongsi ke penemunya apa Facebook
0: nulung
1: terang lagi
0: Siti nya ditok ke terang ke aku nya mulung merangau mulung merangau tu dua itu pengamai jadi dalam mas ya kiamat ya kedetiru ditok mulung merangau tu namerik lambang gayu hidup hari ya mulanya gemit sampai ke berbuah sampai ke mati tuai nada tengah caw nya ke kumai mulu merangau tangkun arti ya ke namanya ke selalu nak mandi yang dedi ngainya nanda em kami tuai nyadi mulu bakal mulu lalu merangau nada berarti bini itu dah. Nada orang nanti menanya, nada orang nanti minta deh.
1: Tuk di sepama ke tuk
0: ni? Sepama. Nyabak sepama ya kena man, namanya bisa erti ke namanya nak nyaman dengar. Tang ya bas puak kumu, orang nanti ngagak puak kumu niru ya ke gayu. Labang uluan tu, patut ya benung ya ke maduk mana ya ada peringat orang. Nanti yang nak ada peringat, erti gayu mah penghidup ya. Sampai ke mati tuai. Nyak lambang kita sampai ngarap ke dempu gayu gerai nyamai dalam penghidup sampai ke tuai. Siti nya akar terkumai buah puak terkumai bali berinyan. Tau ke pemar mas peku benar mekukang iga tang buah puak segi suah mada sebut bali berinyan. Jadi bisik sekedar penulis madah ke berinyan tu bangsa akar. Akar bangsa akar nya dia ke detuna nya akar ke melit batang kayu jalan ya berjalan kin kita dah ku mai bali berinyan. Jadi nya tadi lambang nya sama ngobaka kelait nguandu tadi mega akar tu lemik lalu gantung ba kayu kelayan ke. Lalu kenyak men dalam penghidup kita semampai berbantu semampai bertolong bersyukur dengan pengediri. Jadi Bisik dah jam berdia tu.
1: Bisik sudah. Tetapi tang tu berdau tanya tu pengajar.
0: Okey. Angkat. Mungkin saya dah menung.
1: Bisik ninggal. Bisik ninggal ke penerangan.
0: Okey. Tip ya. Tuan terus ke tau lah. Ngambil ke lagi. Ngambil ke. Tip semua sedap ya. Bisik nulis lagi. Kita mendak. Tapi kita sedap ya. Lepas main lagi. Mereka tekat terang gitu. Ke baraban kedua ianya motif tau buah pokok kumuk tiba-tiba dari utai do penyawa. Baiknya itu utai tau kejelu ya. Terubah hendak kita berarti ke utai ke kumain karma. Dalam mayuh menulis ke pada aku baiknya pada aku ba Google baiknya pada aku Wikipedia pada madah ke kerama tu wakil ke petara aku sida ya
1: out ne
0: out ya tau nyadi pengaruh dikena nyaga orang tik ngena ya ari tik dikacau kuasa jai bisa kuasa leban ya namanya wakil ke namanya spirit tau ke kuasa nak ada pedak di boleh nyaga tubuh kita dari mayu macam kuasa jahit biar aku sedar deh jadi nyarting kerama kadang-kadang ada bakumbuknya
1: kadang-kadang kan gelik kita mendak nanti bakal orang kena nemu reti ya
0: dia pengajar nyuka bakal gamal bensia bakal gamal lantung nyak ke kumai sedar ya kerama lah menjadi lebih ge nanti orang keliak segi bisik kerama kena sidai nyaga tindak yang kena ularnya sidai yang kena kerama tampaknya dia ke wakil semangat antu ti nyaga sidai hari kena kuasa kena kacau kuasa jahit lalu ketiga tu ianya nabau bertunga nabau berbeli macam-macam cara ngagak nabau tang ya nabau jadi hari semua mau untuk kena baca aku sida imadah ke nabau tu lah pengapih besai kuasa lah nanti kita orang kapitan nama yang benda cukup terlebak nenun dia nak berani nenun puak bisik main gambar nabau ke sida ya. Hanya dia lekat Yaakob selalu disebut sedak ya. The most potent ke sedak ya. Most potent motif. Motif tau ukir nemu mudah menemu nganu orang ti nenun ya nanti kita nak cukup jaga nak cukup keren semangat nak cukup nyaga dirimpu ya. Jadi ya mereka kuasa besar dikena nyaga pengelikun semangat orang tempu ya jadi bisik kuasa besar ya. Lalu buah puak kumuk tu semina tau ditenun induk ke udah tua umur lalu udah kalak suah megak nenun mayung macam bangsa puak buah puak ada
1: ya
0: nyekas bakal ngau nabau megak bakal bayar okey bayar suah mak kita mendak ya. Bayar belangar ke, bayar macam-macam nama kan baik sih dah tak bisik gambar bayar dia jangan bayar lalu nyak megak bisik kuasa ritual dia kena nyaga penglikun kita dalam hidup artinya semua dia bisik gambar artinya dia harap ke kita boleh nyaga kita hari kita kena ada pedak minyak kena orang kena puak kumbu orang kena baju utai kena jaga kita wat ya ukai semina utai kena pedak tu lah
1: ya
0: nanti dia berjalan dalam babah nak dia medak punguk dari atas labuah
1: ya
0: nanti dia nak cukup nyaganya kena dengan kita
1: awak
0: makanya utai kena ku sedak ya tau ke sumpit antau nak kita medak ya
1: nanti tua ngadang nyamai
0: nanti tua ngadang nyamai nyalai nyak buah tua dalam penghidup tua bisi utai ngetan ke kita orang utai nyak kumai kita pengaruh lalu puak kumbuk tu tadi bakal pengaruh lah te orang bakal gambar keramanya bisi bak kumbuk tau ke bak baju tenun tua ya tau nyaga tua hari nyaga penglikun tua ya Siti lagi inya buah berat besar inya gajai jadi gajai tu nadai daripada nadai kalau orang mendak utai tu hidup tang bub serba reti daripada aku madah ke gajai tu bangsa angkata kata antura, kata raksasa, kata besai, ya mat, besai, kata antau deh, punya korte itu ya, dia. Lalu buah buah kumbu tu besai kuasa mega dikenak jaga pengelikun orang ti ngenak ya lah. Dah kini kau jalan katanya, kanya cemina antai pakai nu kama, uli am tanggap kata nu kau deh.
1: Aw.
0: Kedua ya kemadu mayuah pedaku bapa kumbu inya buah pelawak. Jadi buah pelawak tu mungkin degagak nunda.
1: Namanya apa ya bakaki ya jangan
0: jangan. Tukuh gambar pelawak dan suahge tak gamal tekak baka kaki nak tentu menyata daripada gambarannya. Ya, gambar tubuh anda temu kaki je kebisa daripada. Jadi lah pelawak lah dia ngakak pukat dikena enangkap indotai dikena hidup ke sedak sebilia. Jadi lalu akhirnya tadi orang tengenak puak kumbu tengundan mutip pelawak tu tadi dia sedang rajin kerja serta landia berdaya ngidup ke diri buji diperhati kerti bisidupnya tadi yang berarti kerja ke buah mutip buah puaknya tadi pelawak ya nama kaitnya ngop hidup kita kita betul hidup rajin bekam pelawak landia berpikir ngaga mayu macam akal kena hidup ke diri dan pelawak kena yang hidup ke disida sebilia ya mukat
1: ngadu ke pukat pelawaknya
0: ne angin kena indu utai
1: indu utai ke lekat ya ada tempat ya
0: pakai pemakai sida sebilia yang hidup ke anak kena kena hidup ke diri empu dah ke semengkah lagi sebuah lebih lagi buah buah kain sesuai buah betul jadi betul teman ular jadi aku ada tunaknya pemanah ukir kulit ular betul mah kita pernah nemu nama kebuahnya nama pemsai kuasa tu dah betul tu nyode tunak kanya deka buah buah nak nak tentu nemu kalau bau ular betul tu nak ukai ular bisa jadi nanti ya buah-buah tahu dia berkata aku ya kulit ularnya mana ada pedak kena kau penulis dia baca aku nanti buah-buah gagak kita mana lalu reti ya nelap cara rino aku ya terkena nama aku ya dia tahu buah-buah tahu dia berkata aku ya ngerino ke aki petara aku sudah ya jadi situ buah-buah di suahman daripada aku ini buah kemai rusak buah rusak jadi buah-buah itu gagak nunak pemadas peniau jelur rusak lalu jelur rusak itu bisa tanduk dikena yang ngetan ke diri tanduk rusak magak suah dikena ngagak ulu luku dikena dekuilan dikena ngayau deh. Lalu kita medak mega patut bakal rusak semampai mai senyata lebih kita mindah kia-kia ngai apa pala engkah tem senyata kita tanggih kita ibu pembuang ruko ya lalu tanduk rusak nyade diambil kita ke pengaruh jadi abalah peningan kau kau bisikan nemu penemu lebih pasal perkara tahu tahu baca kita bak buat segala burung bak lama 98 dia lebih maya ramau telicu orang tuai kan nama telicu ngot telicai kali ya bertanam lalu dekat jauh tai tai ke tanam ya dipak sedua ya lalu boleh tangkap jelun tadi sikonya rusak sikonya pelanduk sikonya babi jadi tu dah rusak pelanduk dengan babi madah ke dalam pun anang kok sedua ya sida tiga anang menua kami dah kita itu bekaban ke ya dekat petara kita bekaban lah lalu kami terkelanjur mah ke ngacau teker nama de tanaman ya jadi udahnya nanti kita te sedua di munuh kami kita nade kami nade ge puria dalam dunia atau pihak ke nade ge rusak merti jadi ada lepas ke telicu sore telicai jadi telicu tu nanti kita suatu tuai hanya tuai antu lalu telicai tu tuai kita nurun ke ketiban pihak ke tu suatu tuai lah bala peningan tau mendak bak daun 98 dah udahnya lepas ke udah sebuah lepas tadi kena malas budi sedua tim lepas kami cuk ambuk icit uit kita lah kena ke babi kena ke rusak kena ke pelanua tahu ngambil tanua kami tanua nyadi kami ke rusak tanua nyadi ambil kita ke pengaruh nyadi pengaruh kena nan muku buat pengaruh tik bumai kena ngulia ke padi minyak merti tang ketemu ku seminak kena ngagak ulu duku ulu duku ulu duku hilang
1: iya yeah.
0: Babi kena ganti babi nyadi atari yang ya tahu dambe ke pengaruh lalu ati babi lebih dia ke babi tupai tahu dia kena pecenaga jadi dia kena nenung nasihat pelanduak kena agak bersemaya nanti kita ketemu ke kami bisik tanduak kaya nyarti kami merik kita pengaruh tanduak pelanduak tahu dia kena nunduak tahu dia kena bicara
1: jadi itu selah juga agak kurang lagu jangan mengajar
0: nyame kada jangka aku nah balak kena menemak ke buah pelanduak tahu tanduak pelanduaknya tahu ke
1: penunduak
0: hari ini pun ceritanya ambil peningan ke tika nemu pasalnya
1: tahu kunci
0: baca abad alamar 98 tanduak rusak ngau tarian kabi dah tahu tahu baca kita dia lah ngajak penerang dia aku nak tentu banget terang kita mampu tahu baca kita dia bak cerita telecu ngau telecai
1: iya yeah.
0: Adanya setiap lagi buah-buah di selalu ada sebut dalam lakam main hanya induk pandai pia tahu ngelengkuk kemaya ke induk di teluk tibang terentang ujaku orang dalam lakam tibang nah. Jadi induk ke pandainya tadi nunda gama mayau tinduk nama ke buah mayau tinduk lapan nak cip tinduk dia kada tunak deh.
1: Iya.
0: Ah ya, buah ya, laban mayau tu nang ya segi are dunia nyadi kelia, segi nyadi ke kaban kita lalu bumusuh ngucit tu dah mayau.
1: Iya.
0: Nyadi laban yang nyadi ke kaban kita ya mega nelap, ya mega boleh nulung kita nyaga rumah hari kacau sidak cit padi kita lalu lebih ya tinduk tajak ada pedah kita tinduk ya sampai bersedia ngetan ke diri ya mending ya boleh ninga ke utai tikang ngano ya jadi nya suai dia ambil orang ke puak nama puak kumuk deh sampai mending sampai lebang buleng orang tadi entah artinya kita mensia patut baka mayau lebih gulai ngorang tadi nak sumbung tang semampai bersedia dekat nyaga pengelikun diri kerti ya olehnya setiap lagi atau buah buah aku main banau berbandu banau bandu sama ngobaya sama ngobaya tadi lah dua ikut banau berimai atau kebayanya berimai sama sebagainya tadi lah lalu kuasa yang megah dasar kita nyaga besai kuasa leban ya jalur hidup penyawa lalu oleh nyaga kita hari kacau kuasa jahit kita meda kelimparnya mayu mega orang agak utai kemim ya tu beka gambar lintah bulan dadu nada tentu banget tanya nak tentu banget pedak kita tambah tidun agak gambar utai hidup baik kenyak ular baik kenyak burung bapa kumuk no mesti nyedia ke umpan ya mesti
1: aku
0: tu menyebut lekai jaku kada kena bala penulis menyebut hanya umpan tak ya kemenda bisa menyebut ke pemakai ya lah ke pemakai ya awak kena nak nganuk kita tinggal agak ya ya lah artinya
1: nanti
0: kita artinya nama kita ngelekat ke gambar kita hidup bapak kumuknya kita yang ibun ya penghidup ya semangat ya lalu ya mesti diberi break kita pemakai awak kena nak ngacau kita itu pengharap api ini kita kan kebuah ya pakainya setinya nyelipan nyelipan mega ada temu kita nya tik buahnya buah nyelipan kemudian ada kakak kita bawa pokumu tentu mes semua utai semua menyung macam kita pun takut nyelipan laban dia bisa apa
1: oh.
0: Itu ya Jadi raban ke penudiannya, raban puak kumuk tegagak berpun dari mitos atau ke mitologi atau kosmologi. Kosmologi. Mm-hmm. Jadi utai tu kena raup kaku sekali, ingat berkaul ngutai kena pedak kita kena kumai mati. Nak ke kita ingat mati, kumai hidup. Nak ke nya hidup. Yeah. Ambil ke contoh dia ya. Buah puak suah mak tegagak orang. Air berbuli. Kesedaran.
1: Oh.
0: Air berbuli. Air berbuli tu dah pedak kita. Yang nona air ti berbuli lalu berpusin bak lubuak. Bak lubuak artinya penghidup kita sikit semampai berpusin serta bertapi ngau mayu macam penguji.
1: Oh.
0: Kita hidup sikit semampai bertapi ngau mayu macam penguji. Jadi kita mesti lihat hati lah. Lebihnya sikit nama kurang sikit bakaya. Dalam penghidup sikit bisa semampai kita ini betapa ngomong macam penguji. Tajak berkenya kita patut bersabar, nak bodah mantul, lalu bersedia terus ke penghidup. Hanya pasal air berbuli lah. Agak mereka berkaul dengan air yang tadi, bisa mereka surat air. Jadi surat air itu tadi. Jangka aku tak beria-ria. Beria bak air.
1: Oh.
0: Tau ke pupuk air. Dan pedak kita bersuri-suri. Nyak-nyut. Nyak muka suah dia tiru. Suah dia gagak ke Pak Kumbuk. Jadi Pak Kumbuk di ngunan surat air. Laban dia gagak hari tercelap. Hari air. Pak Kumbuk tu. Kumai aku buah ya celap lah.
1: Mm-mm.
0: Tau dia gagak orang kebaru belabuh. Ngagak bertenuan ya.
1: Tau.
0: Bisi siti lagi ingat niga duduk suah mai kita meda orang agak niga duduk tau kau kira niga duduk nyok ke bakar bucur buang kau kita tang ya lain lagi lah bisi ukir ya lain lagi lah banyak kita niru pemanah gaya kebul tau ke muhari ke depan kita ada tisi langit din maya lemai harinya ada ke umai nikah
1: nundaknya
0: ya depan. Hanya itu kena kurang ke andor aku macam tadi empat orang ke bergagak ke ukir tadi mayuh macam pun penatai no ya boleh rundiang ke badas hari temedak pemanah rayu muharinya di tisi langit pun ia boleh rundiang kena ngagak pemanah nama ukir tau ngagak buah puak ya
1: iya yeah.
0: Surya ayu dah sebut ringka itu pala, yang nemu kita itu pala tu disimpan nama ringka, lalu ringka itu pala bisa dikatakan jadi ke buah puak umuk, lalu itu pala tu pesaka tip ngambil berga ke lelaki laban yang lamang ke pemarani ketan ke dirimpu. Dulang sepanai mega suah mat kita meda gambar motif tau ke kita kumai dulang sepanai jadi sepandai ngaga mensia lalu nyepuah kita jadi mensia ada karap ke jadi mensia menyana ada gaga sepandai jadi buah-buah tu menggendelap leban ya ngayung ke kita yang tadi gerai nyamai lah leban kita ngibun dolan sepandai jadi jangka aku leban jam tua penyut nak tentu banget panjai lagi nyode.
1: Oh, okay, bisa 9 minit lagi tu pengajar ni.
0: Okay.
1: Untuk kita mendak ni, tua pan udah ke ninggal ke penerang kita kena tai ke nuan tu pengajar. Dia puak kumbuk mayu wah mai guna ya. Buat budaya kita iban deh. Ulih nuan beri penerang pasal guna puak kumbuknya deh.
0: Bala peningan semua tu rintai ke pedak aku lah. Ulih nak aku lah kumpul aku. Wah, kita jumpa lagi lah. Jadi penulis ke mayu mendang rintai kata nama ya Komelia Vogel Singa dalam tahun 1980 ada pada tahun 1119 Bak Borneo Research Council lah. Ke alai ku boleh tak deh. Lalu yang rintai ke kunuk ya satu ngelai palan alai miriang artinya nama orang miriang kelai pala nali mirian terlebih ke bat tau nyaku nyengat ke tiketin menua ngagai ulu betara jangkin nama orang mirian dan jauh ke tiket pokumbo
1: yeah.
0: Lalu dia ya tadi ngedar ke Perintai ke pinggai piring. Jadi kenya ini kena kau penulis tau. Satu kena nyerayong panduang nanti bekau orang kawai lalu niri ke panduang. Lalu panduangnya ada serayong kena pokumbo. Ketiga kena kecin nyerayong pagar api tau ke iyalah di mana belian ya ada serayong yang kena pokumbo pagar api tadi. Ingat di hari pun tadi manang tu belian apa yang ngasop manusia hidup masa manusia gerai. Lalu hari pun petarang agak manusia tadi kerama debab yang nak puak kumbuk lebur api lalu manusia iban pan lalu hidup berpun harinya. Kelima kena nyuyuk anemian ke baru bertemu ini ya. Jadi tu diperhati ke penulis ikut tu lebih maya orang tadi icit akan bertemu ini ya. Pendak desanya indah ya.
1: Lalu nak pokumbuk,
0: nak pokumbuk lo suak ngaji ini ya. Lalu yang berdaanya deh. Ada kena nyuyok anak mit ke lebih maya berpindah nama. Lebih maya sudah pindah nama deh. Hanya di banyak ya. Kurang lebih angkat ke ada. Terang ada uji. Dia benda.
1: Sitik hari sitik hari taik namanya taik guna apa kumbuk tu ni pengajian ngebab bangkai sekumbang ya ke dia sengai barumah dia kita berarti ikut taik tu pan ambil ke aku malak tu pengajar dia bak
0: amat bisa lalu dia baik ya meh
1: lalu dia baik ya engkau nak nanya main ke tu ibuan yang tu dari kena ya ni udahnya sitik hari guna yang megak kena kita yang tarik nyambut antu palak ke uliah laki ya pulang ayau nyak sitik
0: tu dari kod ni yang beli sandian dalam tahun 1980 ke ya.
1: Udah yang ke 9 tu ke namanya pengajar agak atap tajuk perahu lebuah pulai nanya indau op ya.
0: Orang kena gagak ke langkau bak perahu. Nak kita ngasau indo kedame kita yang tadi bini indo dah ngena ngepan pada hemat. Gagak ke langkau lah. Lalu gagak bekak bat nyak meket ke tuduang ya apa kumbu
1: debab ngonya ne
0: debab ngonya
1: udahnya nya site baga ke dikena kita yang tadi ini yang sapat maya ke nyengai antu ne
0: jadi banyak antu lebih ke menua ke bantua de 100 ribu ya jadi AJ and Richard madah ke site agi guna apa kumbu nya kena lepas antu rau ya lebih maya bulan gelana kodanmu kalau ada berarti kita lihat dia mau maya bulan tadi temu petang bulan mati belum mati gitu kan
1: terpas
0: lalu orang kelihat di kumai bulan gelan rau jadi dia kena mukanya anjo kebiri yang ketanjo kita lumir yang ketanjo udah nyanda kebau ngena pokumu itu dari kod Richard dalam tahun 1981 pada abadawan 144 Lepas semua hari tipis ada peda lebih gelumu maya orang nurun nunu kumai yang mensa nurun nunu semua hari pedalu ayah anda langit tisi langit dia kebau kena pokumu
1: ngecak ke semua hari nyalari ke bukai pia ko pengarap kita ya, pengajaran ya.
0: Tahu ke Sabah mana mereka dia kena keempat belah tu kena nyala orang ke debrek mandi ketik ke Tegal Sida Mali jadi salah serak lalu nangkanya dia kena nyerayu orang sintu orang tahu ke tersang alengkah pedara engkah piring agak ku tahu ti lalu maya pengami belah pinang kenang dia kena agak
1: kujuk
0: kujuk panggang lebih ke bantu ada 1100 dia maya beramai maya berbuti kena mana beliau lebih maya mimpi jahit mana beliau nak mengenal manuak ya lebih ya muai kuasa mimpi jahit ada kita ada beliau kena pokumbo dia kena mana bembuak lebih maya belian sudah sebut 2-3 kali tadi lalu dia kena induk jadi anak ya anak padi maya sida gawai umai tau ke maya gawai malu umai kelabung induk maya sida ngek namanya ngatur piring kena merek
1: jadi makai Awak payu kan anda pengajar. Anda segi payu agak guna ya. Jadi jam tu 3 minit lagi ni. Jadi sekedar hari penti pemali kena kau ngelansak tu pengajar dia. Sekedar hari penti pemali ke namanya berkawan dengan nenon Pak Kumbok.
0: Lepas orang bertenon Pak Kumbok tu sebut jepat-jepat dia. Orang pindah ke rumah panjai baru nak tahu mai guluang Pak Kumbok tahu ke pangkat tenuan yang meraka ruai tu rumah mali rumah ngan. Ujung belia orang bertenon dah tahu ngentuang kita jadi mali ke kita ngai ke kita ini tadi malah depan tu ular. Induk kebaru belajar bertenun mali nenun buah puak ke bisi gambar ke hidup kelaban yang ngayo tahu ngayo ke layo buta tahu ke gila kur lebih apa kenyak lah. Mayuh maka pemali buka tanya ke selalu mayuh anda ada sebut orang.
1: Ya, awak jadi terima kasih ya ke penerangan tuan dan pengajar. Nyalai ambil ke pulai ke penemu bala peninggal tua. Nyalai tok tusun ke penudi program leman budaya ban kita tahun 2026 tu. Kami dua pengajar pan berserarak malam tu. Jadi harap ke tahun bukai dan pengajar bersampai ke tuannya tadi seruran gerai tahun barunya ni lah boleh menggap gulai dengan kami. Jadi ujung ke program tua malam tu pengajar penemu Jakob Rinuan.
0: Nyameh tek badan sari petara tek kekurangan dari dirimpu kalau ngarapis mu aku ngau kita teninga program tu gerai nyamai lah boleh penemu badas jadi nanti semua betul tek pelajar jaku kelanjur kenang minta ampun dari kita hari kita nyade terima kasih dari kita tu dah benar teninga ti mendiang kaku tu kucah-kucah berkenang ke pasal macam leman budaya iban.
1: Ya.
0: Okey, terima kasih.
1: Ya, jadi terima kasih megang kena pengajar hari pun tahun dah berapa tahun tu kudah deh begulai dengan kami buat program leman budaya iban kita
0: 52 jam.
1: Mayu tai kudah dikenang kita nyalai nyatau pulai ke penemu kai bala kami ke gawak beradio di tu megak ke bala peninggal kita ke ninga ke penerang Rinuan nyalai ku bersampai ke Nuan terus gerai ngicak ke tahun kebukai boleh bertemu baru gak begulai baru buat program leman budaya iban kita. Nyalai terima kasih megak ngagai bala peninggal tu ke buat Facebook bisik medak tua ke malam tu nari utai dia tanya sebenarnya madah rindu mendiang ke penerang ke di kenatai ke nuan tu pengajar ni. Okay, jadi nyang ujung ke program leman budaya iban kita ke malam tu.

Perkukuh Felda demi kebajikan warga Peneroka. Cadangan allowance pasca cuti bersalin sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: The Gulen Sejala.
1: Ketahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrumen, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab Sampau Datai Masuk Nadai Berbayar ACSJ ke-9 Ngelatih ke Industri Music Iban.
4: YFM Segulai Sejalai.

Berpuru semua maya kita ke dari bawah jauh hingga nyangan tu awal malam tu ya. Traveling tau ke nganjong barang. Jajimat lebih kita ke dari bawah. Hingga lagu ke di sada Ramjana BC Maya berpuru semuanya ya. Lagu keterubah kita malam tu ya. Pemerindang malam 6 hari bulan 7 tahun 2026 kena ke malam hari 1. Sari itu jam kita 9.25 minit malam. Hai semalam kita kena kami di serata menu kita Serama Bumi Kenyalang agar ke program terang di tengah ungkap ia malam tu. Ia jam ke terubah kita pukul 9.30 minit lagi mendiang ke main asal kita Sugi pukul 10 dari Nabur ke berita malam. Mari kami di YFM Iban Kuching. Okey, hari lagu BC Maya berpuru semua nginjal lagu Ranca Ari Nick referensi Ngau Sila King Adan Pengerindu. Dan jam mending ke mana asal kita Sugi bertemu baru kita Pak jam kedua nangkan ke tu lagi. Ya terus sendingan kami mega secara online hingga RTM klik Pemerindang Malam YFM Segulai Sejalai.

telu angkat nu sa di dia di yang luan nya gadi bujang ga paku ai lawang dulu baja katuai baladaro dulu apa jalai ai ningkang hai talu nuruan tangga sida kedara sama belok galaka ai ngkang rumana lan bala daro mayuh ba kaban alu ruman padi ai aja tawang alu nurun dalak panai hai kerenyang keri ga tebu ai tengang

angkat nu saridiah din yang luan nu sedoi puyuh bucu barujan lalu

la mo nuan nuai do do ta na muai go nu dang u u ai pinang u hai u tenyo kapus bulan u Aga kembuang mansangun, baru sudah datai wai.

Asarinang kami dua rantu jalai gamayu utai ulangarinang laban munsuah asabalo.

tempapan si makitai wai abo lak gua ini ki.

talu niki tanggo nduk sadinang dabuang no galangko ayo po dabuang jarang talu datayak.

panjadara kijang la ada uai gayang hai namo tu dasugi nyuma mua mana data daruma maka kada panjah raja gak minyak lapa wai manang terkejap-kejap gak mau wat bujang sugi mandang.

はい。Tunggu berjalan ya, nengah ruah ya. Urang ngiri yang ngigat sugi.

tebak liah duam sugi dari piah ngati siru wai tiang hai apian gaya datai baru wai mantu oyo bujang ga tungku wai rirang hai nu darasa dinang panapian

talon go sadinang pintu pudo iampo kabadro muni gugu guntual wayaba tinggang nyila pintu tasa sadinang.

Bato yang nanti apa ngabang buah ya kebagawai besai niri karanyai gatiang lako uai lingkang

Olá. Aê, nak baru orang semua nanya ke berita ngegewat ujang sugi mendak gak lawan datai nyoto paru uai iya petang

au unggal au adik au iko mah ku tanya wai urang ukai kami nanya penang wai saduai mina kami nanya mendak saduai gak nyop tangu hai maku jatuh wat sugi kubarani hari mit bujang pedang kaki nang salah selit nang gak terumpang wai sarang hai muku sugi lama nak mah kami dua itu udah nuruan nari rumah nyusapia bulan nyukok ko nama wai bujang nyebaruk mulai datai bo manua kita laban utai segi manyu la anga wai rindang laban jalai salah apa ikan ada madah kau jalai kau muntang nyala kemis dua sadinang tenyo nempuah aman wa muncuah nang utai kalai sida apa nyerang

No, mahkami duai kalawan datai kena.

Dia balau menyuah nyong nuang ninga barita sugiu tidak ya lalu tebal ngang ya nanti ya ukai orang

高脚裤，嘿，沙漠是大马油啊，加油安度路嘛，朋友，原来苏格，朋友的姑妈也有人，我爱马盖尔，马盖尔不买。

Ujang Sugipan Walutama Uwai Makai Anyarta Mangadi Iparya Mangadi Daralaksa Binang Makai Maka Makai Kujaku uat bujang laso uai kengkang Kujaku uat igat apa nakat danau laso limbau bujang salampur panau ga tampak uai terang Talu dosila kadi ya pintu tasa agak banir uai tapang tu temak kabilia bujang sugi bai adi ya bujang sa kengkang bakal tas ya ga ledung uai alalinang hau dia meh balai induk darah Kengambat duk darah sadinang Bedau kamu muak Duduk nyelik ga asau Uwai dinang Tenada nak tak tengok hati Bala darah Ndang amarai Uwama magang Medok mua mana ngewat sugi Taman sawah merah Bako kau dah Ada panjah raja agak minyak

Hai nak baru sugi. Hai sudah mantu ngau ipar ya bujang sa kengkang.

0: makain ipuang kitay gat kumantua ya ala ampawang nadai lawa makai badamai batusu tunyua naku jaku mantua ya minak salai rusak tu bisi igat uai ulia sida adi nuan ngambo sita cin cin cinyo jarian la abo uai gitang uai.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band Sabah Fun Run ngau ayuh lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
2: Hello, aku Jacob Ressa. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
3: Terima kasih lagi kita para pendengar. Aku dah

0: WAI.
1: Ya, terima kasih kita kaki mendengar kami jam kita pukul 10 malam. Semalam dengan Dato' Menabur ke Berita Malam Hari YFM Iban Kucing Gerakan Malam Hari 1 Sari Tuyah 6 Hari Bulan 7 Tahun 2026. Semua palan pengintu hari baru ke mata upis pengintu pengelantang Rabban Bangsa JKM dikingat ngemerat ke pengelikuan orang ke dijaga sidak. Menteri Pemansang Orang Induk Orang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri Madah, palan pengintu begat mesti minta jaku lalau perubat profesional pasal cara ngatur siku-siku orang terguna ke bantu khas dimantai ke ulah agresif. Yang masuk ke jakunya lebih ambil komen berkawal ngau video viral tinggawul siku induk berumur 19 tahun bersebuah palan pengintu di Kuching. Kuyang rang enambianya udah diingkah ba institution tu nyadi atur alternatif berdiri atur kot ngau pemendar ari apai indaya ke enda uliah ngintu ya. Adambinya dia tu benung dalam gaya kestabil serta benung di patau Rabban Perubat. JKM dekat terus menegap ke pengamatau ari maya ke maya dikenal tentu ke pengelantang gau penglikun semua sidak ba institusinya meruan dijaga. Projek Pegung Ngandang Air Hujan ba MJC Pines Quay sebagai di projek mitigation ampuh bah batu kawah dia tu udah manggai 30% dikemujur ke. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah projeknya bisi laun mimit ari timpuh asal ketegal pengawat timindah ke perengkang utiliti baruh tanah serta berguna ke belanja tambah ungkup pengawatnya. Projek tu mungkur pemesai 6.47 hektar bergan 63.88 juta ringgit lalu dipelanja Perintah Sarawak. Berbangganya projek Nagang Ampuh Bah Desa Wira Fasa 2 sudah nyapai penyulut fizikal 11%. Peguang ngandang air kengembuan pemesai 11,300 meter perseginya ngembuan kapasiti nyimpan air sepenyampau 30 juta liter air. Nakak ke dia tu bisi 63 peminta hari baru inisiatif I Legacy wang turut pengerja pengawat KWSP sudah dikemendar ke tinggaul pengawat mindah ke duit simpan pincian sepenyampau 46.3 juta ringgit ngagai 86 ikut penerima. Sapi Menteri Wang Liu Chin Tong madah hari baru inisiatif tu Rabban KWSP keberumur 55 tahun ke atas ngau duit simpan ngelui tahap simpanan mencukupi sepenyampau RM650,000 dikendar ke mindah ke sebagai riduit simpan pincian sidak ngagai akaun KWSP sidak sebilik ti layak. Nakak 31.5 tu tadi sepenyampau 3.04 juta ikut Rabban KWSP Malaysia T-Aktif berumur 18 ngagai 60 tahun dalam kategorinya sudah nyapai target simpanan asas nitiah ke umur ianya RM390,000 lebih manggai umur 60 tahun. Tunggayan ke penambah kebesai enti dibanding ke ngau 2.71 juta ikut Rabban ke direkod ke kena 31 hari bulan 5 tahun 2025. Anak bagi menua sibu, kau sidak ke ngelingi ditesau data ngulup program Sarawakku Sayang SKS bagi menua sibu berengkah hari 5 tu. Pengurami 3 hari berunggunya dekat diatur bak dataran Tuntuanku Haji Bujang ditiak ke penerang hari Sekretariat Besar Program SKS pengawat tu nyadi kepala sar ngaul diri begulai ngau mensemanyuh dengan cara terus ngenatai ke penerang pasal inisiatif ngau servis perintah ngagai komuniti. Banyak macam aktiviti bisi dekat diatur nyengkaum aerodance, SKS Fun Walk, lumba ngamain komuniti pengawak pemandang perkara pemansang, pengawak jual dari orang dagang menu atau pengawak pemandang dari agensi perintah, kelimpah hari malam budaya ngau konsert rakyat, lebih 70 perais cabut tiket bernasib disediakan ngagai temuai sepemanjai program yang ilang pengurami dekat di penyadi premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena ke hari 6 tu ilang. Pengawal Mansyik Tanah untuk projek ngagak Balai Manyuah Guna terbuka berperabuang Baskulah Kebangsaan Beladin Pusat diketu ke pengudah gias ke endak dikelala ditemu pansir dari lubang ke digerudik. Nitiah ke penerari upis penyar api ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak perkaranya ditemu hari 6 tu tadi lebuah kontraktor ke dipadu ke upis kerja raya JKR benung berjalan ke operation ngerudi lubang. Serabat pemesai rupis bombang ngau penyah penusah seratu udah dianjung ngagai palanya. Perimeter pengelikun ditumbuh ke 30 meter hari indurnya dikena nyeliah ke Mensia Manyuh hari mansang semak ngagai kandang endur ti berisiko. Pengawak nentu ngau atur nangkan kenyak dipejalai ke tim bahan berbahaya hazmat hari rupis bombang ngau penyah penusah Tabuan Jaya dikena nentu ke bangsa gasnya. Nonyong jom ke berita malam kita ke malam tu berita ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mir. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun,

0: Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak, Leka, Konselor Sangin, Tiun, Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music iban.
3: Kucing 0.3 FM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: YFM Segulai Sejalai.

Yeah, mata kulap-kulap ke tinduk nak nyadi tinduk dengan lagu rancak kita Hari Syah Paing Ari Kaban nyau nyadi pangan. Terima kasih hoi. Kita kagi dengan kami malam tiba jam kedua kita 10.24 minit malam neh. Anita Nawai MA minta lagu Duna aku tetap sayau kena merindang Aunty Selina ngagai Indah Dun Demiri Doni M DIP di Limbang Alicia Tony Agnes B Sharon Duri Catherine Kelina Sharon Sia Diana ngagai Stephanie Charles I dan Lang kaban-kaban FB ngagai merindang hati di Limpu meh ngagai semua kita nyak gerai berlama. Abad Dum di Semunjan MA minta lagu Timothy Serarai Hujan Memesik kena berindang semua penik kita ke malam tu ngaruh kita berindang Juni Band sama tugas MA di Miri dengan Wan Manah Gary minta lagu Josephine Jolin Ambai Aku Tidulu kena berindang kawan-kawan FB engkau semua penik kita ngaruh kita berindang Robert Ganja si mending ke program kita. Terima kasih tuan Catherine Robin di Tabuan MA minta lagu Jimmy Nyayeng kena berindang Isania di Betung balas sidak Mami Boboy sidak Indai Rina di Skim Skrang kemudian ngagai kaban-kaban FB ngarap kesemampai lantang gau rindu-rindu selalu Lina Bugis MA malam tu di Johor dengan Nuan secara online minta lagu William Awing Janji Tinggal Mimpi kena berindang di Limpung gau kaban-kaban FB kaban-kaban WhatsApp sidak sebilik di Johor ngagai semua peningan kita ke malam tu kepada tinduk ngagai Nuan selamat bertugas di konti Iba Binsen Sinyapa. Terima kasih Rica Unuk Mana Gari di Jalan Simpang Semunjan MA minta lagu Johnny Aman Soli Soli Sulu Makai di dalam kena merindang kawan-kawan FB engkau semua peningan kita Sindon Andy di Miri MA minta lagu Jonas McKean Terlebak Kediri kena merindang di Limpu Kabanda Ricky Ribot Dublin Kebaja Bulan Pegari Ngagai Rosin Gunyau Stamos Stevie Stilov Mary Uban Martin Peter Tingkau Kujam Serena Sendai Janang, Michael Elmi, Roy Kuang, Linda Bugis, Jeffrey Jeff, Jem Anyong, ngagai kaban-kaban FB, ngau semua keng lalam eh, ngarok ke teperindang. Okay, kesekali tu, Mem N, sinyapa kita, terima kasih, minta lagu Roslina MA, kena merindang di Limpu, ngau kaban-kaban, sebening ke program kita, malam tu, James Pengiran, hello, sebening ke program kita, terima kasih ya. Lagu dipinta peningkat kita, Jonas McKean. Engkau lagu yang terlebak ke diri lagi, Duna, Aku Tetap Sayang.

sebabkan kau kami tetap sayang dengan semua bala kita akan jadi pendengar setia kami ni di hari ni tiang jam ni. Di hari kita ke malam tu kau temu pagi lagi ya. Okey, ungkup ya, sehari tu 6 bulan 7. Malam tu di pelabar kursi hujan bak sekedandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Kapit, Bintulu Miring, Gau Limbang. Ada hujan di Betung, Serikai, Sibungga Mukah, Gaya Tasik di menua kita bergelombang. 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput hari manyuh bengkah. Enggak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuh pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, lagi aku limpang sekejap macam peminta bala kita di FB kami. Kita terus berperindang tu lagu ke dipinta peninggal kita tadi megak ya, Ari Sembunjan. Okey, lagu Ari Timothy Serarai Hujan Memesi yang bila kita kena terima palan-palan tau ke kandang menua ke benung ya hujan ngarak ke semampai berjimat bak jalai aluni ingat pesan kami Anang Ngagak Pitan Haram.

jam ketiga kita mending ke Retro 15 lagi aku berulang kau Ken Michael setiap lagu disedia ke aku ke pia malam tu ya. Semalam ngagai ini tinggi bisinya pagi kita Margaret Uncing pia mega peningat kita Mami Abah okay, Fiona Ina Iba Vincent bisinya pagi kita terima kasih manyo-manyo okay. Kira keberutang barulah lagu-lagu kena sempat ditebah malam tu neh, okay. Selamat malam ngagai tuan rumah ngadan ngau Madam Doris lagi mending ke program kita di Moyon. Selamat malam, okay, terima kasih sini dengan kami di Bandar Kuching Kota Semarahan kena 101.3 FM. Okay, lagu ke penudi yang dah sudah kita berguling kau Ken Michael Retro 15 lagu ke disada William Awing ngau lagu ya janji tinggal mimpi ya. Okay, untuk bala kita ke baru duka belalak malam tu ay. Okay, belalak ngau hati ke cukup lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana malam tu neh. Bala kita ke gawak selamat bertugas. Okay, ngau hati ke lantang anak stres sambil-sambil ninga kami pukul 12 lagi nyentuk ke pagi timang kerbang tawa siang kita berkali yang baru bang lubang ribut kena ke hari 3 tu sadar lemai 6 ngagai pukul 9 malam pagilah lusa takah sehari naik. Terima kasih kita kepada berkalian kau DJ malam tu tak ke Tiu. Terima kasih Wai. Okay, selama ingat pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

0: na pamaagi dekat di temu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Bendingan. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu Bendingan lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 dengan 20 tahun dia ke dah lalu. Okey. Lagi tu ya Kapien Tindu malam tu. Terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru. Mungkal dengan lagu Pengindu Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisik 14 itu dah lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urap Putih, lagu Mandarin pun bisik, lagu Cantonese pun bisik malam tu. Ana Irawan dan Tuzati, bulan kami ini untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisik lagu Ari Julie Remy, Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biar kita bisik lagu Ray Edward Pusah, apa yang nak setuju tang sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 suba Savage Garden To the Moon and Back, bar Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an zoba penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 bisi klasik mimik lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu ajak lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an zuba. Okey aku beri kita hint mimit lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya kena manahnya di pengudah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wung Kakui babadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya soba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dalborn. Lebuh mayanya subak. Ya kita bilang, lebuh mayanya subak. Lalu, The Day We Find Love tu Siti Ari. Lagu ke dipansut ke Sidaya. Bak tahun 97, lebuh mayanya. Lalu, pihak mereka, lagu Rizwilin, Razia Tuanya tadi. Kena merindang kita malam tu, Bar Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami Bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8. Kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang Bar Retro 15. Kesekali tu, semakin rindu, semakin asyik.

0: Lagu Arif Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu jadi tuai. Gau apai tuai yang megak siku ari orang ia kecakah bak dunia penabur. Lebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan mendua kita Sarawak itu. Sapan dan lala. Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Bak Retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael and Sturrock merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus menyanyi ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Nga pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tengah bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tengah sebenar kita menyanyi ke duit lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak Retro 15.
1: Cinta

Raman Music Express, Apai Blues, Bar Retro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu tu asal ianya In Other Words. Tang lagu tu popular dibaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu yang diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenarnya bisi sejarah yang bu bukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak cassette player dalam Apollo 10 didinga bala astronaut lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu ngau nya mega tinggal 2 itik dagi lagu kita Bar Retro 15 ya ke minggu tu. Nya dah berasai, nya dah tiba pengujung Retro 15. 2 itik lagu ke penudi kita Ari Kopratasa dah lepas tu lagi. Masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita tang sebenarnya. Tu lagu nombor 2 penudi Ari Westlife Bob Bob Baby. Retro 15 Bob YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam guys semua kita. Bertemu baru kita Batusun. Sedangkan ke Tuila. Selamat malam. Bye-bye.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Miet. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acup, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nyuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Berita mana? Ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Twitter YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Kesekali itu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didirikan di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Courthouse digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Ubeh ke Sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Nikol, lagu Cerita Tua. Lekang Gaupiun, Nikol. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gaupiun, Monica Ellen.
1: Watrok, lagu Terabai. Lekang Gaupiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Gaupiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Betampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiwen Ramles Walter.
1: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngotiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngotiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngotiun Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Meteo Mabu.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Ibau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi dengan 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Kesekali tu, YFM mai kita rawun ngagai Sriaman. Kira 3 jam pejalai hari Bandaraya Kuching. Sriaman atau kenama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 nur sidak ngalah Kediri lalu bersemayah paduk ngergau menua. Palang kendur sidak nyain sempekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup terbilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiang air Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini rajah ti kedua ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti laik bendar lalu narit atim siam hayuh ngagai menua tu ianya Pangkak Pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 iti sungai badunya ti bisik Pangkak Pasang ke dikumai benar tu. Menduduk ari benak kenyelai lalu balat ngerinduk ke hati orang tu. Lebih lagi temuai menua bukai dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemayari maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidak tai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkak Pasang tu. Rawah Pangkak Benak oleh didinga sekilometer sebedawaya mansa Pasar Sriaman. Bak tahun 2009, orang di landik ngeluncur bak umbak. Peranak no Prancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban Pangkak Benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sriaman ukai seminak bak menua Malaysia tau megat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkak Benak tinggal liat gati pekin lumbak perahu ngau megat Indian Speed lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megat kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai ari upir sedi kuasa perintah ngau swasta bermacam pekin bakal pekin gambar benak di pemaduk mana pekin kumang benak panggau pemerindang ngau mayuh macam pekin dibukai. Datai meh nemuai ngagai Sriaman Semangat nanti kita dekat medak Pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu hari Radio Malaysia Sarawak YFM.

0: Anda bizi yandıra.
1: Aku dilengkan dengan pia aja.
0: Tidak cukup rancang, haram minat lagu dangdut.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak rengat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.

0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gau Tiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Lekang Gau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Lekang Gau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai, Lekang Gau Tiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Lekang Gau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Lekang Gau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

Cerita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemangsang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Informasi.
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Selimpah hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
4: YFM, Segulai Sejalai.

24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu piamega bekusi ke info berita tetap gati kita ningat kami YFM segulai sejalai.

ke sekali tu. YFM, mai kita ninjau rampak menua, tungak ke pelilih Midlingga. Bagi menua Sri Aman, nak berjalai kurang lebih 40 minit dari Pasar Lingga, dengan air ke ulu Batang Lupar, dia kita boleh medak Sigi Bukit, Dedegi Kediri, Bantara Batang Kelawa, ngau Batang Strap. Tukmeh, Bukit Lingga. Gamal bukit tu betucuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia megada kangau ke sekedar orang, gau nama Bukit Lesuang. Kelimpah hari ngena jalai air ke Bukit Lingga, kita megak ulih ngena jalai darat hari pelilih Mit Panto. Bukit Lingga, ngembuan peninggi 3,000 meter, tucuang ia landai bakal padang tik seruran di pensiang. Kenuk kot cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabung, sidak kediau bak panggau libau. Bak tucuang tu megak, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga, agi ngembuan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, gau bangsa babas kejarang ulih dipedak kitai, bak ndur bukai. Bak Bukit Lingga megak, bisik air wong tiba tingkat, lalu ti nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai ulih tertemu ke Telaga Kumang. Kelimpah harinya megak, bisi abi kaki keliang ngau kumang bak batu, nak jauh ari menua langgir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayuh utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua ti nyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agi latuang, lalu suah, nuar orang nampuak ngulik ke penemu. Siku ari bujang berani kitai banti kalak nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari ban balau ke tampak rita pemerani bak Batang Lupar menyak. Nitiah gensra, yahti nampuak dito bertemu, lalu dituluang kumbang seduai lulung. Nuar ia nampuak, ianya bak siti pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu megah, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekat nikik ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arianto tinguan bukit tu, kena cara miring. Tajah pihak, nak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah boleh nikik datai batucuang Bukit Lingga. Mayuah jurita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Manah alai nur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulan yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulan ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulan aku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex-school program ba YFM.

0: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acup, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, Music Ibad.

Berita mana? Ngagai kita ke Diau Bak Kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat Dirami. Ngau Agrofe Sebawah ke dekat Berengkah Diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu menda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau ayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, Ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Timang Kerabatan Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: YFM Segulai Sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Minyak ke kami WiFM segulai sejalai.

Ke sekali tu YFM Mai Kita Ngulu Sungai Lingga Ngagai Menua Tidik Kumbai Bantil Terbilang Laban Asil Undang Sungai Sida Tidiau di Bantil Tumaga Bejalai Ke Pegawak Bumai Betawun Bekebun Ngag Berikan Kepala Menteri Sarawak Ti Kedua Pengundah Datuk Steven Kalong Ningkan Datuk Tawisli Pihak Mega Menteri Bertanam Betupik Benua Sarawak Ti Duluk Subak Datuk Holistini Nya antara pemesai Ti Datai Ari Menua Tu Bak Menua Tu Mega Bala Missionary Ti Rembai Ke Pengarap Ngagai Menua Nya Menyak Niri Ke Gereja Kedua Ti Pemadu Tuai Di Sarawak Pengundah Gereja St. Thomas Di Kuching Ianya Gereja St. Paul Bantil Nitiah kepenerang ari bob gempung jerita tuai bangsa Iban. Iban ari menua banting ngau pelilih menua seribas. Dulu agi nemu nyurat ari Iban ba'ai bukai. Labat menua dua bengkah tu, dulu agi ndur pengawak mission datai. Ba menua banting, pengawak mission tu dipelabak dikerembai ke Urongya dalam tahun 1860 keliak. Sebedawiah tinyerkai ke seribas. Hari baik Buddha anak orang kaya pemanca dana. Gelingi kandang gereja tu, mayuh pendam serta megar regang lama ti cukup narit ati kitai. Laban ti kebuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayar itu. Bak kandang gereja tu megak, bisik si ti pendam ti cukup penyelai. Kebuah pihak, laban seminak umbang kerang ngau tekuyung ti ditabur ke kena ngelai pendam tu. Ensera sida ketuai madah ketuk meh dor jantil. Tiba bini ngambil anak bujang berani ban balau. Ijau lang ditumbak ke. Siku hari manuk sabuang menua tu. Tik suah mata kayau ngagai bala bunsuah mayanya kliak. Kuta bantil megasiti hari palan di menua tu. Tik ngundan mayuah jerita lama. Nitya ketusui hari serap tubuh ijau lampu. Bakar anak suri. Kota tuk meh ke pengelinduang menua bantil, maya menua agi sigak menyak. Batas bukit bantil megak, siti ari palan tin arit ati, ianya junggur bukit bantil. Kalai pala di menuanya, nimpai munsuh ti datai ngacau. Dur palannya ti tinggi, merik pengelebih ngagai sidak ti berjaga bak kubu lebuhnya, bedak penatai bala munsuh. Mayuh jerita tuai, gau pesaka asal ti bedau di serungkai, mana alain dur nemuai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

0: Rudy Peter. Lagu Bungai Atiku. Leka Gau Tiun, Roslyn Jerman.
1: Richard Lee. Lagu Lelak. Leka Konselor Sangin. Tiun Tony Engkabi. PB. Lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB. Tiun PB Gau Den Aladin. Johannes John Yaman. Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band. Lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel. Lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter. Lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan. Lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
1: Steve Shigan. Lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat. Lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab Sampah Datai, Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9, Ngelati ke Industri. Music Iban.

Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6.30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM segulai sejalai.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Timang Kerbata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamka berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngakai menua tidik kumai panting. Tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai ngenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tumeh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tunda kalak pungkang tajapan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekula ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekula. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengarap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bab banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting. Ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu. Bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu. Ngelingi bukit menua banting. Tungak ke ulu banting. Kita tahu ngelawak perauk kayau tikala di depan orang panggau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ke tuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai tibedau di serungkai. Manah alai nemuai. Pesan tu ari bagi ban YFM Kuching.

0: Bu bizi Maduro.
1: Aku dilengka genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancang, aram, minyak, lagu dangdut.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrog, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Amang, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Amang.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Kita tiada belum mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6.30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum Arameh Sampal Ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamka berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Kesekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang. Nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak. Ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit. Ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu. Ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Ngau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit. Ianya bansa iban. Lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kena kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagaya. Udaya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih. Suah bekayau pangandiri. Iban tidak tayari Batang Lai ngau Batang Lupar. Suah bekayau anak ngau bansa Urang Ulu ti mudiah ari Apokayan. Nengah Batang Kayan ketegang berebut ke tanah pun buah serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi. Laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bansa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri. Lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi. Sidak kebekayau pudik ngai pangandiri. Kena kujerita dalam ujung tahun 1874. Dikena nagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Balih. Tidak asai kiau lih dikena yang itu ke penyarut tu. Tajak ban pihak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah na jawa ari Kubu tidak gagak yato ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua arinya ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Meda utai ti bansanya dalam tahun 1880 Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu ke sekali tu tungak ke ilik Batang Rejang ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit sebelum ti tukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925 ngambil nama Rani Sylvia Brooke ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagah ari kayu belian tegap serta nak mudah Allah laban serang bunsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook nyatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala iban ulu batang air. Gau iban ulu batang rejang ti bektuai ke pengulu kur. Raban bansa kayan ngau kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur.
Kelimpah Hari Raja Charles Vinerbro, pemesai tingulu pengawak bebancak babi itu, ianya sikuk Kapten Hari Netherlands Indies Army. Iau sikuk ketuai apu kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah di hari apuh keliak, datai ngena 95 buah perauk pengayau, di diulu ke perauk Tamakila. Perauk sidaya undur betundau di, kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh di mangsa kapal Raja Charles, meriam lalu diseluruh, lalu sidaya udahnya, belak niri ke sengayuh, ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinerbro, ngau bala pemesai kebediri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak, diak Tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis nur sekedar residak ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalamaga digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang jurita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang, serta megap mengkam nyimpan sejuta kenang jerita lama menuanya. Saya Umeh ke jerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parkir kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau Mayu Agik Kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: Selamat segulai sejalai barunggau kami bawa pengerak pagi YFM ya ke dibuka pagi area 2 kita ke pagi tu 7 hari bulan 77. Okey. Jadi yang lalu ke semua peningkat di Selampur Sarawak Tanah Kenyalanggau Pia Megah nak milih dini aja alain luar kita diau ke pagi tu mendiang ke awak pengerak pagi nak kira yang kena cara tradisional cara old school ini tadi kau frekuensi FM kau tahu kini tadi kau radio online kami. Okey, jadi terima kasih laban tumu pagi udah mulas ke Twitter radio kita gagai YFM pagi tu kau piap gak Swiss tak keskrup ke screen telefon kita pak RTM klik dia. Lalu dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi berlabuh hari pukul 12:30 malam itu ke pukul 6 tu tadi dia tindu malam kita udah ditimang di asuh kami jena agi ngau seleksi lagu-lagu ti udah dia rintai ba awak timang kerba tawas jadi berlabuh hari pukul 6 ada agi yaku kang asuh mata kita lelanuak wai dia tu luar kami ngergas ke mata kita ba pagi area sebenau manua engku kuak dia kami dulu engku kuak pagi tu. Okey, jadi baka selama megak ya sebenau kita ya nyingkang ke muagi berkongsi ke sekedar berita di adakah dikongsi ke bawa kita ke pagi tu mana dulu kita bersampi dalam mati diri ya kita nak terima kasih kita nagaya petara laban sebut kita bandunya ijau tu udah ditampung sari dagi lalu kelimpah harinya mega duar kita itu minta berkat bapak petara kelebih lagi bapak pengawal ia kedekat dipejalai diatur di kerja tua ke pagi tu jadi ya pagi tu haram kita sama dia jenuh lama belap sampai dalam hati ya, diri di ulu keraban Kristian area gereja Anglika pagi tu bertuai ke Bishop Nelson Bugas Bulang bah, sampai pagi YFM
1: 9 pagi hari gereja Anglika kena ke 2 hari bulan 7 keterbatuk aku dulu nak beri selamat pagi dengan semua bala peninggal kota Bishop Nelson Gas Bulang dari gereja Anglika aku kembali kita sama sembiang aku pagi itu di luar kita jamai itu waktu kita ngepun ke pengawal kita sehari itu gau sembiang kita patut beri terima kasih dengan Tuhan ke mana ia aku dah ngitu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari itu kita juga patut beri terima kasih ke semua berkat ia aku dah sebut kita telah mau ketuk sampai kita baik minister go kami beri terima kasih ke semua berkat Tuhan kita sudah terima kami dalam penghidup kami kenyadi nabi Anwan kami muji Nuan Tuhan ke semua manah Nuan ngau kami dalam hari kita sudah jalan sepedau kami gereja pun bukai sarito kami sampi setelah berjaku dengan dulu minta Nuan ngiring kami Tuhan dalam semua pengawal terdekat gereja kami sarito berkat ke semua pengok kami apai awak kita tahu mujur tak pulai kepuji ngomelio nama Nuan Megau kami nyebut sampai itu lama anak Nuan Jesus Kristus di Tuhan serta lepas kami amin baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 9 berkah dibaca buah ayat 1 Injil St. Matthew bagi 9 berengkah dibaca buah ayat 1 Yesus nepan ngagai perahu ngelayang danau yo nyok ke seberai udatai buah negeri yo empu orang lalu maik ngagai yo siku lelaki kesakit bajuang gali buah penduduk lembu Jesus mendok pengharap sido, ia lu berjaku ngorang kesakit bajunya. Anak takut anak, dosa nuan diampun. Sekedok pengajar adat, lu berjaku ngopangan sendiri. Orang tu berjaku busung. Tak Jesus nemu peragam mati sido, lalu ku ia berjaku. Nama kebuah kita berundia jahe. Bakanya dalam hati kita. Ni ti nyamai lagi disebut. Dusa no diampun, tak okey angkat nuan, lalu pulai ke rumah. Tak ambil ke kita nemu anak mesia bisik kuasa ngampun dusa di dunia tu. Ya lalu bijaku, okey orang kesakit bajunya, angkat nuan. Baik peninduk nuan, lalu pulai ke rumah. Lelakinya angkat, lalu pulai ke rumah. Dua orang mayu mendoknya, sidak takut. Lalu muji Allah Ta'ala, tu dah beri kuasa ti besai, makanya ngagai mesia. Tu jaku Tuhan, terima kasih Allah Ta'ala. Sampai kita Tuhan ti baru berkuasa. Allah Ta'ala ti meruan. Kami minta Tuhan ngiring ngudus serta merintah hati ngolah kami dalam jalan dan Tuhan ngepengawak ti letak Tuhan nitih kepesan Tuhan. Wakari baru lindu Tuhan dia tu ngau ke belamoyo. Kami boleh meruan tetap serta diselamat ke dalam tubuh ngau semangat kami oleh Jesus Kristus anak Tuhan Tuhan kami di hidup sebagai perintah kau Tuhan serta ngurul kudus lalah talo siku aja dia tu datai ke belamoyo. Amin. Sampai Tuhan Jesus baik kami di surga kudus menama Tuhan. Datai perintah Tuhan, jadi mempenekak Tuhan, maka dalam surga kenyamgak dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah kelaman kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu, urut datai ke belamo, lamoya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lungi itu kita, Tuhan nampak kati kita, lu kasih ke kita. Tuhan nerang kati kita, lu beri keselamat ke kita. Berkat Allah talot, madu kuasa, pai anak ngurwal kudus, dia ngau kita, serta meruan ngau kita. Kami itu, datai ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita, pagi itu, aku mai kita, nanya pantun, nomor 102, Gulai Ngabala Choir Ray St. Thomas Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerap pagi.
4: Pengerap pagi.

0: Maiban Ampung singalang burung kuntung manawal buban tuh gabulan dua ajaku canduan dama gabulan nebas ngupas halai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan semua kita serta anang kita carayan inuk ngawala laki ayok gengau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan mantap kita jimat anang kena pangan bawa anang berundang nyamai kita mamalam tumu kita gawa hari pukul 6 musai kemadang ramai campur ngaur sam lebas ga anak kakas munu anak mampasan nebang ga kayu serang batang kurang ruman netak garanau rara parugan manyodan munuh gamadang buluh parugan barintai 6 bawa kita daya taruba muai utan tu kenaka ajaku dinga adi akan badu ga aku nu bajaku ngau nuan selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan lebas ga udah badu lantang ga ikan.
1: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

jaku prangsang kesaritu. Patut tingasuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kita pahit tau kemanis. Ngembuan cita-cita tau kejulu hati titinggi nang utai timana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib mulia kutai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Nyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ya kena beri kita pemaya, upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Boleh nyadi ke tangga nur kita berindia. Niki reparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalanan penghidup kita. Terus ke perjalanan wan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki ngeparas setinggi agi. Rampau perniang kita.

kitai maga luas agi, rundiang kitai lapang agi. Tugok kayunya, maga tau nyadi ketanda nagang kitai limpang ari jalai tipatu di titik kitai. Awak kitai ndak bebadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kitai dulu tibisik terpangkok, unsut dulu meh tibisik telih tergelansar, angkat terus ke pejalai kitai. Dalam pejalai hidup kitai, bisik maya kitai re atas, bisik maya kitai re baru, bisik maya kitai neresak lebak, bisik maya kitai batucuang. Nadai maik pengrugi bak kitai nanti kita ngemuan hati tingin dua hati tin suruh. Kadang kita inda ulit kerja kutai nitih ketikas tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kitai, lalu kerja ngawati ti ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngau kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermua kitai dalam hidup kitai. Peluang ti lama udah dianti kitai, dingin kitai lenyawayas bermua kitai. Anang putus asa, gigak jalai bukai, tetap bisik pintu bukai tidak telengok bedau di pedak kitai. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kitai bisik julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kitai. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kitai, nitiah kepingin kitai. Lalu ingat megak, penghidup kitai ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kitai aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kitai siku-siku. Serah kian ialah talah lam sampi. Lu ya ti nemu semua tai oleh ngagih ke kitai ti madu badas, ti patu di kemuan di genggam kitai. Tuhan merekat ke kitai selalu.

0: Penggerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Ya. Agai batuk baru gak?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agroface sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: lagunya DC Maduro.
1: Aku dilengkah kenuan piaja.
0: Tidak cukup rancak, haram ingat lagu dangdut.

0: Samantha, Nali Hari, Sadalamay, and Marilang Malay.
1: Sigulay, Sigulay.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini bisa

Terima kasih yang kita lapan lagi terus mendiang ke YFM lalu milih stesen kami jadi ke stesen pemerintah Alai Ngaswah. Mata kita celak pagi hari dua kita hasar itu. Lalu ke sekali itu mai kita berkunci ke berita TBC di Pedah aku ba Facebook RTM Sarawak ke pagi tu tang sebedaunya beri selamat pagi ngagai bala kontraktor kita ngopiam ga urang ke gawa ngau kontraktornya selalu ya temu pagi dulu bala tu tadi mupua nyedia kediri deka nembuk ke tak ngatur pengawa ba tapa proji okey jadi ya tu berkenang ke ba cita bandur construction site tak ke tapa proji tu kalau ya kemari di pusat dia pengawa nur ngebur tanah alai ngaga sebuah dewan serbaguna ba SK Beladin Kampung Ilip Beladin Pusat dia diketu ke Bengudah Siti Lubang Berhol tak ke engkanya nur rangka nanam pilihannya kini udah ditemu mansut ke sebengkah gas ya ke empai ditemu bangsa nama jadi penerang ke dipansut ke UPS Bomba Ngau Penyah Penusah Malaysia JPBM Sarawak madah ke lebuah maya ditemu kena hari nama tu tadi dia kontraktor yang dipegai UPS JKR betul di benua ngatur pengawas soal investigation barehole drilling dia ketu ke ngau tekalanya lalu tiap ke berita ke diterima sudah ngesah ke bisik bunyi gas ia ke agi pansut hari lubang barehole nya tadi lalu berindiarnya dia BBP 1 ngau Raban Azmat BBP Tebuan Jaya udah dianjung ngesah dua tu lalu muda nama nak kena risiko ia ke tahu ngemedias ke orang ti ngelingi kandang luarnya lalu komander operasi madah ke dalam urua pukul 11.48 pagi kemari dia lubang beholnya agi aktif keluar ke gas lalu raban bomba udah masang tali awas ba dalam kandang 30 meter ba lokasi itu ngambil ke mesin mayuh nadai datai atau ke datai nyemak ke diri ngagai palan tu tadi lalu bala raban kontraktor moga dalau ngambil ke ngetu nalama ngerja pengawa ngerudi takkan deril tanah dia ngambil ke pansit sekali lagi uliah di perjalanan ke ngambil ke nemu nama nak kini bangsa gas yang ke pansut hari tanahnya lalu berita bukai mega yang ke bisi di pada akubah Facebook berita RTM Sarawak kita ke pagi tu ke alai minggu tu dia ungkua pilih menua sibu dagi dekat di rami kengau program Sarawakku Sayang BKA jadi pengawal tu dekat-dekat diatur kena area 5 tu ialah lalu program 3 hari tu dekat diatur bah dataran Tunah Tungku Haji Bujang jadi penerang ke di keluar ke Ustia Induk program SKS 2026 yang tadi program tu nang yang jadi platform luar upis-upis perintah tu tadi datai ngagai rakyat lalu meri informasi inisiatif ngapain mereka servis perintah terus ngagai community lalu kelimparnya tentu ya mayu aktiviti ya ke ngerindu kati dekat diatur nyerumba program Sarawak ku sayang bagi menua sibu tu gila bakal hero dance SKS fun walk sukan community ngau piam ngap pengawa mandang ke pemansang pengawa berjual hasil area menua nyempu piak mega malam budaya ngau konsert raya lalu nyerumba ba edisi ke sekali tu 70 prayers ba lucky draw dekat diberi ngagai sidak Yakub si nguluk program tu ilah lalu berkenang ke ba mama jadi ke SKS hanya tadi program Sarawak aku sayang ba menua sibu juang minggu telah diadang dekat dipenyadi ke premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena hari 6 tu ilah okey hanya tadi berkenang ke berita Yakub si di Pedah ba Facebook RTM Sarawak kita akan nemu berita yang kebukai tahu lawak betul ke like Facebooknya dia tahu okey jadi tahu lagi kami dekat nak tai ke pesan berat ke udah dikirim apa ni
kali kenyatari ba email tau kenyatari ba nombor WhatsApp konti YFM. Jadi anda mendekri kini tetap mendiang ke penggerak pagi YFM segulai sejalai kita ini.

0: Isay?
1: Oh, Isay.
2: Namo hindi?
1: Bakani kaku ka nulis pesan barato ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kaso aku baca ba radio.
2: Oh, namo ko. Laban ko sa nya bisingan juang.
1: Ba, madah kaku me.
2: Au, beketo. Pesan nanya, patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
2: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
3: Jadi kita yang natai ke pesan berat kita ya ke terubah pagi itu yang dikirim Nelson Anna Bilun gawa Madam Helen Hanawi. Jadi dia pesan tu nuju kebelayan ya ke dia bar rumah sama bala anak aki atadun ngopi mega rumah radau rumah kawang kebelayan ke dia ba pakulu ngapakuili sebujuk sebangkui bala ke dia ba Sekayu Batulintang Unduap Pakit Temudua Lacau Peruan Kebelayan ke diau di Miri Kucil Bintulu Ngau ya kenalah dia rintai ke ditu Ti ngelala Empenu anak meduap. Okey, pesan madah ke empenu anak meduap. Empenu anak meduap udah nadai kena 5 hari bulan 7 hanya hari Minggu tu tadi. Lalu niang empenu anak meduap ni yang penuh anak meduap tu dekat dia senggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 baru mah Jackson Michael Sungai Putuang Unduap Batu Lintang lalu dekat di Anjuang Sari Pegila ngai kita ya ke kak nemu silih lagi kawal ngak penuh sarap batu kita tahu bertanya ke Nelson Bilun nombor 016-7069-274 tau ke ngege Helen Hanawi bernombor 0147706342 dan baru pesan pemati ke datai Ari Nelson Bilun gau Helen Hanawi ke pagi tu nyari pesan mudah kini seduai inya tadi empenu anak meduwep udah nadai kena hari Minggu tu tadi 5 hari bulan 7 lalu ni yang empenu anak meduwep ni yang penuh anak meduwep tu dekat dia senggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 2 bar rumah Jackson Michael Sungai Putung Unduap Batu Lintang Seri Aman kita akan mu silih lagi kawal ngap nusara batu tahu bertanya ngagai Nelson Beluan tempu bernombor 0147069274 tahu ke ngagai Helen Nawi bernombor 0147706342 nya tadi pesan ya ke terubah lalu pesan kita ya ti kedua pagi tu steam ga pesan pemati dikirim Sandi Ana Asad lalu pesan tu tadi nuju kebelayan ya ke dia Batu Gimang Batu Bansu Sewang gau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala unsil anak sendi nyari pesan tu madah ke unsil anak sendi udah nadai kena hari Minggu tu tadi 7 hari bulan 5 lalu niang unsil anak sendi niang unsil anak sendi tu dekat di senggai ba flat blok K nombor 014 Sibujaya malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 8 hari bulan 7 jadi kabar belayan ia ke dipesan diminta datai sampal ngesah pusah berapa tu lalu kan mu sili lagi kita tahu bertanya ngagai bajai untam bernombor 0128778685 tahu ke ngagai sendi Asad ya bernombor 0172966494 anu baru isi pesan pemati ke datai Ari sendi anak Asad ke pagi tu jadi pesan tu tadi medah ke anak ya ianya unsil anak sendi udah nadai hari Minggu atau tadi 5 hari bulan 7 lalu niang unsil anak sendi niang unsil anak sendi itu dekat di senggai balam ayu baflek blok K nombor 014 Sibujaya malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 3 8 hari bulan 7 kita te kanemu silagi kawal ngap nusara batu tau berterus bertanya ngagai bajai utama ba nombor 012877 8685 tau ke ngagai sendi asad ba nombor 017926664 ia ketiga pesan tu pesan ngetas ulit ke dikirim saka anak unggahnya dia pesan tu nuju bala kebelayan ke diau ba Tirias Bayan Ulu megau ngopi mega bala ke diau ba Temesu Ulu Mukah Mata Deng ngopi mega liu jalai tebu yang tasik belengana Mukah kebelayan ke diau di Bintulu Sibu Miri ngau yang kenalah dia rintai ke itu tinggalan yang unggah anak Medan pesan medah ke pengawang kita sulitkan yang unggah anak Medan deka diatur na 18 hari bulan 7 itulah jam 9 lemai lalu tembuk pengawang kita sulit deka ditangkan ke ngau pengawang nyua ke Antabalu nyari pengawang tu deka diatur ba rumah Saka Ulu Tiris 2 km 4 Jalai Selangau Muka. Nah, baru isi pesan ke dikirim saka anak unggah ngam jadi ia lian anak unggah ke pagi tau jadi pesan madah ke pengawang kita sulit ke yang apa yang sedua dan yang unggah anak Medan ni yang unggah anak Medan dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tau ila jam 9 lemai lalu tembuk pengawang kita sulit dekat dia tangkan ke ngau pengawang nyua ke Antabalu kebelayan ke dipesan dan mencadatai ngulu pengawak tu ba rumah Saka Ulu Tiris 2 km 46 Jalai Selangau Hamuka lalu pesan ya ke Siti tu natai ke pesan ngetas uliat di nuju bala kebelayan ke diau ba bunut kantuk balau merakai panjai pemga bala ke dia ba kerumbi sama empit rumah Cangkul ngopi mega bala kedia ba kelampu bulu danau san panyeruai kumpang langgir bintulu pemega nuju bala kedia baru maliam sebawah suai sebatu niah tulang ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalan yang Catherine Liba anak sulang ini pesan medah ke pengawal ngetas ulit ke niang Catherine Liba anak sulang niang Catherine Liba anak sulang deka diatur kena hari 6 tulah 11 hari bulan 7 pengawangan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari ya minggunya 7 12 hari bulan 7 kebelayan ke dipesan pada tai ngagai kampung satu Malaysia Jalai bypass Miri sekali lagi kita tahu bertanya ngagai Indaya juga bernombor 019-8601-351 tahu ke ngagai juga bernombor 014-8721-283 tahu ke ngagai Japang tahu ke double nama laki nana bernombor 011-29-028-948 dan baru isi pesan ngetas uliat ya ke dikirim peringau kita ya pagi tahu pesan mereka kemauan ngetas uliat ke ni yang Catherine Liba anak sulang ni yang Catherine Liba anak sulang deka diatur kalai kena malam hari 6 tu lah 11 hari bulan 7 pengawang-awang ulit ulit deka diketas pagi hari minggu 12 hari bulan 7 balaya ke ngelala atau ke dipesan dimcara tai nguluk pengawang tu bak kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass sekali lagi kita tahu tanya ngai ini juga bernombor 019-8601-351 tahu ke ngagai juga bernombor 016-8721-283 tau ke ngagai Japang nyak laki nana bernombor 011-9020-8948 lalu pesan ya kelima pagi tu pesan muai basa ke dikirim Alvin Ana Julian jadi pesan tadi nuju balai ke diau ba rumah Melayu nangal latuang tekali suang bala ke sama semakai lebih lagi ba rumah kana nanga parok suang rumah rantau asam suang bala kedia ba rumah ngadang ulu tekaliat suang rumah munti yang ulu tekaliat suang pihak mega rumah kausel visen nanga nansang suang bala kedia berumah jerukan teluk jelah piak suweng kau kebelayan ti adiau bas manjai ait kaliat bangkit ait ketibas suweng lalu piak megah kebelayan kediau di Miria Bintulu Engkalat Batagan Sibu Serikai Seman Kampung Seruyat Serian Kucing Ngau Yaknala di Harintai ke Ditu Magang ti Angelalah Niang Julian Anak Lingkup ya nyari pesan malah ke pengawang ngetas uliat kumembasa ke Niang Julian Anak Lingkup Niang Julian Anak Lingkup dekat di atur ba Rumah nombor 813608 Lorong 3F Vision Hill P1 Jalan Sungai Tengah Matang Kuching lalu maya nguan uliat ianya 10 hari bulan 7 hari 5 tuila lalu uliat ada ka di kertas pagi hari 6 11 hari bulan 7 kita akan nemu si lagi kawal ngawa pengawal tu lah tahap tanya ngege Elvin Ana Julian ban nombor 0146715145 tau ke ngege Jawang Ana Rugum ban nombor 0178076698 nanu baru pesan ngetas uliat kirim Elvin Ana Julian ke pagi tu nyari pesan mudah ke pengetas uliat kena apa ya yang Julian Ana Langkup yang Julian Ana Langkup deka diatur barumah nombor 8 sublot 3608 lorong 3F Vision Hill P1 Jalan Sungai Tengah Matang kena malam hari 5 tuila hingga 10 hari 7 pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 11 hari bulan 7 balai kepesan terkenal di tanda tai nguluk mamatu lalu nanti kan nemu si lagi tahu bertanya ngagai Elvin Ana Julian tempu nombor 0146915145 tahu ke ngagai Jawang Ana Rugum nombor 0178076698 lalu kita berarti ke pesan ya kenama pagi tu ianya pesan ke dikiru melia Ana Watau ke petut nyari pesan tu nuju kabar belayan ya kediau rumah Juni Anak Beliang Amuang Anak Beliang kediau Salim Sibu pia mega nuju Dimbu Anak Beliang kediau ba Bintulu kebelayan kediau ba Pengansah Bukit Tungku Sungai Keruh Batu Niah Basi Tekalung Liu bala kediau ba Pedalai Tanjung Ijo Langkang Ili Tawai Empat Buah Rumah Pak Sengkabang Jilukuang kebelayan kediau di Sereman Miri Bintulu Ngau yang nalah di rintai ke itu tinggalan yang satu Ana Beliang tau ke Indai Aluat. Okey, pesan medah ke pengawal ngetas uliat ke yang satu Ana Beliang ni yang satu Ana Beliang tau ke Indai Aluat dekat diatur kena hari 6 tuila 11 hari bulan 7 jam 10 pagi. Balau ya ke pesan diminta sampal nguluk pengawal tu ke dekat diatur ba rumah kini di Langkang Ulu Sri Aman. Sila lagi tahu bertanya ngegai nombor 0195211723 ianya ngegai Melia Anawat tahu ke Petut Tumpu. Dan baru isi pesan ke dikirim Melia Anawat tahu ke Petut ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang satu Ana Beliang yang satu Ana Beliang tau ke Indai Alut deka diatur kenari 6 atau ila 11 hari bulan 7 jam 10 pagi bala kabar belayan ia ke ngelala dipinta sampal data yang ngulu apa ngawak tu ia kedeka diatur baru makni di Langkang Ulu Sri Aman lalu sila lagi tau tanya ngagai Melia Ana Wat tau ke Petuat Tumpu Banumbur Kusung 1-9-5-2-1-7-9-2-3 pesan kita ya ketujuh ungkup pagi tu ngatai ke pesan ke diterima kami datari ya Jessica Thomas ngari hidayah sebilik lalu pesan tu nuju bala ya ke dia ba Sreman melugung keliling pemegang kebelayan ke dia ba Petulintang Lingga Banting Betuang bala ke dia ba bulan tu seratu Ubah Pantu Kucing Miri Bintulu ngopi muka kebelayan kerja balu bantu seta ia kenalah dia rintai ke dito ti ngelala Thomas Engkamat Jadi pesan tu tadi madah ke Thomas Engkamat udah nadai kemari hari 16 hari bulan 7 lalu niang Thomas Engkamat niang Thomas Engkamat tu ada ka di tu malam ayu malam pengira malam hari 3 8 hari bulan 7 baci Kuanko Seriaman sebdau ke di Anjuang. Okey, jadi yang minta kepelayan ya ke ngelalan yang data yang ngesah penusah rabatu lalu kan mu silik lagi tahu terus bertanya gaya Jessica Thomas tu pun Bandung Buara Kusung 11-25-13-33-87 tahu ke ngagai Raymond Thomas Bandung Buara Kusung 19-75-16-3-02 dan baru isi pesan pemati ke dikirim Jessica Thomas ke pagi tu ngarih dah sebilik. Jadi pesan tu madah ke apa ya ianya Thomas Engkamat udah nadai kena hari 1 kemari 6 hari bulan 7 lalu niang Thomas Engkamat tu dekat rintu balam ayuh malam pergila malam bertiga 8 hari bulan 7 ba Ci Guanko Sri Aman lalu nanti kita akan mu sili lagi kawal ngawa penusah batu kita tahu terus bertanya ngegai Jessica Thomas tempu nombor kusung 11-25-13-33-87 tahu ke ngegai Raymond Thomas nombor kusung 19-75-16-3-02 lalu nangkan kenya ngetai ke Steve Samati ke dikirum waktu Padang Anarandi tahu ke apa yang tu area lutuang miri jadi pesan tu nuju kapal belayan kelebagi ke dia baru mah Dato Raymond Plain Sungai Gelam sebawah Bintulu bala baru mah Jimbuan di deng Sungai Sekutan sebawah rumah muluk keluar satu bala ke dia ba rumah Majid Tengalat Baru rumah Anthony Janang Melak Kekiwung sidak pengulu entira sebilik ke dia ba mapar satu tuan rumah Melisa sebilik ke dia ba babang satu pihak muka kapal belayan kedia ba asam payak baram libayania ngopi mega bala kedia ba prajaulu prajeli satu staya kenalah dia rintai keditu ti ngelolo Kennedy Ngumbang. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Kennedy Ngumbang udah nadai hospital Kuala Lumpur hari Minggu tu tadi 5 hari bulan 7 lalu dekat di Senggai bala maiwah ba Dewan Palsen Anthony Tudan kena malam pagi malam bertiga 8 hari bulan 7 sebelah ke di Anjung kena pagi hari 4 atau ila 9 hari bulan 7 ke pendam Roman Catholic Lambir Miri kita mengajakkan mu sila lagi kawal ngawa penusah rabatu tahu bertanya ngagai senorita bernombor kusung 11-35-12-0580 tahu ke ngagai Gloria ba nombor kusung 16-85-29-141 tahu kenya tadi ngagai Emelda ba nombor kusung 11-19-23-23-96 dan baru isi pesan ya ke dikirim Walter Padang Anarandi tahu ke apa indu hari lutung Amerika pagi tu nyari pesan mudahkan nak ya yangnya kena di Ngumbang udah nadai bahawa hospital Kuala Lumpur hari Minggu tadi 5 hari bulan 7 lalu niang Kennedy Ngumbang tu dekat itu balam maimah kena malam pergila malam hari 3 8 hari bulan 7 bahawa Dewan Pala St. Anthony itu dan sebedau ke di Anjuang pagi hari 4 atau ila 9 hari bulan 7 ke pendam Roman Catholic Lambir Miri kita kekat nemu sila lagi kawal dengan persara batu tahu bertanya ngagai senorita bernombor kusung 11-35-12-0580 tahu ke ngagai Gloria bernombor kusung 16-85-29-141 tahu ke ngagai Imelda bernombor kusung 11-93-23-96 lalu ya ke 9 tu ngatai ke pesan pemati kedikirum kelimah anak bunan tahu ke Indayan Nagi lalu pesan tu nuju bala kapal belayan ya ke dia bandangan hukum kari nanga skim hukum batang air pemegak kapal belayan ke dia bersepaya menggiling rayu kucing bala ke dia ba kedumpai semunjan ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala ubuang anak gima jadi ya pesan tadi madah ke ubuang anak gima tahu ke apa ya nagi udah nadai hari Minggu tu tadi 5 hari bulan 7 lalu niang ubuang anak gima ni yang ubuang anak gima tu deka di senggai balamayuh malam atau lagi malam hari 27 hari bulan 7 ba danau Kerangas sudah ke di anjung pegila pagi hari 3 kablayan ya ke kak nemu sili lagi kawal ngafu sahabat tu tahu bertanya ngagai kelima hana bunda antumpu nombor kusung 17889179 tahu ke ngagai runa anak ubuang bernombor kusung 17939929 kusung ada baru pesan pemati ke dikirim kelimah anak bunan tahu ke inai lagi pagi tahu pesan mudah laki ya ianya ubuang anak gima tahu ke apa lagi udah nadai kena hari minggu tadi 5 hari bulan 7 lalu niang ubuang anak gima tahu ke apa lagi tahu dekat rintu bala mayu kena malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 badanau Kerangas. Okey, jadi kita akan nemu sila lagi kawal ngaf nusara batu tahu bertanya ngagai kelimah anak bunan ba nombor kusuang 17889179 tahu ke ngagai runa anak ubuang ba nombor kusuang 17939290 lalu pesan kita ia ke 10 pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim Johnny Telison anak lintuang lalu pesan tu dituju ngagai bala ia ke dia bar rumah Anas rumah Jonathan rumah Jake bar sungai Arif rumah Mambang bar Stapang Arif pemga bala kebelayan ke dia bar rumah Langi rumah Galan rumah Ensingan rumah Semuli bandang tau sungai tau bala ke dia bar sungai Plugau Andau Iteng Sungai Anus ngau bala pengajar cukan semenjadi kediau pestuan pengulu Mary anak lubun ngau balaya kediau bakakus pia mega bala kediau rumah Dora nangat kaliat tatau bala kapal lain ambun kediau ba sungai Bawan Balengian ngau pia mega bala kediau ba Sibujaya ngau ya kenalah dia rintai keditu tinggal mang anak Bandung. Isi pesan madah ke Mang Anak Bandung tau ke Indai Antunan tau ke Indai Nuli udah nadai kemari ada satu 6 hari bulan 7 lalu niang Mang Anak Bandung tau ke Indai Antunan tau ke Indai Muli tau dekat di Senggai Balamayuh malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 berumah Benet Jumat Sungai Kelawit Tatau sebelah ke di Anjung Pegelak pagi hari 3 8 hari bulan 7 ke Nirvana Memorial Park Sibu. Kita akan nemu hasil lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai Johnny Telison anak lintong tempu nombor kusung 17 8 07 44 02 dan baru isi pesan mati ke dikirim Johnny Telison anak lintong ke pagi tu jadi pesan madah kindaya ianya tadi Mang anak Bandung tahu ke Indah Intunan tahu ke Indah Nuli udah nadai kemari hari 1 6 hari bulan 7 lalu niang Mang Anak Bandung tahu ke Indah Intunan tahu ke Indah Nuli tahu dekat di Senggai Balamayuh malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 baru rumah Benet Jumat Sungai Kelawit Tatau sebedau ke di Anjung Pegelak pagi hari 3 8 hari bulan 7 ke Nirvana Member Park Sibu. Kita ya kekan musik lagi kawal ngau penusara batu tak bertanya ngagai Johnny Telison tempu ba nombor kusung 17 8 07 44 02 lalu pesan ya ke penudi sempat adi kenatai kami bahwa pengerap pagi YFM ungkup ya ke pagi tu ia pesan ke dikirum Lili anak engkuak tau ke Indai impuang ya jadi pesan tu menuju Balaya ke dia berumah Biluang Sungai Bekatit rumah Manu Mancal rumah Shelikwa ngapai mengapa bala ke dia ba rumah Jandua rumah William Uncat rumah Untang rumah Beranjar rumah Empawi ngapai belayan ke dia ba Semirah Gad rumah Kaya Sungai Janan Sungai Menuan Belawai ngau Sungai Yuang pia mengapa bala ke dia ba rumah Mingat Nanga Berawi Baliah Kapit kebelayan ke dia bak melekuan mujuang ngau pia mega derisa ansi nanga sebatang mujuang balak dia bak pasar kapit rumah robot jembatan suai ngau kebelayan ke dia bak sungai paku sungai mujuang sungai nyugau sungai sud kabuang sebujaya ngau yang kenalah di harintai ke ditu magang Jadi pesan tadi madah ke ha pengawak ngetas ulit ke niang Simon anang kuak. Niang Simon anang kuak deka diatur kena hari 6 telah 11 hari bulan 7 jam 9 pagi tembok pengawak ngetas ulit deka ditangkan ngau pengawak ngerumbuang ke diatur muak ke malam. Kita akan nemu sili lagi kawal ngau pengawak tu tahu bertanya ke Lili.

ke inai empuang ke pagi tu nyari pesan malah ke pengawang kata sulit ke yang menyadi ia ya nya yang Simon anang ku yang Simon anang ku dekat diatur nari naham tu lah 11 hari bulan 7 jam 9 pagi lalu muak ke malam dekat diatur pengawak ngelumbung ke niang tau kebelayan ke di pesan diminta data yang ngulu pengawak tau lalu kan nemu sili lagi kita tau bertanya negaya lili anangku atau kena yang puang tu pun nombor kusung 11-2643-2441. Jadi hanya nak kami menatai ke pesan berat bahawa pengerap pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: atau kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Dia mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai ke lebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami megak nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama, abang daftar.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kena dari ngelapan utek kemana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak, bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal ada tadi dini dengan udah, kalau dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai, dua ringgit kenyak,
2: ya? Nanti bakal di bumen, nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa teh kan beli di salu ya?
1: Sikinya, men, bakal pinggai mangkuknya. Sikinya, teh suah ketapat kaku, teh ke perengka berumah. Lagi utanya mudah, quality apa, maneh mega. Ya standard quality ya.
2: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal pertama aku deh ya. Aku pun muda pinggir mangkuk, pinggir mangkuk ketiga aku yang lain, error lain saya aku jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang.
1: Oh.
2: Ya utak kenarian hati aku. Udahnya tadi, Siti lagi nanti beli mark semua, aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat lebih hari 1 liternya.
1: Oh.
2: Nama aku bakal memilihnya, lapan aku tuh, Siti, nanti aku belum banyak tuh ngisi perut diri, aku ngai 2-3 kali, nanti bakal ada nasihat mie pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah, nah patut ke mana mie lo tasak ke Milo ke dia?
2: Salah dia benar. Orang nyumai mie campur Milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang nyalo tasak ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi engkau 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Kucing 0.3 FM.

Selamat pagi, dia tu kemudian berita berita pagi 7/7/2026 jadi terbatu batang berita. Perantis ngadai korang dagang induk ti kompetitif ngerikut penatai pemisi ti tinggi. Sarawak ku sayang sibu lebih 35,000 ikut temuai di Sadang Datai. Sarawak ngau Bangladesh ngeregap ke kawal dua menua nampak kerjasama strategik. Nya batang berita lalu Dato' isi berita.

Program Perantisan Kepimpinan Wanita Perantis Tidip Jalai Kenengah Upis Pemansang Orang Induk dan Mujur Ngada ke Orang Dagang Induk Ti Kompetitif Kalai Sekedap Penyerta Ngerikut Penatai Pemisi Nintiam Bulan Manggai RM8,000. Menteri Pemansang Orang Induk Orang Bilik Engkau Komuniti Datuk Sri Nancy Madah Raban Penyerta Ti Mujur Mantai ke Perambu Sida Berpeluang Nerima Agih Belanja Nyentua RM50,000 dikenang rembai ke projek SIDA. Opis Menteri Megak dekat bekerjasama ngau sekolah serta agensi ke Bekawal dikenang merangsang mengagi nembiak pelajar nyerta programnya. Perintah besar terus komited nyukung agenda negap ke orang induk tingungkup ke RM4 juta ungkup pengawap jalai ke perantis sepemanjai tahun tu. Yang mansut ke jakunya, maya berjadi ke pengawap graduasi Persatuan Orkid Sarawak Sarorso tiga tiga by University Malaysia Sarawak. Berbau ngonyak Sarawak di pelabak kengembuan lebih 1,300 bangsa orkid ti bergat tinggi mantai ke potensial ti besai ngambil ke oleh nyadi hub orkid tikas dunia. Ko Datuk Sri Nancy ngau gayari ti kondisif setemayu macam bungai ti nyelai Sarawak ngembuan pelasar ti tegap di Kelala barengkat global jadi palan pemansut ngau innovation orchid. Menua bakal Taiwan, China talent ngau Belanda udah lama mandang ke industri orchid boleh nyadi ke penyungka ekonomi ti signifikan. Tu muka peluang ke besai ngagai Sarawak bercuntuh ke pemujurnya. Lebih 35,000 ikut temuai di pelabak kedatai nguluk program Sarawak Ku Sayang SKS di Sibu berengkas 10-12/7 tu. Sapir Sekretari Perintah Negeri Sarawak Operation Dato' Hee Chang Kee madai ke target tu berindi hari timbal ti merangsang ti diterima bandur SKS seberau tu. Sepemanjai pengeraminya diatur Bak Limbang, Miri, Bintulu, Ngau Kapit program SKS udah mata nyentuh ke 150,000 ikut temuai. Sibu inya palan kelima dekat ngempuruk ke 47 bengkel agensi perintah serta nyedia ke 158 servis gagai mensia mayuh dengan konsep One Stop Center. Yang maksud ke jakunya ngak marang berita pengudah nyari temuai bak sebengkel randau bak studio Red FM RTM Sibu. Kerja mengangkat ke pemanah struktur Jalai Bak Simpang Selangau, Jalai Besai Pem Borneo dekat dijalai ke secara berenggat serta nitia ke standard tiudah ditetapkan. Tu dikenan tu ke pengelikun, pengguna jalalun terus dijaga. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Lezanda Nantalinggi madah ke pemutus tu digagak berindi ari penyawa meresa bak palanya ari raban berkuasa. Pengurusannya dipelabak kenyadi ketegal kena lantak sebuah luri ting rosak sebagai repanel timbuk dinding tiudanya bisi ngerugak struktur. Alur jalai ke nak kena empas penanggul tu dekat dibuka berenggat pengudah ditetap kelikun lalu jalai ke dipelabak ke agi bersiko dekat mengkang ditutup nyentuk ke pengawak ngemanah kenyak tembuk di kemujur ke. Kita dia tu benar-benar yang ke berita hari WFM Iban RTM Kuching. Tuai pemegai benua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junairi Tuanku Jafar ngau binia nerima penemuai basa ari Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh ke Malaysia Manjurul Karim Chan Chowdhury ba Astana Negeri Sarawak. Dalam terang Facebook Tun Pehen Sri Dr. Wan Junairi madai katur penuanya nyadi ke pelasar dikenang rapid ke kawal dua bengkel raban kenang darat antara Sarawak ngau Bangladesh. Untuk berbagi berkawal ngau kerjasama dalam bidang ekonomi, dagang, pelajar ngau pemansang sumber mensia. Maya penemuannya kedua raban bisi bersilih ke penemu, berkawal ngau potensial kerjasama strategik bermayu bengkas sektor timber impas tinggi yang kaum bertanam berpelasar ke agro, penglikun pemakai, kuasa tau dikenal baru ngau pelajar tinggi. Gabungan Parti Sarawak GPS bedau bisi udah netap ke sebarang calon ke berpotensi dipilih berdiri maya pengawak berpilih negeri Sarawak terdekat datai. Pengari GPS kemaga ketuai pemadah Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB
Dato Sri Abdul Karim Rahman Hazah mansut ke pengarangnya berindia ari penerang media rama berdau lama tu tadi berkaul ngau sekedar orang timadah ke diri udah diambu jadi calon ungkup partinya. Penerang tu ngembuan tuju dikena nyeliah sebarang saru penemu antara ketua ngoraban penyokong parti berindi ari calonnya berdau nerima penetap rasmi ari GPS. Tajak pihak GPS berterima kasih ngagai entry ke bansanya di media rama tinya di ke tanda sukuang ngagai parti tu. Sepenyampau 41 ikut sidak ke bempu tanah nerima pampas penyampau lebih RM400,000 untuk pengawal ngulih ke tanah berkawal ngeperujak ngangkat ke pemanah jalai tamak ke lundu. Cik pampasnya disuak ke kaban kursi negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan bak Dewan Serbaguna Mahligai Gading. Projek tu mengukur pengawal ngulih ke 38 lot tanah di mengukur pemesai kusung 87 hektar nyerangkum 24 lot TBC Pala Tanah, 6 lot tanah adat temuda asal NCR, 5 lot tanah rizab komunal Bumi Putera ngau 3 lot tanah negeri ti berjista. Projek ngangkat ke pemanah jalannya di pejalai dikena mutar penanggul penyekut jalai penama nuju Pekan Lundu. Sebuah bot tunda tidak pelabak ke bising rejas kena penyalah hari baru Ordinan Kapal Dagang 1952 udah ditan agensi penerit adat maritim Malaysia APMM Zon Bintulu kena hari 6 tu tadi. Kapalnya ditan urung pukul 1.54 minit ngelahari maya op tiris 4 pengkusung op permai ngau op pukat kena berjalai ba urung 6 batu nautika barat laut Kuala Kemenang. Nitiah ke penerang hari Direktur Zon Maritim Bintulu Muhammad Sufian Eldin Abdullah botnya ndak mujur manang ke stipiket berjista Malaysia tisah nadai surat pemendar palan penyakit kapal serta nadai disikap ngena sawah maya berjalai ke operation. Bot tundanya dijaga 6 ikut kru, 2 ikut peranak Malaysia yang kaum juragan, 3 ikut peranak Indonesia ngau siku peranak menua Myanmar. Semua kru kapal ngobot tunanya udah dibaik ke kepalan ngetan ke kapal Zon Maritim Bintulu ngambil ke dipansia ngau silia agi. Sebelum menjom ke berita tu batang berita baru. Perantis ngadai kurang dagang induk ti kompetitif ngerikut penatai pemisi ti tinggi. Sarawak ku sayang sibu lebih 35,000 ikut temuai di Sadang Datai. Sarawak ngau Bangladesh ngegap ke kawal dua menua nempak kerjasama strategik. Nyanakan berita kita ke pagi itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Mendadi.

0: ku dalam sar itu ianya rangkang begendang aibah rebok bejarak tutu semah. Rangkang begendang aibah rebok bejarak tutu semah. Reti jakut dalam rangkang begendang aibah rebok bejarak tutu semah ianya balai induk dara kegaga medak penatai orang bujang. Jakut dalam tu tau dikena monyet tu. Laban rumah panjai kejauh di ulu sungai serta jarang di lawak temuai. Nakak pengagau meh balok induk darah sidaknya serumah bakal rangkang bergendang aibah rebok berjarak tutu semah. Lebuah medak penatai balok bujang kadiasuh orang gawak kontrak nyabuang karan rumah panjai sidak. Nya nakak jakut dalam saritu rangkang bergendang aibah rebok berjarak tutu semah.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6
2: Menua Sarawak ngembuan mayuh palan tingunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai panting tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai menak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu, palandur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumbai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung gau kerang atas pendam janting tu nak kalak pungkang tajapan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang gau tekuyung tasia tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya, muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengharap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suriang. Tuk meh palan dor ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke ulu banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang panggau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nana kegawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban.

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu mendak orang berlagu bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Tume 24 iti lagi kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Meteor Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.